0: Pendengar pukul 7 waktu Indonesia Barat, untuk pagi hari ini kita akan segera bergabung dengan program 3 Jakarta mengikuti perkembangan informasi tanah air dan juga mancanegara.
1: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat, Padang 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di beberapa wilayah, khususnya di Kalimantan, masih ada pemadaman beberapa titik.
2: Kelihatannya di bawah 5.6% untuk triwulan kedua, tapi mungkin nggak jauh dari 5.4% juga. Jadi melambat, tapi nggak parah-parah amat.
0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan PLN agar pemadaman listrik di Kalimantan segera diatasi. Badan Pusat Statistik akan merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan kedua 2026 siang ini. Sementara dari luar negeri, Perdana Menteri Thailand mengingatkan ASEAN agar bisa melakukan tiga hal prioritas. Inilah warta berita selengkapnya. Rabu 5 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan PLN agar pemadaman listrik di Kalimantan bisa segera diatasi karena pemadaman bergilir sudah sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Bersama Sugandi Afandi.
1: Pemadaman listrik bergilir di Kalimantan menjadi perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Kepala Negara memanggil Menteri SDM Bahlil Hadalia ke Istana Merdeka, Jakarta. Menteri SDM Bahlil Hadalia mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas terkait pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Kalimantan. Presiden Prabowo memerintahkan agar Menteri Bahlil dan PLN segera mengatasi persoalan pemadaman listrik agar kehidupan masyarakat kembali berjalan dengan normal. Menteri Bahlil berjanji listrik akan kembali normal secepatnya. Penegasan Menteri Bahlil disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta usai ratas dengan Presiden Prabowo Subianto yang berlangsung kemarin.
2: Dalam pembahasan itu salah satu diantaranya kami bahas adalah persoalan PLN, ya, persoalan listrik.

0: segera melakukan langkah-langkah yang terukur dengan PLN agar bisa menyelesaikan dengan baik.
1: Pemadaman listrik berdampak kepada terganggunya usaha masyarakat. Pemilik toko fotokopi atau percetakan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan bernama Rizkan mengatakan listrik padam berlangsung hingga 5 jam. Dampaknya pesanan fotokopi dari pelanggan semakin menunggu.
2: Rata-rata hampir hari-hari ada siang, ada malam.
3: Kalau lamanya berapa lama?
2: Sekitar 4-5 jaman.
3: Mati lampunya lah. Dampaknya apa? Kalau toko yang sendiri?
2: Dampaknya ya gawean numpuk jadinya.
1: Adapun Syakir, salah satu warga Banjarmasin berharap listrik kembali normal sehingga aktivitas masyarakat kembali berjalan dengan lancar.
4: Kedepannya diharapkan ya kembali ke biasa seperti 2 atau 3 bulan yang lalu. Kalau pribadi memang baik di sekolahan ataupun di rumah ya pasti digantikan.
1: Berdasarkan pengakuan dari warga, pemadaman listrik di Banjarmasin telah berlangsung sejak sebulan lalu dan kondisi sempat normal beberapa hari. Namun 2 atau 3 minggu kebelakang, pemadaman sering terjadi. Menteri Bahlil menegaskan pemadaman listrik bukan karena kekurangan pasokan energi, melainkan karena adanya pekerjaan pemeliharaan serta kendala pada jaringan induk kelistrikan. Pemerintah memastikan pasokan energi mencukupi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugeng Javandi, RRI Pro 3 Tersumudara untuk Indonesia.

0: Sementara Badan Pusat Statistik atau BPS akan merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 2026 siang nanti. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 diperkirakan melambat dibandingkan triwulan sebelumnya dan informasi lengkap akan disampaikan Mahdalena Krisnawati.
1: Badan Pusat Statistik BPS hari ini akan kembali merilis sejumlah data ekonomi, di antaranya data pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk triwulan 2 2026. Dibandingkan triwulan 1 yang tumbuh 5,61%, pada triwulan 2 pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan sedikit melambat. Perkiraan itu disampaikan oleh Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK yang juga Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Dalam keterangan pers KSSK, Menteri Keuangan Purbaya memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 di kisaran 5,4%.
2: Kelihatannya di bawah 5,6% untuk triwulan kedua, tapi mungkin nggak jauh dari 5,4 juga. Jadi karena pada waktu triwulan kedua kan kita puncak-puncaknya tingkat ketidakpastian kan. Harga minyak tinggi, perang masih nggak jelas. Kita juga masih mengatur gimana supaya anggaran kita aman, banyak kapital keluar dan lain-lain.
1: Namun Menkeu Purbaya optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia semester kedua akan lebih baik. Pemerintah, kata Purbaya, akan berkoordinasi dengan bank sentral yaitu Bank Indonesia untuk memastikan semua mesin ekonomi bergerak sehingga pertumbuhan ekonomi akan membaik hingga akhir tahun ini. Pada kesempatan yang sama, pejabat Gubernur Bank Indonesia sementara Destri Damayanti mengatakan Bank Indonesia ikut mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran digital, serta pengendalian laju inflasi.
3: Kebijakan makroprudensial longgar terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi atau pro-growth melalui peningkatan kredit atau pembiayaan ke sektor real, khususnya sektor-sektor prioritas. Kebijakan sistem pembayaran terus diarahkan untuk turut mendorong kegiatan ekonomi melalui perluasan akseptasi pembayaran digital.
1: Selain mengumumkan data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2, Badan Pusat Statistik hari ini juga akan menyampaikan sejumlah data, antara lain data profil kemiskinan di Indonesia, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk, kondisi ketenaga kerjaan, dan prospek bisnis industri manufaktur di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari BPS kita ke DPR RI. Komisi 3 DPR RI masih mendalami desain kelembagaan yang akan diatur dalam rancangan undang-undang perampasan aset, termasuk opsi pembentukan badan independen untuk mengelola aset hasil perampasan tindak pidana. Selengkapnya kita bergabung bersama Rian Suryadi.
1: Komisi 3 DPR RI masih mendalami desain kelembagaan yang akan diatur dalam rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset, termasuk opsi pembentukan badan independen untuk mengelola aset hasil perampasan tindak pidana. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan berbagai masukan dari kalangan akademisi dan pakar hukum terus dihimpun agar pengaturan dalam RUU tersebut memiliki dasar yang kuat dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Menurut dia, salah satu usulan yang mengemuka dalam pembahasan adalah pembentukan badan independen. Gagasan tersebut dinilai dapat menyatukan fungsi yang saat ini masih tersebar di sejumlah lembaga seperti Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK.
2: Memang akhirannya kalau memang itu negara membuat, berarti yang saya sampaikan tadi bahwa Kejaksaan dan KPK lembaga untuk perampasan sama Kejaksaan pengelolaan aset itu harus dijadikan satu kalau memang menjadikan satu tentang perampasan aset.
1: Nah, kalau bisa. Sementara pakar hukum Firman Wijaya berharap RUU perampasan aset disusun selaras dengan semangat pembaruan hukum pidana dan hukum acara pidana nasional. Dengan begitu, regulasi tersebut dapat menjadi bagian dari sistem peradilan pidana modern yang tetap mengedepankan prinsip kepastian hukum sekaligus memperkuat upaya pemulihan aset hasil tindak pidana khususnya korupsi.
3: Diharapkan bahwa RUU perampasan aset ini juga memiliki kesamaan dasar filsafati, dasar penyelenggaraan hukum pidana dan hukum acara pidana yang baru.
1: Diketahui Komisi 3 DPR RI kembali menggelar rapat dengar pendapat umum terkait penyusunan RUU perampasan aset di masa reses. Dalam rapat tersebut, DPR mendengarkan pandangan pakar hukum, yakni Profesor Dr. Yaheskil Minggus Tiranda dan Dr. Firman Wijaya sebagai bagian dari penyempurnaan materi rancangan undang-undang. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menyoroti mahalnya biaya demokrasi serta maraknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Kami hadirkan informasi ini dalam laporan khusus Pro 3 bersama Eliana Zahra.
4: Laporan khusus. Namun beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi.
5: Presiden Prabowo Subianto menyoroti mahalnya biaya demokrasi saat menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara atau PPHN di Istana Kepresidenan. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dalam pembahasan tersebut Presiden memberikan perhatian terhadap proses demokratisasi khususnya penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurutnya, Presiden menilai proses demokrasi berlangsung dengan biaya yang mahal, rumit, dan melelahkan sehingga banyak kepala daerah kemudian terjebak dalam korupsi.
4: Namun, beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di daerah-daerah. Begitu banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam korupsi, karena itu beliau sangat prihatin, karena itu beliau minta agar ini juga menjadi perhatian yang serius untuk difikirkan.
5: Pandangan tersebut sejalan dengan penjelasan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ia mengatakan biaya politik untuk menjadi kepala daerah menjadi salah satu akar persoalan korupsi di daerah. Menurutnya, seorang calon kepala daerah harus menyiapkan biaya untuk tim sukses, kampanye, dan berbagai kebutuhan politik lainnya.
6: Nah ini kan kembali kepada integritas masing-masing kepala daerah. Dan mereka bukan anak kecil. Kepala daerah ini nggak bisa kita awasin 24 jam, 7 hari seminggu, kita pelototin. Gak mungkin kita pun untuk melakukan sanksi pun kan teguran paling. Kemudian gak ada kita Mendagri gak punya kewenangan untuk mecat mereka.
5: Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan biaya politik yang tinggi dapat memengaruhi kebijakan setelah kepala daerah terpilih. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi berdampak pada proses pengadaan barang dan jasa yang dikondisikan sehingga mempermudah praktik pembagian fee proyek.
7: Ya, artinya memang kami melihat kontestasi politik kita masih berbiaya tinggi dan menjadi beban yang harus digendong oleh para kepala daerah terpilih. Ya, sehingga tentunya itu akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil. Turunan dari kebijakan itu, misalnya proses pengadaan barang dan jasa yang kemudian dikondisikan, diatur siapa pemenangnya supaya nanti ketika melakukan setting fee proyek itu menjadi lebih mudah.
5: Karena itu, KPK menekankan,

0: Masyarakat juga memberikan tanggapan bagaimana tingginya biaya demokrasi kembali menjadi perhatian publik. Berikut tanggapan dari mereka.
1: Menurut saya demokrasi yang baik itu bukan cuma soal besar atau kecilnya biaya ya Kak, tapi gimana prosesnya bisa berjalan dengan jujur dan juga transparan gitu. Jadi harapannya siapapun yang terpilih nanti itu harus bisa benar-benar bekerja buat masyarakat dan juga menjalankan amanah itu dengan baik.
2: Harapan saya ke depan demokrasi di Indonesia bisa semakin berkualitas. Proses pemilihan juga sebaiknya mengutamakan gagasan dan program kerja sehingga masyarakat tuh bisa memilih pemimpin berdasarkan kemampuan, bukan hanya karena hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan.
3: Yang kami harapkan tuh sebenarnya sederhana, siapapun misalnya yang nantinya terpilih, dia bisa bekerja dengan baik dan juga bisa mengutamakan kepentingan masyarakat. Kalau misalnya proses demokrasi nantinya berjalan dengan baik, ya mudah-mudahan hasilnya juga bisa membawa manfaat bagi banyak orang.

0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik, akankah konsep PPHN meminimalisir biaya demokrasi di Indonesia? Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto kembali menyinggung mengenai tingginya biaya demokrasi dan fenomena korupsi kepala daerah yang masih marak terjadi. Hal itu disampaikan kepala negara saat menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang datang ke Istana Kepresidenan Jakarta untuk menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara. Menurut Ketua MPR Ahmad Muzani, Presiden menyerahkan kembali PPHN kepada MPR guna dibuat menjadi cikal bakal pedoman lintas pemerintahan yang berlaku tidak hanya untuk satu masa pemerintahan saja, melainkan menjadi arah bagi jalannya pemerintahan dari satu periode ke periode selanjutnya. Salah satu yang disoroti Presiden Prabowo Subianto ialah mahalnya biaya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau pilkada yang dinilai berdampak pada tata kelola pemerintahan di daerah. Selain itu, kepala negara juga menyampaikan rasa prihatin mengenai tetap tingginya daftar panjang kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan atau OTT Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Sejak kepala daerah hasil pilkada serentak tahun 2024 dilantik pada Februari 2025, daftar kepala daerah yang tersandung perkara korupsi malah bertambah panjang. Dalam kurun waktu kurang dari 1,5 tahun, sedikitnya 15 kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota, telah berurusan dengan KPK melalui OTT maupun penetapan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi. Fenomena kasus korupsi kepala daerah ini membuktikan mahalnya biaya demokrasi berimbas kepada kepala daerah yang harus dalam tanda kutip balik modal dan terjerat korupsi akibat mengembalikan ongkos politik. Apalagi jika mereka menggunakan dana kampanye jumbo, maka calon anggota DPR RI atau kepala daerah bisa menghabiskan dana belasan hingga puluhan miliar rupiah. Dan jika kita melihat data KPK, rata-rata biaya yang harus dikeluarkan calon bupati atau wali kota saja mencapai 30 miliar rupiah. Hal itu belum termasuk dengan beban biaya tambahan bagi kandidat untuk mendapatkan dukungan atau rekomendasi dari partai politik yang memicu dan berdampak buruk bagi pemerintahan. Tentunya editorial RRI berharap

pokok haluan negara atau PPHN yang dihasilkan bisa menjadi pedoman lintas pemerintahan sekaligus mengurangi biaya demokrasi yang tinggi sehingga roda pemerintahan daerah bisa berjalan tanpa ada hambatan korupsi oleh kepala daerah. Sekian editorial. Selamat pagi.

0: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kali ini adalah Perdana Menteri Thailand Anutin Sarnivarikul yang mengingatkan ASEAN untuk melakukan tiga hal prioritas dalam menghadapi masa depan dengan penuh tantangan. Salah satunya memperkuat regionalisme menjadi hal pertama yang harus dilakukan oleh ASEAN di tengah dunia yang makin terfragmentasi. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Retno Mandasari.
1: Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul mengingatkan ASEAN untuk melakukan tiga hal prioritas dalam menghadapi masa depan yang penuh tantangan. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Anutin saat menyampaikan pidato politik pada Selasa kemarin di Markas Besar ASEAN Jakarta. Perdana Menteri Anutin menyebut memperkuat regionalisme menjadi hal pertama yang harus dilakukan ASEAN di tengah dunia yang semakin terfragmentasi, serta menegaskan pentingnya persatuan dan sentralitas ASEAN. Lebih lanjut, Perdana Menteri Anutin menambahkan prioritas kedua adalah ketahanan yang dipandang tidak lagi sekedar berarti mampu pulih setelah krisis, melainkan ketahanan berarti mempersiapkan diri sebelum gangguan terjadi, serta ASEAN harus memperluas kemitraan dengan negara-negara berkekuatan menengah serta mitra di kawasan Global South atau Global Selatan.
2: Prioritas ketiga adalah menjaga relevansi ASEAN. Relevansi ASEAN tidak bisa dianggap akan selalu ada. Relevansi itu harus terus diperoleh melalui kontribusi yang nyata terhadap urusan kawasan dan dunia, serta yang paling utama, melalui manfaat yang kita berikan kepada masyarakat ASEAN.
1: Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hoon menilai ASEAN menghadapi tantangan baik dari dalam maupun dari luar kawasan, dan kondisi ini semakin menegaskan pentingnya persatuan dan solidaritas ASEAN.
3: Situasi tersebut juga mengingatkan kita akan pentingnya komitmen terhadap perdamaian, saling menghormati, dan penyelesaian sengketa secara damai, serta kesetaraan berdasarkan hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara, TAC, yang tahun ini memperingati hari jadinya ke-50.
1: Kunjungan Perdana Menteri Anutin ke Markas Besar ASEAN pada 2026 dilakukan 17 tahun setelah kunjungan oleh Perdana Menteri Thailand pada 2009 lalu. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Thank you very much.
0: Kita ke dunia olahraga, Persebaya Surabaya memastikan lolos ke final Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan Arema FC 1-0 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Selasa malam. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara, kemenangan tersebut membawa baju hijau menghadapi Persib Bandung pada partai final yang akan digelar Kamis mendatang di stadion yang sama.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi. Sejumlah rangkaian informasi perbincangan akan kami hadirkan sesaat lagi. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sepuh ini, pasti punya watak gemati, punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya, punya pengayoman, punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan, pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan, betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam, karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana, perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Masih pagi pendengar, di luar matahari juga belum terlalu menunjukkan sinarnya untuk pagi hari ini. Jangan lupa untuk sampaikan berbagai macam keluhan Anda melalui Halo RRI. Karena hari ini pendengar, nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Barat ada rekan Putra Wijaya yang akan memandu Halo RRI. Ini adalah satu kesempatan Anda untuk bisa menyampaikan berbagai macam keluhan yang Anda rasakan, berbagai macam hal-hal yang menurut Anda perlu dilaporkan terkait dengan pelayanan publik atau apapun yang terjadi di sekitar Anda. Silahkan hubungi kami di 0331 336652, ataupun mungkin juga di WhatsApp di 0811 304

0: Pendengar, untuk pagi hari ini kami akan lengkapkan informasi untuk Anda terkait dengan bagaimana kira-kira perkembangan cuaca untuk hari ini. Kita sudah bersama dengan rekan-rekan kami dari BMKG Banyuwangi.
1: Perkiraan cuaca.
0: Ya, pendengar, untuk pagi hari ini kita sudah bersama dengan salah satu rekan kami dari BMKG Banyuwangi. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak.
0: Iya, dengan?
2: Dengan Cahyo, Mbak.
0: Dengan Mas Cahyo. Baik, Mas Cahyo, bagaimana kira-kira perkembangan cuaca untuk hari ini di daerah Tapal Kuda? Karena kalau pagi hari ini di Jember sepertinya kelihatan sedikit mendung begitu, Mas Cahyo. Nah, perkembangan yang sesuai dengan perkiraan cuaca monggo bisa disampaikan kepada pendengar.
2: Baik, Mbak, izinkan kami untuk menyampaikan informasi perkiraan cuaca pada hari ini Rabu tanggal 5 Agustus 2026 untuk wilayah Tapal Kuda. Kita mulai dari wilayah Kabupaten Jember. Kabupaten Jember pada pagi hari terpantau secara umum cuacanya cerah berawan. Kemudian pada siang hingga sore hari kami perkirakan cuacanya akan cenderung cerah. Dan untuk malam hingga dini hari cuacanya secara umum cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk wilayah Kabupaten Banyuwangi pada pagi hari cuacanya secara umum cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari cuacanya diperkirakan cerah dan malam hingga dini harinya diperkirakan cerah berawan. Kemudian untuk Kabupaten Bondowoso pada pagi hari diperkirakan secara umum cuacanya cerah. Kemudian untuk pada siang hingga dini hari cuacanya diperkirakan cerah berawan dan untuk malam hingga dini hari diperkirakan cuacanya secara umum cerah. Dan untuk Kabupaten Lumajang pada pagi hari diperkirakan secara umum cerah. Kemudian untuk siang hingga dini hari diperkirakan cerah hingga berawan. Kemudian untuk malam hingga dini harinya cuacanya diperkirakan secara umum cerah berawan hingga berawan tebal. Kemudian untuk Kabupaten Situbondo pada pagi hari diperkirakan secara umum cuacanya cerah. Kemudian untuk siang hingga sore hari cuacanya diperkirakan cerah hingga cerah berawan dan pada malam hingga dini hari cuacanya diperkirakan secara umum cerah. Dan untuk Kota Probolinggo diperkirakan pada pagi hari cuacanya cerah, kemudian untuk siang hingga sore hari cuacanya juga diperkirakan masih cerah dan pada malam hingga dini hari cuacanya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk Kabupaten Probolinggo pada pagi hari diperkirakan cuacanya cerah, kemudian untuk siang hingga sore hari diperkirakan cuacanya cerah hingga cerah berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan pada sore hari di wilayah Gading, Krucil, serta Sukapura. Dan untuk malam hingga dini hari cuacanya secara umum diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Untuk semua wilayah diperkirakan untuk anginnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatannya cukup variatif berkisar di antara 9 hingga 20 km per jam. Untuk suhunya sendiri berkisar di antara 21 hingga 33 derajat Celcius. Kita geser untuk wilayah perairan. Untuk wilayah perairan selatan di wilayah Tapal Kuda yaitu perairan Lumajang, Jember, serta Banyuwangi diperkirakan untuk hari ini kondisi gelombangnya berkisar di antara 2,5 hingga 4 meter atau dalam kategori tinggi dengan kondisi cuaca secara umum cerah berawan hingga berawan tebal. Untuk anginnya sendiri bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan berkisar di antara 7 hingga 23 knot. Dengan kecepatan maksimumnya 23 knot diperkirakan terjadi pada siang hari. Kemudian yang akan menyeberang ke wilayah Bali melalui penyeberangan Ketapang Gilimanuk, untuk gelombangnya berkisar di antara 0,2 hingga 1 meter atau dalam kategori rendah dengan kondisi cuaca secara umum cerah berawan hingga berawan tebal. Untuk anginnya sendiri berkisar di antara 2 sampai 18 knot dengan arah dari tenggara hingga barat daya. Mungkin itu Mbak kira-kira untuk kondisi perkiraan cuaca pada hari ini.
0: Baik, Mas Cahyo, terima kasih banyak. Disimpulkan bahwa beberapa daerah di Tapal Kuda untuk kali ini kondisinya cerah berawan, begitu ya. Nggih, matur nuwun. Selamat kembali beraktivitas pagi hari ini. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak.
0: Ya, pendengar, demikian tadi kita sudah dapatkan bagaimana update perkiraan cuaca untuk hari Rabu 5 Agustus 2026. Mudah-mudahan menjadi satu bentuk kita mengantisipasi berbagai aktivitas yang mungkin akan kita lakukan untuk hari ini.

0: aduan yang ingin dilaporkan?
1: Bu Vivi yang melaporkan kondisi informasi dari Pak Erwin menemukan dompet isinya ada.
0: Punya keluhan soal kebijakan publik?
2: Sampai ke pendalamannya itu ada penerangannya kurang.
0: Sampaikan aspirasi Anda ke Halo RRI.
3: Ya, Halo RRI.
0: Hubungi kami di 0331-336652 atau WhatsApp ke 0811-3040911. Setiap laporan akan kami teruskan untuk ditindaklanjuti.

Pendengar, kita sudah memasuki bulan Agustus. Saya yakin sekali sebagian dari Anda untuk kali ini sudah mulai sibuk mempersiapkan banyak hal, baik di lingkungan rumah Anda, di tempat Anda bekerja, ataupun mungkin juga di instansi-instansi tempat Anda berkarya. Pendengar, bulan Agustus memang satu waktu kita untuk bisa memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang biasanya dilakukan dengan berbagai macam kegiatan, lomba-lomba. Nah, ini biasanya begitu ya. Nah, di Kabupaten Situbondo ini bulan Agustusnya diwarnai dengan rangkaian kegiatan lomba tradisional yang sebenarnya ini sudah dilaksanakan sejak tahun 50-an, pendengar. Yang jelas ada Ketua Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI di Kabupaten Situbondo menyampaikan bahwa ada 8 permainan yang nanti akan dilombakan selama bulan Agustus, dimulai dari tanggal 1 sampai dengan 21 Agustus 2026. Menurutnya, KORMI ini punya tanggung jawab untuk melaksanakan permainan tradisional dalam rangka memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia di tahun ini. Perlombaan nanti dilaksanakan dengan menyesuaikan kondisi permainan yang ada ya. Perlombakan ini adalah permainan tradisional yang merupakan bagian untuk bagaimana mengenalkan kembali kepada masyarakat. Banyak sekali permainan tradisional yang kali ini memang sudah terlupakan, berganti dengan permainan modern. Bahkan anak-anak yang lahir di atas tahun 2010, mungkin begitu ya pendengar ya, atau 2015-an itu kurang begitu mengenal sebenarnya macam-macam dari permainan tradisional. Nah, ini adalah satu kesempatan yang cukup baik tentunya, bagaimana KORMI di Kabupaten Situbondo berusaha mengenalkan kembali permainan-permainan tradisional yang bukan hanya melibatkan fisik di dalamnya, tapi ada nilai-nilai filosofis yang mungkin akan bisa disampaikan kepada anak-anak di generasi masa depan. Nah, kali ini pendengar, nanti perbincangan terkait dengan KORMI yang menggeliatkan olahraga tradisional di Hari Kemerdekaan akan jadi satu perbincangan menarik pada Jember Menyapa. Oleh karena itu, jangan lewatkan untuk tetap bersama dengan kami pendengar. Kita akan coba cari tahu permainan tradisional apa aja yang akan diperlombakan di Kabupaten Situbondo melalui KORMI, ataupun mungkin juga siapa saja target pesertanya. Nah, oleh karena itu tetaplah bersama dengan kami untuk Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Jember Pagi Ini. Satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kita sampai di program Jember Menyapa untuk pagi hari ini. Dan kita akan ajak Anda untuk pergi ke Situ Bondo, karena kami akan coba perbincangkan terkait dengan KORMI, menggeliatkan olahraga tradisional di Hari Kemerdekaan. Kita sampai di bulan Agustus pendengar. Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia biasanya selalu identik dengan berbagai macam perlombaan rakyat. Nah, ini sudah menjadi bagian dari budaya masyarakat. Di balik kemeriahan ini ada olahraga tradisional yang tidak hanya jadi hiburan semata, tapi ini juga menjadi sarana untuk mempererat kebersamaan, melestarikan budaya bangsa, sekaligus untuk mendorong masyarakat supaya hidup lebih aktif dan sehat. Melalui Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia atau KORMI, berbagai olahraga tradisional terus dihidupkan dan dikenalkan kepada generasi muda agar tidak tergerus dengan perkembangan zaman. Nah, momentumnya tepat sekali pada peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Ini menjadi sebuah kesempatan untuk bisa mengajak masyarakat kembali mencintai permainan dan olahraga tradisional sebagai bagian dari identitas bangsa. Bagaimana kira-kira upaya KORMI mengembangkan olahraga tradisional ini? Apa saja tantangan yang dihadapi untuk menarik minat generasi muda untuk berpartisipasi? Nah, ini akan coba kita perbincangkan pendengar bersama dengan narasumber kita. Yang pertama adalah Ketua KORMI Kabupaten Situ Bondo, Bapak Haryanto SPD MM, dan salah satu pegiat olahraga tradisional dari Kabupaten Situ Bondo, Ibu Arifah, dalam Jember Menyapa.

0: Baik pendengar, dua narasumber kita sudah bersama dengan kami untuk kali ini melalui link Zoom. Kita sapa dulu. Yang pertama adalah Ketua Kormi Kabupaten Situbondo, Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia, ada Bapak Haryanto SPDMM. Selamat pagi, Pak Hari. Halo. Selamat pagi. Baik, sepertinya sedang terputus beliau, Pak Haryanto SPDMM. Untuk kali ini akan coba kami hubungi kembali. Pendengar, beliau adalah Ketua Kormi Kabupaten Situbondo. Dan kita juga akan berbincang bersama dengan salah satu pegiat olahraga tradisional dari Kabupaten Situbondo, ada Ibu Arifah. Selamat pagi, Ibu Arifah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bagaimana kabarnya, Ibu?
1: Baik.
0: Baik. Terima kasih terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk bisa berbincang bersama dengan kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan ini tadi kita sudah tersambung dengan Pak Haryanto. Beliau adalah Ketua Kormi Kabupaten Situbondo. Saya yakin Bu Arifah udah mengenal ya, Bu ya.
1: Ya, tahu saya orang.
0: Oke, baik. Nah, ini cuman kebetulan ini masih terputus. Kita akan coba hubungi kembali supaya Pak Haryanto untuk kali ini bisa berbincang bersama dengan kami di Pro 1. Nyun sewu Bu Arifah, sebelumnya saya jadi penasaran ini. Sebenarnya apa, Bu, yang membuat panjenengan ini tertarik untuk menjadi pegiat olahraga tradisional? Karena untuk saat ini banyak sekali masyarakat yang mulai mengenal olahraga-olahraga yang mungkin yang lebih simpel begitu ya, Bu ya, olahraga-olahraga kekinian. Nah, ini olahraga tradisional nih. Apa, Bu, yang membuat panjenengan lebih tertarik untuk mempelajari atau bermain sebagai pegiat olahraga di sana?
1: Sebenarnya begini ya, kalau olahraga tradisional ini kan di Situbondo itu sudah sering ya, kayak contohnya kemarin kasti ya, kasti. Sementara untuk kasti sendiri, kalau di desa-desa di Situbondo itu sudah sering ada semacam lombanya. Nah, baru tahun ini saya lihat itu ada di alun-alun, acara Harja Kasih ini, hari jadi Kabupaten Situbondo.

0: usianya itu ada yang muda, ada yang sudah STW. Kayak saya sudah setengah tua ini. Cuma karena memang senang saja. Karena itu termasuk olahraga. Bukan olahraga, kalau dulu permainan ya. Permainan waktu masih kecil. Jadi kalau sekarang pas ada, itu kayaknya membangkitkan gairah muda gitu. Itu kata-katanya lah.
1: Oke, jadi menurut Ibu olahraga tradisional ini lebih fleksibel ya Bu, tidak terbatas usianya. Yang penting masih badannya sehat, bisa saja mengikuti atau jadi peserta, begitu nggih? Tidak ada batasan usia. Nah kalau boleh tahu Bu Arifa sendiri ini sebenarnya udah mulai mulai tahun kapan Bu panjenengan menjadi pegiat olahraga tradisional ini sendiri?
0: Kalau saya sih sebenarnya dulu ya pegiat. Kalau sekarang saya bukan pegiat, tapi sporter aja sebenarnya. Nah gitu. Nah cuman kan jiwa untuk olahraga tradisional ini kan ada dalam diri saya. Sehingga ketika kemarin saya ada di lapangan itu tidak sengaja saya juga loncat-loncat lagi gitu loh. Kayak dulunya gitu. Tapi kalau untuk berlari kayaknya sudah tidak mungkin karena fisik sudah tidak sama kayak dulu gitu.
1: Bu Arifa, sebenarnya yang dipertandingkan di Kabupaten Situbondo itu olahraga tradisionalnya apa aja Bu jenisnya?
0: Kalau saya lihat dari flyernya yang di Situbondo itu ada kasti,
1: bola kasti.
0: Kasti, ada tarik tambang.
1: Lalu?
0: Terus ada gobak sodor lagi.
1: Ini permainan masa kecil semua ini ya Bu ya?
0: Iya betul. Ada gobak sodor, ada bolatik. Jadi bukan bola voli ya, tapi bolatik. Ada bolatik lagi. Bolatik. Jadi pakai bola plastik gitu. Itu lagi.
1: Voli tapi pakai bola plastik.
0: Iya, namanya bola tik. Terus ada lomba anu lagi, layang-layang. Layangan. Di Situbondo ini kayaknya di Agustus ini memang olahraga yang sedang apa ya dipertontonkan untuk halayak ramai itu adalah olahraga tradisional memang.
1: Jadi sejauh ini Bu, antusiasme dari masyarakat Kabupaten Situbondo sendiri seperti apa? Khususnya anak-anak ataupun mungkin juga remaja generasi yang saat ini gitu loh. Kalau mungkin generasi panjenengan saya itu sudah mengenal bola kasti, gobak sodor dan lain-lain. Nah antusiasme dari anak-anak dan remaja di Kabupaten Situbondo seperti apa? Apakah mereka juga tertarik Bu untuk menjadi peserta dan penonton tentunya?
0: Iya, karena kalau dilihat dari ramainya penonton itu memang sekarang kan kayak contohnya ya yang sudah tergelar ini kan tanggal 1 sampai tanggal 4 kemarin itu kan memang pasti ya kan saya juga ngikuti itu terus. Nah itu penontonnya banyak banget itu yang datang ke alun-alun. Bahkan pesertanya itu tidak hanya Situbondo ternyata. Ada Bondowoso, ada Banyuwangi kemarin itu.
1: Berarti
0: sehingga pemenang juara untuk kategori laki-laki itu kemarin pas lomba apa final juara 1-2 itu juara satunya Situbondo, juara duanya Banyuwangi. Kalau yang perempuannya juara satunya malah Bondowoso.
1: Oh gitu ya, juara duanya Situbondo?
0: Iya.
1: Kemarin. Jadi ini juga cukup menarik minat masyarakat untuk datang berbondong-bondong menyaksikan bagaimana pertandingan kasti itu gitu nggih Bu ya. Nah, dari sekian banyak olahraga tradisional yang dipertandingkan di Kabupaten Situbondo, itu kira-kira permainan atau olahraga tradisional apa nih yang paling diminati masyarakat di Situbondo? Ya. Selama beberapa tahun terakhir ini Bu Arifa.
0: Banyakan ya macam-macam ya orang itu memang hobinya beda-beda ya kayak kan kebetulan tradisionalnya macam-macam ada mancing lagi kemarin sempat lomba mancing ya mereka yang suka mancing yang sabar nunggu itu mancing itu sudah tergelar dan antusiasnya juga rame banget itu mancing umpamanya.

0: Mancing, okay. Sebelum mancing itu di sungai kan, di sungai yang memang dikhususkan untuk tempat lomba.
1: Mm-hmm.
0: Di situ sebelum mulai itu dituanglah yang namanya ikan yang gede-gede, lah besar-besar lelenya itu.
1: Mm-hmm.
0: Nanti yang paling dapat paling besar beratnya dan panjangnya itu yang juara kan kemarin.
1: Oh,
0: itu juga
1: gitu
0: banyak
1: ya?
0: Ikut.
1: Itu. Jadi di Kabupaten Situbondo memang saat ini sedang mengedepankan bagaimana permainan ataupun mungkin juga olahraga tradisional ini dibangkitkan kembali, ngaten nggih Bu? Ya, Ibu Arifa, ini kami informasikan untuk Anda bahwa untuk kali ini Pak Hari sepertinya belum bisa bergabung bersama dengan kami, padahal banyak sekali ini yang ingin kami ketahui terkait dengan pelaksanaan lomba-lomba olahraga tradisional di Kabupaten Situbondo, karena beliau untuk saat ini sedang mendampingi peserta dalam lomba tarik tambang, Bu, sedang dilaksanakan mungkin untuk saat ini.
0: Betul, pagi ini lomba tarik tambang itu dari jam pagi kayaknya jam 7 pagi ya, Pak, sampai jam 12. Nanti setelah itu gerak jalan.
1: Oke.
0: Okay. Masih ada gerak jalan SD gitu.
1: Jadi pagi tarik tambang terlebih dahulu, baru nanti dilanjutkan dengan gerak jalan, gitu ya. Bu Arifa, panjenengan ini kan pegiat olahraga dulunya, gitu. Saat sekarang jadi supporter aja, tapi kan merasa punya tanggung jawab untuk bisa mengenalkan olahraga tradisional ini kepada generasi yang saat ini, begitu. Bagaimana, Ibu, cara menurut Anda bagaimana mengenalkan olahraga tradisional ini agar lebih menarik bagi generasi digital untuk saat ini, yang mungkin banyak sekali generasi digital saat ini lebih menghabiskan waktunya untuk melakukan berbagai macam kegiatan melalui gawenya gitu, tidak langsung secara fisik. Silakan ya, Bu Arifa.
0: Ya, memang ketika sudah zamannya gadget, jadi mereka kan sibuk. Nah, cuman tidak mengurangi sebenarnya ketika kita menggagas dengan hati ya, dimana kita itu harus menyediakan, terutama sediakan tempatnya, tempat untuk latihan, terus kita itu fasilitasi nanti kalau seandainya ada lomba kita akan ikut dan kita jadi satu tim dan jadi apa? Sering-sering kita latihan. Dan ketika latihan itu memang tidak boleh handphone itu dihidupkan karena pasti ganggu.
1: Okay.
0: Kalau handphone dihidupkan itu
1: jadi sebelum latihan mengganggu fokusnya ya Bu ya.
0: Iya, pasti. Nah, jadi sebelum latihan memang handphone itu biasanya kita kumpulkan dulu. Habis itu jadilah latihan gitu, Mbak. Caranya memang agak susah gampang sih, cuman kita semangati mereka untuk bisa membudayakan olahraga tradisional seperti itu, karena memang kalau bukan kita siapa lagi tuh kayaknya.
1: Kalau bukan kita, lalu siapa yang akan meneruskan dan memperkenalkan olahraga-olahraga tradisi ini kepada generasi digital?
0: Setelah
1: nah,
0: kita, iya.
1: Tapi kan ini Bu, nggak mudah gitu loh untuk membuat anak-anak sekarang, generasi sekarang itu bisa tertarik bahkan mempelajari secara langsung ini olahraga-olahraga tradisi ini. Tantangan terbesar untuk bisa melestarikan olahraga ini sebenarnya seperti apa, Bu? Terkait di tengah perkembangan teknologi dan hiburan yang lebih modern, khususnya untuk lingkungan Anda sendiri, Bu Arifa, ataupun mungkin juga Kabupaten Situbondo.
0: Kalau di lingkungan saya itu satu sebenarnya. Semua kan kalau kita fasilitasi utamanya juga dengan mamin ya, makan minuman. Mereka itu kalau anak muda itu yang penting wes ketika latihan itu ada minumannya, ada makanannya.
1: Okay.
0: Terus teman-teman itu bahagia, itu dibikin bahagia nanti. Kan tidak hanya latihan aja, ada sound system di situ. Pas break kita putar biasanya lagu-lagu yang bisa bikin joget. Ini joget-joget dulu. Biar sudah, biar senang berapa menit, habis itu latihan lagi gitu kalau kita itu.
1: Okay.
0: Terus terutama satu, pendanaan itu biasanya kita cari sponsor.
1: Mm-hmm.
0: Sponsor awalnya itu ke tetangga-tetangga yang kira-kira bisa untuk ngasih support lah, support dana. Jadi kita itu setiap latihan pasti ada menu yang bisa dikonsumsi gitu aja.
1: Mm-hmm.
0: Nah, terus ya gitu udah bikin mereka happy dengan tidak pegang handphone, tapi mereka bikin mereka happy di lapangan itu aja.
1: Oke, jadi konsumsi ini juga menarik gitu ya Bu ya, untuk mereka tertarik untuk datang dan berlatih. Akhirnya mereka bisa mengenal olahraga tradisi itu seperti apa. Nah,
0: betul.
1: Dari pengalaman menarik yang Panjenengan punya saat mungkin mengadakan pelatihan atau festival olahraga tradisional di masyarakat, ini sejauh ini seperti apa Bu Arifah?
0: Kalau yang saya tahu, untungnya sekarang Pak Bupati yang baru ini memang menggaungkan olahraga tradisi ini untuk lebih dikenal ya. Jadi kalau dulu-dulunya kita sebenarnya jarang ada di kabupaten, kita itu di pelosok-pelosok ngadakan acara-acara sendiri, seolah-olah kita mandiri lah dulu-dulunya. Cuma banyak penggemarnya memang, banyak penggemarnya. Cuman kan mandiri ya, di daerah-daerah, terutama di desa-desa yang masih banyak masyarakat yang juga fisiknya itu kuat. Yang kurang kuat kan memang masyarakat kota sebenarnya, karena satu, kesibukannya lebih padat ya.
1: Okay.
0: Kedua, mungkin yang tidak bisa untuk latihan. Yang ketiga, ya lapangannya itu susah kalau di kota. Kalau di desa itu masih banyak lahan-lahan yang lebar-lebar, jadi buat untuk latihan itu bisa itu.
1: Jadi ini membuat Anda juga semakin terus untuk berada di jalur ini begitu ya Bu, ingin memperkenalkan pelatihan bagaimana festival olahraga tradisi ini tetap ada di Kabupaten Situbondo atau khususnya di masyarakat sekitar. Biasanya kalau peringatan kemerdekaan Republik Indonesia itu kan ada lomba-lomba Bu. Kalau di kabupaten secara umum ini dilaksanakan lomba-lomba tradisional. Nah, di Kabupaten Situbondo sendiri di masing-masing lingkungan atau wilayah itu seperti apa Bu? Apakah juga digalakkan lomba-lomba olahraga tradisional ini? Karena untuk saat ini kadang ketertarikan masyarakat untuk mengikuti lomba ini sedikit berkurang. Pengennya yang e-sport. Nah, misalnya ini lebih menarik nih mungkin buat generasi muda. Apakah tetap ada Bu kayak kasti, bola voli dan gobak sodor dan lain-lain?
0: Kalau di skup yang kecil ya, skup yang kecil kayak di RT mungkin,
1: di RW, kelurahan begitu mungkin ya.
0: Kalau kelurahan mungkin masih bisa, tapi kalau di skupnya sudah RW atau RT itu paling pol olahraga bukan olahraga tradisional, tapi sebenarnya hanya permainan aja. Contoh ya, misal seperti kalau yang kan usia kayak anak TK, SD itu beda, mungkin hanya mindah bola gitu-gitu aja, lari memang kan, tapi tetap.
1: Oh, berarti lomba anak-anak ini ya Bu ya?
0: Kayak gitu anak-anak. Juga ibu-ibu ada kok, ibu-ibu sama bapak-bapak. Kalau di daerah saya ya, daerah saya ini yang tahun lalu, gak tahu tahun ini kan ada panitia sendiri. Tahun lalu itu pernah lomba nangka bebek. Jadi dibuatlah semacam arena ya, arena kita tutupi dengan banner itu, banner bekas. Terus bebeknya dicul satu, terus ibu-ibunya itu ditutup mata, diikat pakai pita ya, atau pakai apalah, pokoknya mata kita tertutup lah, intinya mata tertutup. Kita itu nangkap satu bebek itu. Jadi bebeknya ya ya tidak bisa kemana-mana, tapi kan ibu-ibunya saling tabrakan, lucu lah pokoknya.
1: Oke.
0: Seperti itu.
1: Jadi ini tapi sering dilakukan waktu di menjelang kemerdekaan Agustus, begitu ini. Saja ibu ya?
0: Iya betul, betul Agustusan. Selain bebek itu belut, nangka belut. Nangka jadi belut itu ternyata ketika kalau belut tidak usah ditutup mata. Cuman belut itu
1: susah ditangkap ya.
0: Sudah di tangan itu bisa
1: lepas lagi.
0: Gitu. Nah, gitulah pokoknya kalau olahraga di lingkungan,
1: di lingkungan seperti itu. Nah, tapi sering tapi tetap dilaksanakan ya Bu ya sampai saat ini.
0: Tetap karena gini kan kita itu sudah tidak ikut perang, kita sudah menikmati kemerdekaan. Terus apa yang bisa kita perbuat di Agustus ini? Apa hanya pasang bendera aja? Apa hanya pasang lampu merah kelap-kelip aja gitu? Jadi jadi ada itu semacam itu dan di lingkungan saya biasanya per 2 tahun itu ada jalan sehat per 2 tahun, bukan tiap tahun.
1: Gitu. Jadi tidak dilaksanakan tiap tahun tapi per 2 tahun.
0: Per 2 tahun untuk satu RW. Satu RW soalnya gantian itu. Misal sekarang yang punya gawe RT 1 ya. Itu untuk 2 tahun berikutnya RT 2 yang jadi tuan rumah jalan sehatnya gitu. Gitu kalau jalan sehat.
1: Okay.
0: Sebelum jalan sehat senam dulu.
1: Bu Arifa, menurut Panjenengan sejauh mana sih dukungan pemerintah daerah Kabupaten Situbondo ini untuk terus menggalakkan dan melestarikan olahraga tradisional? Menurut Anda sendiri gitu loh, Anda sebagai pegiat, Anda sebagai masyarakat, apakah dukungan ini sudah sesuai dengan yang diharapkan?
0: Iya, kalau menurut saya untuk pemerintahan tahun ini ya, pemerintahan tahun ini itu memang sangat support untuk olahraga tradisi ini karena dulu tahun sebelumnya itu tidak ada naungan dari KORMI. KORMI itu baru kayaknya. Kalau dulu hanya KORMI kayaknya. Jadi sekarang itu baru
1: sekarang ada KORMI. Sehingga,
0: KORMI ya.
1: Komite
0: KORMI.
1: Olahraga Tradisional Masyarakat Indonesia.
0: Ya, ada rekreasi apa lagi kata-katanya KORMI itu.
1: Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia. Baik-baik. Iya. Nah, ini dia.
0: Iya. Baru-baru ada kayaknya KORMI di Situbondo. Jadi sangat membantu untuk kami-kami ini yang dari awal memang bergelut di bidang olahraga tradisional ini. Jadi ada naungan lah, ada naungan dari pemerintah kabupaten. Kalau dulu kita bingung kan memang tidak ada kalau di Situbondo. Olahraga anu lagi apa kalau di Situbondo nyaman aja majeman itu panco. Itu ada sekarang juga di KORMI itu. Kayaknya.
1: Jadi dengan adanya KORMI ini membuat para pelaku atau pegiat olahraga tradisional dan olahraga rekreasi ini lebih bisa bebas begitu ya Bu ya, untuk melakukan festival dan terus bisa melestarikannya. Nah Bu, ini kan adalah olahraga yang melibatkan fisik gitu ya. Sebenarnya manfaatnya untuk kesehatan, pendidikan karakter dan pelestarian budaya seperti apa menurut Panjenengan ini Bu Arifa?
0: Ya, kalau saya menurut saya memang karena ini sudah berkenaan dengan fisik ya, dimana sekarang terutama anak muda itu sudah jarang banget olahraga, hanya olahraganya di sekolah. Apalagi di Situbondo kan sekolahnya sampai 5 hari ya. Hari Sabtu Minggu libur sehingga sekolahnya dari pagi sampai sore. Jadi untuk bisa main lari-larian itu di sore hari itu sudah tidak mampu. Mereka nyampe rumah sudah bersek tidur. Ada yang tidur lah, langsung kegiatan lain, ada yang langsung istirahat, duduk-duduk aja main gadget kan gitu sudah sekarang. Nah, dengan adanya olahraga tradisi ini bisa apa ya, kesehatan dari ya pegiat yang masih aktif ya, pegiat yang masih aktif itu kan akan beda kesehatannya dengan hanya duduk-duduk saja itu memang akan beda karena memang berpacu di jantungnya gitu ketika terutama di kalau saya itu di anu sebenarnya pasti sama gobak sodor. Karena itu kan lucu ya, apa menantang banyak larinya. Banyak larinya itu dan berhadapan dengan musuh yang memang anggaplah musuh ya, lawan itu yang seru-seru itu.
1: Oke, Bu Arifa ada penelpon coba saya. Oke, terputus ya sepertinya. Mau tanya-tanya ini mungkin terkait dengan festival olahraga atau perlombaan olahraga tradisional di Kabupaten Situbondo. Saya terima dulu. Selamat pagi, Jember menyapa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini dari Bu Yaya Ganisa.
1: Iya, ingin apa yang ingin ditanyakan Ibu?
2: Ini mau nanya, kalau di sini dulu itu ada gigit uang logam itu loh. Itu di apa di jeruk, apa di kelapa yang masih ada sepetnya itu di tatoni, terus dikasih uang logam itu, tapi anaknya dicat apa gitu.
1: Oh iya, itu biasanya di panjat pinang ya?
2: Bukan panjat pinang.
1: Oke.
2: Bukan panjat pinang, apa namanya?
0: Gigit koin.
2: Iya, dikasih koin, terus jeruknya itu ditepkan gitu loh. Di situ Bondo ada kayak gitu, ada panjat pinang juga gitu. Benang diano ke dom itu loh. Dulu kan gitu, ada di pentung-pentung apa itu di apa namanya? kendi katanya
1: itu. Oh iya,
2: masih ada gitu.
1: Oke, baik, terima kasih Bu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yaya di Kalisat ini mencoba untuk menginformasikan ada beberapa permainan tradisional yang biasanya dilakukan di daerah Kalisat itu sendiri. Di Situbondo apakah juga ada yang demikian Bu?
0: Ya, kalau di Situbondo biasanya kalau Agustusan itu ada, tapi tidak pakai jeruk Bu. Bu Yaya ya pakai semangka kita. Jadi koin itu dimasukkan ke semangka, terus semangkanya bukan dicet tapi kita kasih pewarna makanan ya. Kalau dulu, kalau di zaman saya pake itu
1: oli.
0: Kan masih bukan oli Mbak, apa langus? Langes itu kalau pakai tungku abunya itu yang hitam-hitam itu ditaruh di situ biasanya.
1: Hangus-hangusnya itu ya Bu ya?
0: Iya, nanti cemong itu kalau sudah gigit koinnya. Kalau sekarang tidak, saya pakai pewarna makanan.
1: Oh, pakai pewarna. Lebih aman mungkin begitu ya Bu ya?
0: Iya, lebih aman. Nah, itu ada kalau Agustusan. Agustusan ada gigit koin namanya.
1: Oh, namanya di sana gigit koin gitu ya.
0: Gigit koin nggih. Terus untuk pukul kendi ada, cuman kendinya itu kan sekarang mahal ya. Itu biasanya kita ganti dengan air pakai plastik aja Bu. Jadi airnya itu masukkan ke plastik, diikat gitu aja, dipentung ya gitu aja. Sama sih kalau olahraganya, sama pukul kendi bahasanya, judulnya. Tapi ternyata kenyataannya itu pukul air pakai musik soalnya gitu. Ada
1: oke, masih ada begitu ya Bu ya. Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bu Arifa. Sayang banget ini kita tidak bisa berbincang bersama dengan Pak Hari, padahal banyak sekali yang coba ingin saya gali terkait dengan pelaksanaan olahraga tradisional di Kabupaten Situbondo untuk tahun 2026 ini. Bu Arifa, terakhir nih Bu, menjelang hari kemerdekaan, pesan yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat agar lebih bisa mencintai olahraga tradisional sebagai warisan budaya bangsa. Monggo.
0: Ya, untuk seluruh masyarakat Situbondo khususnya, juga masyarakat Indonesia pada umumnya, cintailah olahraga tradisional yang dulu ada ketika kita masih di zaman kakek nenek kita ya. Karena seiring perkembangan zaman memang gadget lebih menguasai diri kita. Namun tidak menutup kemungkinan kalau kita mampu dan bisa untuk berbuat, untuk melestarikan olahraga tradisi, kita akan lebih mencintai karena akan membuat kita lebih sehat. Satu. Yang nomor dua, mudah-mudahan dengan adanya atau digalakkannya di Situ Bondo oleh pemerintah kabupaten, olahraga tradisi ini semakin membuming ya, tidak hanya di Situ Bondo tapi di daerah lain. Gitu aja Mbak.
1: Oke, baik. Ini satu pesan yang cukup menyentuh bahwa di tengah zaman yang sudah serba digital ini, harapannya masyarakat dan generasi muda untuk saat ini tetap bisa mengenal dan akhirnya mencintai bagaimana olahraga tradisional ini sebagai tumbuh, bukan sebagai hanya sekedar olahraga tapi ada unsur budaya yang harus tetap dilestarikan. Matur nuwun Bu Arifah. Salam kami kepada Pak Hari. Pendengar, momentum Hari Kemerdekaan bukan hanya menjadi sebuah waktu untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga menjadi satu kesempatan kita untuk bisa mempererat kebersamaan dan melalui berbagai permainan dan juga olahraga tradisional yang di dalamnya syarat akan nilai-nilai sportivitas, gotong royong dan juga kerukunan di sana. Terima kasih banyak untuk Ibu Arifah yang telah berbagi bagaimana permainan-permainan tradisional dan olahraga tradisional ini tetap dikembangkan di Kabupaten Situ Bondo. Akhirnya saya Retna Palupi bersama dengan tim yang bertugas pagi hari ini, ada rekan Gia Debora, Bagus dan juga Diego, harus pamit undur diri. Selamat pagi, matur nuwun Bu Arifah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Permainan PAI. Permainan jenis ini sangat digemari pada masanya. Permainan PAI terbuat dari kayu dan membutuhkan keahlian untuk memainkannya. Guna memperoleh yang maksimal, si pemain harus memiliki teknik tersendiri, lama dan kencangnya putaran dari panjangnya tali, dan bagaimana caranya si pemain menggulung tali tersebut. PAI yang bagus tergantung dari si pembuat dalam memilih jenis kayu yang berkualitas. Jenis mainan yang satu ini menyerupai gasing pada umumnya. Namun, permainan PAI ini memiliki bentuk yang unik dan tentunya berbeda dari yang lain.
4: Cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
5: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
4: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
5: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
4: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
6: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga, bukan pakai narkoba.
7: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.
1: Kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas, sebarkan biji bekel yang ada di tangan, dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel, dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun, jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Cek Fakta pagi ini, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang berisi narasi yang mengklaim 7.000 tenaga kesehatan di Indonesia terinfeksi hepatitis B akibat jarum suntik yang mereka gunakan sendiri. Narasi tersebut kemudian digunakan untuk mempertanyakan keamanan alat kesehatan dan memicu keraguan masyarakat terhadap layanan tenaga kesehatan. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Tenaga kesehatan memang termasuk kelompok yang beresiko lebih tinggi untuk terpapar hepatitis B karena pekerjaannya yang sering bersentuhan dengan darah dan cairan tubuh pasien. Namun, tidak ada keterangan resmi yang menyebutkan seluruh kasus hepatitis B tersebut disebabkan oleh jarum suntik yang mereka gunakan sendiri. Angka 7.000 yang beredar merupakan data lama tahun 2014, di mana sekitar 4.900 kasus berkaitan dengan pajanan saat mereka bekerja. Sedangkan sekitar 2.100 lainnya berasal dari populasi umum.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Punya aduan yang ingin dilaporkan?
1: Bu Vivi yang melaporkan kondisi informasi dari Pak Erwin menemukan dompet isinya ada.
0: Punya keluhan soal kebijakan publik?
2: Sampai ke pedalamannya tuh ada penerangannya kurang.
0: Sampaikan aspirasi Anda ke Halo RRI.
3: Ya, Halo RRI.
0: Hubungi kami di 0331-336652 atau WhatsApp ke 0811-3040911. Setiap laporan akan kami teruskan untuk ditindaklanjuti.
4: Kita melaporkan manakala terjadi sesuatu melalui pesawat layanan telepon kami yaitu 110.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jelang siang pendengar dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini bersama saya Putra Wijaya akan menemani Anda di acara Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Edisi hari Rabu 5 Agustus 2026. Bagaimana kabar Anda pendengar? Semoga saja dalam keadaan sehat dan juga selalu keadaan semangat ya. Di awal bulan ini wajib sekali untuk semangat, agar hasil yang sudah kita targetkan, hasil yang kita inginkan pun juga ikut bagus gitu ya pendengar ya. Oke, di Kota Jember alhamdulillah cuaca cerah berawan ya. Dan tetap saja ya, kita mengantisipasi untuk Anda pendengar yang menggunakan kendaraan bermotor roda 2 atau mungkin ada yang ingin bepergian, selalu waspada dan juga selalu membawa jas hujan atau mungkin payung ya, agar nanti kegiatan Anda pun juga tidak terganggu pendengar. Seperti biasa nanti akan kita coba telusuri beberapa aduan-aduan dari warga masyarakat di Kota Jember, Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi juga Lumajang di 0331 336652, dan juga di line WhatsApp di 0811 304911. Kita pun juga bekerja sama dengan info laman info warga Jember dan akan kita coba follow up juga ke beberapa dinas terkait. Dan seperti biasa di informasi pertama kita bersama rekan saya ada Anggi Widya, silakan.
1: Ya, untuk informasi pertama Putra, di bulan Agustus ini Jember banyak sekali event ya. Selain ada karnaval mungkin di setiap kecamatan yang hari ini dan beberapa hari ke depan sedang berlangsung, malam nanti juga di pusat kota ada kegiatan Jember Bersolawat. Kemudian nanti di weekend pun juga dilanjutkan dengan event internasional yaitu Jember Mersing Carnival. Nah, untuk nanti malam bagaimana rekayasa lalu lintas terutama untuk masyarakat yang akan melintas di area alun-alun Jember, apakah nanti ada pengalihan atau penutupan, dan bagaimana upaya dari rekan-rekan Satlantas Polres Jember? Di line telepon kita sudah terhubung bersama Ibda Miko dari Kanit Turjawali Satlantas Polres Jember.
0: Baik, selamat pagi Ibda Miko.
2: Selamat pagi Pak, selamat pagi.
0: Oke, baik. Oke, kita akan mencoba telusuri

0: Jember, nanti akan kita alihkan di depan pos jalan raya, yaitu sebelum simpang 3, sebelum alun-alun, kita arahkan ke selatan, kemudian melewati Hotel 88, simpang 3 Gatot Subroto, kemudian lanjut bisa ke arah Banyuwangi atau kembali lagi ke arah Lumajang untuk roda 4 atau lebih. Kemudian yang dari arah utara, dari arah Kabupaten Bondowoso, nanti kita alihkan di simpang 4 SMP 2 ke kiri melewati Jalan Bedadung, bisa melewati kampus atau ke kanan ke Jalan Citarum, Ciliwung, Ayani, kemudian bisa ke arah Banyuwangi maupun ke arah Lumajang. Nah, pelaksanaannya untuk penutupan arusnya kondisional, namun kita siapkan estimasi sekitar jam 18.00. Nah, kemudian kami juga berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan terkait dengan kantong-kantong parkir yang kita sediakan. Jadi untuk yang pertama itu di depan pos jalan raya, yaitu Jalan Sultan Agung, dari barat ke timur hingga ke alun-alun, di sisi kiri. Jalan sisi kiri nanti parkir kendaraan roda 4 atau lebih secara paralel sampai di Masjid Jami, kemudian depan pendopo, hingga yang dari arah Banyuwangi mungkin bisa menggunakan parkir di simpang 3 Ratna yang 4 itu ke arah Polres, sampai nanti di sekitar alun-alun dengan cara sama kendaraan parkir secara paralel. Kemudian untuk parkir kendaraan roda 2, kita siapkan di mulai dari simpang 4 Kartini sampai Masjid Jami Lama. Kemudian di depan SMP 1 hingga kantor Dinas Perhubungan itu di Jalan Dewi Sartika dan di dalam Pemkab. Jadi di dalam Pemkab bisa digunakan untuk parkir kendaraan roda 2 atau bisa juga parkir di depan Masjid Jami Lama. Jadi mulai dari Grapari sampai di Jami Lama. Mungkin demikian, Pak.
1: Oke, ini pengalian lalu lintas dimulai jam berapa nih, Bapak?
0: Jam 18.00.
1: Oh, tepat ya?
0: Ya.
1: Oke, sampai jam berapa kira-kira?
0: Untuk sampai jam berapanya, mungkin kita menyesuaikan kondisional hingga acara tersebut selesai dan kita pastikan benar-benar arus lalu lintas sudah kembali normal.
1: Informasinya ada berapa jamaah nih, Pak, yang akan hadir di acara Jember Berselawat ini, Pak?
0: Estimasi sekitar 7.000 orang nanti malam itu.
1: Dari Jember dan juga luar Jember mungkin ya?
0: Pastinya ada yang dari luar Jember juga.
1: Oke. Nah, ini ada berapa personel ya, Pak, dari Satlantas yang akan diterjunkan? Dan juga apakah bekerjasama dengan beberapa pihak-pihak lain juga untuk mengamankan ini?
0: Ya, pasti nanti kita berkolaborasi dengan Dinas Perhubungan terkait dengan rekayasa arus lalu lintas maupun pengamanan, dan juga dari pihak pemerintah kabupaten, baik itu Satpol PP atau yang lainnya, untuk bekerja sama mengamankan kegiatan Jember Berselawat itu.
1: Untuk ini, Bapak, ya, total personil dari Satlantas yang diterjunkan ada berapa?
0: Dari Satlantas kita all out, disimpul-simpul titik-titik rawan crowded maupun titik-titik yang perlu kita amankan, semua kita isi personil untuk membantu kelancaran arus lalu lintas maupun kamtipmasnya. Estimasi sekitar 30 personil nanti kita libatkan, 20 sampai 30 personil.
1: Oke. Nah, ini Bapak, ini selain event Jember Berselawat gitu ya, ini juga terkait dengan International Jember Mancing Carnival. Apakah dari Satlantas juga sudah menyiapkan rekayasa lalu lintasnya nih, Bapak? Mumpung jauh-jauh hari, agar pendengar yang mendengarkan, oh iya, kayaknya ada banyak event di Jember, mungkin saya berangkatnya pagi, siang, sore kayak gitu, Pak. Silakan.
0: Oh, terkait dengan Jember Mancing Band Carnival, kita juga sudah menyiapkan mungkin kurang lebih

0: untuk formulanya sama dengan yang sudah kita laksanakan kemarin, event GFC. Nah, jadi untuk sementara mungkin selain sosialisasi dan himbauan, nanti kurang lebihnya arus dari barat akan kita alihkan di simpang 3 Argopuro atau U-turn Rumah Sakit Kaliwates, mengarah ke Jalan Imam Bonjol hingga nanti di Tegal Besar. Kemudian yang dari arah Bondowoso sama kita alihkan nantinya di simpang 4 SMP 2 ke kiri, kurang lebih sama kalau di kalau dari arah Bondowoso. Dan di simpul-simpul yang kecil, contohnya di simpang 3 Al-Huda maupun Kenanga dan Jompo, karena kegiatan itu menggunakan jalan nasional, jadi mohon maaf kita tutup untuk pelaksanaan kegiatan tersebut dan demi keamanan dan kelancaran kegiatan tersebut.
1: Oke, baik. Bapak, ini ada himbauan kepada warga masyarakat ini, Jember dan sekitarnya, terkait dengan banyaknya event di Jember dalam bulan Agustus ini, karnaval antar desa, kecamatan, dan juga beberapa acara yang sudah jadi program bulanan atau mungkin di bulan Agustus ya untuk Pemkab. Silakan, Bapak.
0: Mungkin kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Jember menghimbau agar seluruh masyarakat tetap mematuhi peraturan lalu lintas. Kemudian selalu menggunakan helm bagi pengendara roda 2, gunakan sabuk pengaman bagi pengemudi roda 4, ya, tetap jaga keselamatan di jalan, berhati-hati, dan apabila menyaksikan event atau kegiatan-kegiatan, silakan mencari tempat parkir yang aman dan pastikan kendaraan terkunci dengan ganda. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Demikian, Bapak.
1: Baik, terima kasih banyak Ibda Miko, Kanit Urjawali Polres Jember. Nanti kita akan coba update kembali untuk informasi berikutnya. Selamat bertugas kembali, Bapak. Selamat pagi.
0: Terima kasih. Selamat pagi, Pak.
1: Oke, baik pendengar, baru saja kita ikuti bersama informasi terkait dengan rekayasa lalu lintas ya untuk acara Jember Berselawat dan juga Jember Marching Band Carnival yang akan diselenggarakan di kota Jember di beberapa hari ke depan. Jadi weekend di Jember, waduh, sayang sekali kalau mungkin tidak Anda lewatkan gitu ya. Nah, jadi silakan datang ke Jember, banyak sekali event yang ada di sini. Dan juga untuk Anda, jangan sampai terjebak macet ya dengan beberapa agenda-agenda karnaval yang ada di kota Jember. Karena kabarnya memang akan ada beberapa agenda. Kalau sekarang tanggal 5, ini 5. Oke, ada karnaval di daerah selatan ini. Anggi, Anggi lihat mana Anggi?
2: Kalau saya sih tiap hari lewat
1: utara.
2: Jalur utama Jember Bondowoso.
1: Iya, ini jalur utara kayaknya aman-aman aja di sini ya. Oke, jadi tapi nggak tahu kalau di Bondowoso gimana ya? Juga sama ya?
2: Iya, kalau pantauan dari saya di Bondowoso untuk acara karnaval masih aman.
1: Masih aman ya?
2: Iya.
1: Okay. Masih aman. Jalannya gede juga ya?
2: Iya, kayaknya juga tidak terlalu sebanyak di Jember ya.
1: Oh, memang Jember banyak ya?
2: Iya, kalau di Bondowoso biasanya hanya satu kali kecamatan untuk tingkat SD, SMP.
1: Sudah selesai ya?
2: Sudah selesai.
1: Kalau horek juga sama?
2: Kalau horek
1: banyakkan di sini ya, rekor masih sini ya, Jember ya.
2: Kebetulan di wilayah saya masih belum terpantau.
1: Waduh, enak sekali ya.
2: Iya.
1: Oke, oke. Nah, mungkin kalau di sana terjebak macetnya bukan karena horek atau karnaval ya, tapi mungkin karena jembatan belum jadi ya.
2: Oh iya, dialihkan dengan jalan alternatif yang memang belum terlalu mencukupi untuk volume kendaraan yang melintas.
1: Ya, gitu. Semoga semua segera ini ya, segera kelar dan semoga jalan-jalan dan pintas yang dilalui oleh para pengendara ini ya nanti akan ada pembenahan gitu ya.
2: Ya, informasinya sih targetnya untuk pembenahan jembatan itu sekitar akhir tahun ini atau awal tahun 2027. Semoga saja bisa lebih cepat ya, karena itu akses yang paling vital untuk penghubung Jember dan Bondowoso.
1: Iya, apalagi dekat kota ya.
2: Iya, benar sekali.
1: Oke, kita masih mencoba terhubung dengan beberapa narasumber kita, pendengar. Sekali lagi, untuk Anda yang bergabung bersama kami, masih kami nantikan di 0331 336652, dan juga di line WhatsApp kita di 0811 3040 911. Sekali lagi untuk Anda pendengar, ini ada sedikit update jadwal untuk Karnaval ya. Tanggal 5 ini, hari ini akan ada Karnaval di Seruni Jenggawah ya. Seruni ini masih belum kita dapatkan kabarnya di jalan utama atau mungkin di jalan desa ya yang akan dilewati. Kemudian tanggal 8 ini cukup banyak ya. Tanggal 8 ini cukup panjang dan cukup banyak yang Karnaval. Tanggal 8 ini hari Sabtu nih pendengar. Ini ada Kesilir Wuluhan, kemudian Curah Lele Balung, Menampu Gemuk Mas, dan Jadi Mulyo Jenggawah lagi. Ya, lagi-lagi Jenggawah.
2: Iya, okay. Di tanggal 8 itu juga ada kegiatan di Lado Ombo Festival Egrang.
1: Waduh,
2: yeah.
1: Ada menteri datang juga ya.
2: Iya, informasinya seperti itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak itu akan hadir dalam kegiatan tersebut.
1: Oke. Ini ya mungkin untuk warga masyarakat yang ada di tengah kota dan juga di daerah utara kota Jember, ini masih aman ya, karena ini karnavalnya di daerah selatan semua. Wuluhan, Balung, Gomuk Mas, juga Jenggawah. Kemudian kan 15, nah tanggal 15 ini di hari Sabtu, depannya lagi Sumber Rejo Ambulu, Tanjung Rejo Wuluhan. Ini di daerah selatan semua nih ya. Karnaval, Karnaval plus dung gitu ya. Jadi hati-hati untuk Anda mendengar, dan jangan lupa ya untuk selalu berhati-hati. Baik.
2: Iya, selanjutnya Putra, ada penelpon dari warga Jember yang akan menyampaikan beberapa keluhannya. Di line telepon sudah ada Bu Yaya dari Kalisat.
1: Oke, selamat pagi Bu Yaya.
3: Iya, selamat pagi juga Nak Putra.
1: Inje, gimana Bu Yaya? Ada yang sampaikan nih?
3: Iya, ini masalah gerobak cinta itu loh Mas.
1: Oh iya, yang kemarin itu ya?
3: Iya, yang kemarin.
1: Gimana Ibu? Gimana Ibu?
3: Kan katanya harus punya grup dan satunya itu ya koperasi. Anak saya nggak punya kayak gitu loh. Gimana, apa ada gantinya? Kalau ada gantinya itu apa gantinya gitu? Apa harus membuat grup dan koperasi itu gitu loh?
1: Oke, pengajuan ya. Udah lengkap Bu ya, data-data udah lengkap ya, karena kan sampaikan kemarin data-datanya harus agak banyak ini.
3: Sudah di foto juga gitu loh, katanya suruh foto gitu. Di sini ada warung tapi sepi warungnya tuh, jadi nggak jualan sekarang gitu. Nggak jualan tapi sudah di foto gitu loh.
1: Oke. Harapannya nih semoga bisa segera turun Bu ya, gerobak cinta ini.
3: Iya, baik. Ya, makasih Mas Ustaz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gerobak cinta nih ya. Lumayan ini, soalnya satu gerobak harganya kalau kita mau bikin sendiri juga ya gitulah ya. Jadi ini semoga bisa membantu nantinya. Pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Hari Jember, kanal informasi dan inspirasi di acara Halo RRI. Dan tentunya untuk Anda sekali lagi yang ingin bergabung sama kami, masih kami nantikan di 0331 336652, dan juga di line WhatsApp kita di 0811 3040 911. Tadi ada Bu Yaya yang udah telepon dari Kalisat ya, yang menanyakan tentang gerobak cinta. Ini sudah kali kedua Bu Yaya menelpon. Ini semoga saja nanti bisa segera ditindaklanjuti dari beberapa pihak-pihak yang terkait. Anda masih bersama kami di Halo RRI.
4: Sekiarnya, sebenarnya kita tinggal di negara yang membuat kita nggak perlu beli sayur. Mau tanam apa saja bisa tumbuh subur. Tapi kenyataannya kita malah langganan beli sayuran di pasar setiap hari. Itu ibuku dulu.
5: Zafa, apa yang bisa kita masak hari ini?
4: Nah, itu dia. Sekarang setiap pagi aku dan ibu bisa memetik sayuran langsung di halaman kecil di samping rumah kami. Kalau kemarin kita bisa petik kacang panjang, yuk kita lihat apa yang bisa kita petik dan masak hari ini.
5: Zafa, cabenya yang merah, petik semua aja ya.
4: nanti kita bisa bagi-bagi ke tetangga. Itulah kebahagiaan ibuku yang sekarang bisa panen sendiri dari halaman rumah. Petik, petik, petik, dan langsung kumasak bersama ibu. Dari pot kecil di rumah, tumbuh harapan besar untuk hidup yang lebih sehat dan hemat. Dari halaman kecil, untuk manfaat yang lebih besar.
6: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.
1: Rambutku panjang sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
2: Pasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
3: Saya pakai seragam sekolah.
4: Ya, baju aku mah gombrong dan juga tidak

0: pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual. Stop menyalahkan korban pelecehan seksual.
1: Kalau biasanya Jember identik sama nongkrong dan kuliner, fun fact-nya Jember menyimpan jejak peradaban manusia purba loh, tepatnya di Kecamatan Arjasa. Di sana ada situs Duplang yang menyimpan puluhan batu megalitikum seperti menhir, dolmen, dan batu kenong. Gak jauh dari situ, ada juga situs Calo dengan batu kenong kembar dan dolmen besar berwarna hitam. Batu-batu ini dipercaya dulu dipakai sebagai media pemujaan dan persembahan leluhur. Jadi, sebelum Jember dikenal sebagai kota seperti sekarang, tempat ini sudah jadi ruang hidup manusia sejak ribuan tahun lalu.
2: Belajar Bahasa Jember, edisi Tager.
3: Bo, mata gergosong gitu kamu kalau goreng tempe. Ya bisa pelan-pelan aja goreng tempenya, apinya dosa besar-besar.
2: Tager dalam bahasa Jemberan memiliki arti sampai segitunya atau kok sampai begitu? Biasanya digunakan untuk mengekspresikan keterkejutan atau ketidakpercayaan.
4: Aduh, enak banget nih liburan di pantai. Angin sepoi-sepoi sambil lihat ombak sama nyemil. Asik.
5: Enak sih enak, tapi lihat tuh kasihan ikannya makan bungkus cemilanmu.
4: Iya, ntar aku bersihin.
6: Jaga tempat tinggal ikan, terumbu karang dan seisinya. Jangan buang sampah sembarangan di laut. Cinta lautku, cinta Indonesiaku.

0: cinta. Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Riri?
1: Arti lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah, sesuai umur kita lah. Bukan lagu cinta.
0: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
1: Ya, baguslah lagunya. Tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan beat, pasti seru. Ya kan?
0: Masa, Rian?
1: Kita coba yuk.
0: Siap.
1: Kepala.
2: Mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk, ajari anak-anak kita menyukai lagu anak-anak Indonesia.
3: Selamat datang di Indo April, silahkan berbelanja.
4: Mbak, aku mau beli sabun mandi, sabun cuci, sama...
3: Mas, maaf mas, saya duluan ya. Saya ada perlu nih. Mbak, saya beli parfum, tepung terigu, sama... apalagi tadi ya? Ibu, mohon maaf sebelumnya. Silakan antri terlebih dulu ya. Budayakan antri.
0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
5: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
5: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
5: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
6: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
5: Oh iya?
6: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
5: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
7: Masuk.
8: Selamat pagi, Bu.
7: Siang, Mas. Jam berapa ini?
8: Jam 10, Bu.
7: Terus?
8: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
7: Mau apa?
8: Wawancara kerja, Bu.
7: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
8: Jam 8.
7: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
8: Loh, kok sama ayam?
7: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
8: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
7: Oh, tah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
9: Tegar, maju! Jalan!

0: Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.
1: Ren, makan siang yuk.
2: Aku traktir deh.
3: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
1: Tahu aja kamu.
3: Ya iyalah, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di program Masa Tua RRI Jember, Kanal Informasi dan Inspirasi di acara Hal RRI pada kesempatan kali ini di edisi hari Rabu 5 Agustus 2026, pendengar. Oke, dan tadi kita sudah terhubung ya dengan beberapa satu narasumber kita ya yang sudah terhubung, dan juga ada penelpon kita yang juga melaporkan terkait dengan gerobak cinta. Oke, Anggi, ada informasi lagi?
1: Iya, sebenarnya banyak sekali narasumber yang sudah kami hubungi, namun memang di hari Rabu ini mungkin karena banyak juga kegiatan di Jember, banyak yang tidak bisa bergabung di Halo RRI karena sedang ada kegiatan rapat. Seperti ini, ada aduan dari Pak Rendra ini yang menanyakan untuk acara Tajemtra atau Gerak Jalan Tanggul Jember, itu kan terbuka untuk umum. Nah, Pak Rendra ini kebetulan seorang difabel, tunanetra, dan ingin ikut acara, dan apakah nanti ada cara pendampingannya, bagaimana kemudian barisannya itu nanti diutamakan yang di kabel ditaruh di depan atau di belakang sendiri. Nah, apakah ada penjelasan terkait itu? Rekan-rekan Gatekeeper sudah menghubungi Kepala Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Jember, Pak Bobby, dan menyampaikan bahwa untuk teman-teman difabel dipersilakan untuk berpartisipasi dalam kegiatan Tajemtra. Namun memang dari rekan-rekan Disporabut untuk tahun ini masih belum mewadahi bagaimana skema tata laksana untuk teman-teman difabel. Namun untuk usulan-usulan bagaimana kategori atau teman-teman difabel bisa ikut dalam acara Tajemtra ini masih digodok. Mudah-mudahan bisa jadi inovasi atau solusi di Tajemtra tahun depan ya. Namun yang jelas untuk tahun ini masih memang belum ada, belum bisa mewadahi bagaimana skema dan tata laksana untuk bagi teman-teman difabel. Namun jika ingin masih berpartisipasi dipersilahkan. Gitu.
0: Jadi ini semua kalangan ya?
1: Iya.
0: Semua kalangan bisa mengikuti dan juga semoga nanti bisa difasilitasi oleh pihak pemerintah terkait.
1: Kemudian juga terkait laporan krisis air bersih yang terjadi di Baban Timur Kecamatan Silo. Ini tadi kami juga sudah menghubungi Kepala BBBD Jember. Kebetulan beliau, Pak Edi, juga belum bisa on air karena ada kegiatan rapat, dan menyampaikan bahwa untuk kekeringan yang terjadi di Baban Timur Kecamatan Silo ini sudah teratasi oleh teman-teman BBBD. Sudah dilakukan distribusi air bersih sejak kemarin, dan update-nya untuk sampai hari ini sudah ada 5 kecamatan yang sudah terdampak kekeringan seperti itu. Dan imbauan atau pesan yang disampaikan Kepala BBBD di musim kemarau ini tetap mengimbau untuk terus berhemat air dan menggunakan skala prioritas. Air tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti makan, minum, memasak ataupun mandi gitu. Kemudian juga ada informasi Pak Oya, ini menginformasikan nanti sore ada kegiatan karnaval di Seruni Jenggawa. Monggo bagi masyarakat bisa turut meramaikan, menyaksikan kegiatan tersebut yang pastinya tetap tertib ya. Semoga saja untuk masyarakat nanti bisa dibantu juga untuk rekayasa atau pengalihan arus apabila nanti memang karnaval menggunakan jalur-jalur utama. Kemudian juga di medsos ini sempat ramai ada insiden warga yang meninggal dunia ketika berada di atas sound horek, dan insidennya terbentur sebuah gapura. Kami sudah coba kontak Kasih Humas Polres Jember, kebetulan beliau juga ada giat dan mohon waktu untuk dicarikan informasinya lebih detail. Dan teman-teman Gatekeeper juga tadi sempat menghubungi Camat Arjasa terkait insiden tersebut. Kebetulan juga tidak bisa on air karena kondisi kesehatan. Oh, iya. Sebenarnya beliau berkenan, mungkin nanti kita akan follow up lagi di Halo RRI hari Jumat, Putra. Sementara itu, Putra.
0: Oke, jadi ada beberapa yang sudah kita coba hubungi untuk ditindaklanjuti, pendengar. Tapi nampaknya masih berhalangan gitu ya. Semoga saja nanti bisa segera diberikan informasi terkait dengan beberapa hal yang sudah disampaikan tadi. Dan sekali lagi, pendengar, untuk Anda di Kota Jember ya, ini sampai satu bulan ya, di bulan, hingga bulan November, ini karnaval di Kota Jember. ini cukup banyak dan juga cukup padat ya jadwalnya. Dari tanggal 1 hingga tanggal 30, kemudian September ini tanggal 5 aja ini ada 6 karnaval ya, di Tutul Balung, Tanggul, Darungan, Bangsal Petung, Gomukmas, Jombang, Jenggawah lagi. Iya, jadi nampaknya untuk Anda pendengar harap berhati-hati di jalan, tidak boleh emosi juga ya, karena bagaimanapun ya pasti akan terjebak macet di sana. Semoga saja diberikan alternatif jalan gitu ya dari pihak kepolisian yang ada, yang bertugas di sana pendengar. Kemudian nih tanggal 12 September ini ada 6 juga ya, jadi cukup panjang gitu pendengar ya. Wow, cukup banyak sekali. Dan November alhamdulillah tinggal 2, di Grendan dan di Balung lagi. Cukup banyak daerah selatan ya, ini penyuka karnaval dan juga penyuka sound-sound yang cukup keras ya, kita sebut hork ya. Semoga saja ini bisa diberikan solusi sendiri, bagaimana sound hork ini yang cukup banyak, cukup panjang, dan durasinya cukup lama ini ya. Bahkan dikabarkan kemarin di Puger ya, ada festival horor ini sampai jelang keesokan harinya. Waduh, saya bayangkan gimana warga sekitar yang ada di sekitar lokasi itu, apalagi yang lansia yang sedang menderita penyakit tertentu yang harus tenang gitu ya, apalagi para keluarga yang memang tidak semua suka gitu ya. Jadi harap bisa diberikan kebijaksanaan khusus. Bahkan kabarnya ada rekan juga di virologi sampai mengungsi ke Bondowoso ya, hanya karena ada horor di sana. Bahkan tetangganya pun juga mengungsi ke hotel. Semoga saja ada solusi terbaik ya di sana pendengar. Dan akhirnya kita berada di penghujung acara pada kesempatan kali ini di acara Halo RRI. Terima kasih untuk produser Revi Fitra Megawati dan juga rekan Anggi Widya di Gatekeeper, ada rekan Diego dan juga Bagus yang sudah menemani kita di sini. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Kita biasanya melihat pelangi sebagai lengkungan setengah lingkaran di langit, sehingga banyak yang mengira bentuk aslinya memang seperti itu. Padahal dalam ilmu fisika, pelangi sebenarnya berbentuk lingkaran penuh. Menurut penjelasan dari NASA, bentuk lingkaran ini terjadi karena cahaya matahari dibiaskan, dipantulkan, lalu diuraikan oleh tetesan air di atmosfer dari berbagai sudut. Kita hanya melihat setengahnya karena terhalang oleh permukaan bumi. Tetapi dari ketinggian, seperti di pesawat, pelangi bisa terlihat hampir atau bahkan sepenuhnya berbentuk lingkaran.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Pendengar, siang ini setelah rekan Ratna Palupi, kali ini saya Pelia Perbesar yang punya tugas untuk temani Anda kembali di kesempatan hari ini, edisi 5 Agustus 2026. Informasi tentunya kali ini sudah siap untuk kami bagikan di tengah kesibukan Anda yang mungkin begitu padat ya, karena masih hari Rabu, jadi masih banyak yang harus diselesaikan. Baik, sebelum ke informasi, saya akan ajak Anda untuk mendengarkan beberapa lagu terlebih dahulu.

0: Pendengar, mungkin tidak banyak orang tahu bahwa ada sebuah jenis atau varietas tanaman yang bernama kemenyan. Karena, aduh agak menakutkan ya, karena kemenyan yang kita tahu pendengar ya, ya bentukannya seperti itu. Padahal sebenarnya kalau dilihat atau mungkin dari pada kenyataannya, ada sebuah varietas tumbuhan yang bernama sama, yaitu kemenyan pendengar, yang dikenal dengan nama lain benzoin, adalah resin aromatik yang dihasilkan oleh pohon dari genus Styrax. Dan kemenyan ini telah digunakan selama ribuan tahun dalam berbagai tradisi pengobatan dan juga ritual keagamaan. Dari Asia Tenggara, India hingga Timur Tengah, resin ini memiliki tempat istimewa dalam berbagai budaya karena manfaatnya yang luar biasa bagi kesehatan. Dr. Dia Novita Anggraini ini melansir dari Klik Dokter pendengar ya, menyatakan dengan rinci berbagai manfaat kesehatan dari tumbuhan yang bernama kemenyan ini. Selain itu juga bagaimana cara penggunaannya dan mengapa tanaman ini begitu dihargai ya dalam atau begitu sering digunakan dalam pengobatan tradisional dan juga modern. Nah, kita akan bahas lebih lanjut pendengar sesaat lagi hanya di Pro 1 RRI Jember.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang

yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

0: Nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

0: Pendengar, di siang hari ini kita akan mendengarkan beberapa penjelasan pendengar ya, terkait dengan di media sosial yang sempat ramai ada postingan insiden seseorang ini meninggal dunia ketika sedang berada di atas truk sound horek dan terbentur sebuah gapura. Nah, bagaimana informasi lengkapnya? Saat ini kita telah terhubung oleh Humas Polres Jember, yaitu Ibda Firmansyah. Baik, kita akan sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Pak Ibda Firmansyah.
1: Selamat pagi, Mbak. Dengan Ibda Firmansyah, Kasih Humas Polres Jember.
0: Oke, Bapak, mungkin bisa dijelaskan, Pak, kejadian yang terjadi pada minggu kemarin ini detailnya seperti apa?
1: Oke, terima kasih, Mbak. Kejadian yang terjadi yang sempat viral itu memang benar adanya, di mana kejadian itu terjadi di gapura pintu masuk Jalan Keraksan Bataan, Desa Candi Jati, Kecamatan Arjasa, pas di samping PT Daneman, dengan korban bernama Zainul Arifin, yaitu status sebagai pelajar atau mahasiswa, di mana tugasnya sebagai pekerja atau MC audio. Kejadiannya terjadi pada tanggal 2 Agustus 2006 sekitar pukul 14.00, di mana korban dalam kondisi tidur di atas truk yang dikemudikan oleh AA yang bertugas sebagai sopir truk bersama 4 orang rekannya. Pada saat melintasi gapura tersebut terdengar suara gesekan yang sangat keras, sehingga supir beserta 4 orang lainnya memberhentikan truk tersebut. Setelah dicek, ternyata di atas terdapat korban dengan kepala terluka, percikan darah. Sehingga melihat kejadian tersebut, korban atau saksi merasa panik, langsung dibawa ke rumah pemilik sound system, di mana di sana korban sudah dalam kondisi tidak bergerak, sehingga di bawa ke Rumah Sakit Dr. Subandi. Kami atau Polsek Arjasa yang mendapat informasi tersebut langsung mendatangi TKP dan menuju ke Rumah Sakit Dr. Subandi, akan tetapi korban sudah dinyatakan meninggal dunia. Seperti itu, Mbak.
0: Oke, okay, baik. Bapak, apakah ada langkah hukum dari insiden tersebut, Pak?
1: Sudah, kami sudah melakukan beberapa langkah. Yang pertama, kami mendatangi TKP untuk melakukan olah TKP. Yang kedua, kami melakukan pendataan, baik supir, sound, segala macam. Selanjutnya, kami mendatangkan unit laka untuk melakukan olah TKP terkait terjadinya kecelakaan, terjadinya gesekan sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Yang keempat, kami mendatangi pihak keluarga untuk melakukan otopsi, akan tetapi dari pihak keluarga tidak sedia melakukan otopsi, sehingga dilakukan pembuatan surat pernyataan kalau dari pihak keluarga tidak bersedia melakukan otopsi. Sampai saat ini permasalahan dinyatakan selesai dan pihak keluarga juga sudah menerima, untuk korban juga sudah dikebumikan di pemakaman umum, gitu, Mbak.
0: Baik, Bapak, menyikapi maraknya sound horek ini, Pak, ini kan juga menuai beragam komentar di media sosial, termasuk tanggapan masyarakat ya yang tidak sedikit mengeluhkan merasa terganggu. Nah, apakah dari Polres Jember menerima laporan serupa dan ada tindak lanjut?
1: Sampai saat ini kami dari Polres Jember masih belum menerima laporan terkait sound system yang mengganggu masyarakat. Akan tetapi, monggo kami persilakan bagi masyarakat yang merasa terganggu adanya sound system, karena kami juga sudah menyediakan laporan 110, di mana itu bebas pulsa. Silakan melakukan call center 110 di mana lokasi masyarakat berada atau terganggu. Pada hari itu juga, polsek terdekat akan kami hubungi untuk melakukan atau menindaklanjut terkait terjadinya sound system yang mengganggu warga atau masyarakat tersebut, begitu, Mbak. Baik. Yang kedua, kami juga telah melakukan himbauan di media sosial terkait penggunaan sound system agar lebih bijak lagi sehingga tidak mengganggu masyarakat lain atau masyarakat yang sedang melaksanakan ibadah. Seperti itu Mbak, mungkin yang
0: sampaikan. Iya, baik. Bapak, mungkin beberapa pertanyaan terakhir Pak. Ada edukasi dan himbauan terkait insiden tersebut Pak, dan banyaknya ragam kegiatan di bulan Agustus ini yang menyebabkan keramaian.
1: Jadi kami memberikan himbau kepada masyarakat. Yang pertama, bijak dalam memanfaatkan fasilitas umum. Tidak ada larangan dalam penggunaan sound system. Yang terpenting, tidak mengganggu masyarakat. Lebih diperhatikan lagi keamanan dan keselamatan baik pengguna maupun pelaksananya itu sendiri. Karena tanpa kita sadari, kita sudah hati-hati pun tapi tetap terjadi seperti ini. Nah, lebih diperhatikan lagi, lebih waspada baik seperti saya sampaikan tadi, pengguna maupun masyarakat lain. Kami juga himbau kepada masyarakat baik berangkat maupun pulangnya tetap lebih hati-hati karena banyak masyarakat yang menggunakan arus lalu lintas baik di jalan kabupaten maupun nasional, seperti itu Mbak.
0: Baik, terima kasih Ibda Firmansyah sudah meluangkan waktu Pak untuk berbagi informasi kepada kami Pro 1 RRI Jember. Semoga dari yang sudah terjadi dalam beberapa waktu yang lalu ini bisa menjadi pelajaran seperti itu agar hal-hal seperti ini tidak terulang kembali. Baik.
1: Betul.
0: Ini baik. Terima kasih Ibda Firmansyah, selamat menjalani rutinitas kembali. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Baik, pendengar, demikian tadi telah kita ikuti perbincangan sejenak ya bersama Ibda Firmansyah terkait dengan kejadian yang atau insiden seseorang meninggal dunia ketika sedang berada di atas truk sonhorak yang terjadi pada minggu yang lalu. Pendengar, kami akan melanjutkan kembali informasi dalam Jember siang ini tentunya hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Pendengar, kemenyan ini dikenal memiliki sifat antiinflamasi yang kuat dan membuatnya sangat efektif dalam mengurangi peradangan dan juga rasa sakit, terutama pada kondisi kronis seperti artritis. Dan komponen aktif dalam kemenyan seperti asam bosfelik ini bekerja dengan menghambat enzim yang menyebabkan peradangan. Penggunaan kemenyan dalam bentuk salep atau krim ini dapat membantu mengurangi nyeri sendi dan juga otot. Sifat analgesik kemenyan ini bekerja, pendengar, dengan mempengaruhi jalur nyeri di sistem saraf sehingga memberikan efek menghilang rasa sakit yang alami dan juga aman. Selain itu juga kemenyan ini memiliki sifat antimikroba yang efektif dalam melawan berbagai jenis bakteri dan juga jamur. Jadi minyak esensial kemenyan sering digunakan sebagai antiseptik alami untuk membersihkan luka dan mencegah infeksi. Jadi kemampuan kemenyan untuk menghambat pertumbuhan mikroba menjadikannya bahan yang berharga dalam produk kebersihan mulut seperti pasta gigi dan juga obat kumur. Ini juga yang membantu dalam melawan bakteri penyebab bau mulut dan juga penyakit gusi serta menjaga kebersihan dan kesehatan mulut.
1: Dengar kata Bromo, yang terbayang mungkin lautan pasir dan juga sunrise. Tapi di balik keindahan Gunung Bromo, ada suatu tradisi besar masyarakat Tengger yang disebut Yatnya Karo. Yatnya Karo adalah hari raya utama suku Tengger. Perayaan ini digelar setiap tanggal 15 bulan Karo berdasarkan kalender Saka, sistem penanggalan yang sudah digunakan di Nusantara sejak abad ke-8 Masehi. Bagi masyarakat Tengger, Karo menjadi penanda pergantian tahun adat sekaligus momen untuk menghormati leluhur. Rangkaian upacara berlangsung sekitar 2 minggu. Diawali ritual di pura desa yang dipimpin dukun adat, dilanjutkan doa bersama dan juga persembahan. Salah satu bagian paling khas adalah tari sodoran. Tarian sakral yang dimainkan berpasangan sebagai simbol asal-usul dan keberlanjutan kehidupan manusia. Selain ritual keagamaan, Yatnya Karo juga menjadi momen silaturahmi. Warga saling berkunjung, mempererat hubungan keluarga, dan menjaga kebersamaan. Tradisi ini terus dilestarikan sebagai identitas budaya masyarakat Tengger hingga sekarang.
2: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

Pendengar, kemenyan ini juga telah lama digunakan secara tradisional untuk mengobati berbagai masalah pernafasan. Inhalasi uap dari resin kemenyan ini dapat membantu mengurangi gejala pilek, bronkitis, dan sinusitis dengan cara mengencerkan lendir dan membuka saluran pernafasan. Efek ekspektoran kemenyan ini rupanya mampu membantu dalam mengeluarkan dahak sehingga membuat pernafasan jadi lebih lega. Dan penggunaan kemenyan dalam inhalasi uap atau campuran minyak esensial ini juga bisa jadi cara yang efektif ya untuk mendukung kesehatan sistem pernafasan, terutama selama musim dingin atau ketika seseorang sedang menderita infeksi saluran pernafasan. Tapi jangan salah, rupanya kemenyan juga bisa untuk perawatan kulit, karena kemenyan yang sering ditemukan dalam produk perawatan kulit ini kemampuannya luar biasa pendengar dalam menyembuhkan dan meregenerasi kulit. Jadi resin kemenyan ini dapat membantu dalam mengurangi bekas luka, kemudian stretch mark, dan tanda-tanda penuaan seperti keriput dan garis halus. Sifat antiinflamasi dan antimikroba ini juga membuat efektif mengobati kondisi kulit seperti eksim, psoriasis, dan juga jerawat. Atau jika Anda memang biasa menggunakan minyak esensial, mungkin ini bisa varian yang Anda gunakan, varian baru yang Anda gunakan, yaitu varian esensial kemenyan pendengar ya, yang dicampur dengan minyak pembawa pada kulit. Ini dapat memberikan hidrasi yang mendalam, mempercepat proses penyembuhan, dan meningkatkan elastisitas kulit. Jadi sudah jelas ya, banyak sekali manfaat yang didapat ketika kemenyan ini diolah dalam bentuk baik minyak esensial atau mungkin dalam bentuk-bentuk lain pendengar ya. Notabene ini juga yang dimana sebagai cara tradisional pendengar ya, dalam mencegah atau mungkin juga mengatasi beberapa keluhan kesehatan, termasuk keluhan pernafasan seperti itu. Baik pendengar, demikian untuk informasi pada hari ini, dan sesaat lagi informasi seputar olahraga dalam Dinamika Olahraga dapat Anda ikuti tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta dalam Dinamika Olahraga.

0: Musik bukan sekadar hiburan. Nada dan tempo bisa memengaruhi detak jantung dan emosi. Musik cepat memicu semangat, sementara musik pelan membantu tubuh lebih rileks. Bahkan, satu lagu bisa memunculkan kenangan lama. Maka dari itu, pilih musik sesuai suasana hatimu.
1: Selamat datang di Indo April, silahkan berbelanja.
2: Mbak, aku mau beli sabun mandi, sabun cuci, sama...
3: Mas, maaf mas, saya duluan ya, saya ada perlu nih. Mbak, saya beli parfum, tepung terigu, sama apalagi tadi ya?
1: Ibu, mohon maaf sebelumnya, silahkan antar.

pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Bayern Munich taklukkan Jeju United 2-1 dalam laga pramusim 2026. Petenis Arina Sabalenka raih kemenangan meyakinkan pada babak 64 besar Canadian Open 2026. 47 pemain akan memperkuat timnas putri Indonesia U18 pada Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 5 Agustus 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari sepak bola. Ajax resmi mengumumkan kedatangan kiper senior Marc-André Ter Stegen dari Barcelona pada bursa transfer musim panas. Penjaga gawang berusia 34 tahun itu didatangkan dengan status pinjaman selama satu musim hingga akhir kompetisi 2026-2027. Direktur teknik Ajax, Jordi Cruyff, menyebut Ter Stegen sebagai tambahan penting bagi skuad asuhan Mikael Sanchez. Cruyff mengatakan kualitas dan pengalaman Ter Stegen akan memberikan kontribusi besar bagi tim musim ini. Ter Stegen mulai memulai karir profesional bersama Borussia Mönchengladbach sebelum bergabung dengan Barcelona pada 2014. Selama membela Barcelona, kiper asal Jerman itu mencatatkan 423 penampilan dan meraih berbagai gelar, termasuk Liga Champions serta 7 trofi Liga. Ia juga telah mengoleksi 44 penampilan bersama tim nasional Jerman. Sebelum bergabung dengan Ajax, Ter Stegen sempat dipinjamkan ke Girona pada paruh kedua musim lalu dan kembali bekerja sama dengan Michel Sanchez.

0: Dari Liga Belanda kita ke Jerman. Bayern Munich menaklukkan JG United 2-1 dalam laga pramusim 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Bayern Munchen meraih kemenangan tipis 2-1 atas JG United dalam laga uji coba pramusim Audi Summer Tour 2026 di JG World Cup Stadium malam tadi waktu setempat. Meski hanya menang 1 gol, laga ini menjadi ajang unjuk gigi talenta muda di Rotten di bawah arahan Vincent Kompany. Panas terik lebih dari 30 derajat Celsius tak menyurutkan intensitas pertandingan. Semua gol tercipta di babak pertama. Di laga ini Vincent Kompany melakukan rotasi besar-besaran di babak kedua dengan memasukkan Joshua Kimmich, Jonathan Tah dan Luis Diaz. Meski Bayern dominasi, pertahanan JG United solid sehingga tak ada gol tambahan. Laga ini menjadi spesial bagi Kim Min-jae yang bermain di hadapan sekitar 22.000 pendukung tanah airnya. Usai laga pelatih Munchen, Vincent Kompany akui ini merupakan laga persahabatan yang bagus.
2: You can make a very good game.
3: Ini permainan persahabatan yang menarik dan sangat bagus melawan Jeju. Kedua tim menampilkan permainannya. Jadi ini permainan yang bagus untuk kami, untuk meningkatkan intensitas yang bagi kami ini positif, dan pemain kami tidak ada yang cedera.
2: It was quite positive for us. It was good intensity and we didn't have any injuries.
1: Sementara itu pemain Munchen Nathaniel Brown bersyukur permainan timnya berjalan dengan lancar meski bermain dalam suhu yang panas.
3: It's going well. We've now won 2-2. I still need to get to know the boys. Segalanya berjalan lancar. Kami berhasil memenangkan 2 pertandingan dari 2 laga yang telah dijalani. Saya masih perlu lebih mengenal rekan-rekan setim, terutama saat berada di lapangan dan dalam pertandingan. Saya sangat menikmatinya. Tentu saja, berlari dalam kondisi suhu udara di sini cukup berat. Saya pun merasakannya, tetapi menurut saya hal itu justru akan bermanfaat bagi kami. Aston Villa kemungkinan akan menjadi lawan yang berbeda. Itu akan menjadi ujian yang sangat bagus bagi kami untuk melihat sejauh mana kemampuan kami saat ini. Dan kami ingin memanfaatkannya sebaik mungkin.
2: See where we're at and we want to seize it.
1: Setelah laga di Jeju, skuad Bayern dijadwalkan terbang ke Hong Kong untuk menghadapi Aston Villa pada 7 Agustus 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Prodigy RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: This time it's Hiroki Ito. There was

Dari sepak bola kita ke lintasan balap MotoGP. Pembalap cadangan Paul Espargaro akan menggantikan Maverick Viñales membela Red Bull KTM Tech 3 pada MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone. Espargaro turun balapan setelah Viñales memutuskan fokus menjalani pemulihan cedera yang belum sepenuhnya pulih. Manajer tim Red Bull KTM Tech 3, Nicholas Joyon, mengaku seluruh tim sedih dengan kondisi yang dialami Viñales. Meski demikian, Joyon menilai Espargaro merupakan sosok yang tepat untuk mengisi kekosongan tersebut. Espargaro mengaku memiliki perasaan campur aduk karena sedih melihat rekan setimnya cedera. Namun, pembalap asal Spanyol itu juga mengaku antusias kembali merasakan atmosfer balapan MotoGP. Ia mengatakan selalu merasa seperti keluarga setiap kembali bergabung dengan Grassi Tech 3. Sementara, Viñales akan melanjutkan program rehabilitasi bersama tim medis dan KTM dengan harapan dapat kembali tampil pada seri berikutnya di Aragon.

0: Kita ke kabar tenis. Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka meraih kemenangan meyakinkan atas Moyuka Uchijima pada babak 64 besar Canadian Open 2026 di Stadion Sobeys dini hari tadi. Berikut Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Sabalenka with the impressive victory to start off her campaign in Toronto.
2: Aryna Sabalenka mengawali perjuangannya di Canadian Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan 2 set langsung. Petenis nomor 1 dunia itu mengalahkan Moyuka Uchijima 6-3, 6-3 pada babak 64 besar di Sobeys Stadium Toronto dini hari tadi. Sabalenka sempat tertinggal 0-2 setelah kehilangan servis pada game pembuka. Namun, petenis Belarus itu bangkit dengan merebut 5 game beruntun untuk mengamankan set pertama. Pada set kedua, pertandingan berlangsung lebih ketat. Meski mencatat 6 double fault, Sabalenka tetap mendominasi lewat efektivitas servis pertama untuk menutup pertandingan dengan kemenangan. Usai laga, Sabalenka mengaku senang dapat meraih hasil positif di Toronto setelah jeda singkat yang dijalaninya. Ini bukan pertandingan yang mudah. Setelah jeda sejenak, saya sangat senang bisa lolos ke babak berikutnya. Saya juga senang bisa kembali bermain di Toronto dan bertemu kalian semua malam ini. Dukungan kalian luar biasa. Terima kasih banyak. Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Iga Swiatek memulai musim lapangan keras dengan mengalahkan Sarah Bailek 6-0, 6-3 di Toronto tadi malam. Petenis Polandia itu tampil dominan pada set pertama tanpa kehilangan satu game pun. Swiatek mendapat perlawanan lebih sengit pada set kedua, termasuk melewati satu game panjang dengan 13 kali jus dan menyelamatkan 9 break point. Usai laga, petenis peringkat 8 dunia itu mengaku puas dengan permainannya kali ini.
3: Yeah, it was quite a weird game. I gotta say,
2: ini pertandingan yang cukup aneh, harus saya akui. Tidak mudah untuk menyelesaikannya. Saya rasa selama game itu kami harus lebih banyak berlari, lebih sering mengubah ritme permainan dan mencoba berbagai variasi. Saya merasa kami berdua terus mengubah ritme dan tempo, sehingga terkadang sulit untuk menyesuaikan diri. Angin juga membuat situasinya semakin tidak biasa. Namun, saya senang bisa tetap fokus dan bermain solid karena pada akhirnya pertandingan terasa sangat menguras fisik. Saya benar-benar ingin tetap hadir sepenuhnya dalam permainan dan tidak memberikan poin secara cuma-cuma kepada lawan. Pada putaran selanjutnya, Aryna Sabalenka akan menghadapi Zhang Shuai dari Tiongkok, sementara Iga Swiatek dijadwalkan bertemu petenis Swiss Victoria Golubic untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi olahraga nasional kita awali dari sepak bola Indonesia. Sebanyak 47 pemain diumumkan memperkuat timnas putri Indonesia U18 untuk menghadapi Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Para pemain akan dibagi ke dalam dua tim, yakni Garuda Pertiwi dan Putri Nusantara. Kedua tim dihuni pemain-pemain muda yang menempati posisi penjaga gawang, bertahan, gelandang, dan penyerang. Sri Kandi Merdeka Cup 2026 akan berlangsung di Super Soccer Arena Kudus pada 14 hingga 23 Agustus mendatang. Garuda Pertiwi tergabung di grup A bersama Hong Kong, Malaysia, dan Arab Saudi. Sementara Putri Nusantara akan bersaing di grup B menghadapi Thailand, Singapura, dan Yordania. Turnamen menjadi ajang penting bagi para pemain muda untuk menambah pengalaman bertanding di level internasional. Diharapkan kedua tim mampu menunjukkan perkembangan sepak bola putri Indonesia sekaligus meraih hasil terbaik di kandang sendiri.

0: Sementara itu, Liga Indonesia dilaporkan mencapai keuntungan hingga 705 miliar rupiah per musimnya. Laporan disampaikan pada Kongres Tahunan PSSI 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi kongres berjalan lancar dan baik. Tadi kita sampaikan tentu hasil-hasil daripada program yang berjalan hari ini.
2: Kompetisi Liga Indonesia kini disebut mencatatkan pendapatan sebesar 705 miliar rupiah per musim. Pernyataan ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat Kongres Tahunan PSSI Senin lalu. Peningkatan tersebut dinilai Erick menjadi indikator membaiknya ekosistem sepak bola nasional, sekaligus berdampak pada bertambahnya pemasukan klub peserta kompetisi. Menurutnya, pertumbuhan nilai komersial kompetisi menjadi salah satu hasil transformasi yang terus dilakukan dalam beberapa tahun terakhir.
1: Dan juga kalau kita lihat tadi, Liga itu sekarang pendapatannya per musim udah 705 miliar. Ini hal yang bagus, makanya klub-klub sekarang Liga 1, Liga 2 mendapatkan pemasukan yang lebih tinggi lagi dibandingkan jauh sebelumnya. Nanti silakan cek masing-masing klub 3 tahun yang lalu dan hari ini berapa pendapatan dari liganya.
2: Sementara itu, anggota eksekutif Komite Exco PSSI Bidang Media Arya Sinulinga menuturkan, jadwal Liga nantinya akan menentukan jadwal Kongres Pemilihan PSSI tahun 2027, di mana Liga musim 2026-2027 harus lebih dulu berakhir sebelum Kongres dihelat.
3: Apapun

0: Berikutnya kabar dari Piala Presiden 2026. Persija Jakarta harus mengubur ambisi meraih gelar Piala Presiden 2026 setelah takluk 1-2 dari Persib Bandung pada laga semifinal. Hasil tersebut memastikan Persib melaju ke partai final dan akan menghadapi Persebaya Surabaya usai mengalahkan Arema FC dengan skor 1-0. Dari Denpasar, Oscar Robert menyampaikan laporannya.
1: Karena kita baru kumpul juga nggak terlalu lama juga, ya banyak pemain baru juga, pemain asing juga kan yang belum tahu kondisinya gimana, taktiknya gimana, jadi ya menurut saya emang butuh waktu aja untuk
2: Persija Jakarta harus mengakhiri langkahnya di Piala Presiden 2026 setelah kalah 1-2 dari Persib Bandung pada laga semifinal di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar kemarin. Pada semifinal lainnya, Persebaya Surabaya mengamankan tiket ke partai puncak usai menundukkan Arema FC dengan skor tipis 1-0. Hasil tersebut memastikan final Piala Presiden 2026 mempertemukan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Pelatih Persija Jakarta Sintayong mengakui hasil tersebut belum sesuai harapan. Menurutnya, Macan Kemayoran masih membutuhkan waktu untuk membangun kekompakan karena banyak dihuni pemain baru termasuk legion asing sehingga performa tim belum mencapai kondisi terbaik.
3: Skor yang tidak diinginkan oleh coach dan tidak puas. Akan respect juga atas
2: Persija Jakarta Pratama Arhan mengatakan kekalahan dari Persib menjadi pelajaran penting bagi tim menjelang kompetisi resmi. Ia juga berharap rivalitas Persija dan Persib hanya terjadi di lapangan, sementara pemain maupun supporter tetap menjaga sportivitas dan persaudaraan.
1: Ya, pertama-tama saya mengucapkan selamat buat Persib untuk melaju ke final ya. Ya, buat saya dan teman-teman ini akan menjadi pembelajaran untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita di Liga nanti ya. Sekali lagi selamat. Karena kita baru kumpul juga nggak terlalu lama juga, ya banyak pemain baru juga, pemain asing juga kan yang belum tahu kondisinya gimana, taktiknya gimana, jadi ya menurut saya emang butuh waktu aja untuk menyesuaikan taktik kondisinya.
2: Final Piala Presiden 2026 dijadwalkan berlangsung pada Kamis 6 Agustus 2026 malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar yang mempertemukan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Sementara itu, laga perebutan peringkat ketiga antara Persija Jakarta dan Arema FC akan digelar lebih dahulu pada sore hari. Reporter RRI Denpasar Oscar Rubet melaporkan.

0: Kabar dari Bulu Tangkis Indonesia. Atlet bulu tangkis Indonesia mulai mempersiapkan diri untuk kejuaraan dunia BWF 2026 di India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krishna.
1: Saya sudah memulai latihan sejak minggu lalu walaupun nyampenya baru Selasa karena...
2: Atlet bulu tangkis Indonesia dipastikan absen mengikuti Korea Masters 2026 yang tengah berlangsung sejak Selasa kemarin hingga hari Minggu mendatang guna mempersiapkan diri dalam kejuaraan dunia BWF 2026.

0: 2026 yang akan dilaksanakan di India pada tanggal 17 hingga 23 Agustus mendatang. Pada kesempatan Media Day yang berlangsung di Platnas PBSI Cipayung, Jakarta Timur, kemarin siang, Alwi Farhan, pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, mengatakan bahwa meski dirinya bukan unggulan di kejuaraan dunia, ia tetap akan menampilkan performa terbaiknya.
1: Tetap saya di sini bukan menjadi unggulan di kejuaraan dunia ini, tapi tidak ada menutup kemungkinan bahwa saya bisa melaju jauh. Yang pastinya saya sangat amat prepare untuk bisa perform, karena memang ini kejuaraan dunia yang sangat amat bergengsi, karena beberapa bulan ini saya akan dihadapi turnamen-turnamen besar. Jadi saya akan sangat amat berusaha lah di persiapan, dan bagaimanapun hasilnya nanti, saya tidak mau menyesali, karena ketika saya di latihan ini, saya sudah mengerahkan seluruh kemampuan saya.
0: Alwi juga menerangkan perihal kesiapannya menghadapi ASEAN Games yang akan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Ia mengatakan bahwa dirinya akan fokus step by step menghadapi setiap turnamen dengan yang terdekat kejuaraan dunia 2026. Sementara itu, Putri Kusuma Wardani, tunggal putri Indonesia, selesai latihan rutinnya, mengatakan kepada awak media bahwa kekurangan dari dua turnamen terakhir, China Open dan Japan Open, mulai dibenahi dalam latihan kejuaraan dunia 2026.
2: Sejauh ini ya alhamdulillah udah mulai latihan lagi ya, karena baru pulang juga minggu kemarin. Jadi untuk persiapannya ya sama seperti Jepang Open sih, dari kekurangan 2 minggu kemarin pertandingan itu ya ditambahin sekarang sih, mungkin ditambahin terakhir mungkin di China Open 8 besar itu aku masih ada kekurangan ya, kayak mental pikiran aja sih itu, karena di Jepang Open aku rasa aku cukup sangat baik, bisa semifinal, dan di setiap matchnya juga aku cukup puas dengan permainan aku dan bisa mengalahkan Wang Zi, karena mental pikiran aku yang benar-benar aku tekankan.
0: Kejuaraan dunia BWF 2026 akan berlangsung di India pada tanggal 17 hingga 23 Agustus mendatang. Atlet-atlet Platnas PBSI juga difokuskan untuk mempersiapkan diri pada Aichi, Nagoya ASEAN Games 2026 yang akan berlangsung mulai tanggal 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Indonesia dipastikan akan mengirimkan sebanyak 432 atlet dari 35 cabang olahraga, dengan 20 diantaranya berasal dari cabang olahraga bulu tangkis. Ke-20 atlet tersebut nantinya akan dipilih berdasarkan performa penampilan mereka di Kejuaraan Dunia 2026 dan juga China Masters 2026. Setidaknya dari cabang bulu tangkis ditargetkan meraih 1 medali emas dari sektor bergu putra, melihat performa ganda putra yang tengah apik dalam 2 turnamen terakhir, Japan Open dan China Open 2026. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat duhur dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Ada beberapa daerah yang dikenal dengan kota santri. Selain terdapat pondok pesantren dengan jumlah santri yang besar, di daerah tersebut secara historis juga menjadi pusat perkembangan pendidikan Islam. Jombang dan Situbondo misalnya, di mana awal mula lahirnya pondok pesantren diduga ketika Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Ampel mendirikan sebuah padepokan di Ampel, Surabaya, Jawa Timur. Apa yang dilakukan Sunan Ampel menjadi peletak dasar-dasar pendidikan pesantren di Indonesia. Dari pola itulah lahir sistem pondok pesantren. Kata pondok sendiri berasal dari kata bahasa Arab, funduk, yang berarti menginap. Dari bangunan bambu yang sederhana, sekarang kita banyak melihat pesantren modern yang juga dilengkapi dengan sekolah formal. Bukan hanya sebagai tempat belajar, pesantren juga tempat menempa diri.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pendengar, bagi Anda para pengidap asam lambung, Anda perlu melakukan pencegahan untuk menghindari kekambuhan gejala dengan mengkonsumsi minuman sehat. Nah, minuman sehat ini bukan hanya mampu mencegah, tapi juga mengatasi asam lambung saat sedang kambuh. Nah, pendengar, varian minuman seperti apa yang disarankan oleh ahli kesehatan, yaitu Dr. Fauzan Asyarias PPD, diantaranya yang paling mudah kita temui yaitu air putih, pendengar ya. Karena minuman sehat pertama ini sangat baik dikonsumsi untuk mengatasi asam lambung, pendengar. Karena kebanyakan pH air ini cenderung netral atau mencapai angka 7, sehingga tidak menutup kemungkinan jika air putih dapat meningkatkan kadar pH dari setiap makanan yang dikonsumsi. Jadi apabila asam lambung naik, Anda dapat menggunakan juga untuk konsumsi obat asam lambung yang tentunya baik untuk mengatasi keluhan ini. Selain itu juga, apabila Anda adalah seseorang yang seorang pengidap asam lambung tetapi tetap ingin mengkonsumsi susu sapi, pendengar. Nah, susu sapi rendah lemak atau susu skim ini jadi salah satu minuman yang rupanya juga mampu mengatasi asam lambung. Dan susu jenis ini berbeda dengan susu sapi yang tinggi lemak ya. Jadi susu sapi yang tinggi kandungan lemak justru akan lebih sulit dicerna tubuh, sehingga gejala asam lambung pun bisa memburuk kapan saja. Sementara untuk susu sapi rendah lemak, ini bisa menjadi buffer sementara bagi lambung. Selain itu juga, apabila Anda ingin mengkonsumsi jus buah segar, boleh saja, tetapi tidak disarankan dari buah dengan kandungan asam yang tinggi ya. Contohnya seperti kelompok buah sitrus atau apel. Jadi buah yang aman dikonsumsi pengidap asam lambung yaitu pisang, pepaya, bit, semangka, dan juga pear. Semoga informasi ini dapat bermanfaat, pendengar, mengingat asam lambung ini sangat sering sekali dialami oleh kita, khususnya bagi kita para pekerja ya kan. Semoga kebiasaan buruk yang mungkin ini membuat asam lambung menjadi kabur, ini juga kita hindari, pendengar ya. Selain itu juga konsumsi minuman atau makanan yang mencegah kambuhnya asam lambung, ini juga perlu untuk terus kita konsumsi seperti itu. Dan demikian untuk informasi pada siang hari ini, pendengar. Kami akan kembali untuk menghadirkan serangkaian program acara menarik, diantaranya tepat pada pukul 12 hingga 13 waktu Indonesia Barat, lagu-lagu campur sari dalam campur sari laris-laris dapat Anda dengarkan bersama Jeng Ratnapalupi tentunya. Dan di sisa waktu yang ada, pendengar, beberapa lagu siap untuk kami hadirkan kembali. Semoga terhibur.
3: Ih, kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
4: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

Pawartoboso Jawi dinten menika Rebo gangsal Agustus 2016 sesarengan kalian kulo Retno Palupi. Para sedherek sasi Agustus wonten ing Kabupaten Situbondo, Jawa Timur menika dipun semarakaken dening rerangkeng kegiatan lomba dolanan tradisional ingkang sampun lumrah katindakaken wiwit warsa 1950-an minangka perangan saking pengetan dinten kamardikan Republik Indonesia. Ketua Komite Olahraga Masyarakat Indonesia Kormi Kabupaten Situbondo, Haryanto ngandharaken mbok bilih wonten 8 jenis dolanan tradisional ingkang dipunlombakaken sak lebeting sasi Agustus wiwit tanggal 1 dumugi 21 Agustus 2016. Miturut Haryanto ingkang asring dipun sebat Harley, Kormi gadah tanggel jawab kagem nglestantukaken saha nglaksanakaken dolanan tradisional minangka upaya nyemarakaken pengetan dinten kamardikan Republik Indonesia. Pagelaran lomba dipun laselarasaken kalian kahanan saha kabutuhan saben dolanan menika. Panjenenganipun ugi ngandharaken mbok bilih lomba kasti dipun laksanakaken wonten ing alun-alun Situbondo. Dene lomba Baltik dipun wontenaken ing Desa Balung Kecamatan Kendit amargi papanipun langkung katutup saengga bal plastik ingkang kapun pukul menika mboten mabur tebih dateng maneka arah. Piyambakipun ugi ngendika mbok pilih lomba dolanan tradisional menika dados salah satunggaling upaya kagem ngenal akan malih dolanan warisan berbudaya dateng masyarakat. Miturut panjenenganipun kathah dolanan tradisional ingkang sak menika sampun kesisih dening dolanan-dolanan modern. Ada dasar pamaten sanging RRI, lomba kasti jipengan pikantuk sambutan ingkang sae sanget sanging masyarakat. Cacahing pirsawan ngantos ewonan tiang, awet para peserta mboten namung asalipun sanging Kabupaten Situbondo, nanging ugi sanging maneka daerah ingkang saksanesipun. Kajawi menika para pedagang wonten ing alun-alun Situbondo ugi pikantuk paedah ekonomi, amargi daganganipun kathah dipun tumbas dening para rawuh.

Para sederek, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang ningkataken kesiapsiagaan saat sampunipun wonten kebakaran hutan wonten ing kawasan Gunung Bromo, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Papan kebakaran ingkang mapan wonten ing wilayah Kabupaten Probolinggo menika wewatesan langsung kalian Kabupaten Lumajang, saengga gadah potensi geni ingkang saged nyebar dumugi wilayah Lumajang. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lumajang Isnu Groho ngandharaken mbok bilih pihakipun sampun nyiapaken personel kagem ngantos-atos menawi geni saya ngrembaka dumugi wilayah Lumajang mliginipun wonten ing kawasan Argopuro saha Ranupane. Sak menika Kabupaten Lumajang sesarengan kalian instansi ingkang gegayutan tasih nglajengaken pemantauan wonten ing lapangan menawi geni ngrembaka dumugi Argopuro utawi Ranupane, tim BPBD Lumajang badhe enggal dipun terjunaken dhateng papan kedadosan. Upaya ngendhalekaken kebakaran menika ugi paring pangarawibawa dhateng akses pariwisata. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru mutusaken nutup sawetawis pintu mlebet kawasan Gunung Bromo supados proses pemadaman menika langkung lancar saha njagi keselamatan para wisatawan. Penutupan dipun laksanakaken wonten ing pintu masuk saking Kabupaten Lumajang lumantar Kecamatan Senduro saha saking Kabupaten Malang lumantar Cemplang Coban Trisulo. Kawicaksanaan menika dipun andharaken dening Isnu Groho nalika wonten ing blok bantengan TNBTS. Penutupan menika wiwit lumampah tanggal 3 Agustus 2016. Sanajan kalih pintu masuk utama dipun tutup, para wisatawan tasih saged mlebet dhateng kawasan Gunung Bromo lumantar Cemoro Lawang Kabupaten Probolinggo saha Wonokitri Kabupaten Pasuruan. Nanging aksesipun dipun watesi kanthi ketat. Ngantos pawartos menika dipun serat, para petugas gabungan saking TNBTS, BPBD, TNI, Polri saha para relawan tasih ngupados damel madhamaken geni wonten ing saperangan titik ingkang kataman kebakaran wonten ing kawasan Bromo Tengger Semeru.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konteks sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dan segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konteks sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia. Tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial. Menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Legi terlaris.
2: Gending hibrida dari tanah Jawa.
1: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
2: lelagon istimewa pelipur lara.
1: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
2: Campur sari laras-laris Senin sampai Sabtu jam 12.

0: Masya Allah, alhamdulillah. Dipun wiwiti kalian ukurane tresno dudu bondo nanging niku lungiting asmoro. Lungiting asmoro menika dipun artosaken kados menawi wonten ing basa Indonesia menika nggih kados cinta sejati, cinta sedalam hati, cinta dari hati yang paling dalam. Ngaten nggih mbok bilih nggih para sederek. Dados nggih cinta tresno ingkang mboten ecek-ecek puniki. Tingkatanipun niki tresno ingkang nggih tresno saestu. Campur sari laras-laris.
1: Legi tur laris.
0: Legi tur laris.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sugeng siang, Geng.
0: Sugeng siang ugi. Man. Burawi. Halo.
1: Boe nyuwun dipun pinangkani lelakon rumiyin.
0: Menapa?
1: Lelakone engkang mami judul Guyub Rukun.
0: Guyub Rukun.
1: Saking Dia Anggriani. Dia Anggriani.
0: Rukun agawe santoso no.
1: Tenes Guyub Rukun niki kata campur sari niki kebok teng campur sari niki. Boe kabine diapusi jeng. Apa nek boe niku? Niku saking Dia Anggriani saking Tulung Agung. Lha wong boe sing apal kula mboten apal kok. Pikirangan wong niku kremenane boe. Genyen boten dipun pinangkani mboke cuwo mangke.
0: Yah, yah.
1: Wis saestu niki. Iki pun ngelempak sedoyo niki. Kados Kang Stadi, Kang Jae, Kang Nano, Yutili, Yumina. Bu Yumimin ngelempak dadi siji belak niki ngrungono campur sari. Niki tangi sebelah niki mirengaken niki ngelempak niki teng kandang.
0: Nggih to.
1: Nggih kok jenengan kok mboten percados teng kula. Jenengan

0: teng semboro tang leteng boe mawon pun. Mboten mawon pun.
1: Keton ku setahun.
0: Tenes niku jeng.
1: Sanes.
0: Sanes.
1: Jaman
0: niku teng teng mriku kan kata. Guyu rukun saking dia anggreani. Nah, lampu jelas toh. Boe sing apal nek kula mboten apal teng lagu-lagu campur sari niku.
1: Nggih toh.
0: Duh, nggih saestu. Kula namung manut mawon pun dikengken nggih dikono. Ngoten. Nek mboten dikengken nggih makaryo. Wonten jeng
1: duka niki.
0: Lah,
1: panggil
0: ae. Boe. Lain cengrit no. Jenengan padosi kula tak ngaturaken pambagiya jeneng.
1: Kagem sinten.
0: Yen niku nate jenengan ketel mpun. Oh, iki ngapal jeneng.
1: No.
0: Kula mboten apal teng lagu-lagu niku. Nate jenengan setel riyen.
1: Nggih to.
0: Nggih. Kepanggih nek jenengan padosi.
1: Alah.
0: Boe kok diapusi. Boe ilingan jeng.
1: Nggih.
0: Nggih. Ngaturaken sugeng siang dumateng Mas Abimanyu kalian Pak Rusdianto,
1: Mugi
0: Mbak Diana kali Mas Meri. Boten kesupen malih kalian Aba Teguh. Engkang wonten Banyuwangi niku sinten ibu sinten niku mboten lami mboten gegonong.
1: Sinten?
0: Banyuwangi niku lho. Bu Supina.
1: Oh, dangu mboten pinarak nggih.
0: Nggih, sampe raos kangen.
1: Alah, teng pundi nggih?
0: Nggih, menawi sibuk menawi jeng.
1: Nggih to.
0: Nggih.
1: Ha.
0: Wonten Mbak Mutia nggih. Niki Mbak Mutia niki mboten nate kesupen teng boke. Jangan percaya aku. Ugi wonten Bapak sing niku sing ngendikane ngeten niku sinten namine kesupen kula?
1: Sinten?
0: Sugeng siang jeng ngeten. Sinten niku jeng?
1: Pak Sukadi.
0: Oh, Pak Sukadi. Sugeng siang Pak Sukadi. Kepanggih jeng.
1: Dereng.
0: Oh, dereng. Padahal nak jenengan nate jenengan setel niku nggih. Nggih wong kok sing ngapal kok. Panggil jeng. Aku kan gak kepanggil tante nih jeng. Dia Anggriani guyu rukun.
1: Nggih mangke nek misale saged kepanggil nggih kula. Aturaken kagem panjenengan ngaten nggih.
0: Dateng boke mawon.
1: Nggih.
0: Panggih jeng.
1: Nggih, Man, mangke mawon, Man. Mangke nek keputer nggih kepanggih ngaten lho, Man. Nek ora keputer ya wis.
0: Lho, nggih pun duka ngoten jenengan jeng. Wong kula niki tanglet jeng. Kula niki pamirenge panjenengan. Kula nek mboten dikengken mboke mboten kono niki.
1: Mbok, mangke nek kepanggih kula puteraken nggih, Mbok. Mangke nek mboten kepanggih nggih kula puteraken ingkang lintunipun nggih, Mbok. Mugi-mugi mboten cuwom nggih, Mbok.
0: Ngoten. Mbok. Yen mboten kepanggih terus e mboke digantos.
1: Napa?
0: Niku rukun agawe santosa terus pun. Nggih. Sampun nggih, Jeng.
1: Nggih.
0: Sampun lari lara-lari.
1: Lagi terlaris.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rukun agawe santosa ngaten tirasipun. Ana. Mangga. Campur sari laras-laris.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah ya mosen. Napa Oman Surawi. Lah kok mosen.
1: Enggeng.
2: Pomboke digawe kiso man. Ya Mbok, kok kagungan putra katanya ngoten panjenengan, Mbok. Lagi tu pun hujan kemarin datang ke Jakarta mana kamu? Ya kembang, eh, semoga mbak dapat kemarin mbak penjaringan mbak saya itu toh. Penjaringan mana kau jual ni tu mbak? Kau bater percatat lah mbak. Nego masuk rawi nggak ngaji ngaji nego, eh, kau bater nengok eh.
1: Gini kuat, wes.
2: Mula saro penyiare. Padahal yo sakarane nek mawon kelan apa kan cendek-cendek ge mawon sin. Napa wong kan cendek ya? Perawan Banyu, perawan Banyuwangi kan. Perawan Kalimantan. Ajeng panjenengan itu perawan Kalimantan rumiyin, kok perawan Kalimantan, perawan niku nggih jenengan nggih rumiyin nggih. Dan niku sedaya perawan RRI. Salamipun nggih Seman Surawi nanti kesuken datang sandem niku. Lajeng wonten Putra Madenda, Putra Madura, lajeng wonten Putus Sugiyarto, wonten Abah, Bapak Sukaji, wonten Bapak Gandulung aja, Pak Rusdianto, Bapak Mariono, lajeng wonten Mamutu menikom, Bapak Purnomo, Pak Mol, lajeng wonten Sundowoso menikom. Pak Aji Bilangkon. Lajeng Pak De Giatno, kok mboten menggegono malih Pak De, monggo menggegono malih Pak De. Mugi sehat walafiat Pak De. Yang ampu. Lajeng wonten di Holili. Lagem santan kemawon kang kering kesukaan yo ngapun kan ini kang kata Putiana gitu ini wonten Putiana si kasem santan siapa kasem penjenengan gitu ngaji cipan atau tarik nani pun ada jera menipu mangsi atau satu yang kondor mang dere dari akan susu yang kondor kemawon mungkin dilakukan untuk wakbar
1: ngerasa akan mana pola lakukan ini pun
2: niki anak anu kelas sakit aku. Oke, mesti bari ana lancar begini pun kalau sing dang barokah. Inggih, kagem papa sehat ya Pak nggih, tambah sehat Pak begini apa. Inggih, matur sembah nuwun telepon ce.
1: Nggih, sami-sami.
2: Wonten sesekaran pun ce. Rawang Kalimantan pun kesupen dipun cipet. Kalian cinta sama nih kok?
1: Katah nak yang sak menengok.
2: Oh katah, oh enggak. Mungkin kan katah nih bu. Atau siapa memang kayak yang kondor kan katah. Enggak sampun.
1: Rawang Kalimantan, ngatan ya?
2: Enggak, Rawang Kalimantan. Senang lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggih, mungkin-mungkin mangke saged kaputer nanging saderengipun kaduran.

0: iki lho sing asli.
1: Asli piye? Palsu kuwi.
2: Asli
1: piye?
2: Asli iki.
1: Palsu kuwi.
2: Asli.
3: Iki rame ae apa ta iki?
1: Gila, Cak Parjo, tak kandhani wengkel ae. Rokok iku ilegal, delon ta lah.
0: Ah, kowe iki sok tahu. Iki lho, enak murah.
3: Enak murah, tapi lek bahaya. Hati-hati lo, Jo.
2: Piye to, Yu?
3: Cukai rokok kuwi tujuane untuk membatasi peredaran, Jo. Kalau enggak pakai cukai jadi lebih murah. Terus, jumlah perokok pemula dadi luwih akeh. Engko nek anakmu jajan rokok, ayo lo. Piye, Jal?
1: Wedo. Rungokno kupingmu. Rokok ilegal iku ana sing gak gawe pita cukai utawa gawe pita cukai tapi palsu, bekas atau gak sama peruntukannya. Perusahaane gak jelas. Wis gak bener.
3: Kowe nek tuku rokok ilegal, sing tambah sugih kuwi perusahaane. Negara rugi. Rokok ilegal kuwi kudu digempur.
0: Lah, ku gak mikir tekan ngono e. Terus aku piye iki?
3: Rokok kok gak jelas. Nyoh, kopi wae gratis.
0: Asik.
4: Ayo gempur, gempur rokok ilegal.
0: Gempur rokok ilegal sampai ambyar.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Jember.

0: Assalamualaikum Pak Karto.
1: Waalaikumsalam. Weh Pak Beni.
0: Wah nggih. Niki waduh, niki panen to iki. Wah nggih iki. Tenan iki. Kualitas ekspor iki.
1: Nggih, alhamdulillah panen super. Tapi nek diekspor ke luar negeri, kula tasih dereng ngerti carane pripun.
0: Lah makane, ayo kapan-kapan dolan nang kantorku nang Biaya Cukai Jember, ono klinik ekspor nang kono. Engko sampean didampingi memahami proses ekspor komoditi unggulan koyo panenane sampean iki.
1: Wah, lagi ngerti iki aku. Mm-mm. Tak kira kantor Bea Cukai iki cuma ngurusi barang impor lan pita cukai.
0: Lah,
1: ala tiba ekspor juga iso toh?
0: Yo iya rek, kan tugasnya akeh sih. Makane, ayo kapan dolan mrono ben tambah ilmu iso ekspor nang luar negeri piye?
1: Ya, oke, let's go. Budal.
2: Kantor Bea Cukai Jember tidak hanya bermisi untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai, tapi juga memberikan layanan prima kepada masyarakat usaha industri dan mendorong pertumbuhan industri serta perdagangan. Informasi lebih lengkap, Anda bisa hubungi Bravo Bea Cukai di 1500225 atau datang ke kantor Bea Cukai Jember yang beralamat di Jalan Kalimantan nomor 33 Jember. Telepon 0331-544-4442. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Jember.

0: Kados pundi to jeng niku kok nggih lelagone pun liriipun basa Indonesia niki gek kados pundi? Inggih, lambak niken salindri jebule lirike basa Indonesia niku wau. Ingkang prawan Kalimantan menika Bu Yaya wonten nanging liriipun napa swantenipun niku mboten-mboten liriipun tasih instrumen ngaten. Kula puatosi dereng kepanggih niki sinten campur sari laras-laris sampun derek pinara. Oh, nggih.
1: Siang, Mbak Yanti.
0: Sugeng siang. Oke, sugeng siang campur sari laras-laris.
1: Lagi terlaris.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pripun pangatosipun, Mbak E?
0: Sehat-sehat.
1: Amin.
0: Jenguk-jenguk
1: penyelenggaraan nikah. Merdu lho, Mbak. Ini
0: jane nggih mboten.
1: Mboten sak estu lho, Mbak E. Saya ya, Mbak E. Iki kemoceng nek Pak, nang ngene sak estu.
0: Dalam
1: nang ngene mbok pilih
0: kemoceng. Nggih. Ngersakaken apa niki?
1: Anu. Lelamune ngati kemawon, Mbak E.
0: Lelamuning ati. Siap.
1: Oke, Mbak Tana. Sikap salam, Mbak E. Nembe wonten Ibu Yaya. Kalian nang Purawi saking siang. Ki kakang. Anu. Mas Abi nangis. Saking siang Mas Abi nangis. Sekini kangen-kangen. Kini kangen Bapak Setianto, Mbak E.
0: Siap.
1: Kalian Ibu Raras. Siang Ibu Raras. Salam kangen kemawan.
0: Wonten pundi Ibu Raras niku?
1: Ibu Raras nika semaipun Bapak Setianto niku, Mbak
0: E. Oh nggih. Tebih ngriku nek no.
1: Di Kalimantan.
0: Ya.
1: Kali pun Bapak Rizianto. Oke.
0: Okay. Siap.
1: Kita kan Ibu Celani. Kalian Bapak Agus kan siap. Kakem Bapak Rahman kamu terus juga ada Mbak E. Tuan Bapak Banu. Kasihan Pak Banu. Kita kan Bapak Anu. Mas Joni. Kalian ibu Sumina Mbak Retno ya. Kan kawatan Banyuwangi sekian siang.
0: Ibu Supina.
1: Ibu Sumina Mbak E. Ije Wen Ibu Sayati. Kiwanten Bapak Sukati. Wen Bapak Adi Pelangton sekian siang.
0: Siap.
1: Agam sebagai mawan Mbak Risna ya. Sekian siang harus kami tanya-tanyakan. Begini pun agam gawatan Gorontalo di mawan. Sekian siang harus kami makarya.
0: Siap.
1: Jika agam Mbak Tansik ya. Sekian siang harus kami lagi di mawan. Dan mungkin Mbak E saat keluarga Tansa pinaringan sehat. Kayak lancar segini pun.
0: Mata nuon.
1: Lagi pun dalam rantos Mbak E.
0: Lelamun yang ati.
1: Inge.
0: Oh, inge. Nak no.
1: Yang tersari laris-laris.
0: Lagi terlaris.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Lelamun ning ati menika ingkang dipun kersakaken. Nggih kadosipun menika mangke dados lelagon pamungkas nggih. Campur sari laras-laris. Yo. Niki kok nggih, kok uing-uing.
2: Boten.
0: Sampun apa dereng? Niku wing-wing.
2: Sugeng siang.
0: Nggih, matur sembahun.
2: Kados pundi pawartosipun?
0: Alhamdulillahirabbil alamin.
2: Ya, syukurilah. Tampak inah-inan sehat walafiat. Sugeng ayah ke Jepang. Nantos kedap mali sampun purno tabus dus tabus tunggang.
0: Siap.
2: Mbak kalau wau Mbak Lili Suryani matur nuwun salami.
0: Sami-sami.
2: Menika kula kekali kalian Pak Iskandar wonten griya.
0: Oh, wonten dalemipun panjenengan malih menika.
2: Tansah kesenggol-senggol kemawon, kesan najeng kula ingkang saged mlebet ning sampun tilas-tilas menika.
0: Alhamdulillah, hirabil alamin nek no.
2: Nggih, seduayanipun kemawon.
0: Nggih.
2: Tanpa pilah-pilah, catur Pak Iskandar, matur nuwun rawuhipun dhateng griya.
0: Nggih. Rasa ben dinten panjenengan menika dipun
2: nggih. Ingkang sampun kersa nampi kula. Gendingipun mawi tansih saged
0: kula nuwun.
2: Kedanan kemawon, pendek-pendek kemawon.
0: Kedanan maring marang manis liramu.
2: Matur sembah nuwun.
0: Sami-sami Pak.
2: Wilujeng siang, nuwun-nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun dumateng panjenenganipun ingkang sampun nderek sesarengan wonten ing siang menika. Mugi-mugi saged dados panglipuring manah dumateng panjenengan sedaya. Insyaallah kita benjang saged pinanggih malih wonten wekdal ingkang sami. Menawi kedah muter kalih lelakon kadosipun nggih mboten nutut menika para sederek. Wekdalipun sampun kantun gangsal menit kados pun dijeng. Inggih Pak Hadi Blangkon, nyuwun sewu menawi lelakon ingkang panjenengan kersakaken menika mboten saged kaputer wonten ing siang menika. Insyaallah benjang kula dipun emotaken kersane saged kaputer. Ngaten nggih. Sakmenika kula wekdalipun kedah pamit rumiyin. Gunging panuwun ingkang kathah dumateng panjenengan sedaya para sederek. Mugi-mugi insyaallah benjang kita saged pinanggih malih wonten wekdal ingkang sami. Katuran midhangetaken lelakon pamungkas kita. Sugeng siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat siang saudara pendengar Buletin Siang RRI Jember hari ini Rabu 5 Agustus 2026. Dua pendaki Gunung Piramid Bondowoso yang sempat hilang ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Puluhan calon paskibraka di Kabupaten Situbondo masuk tahapan pemusatan latihan. Saudara, berita tersebut merupakan berita utama dan kami rangkai dengan berita puluhan tim marching band yang berasal dari sejumlah kabupaten hingga mancanegara siap berkontribusi dalam IGMC 2026. Dari Studio Pro 1 Legend Panjatan 61 Jember, inilah buletin berita siang selengkapnya bersama saya Aprilia Perbasari. Informasi pertama, pendengar, dua pendaki Gunung Piramid Kabupaten Bondowoso yang sempat dikabarkan hilang sejak beberapa hari kemarin, akhirnya ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Keduanya ditemukan oleh tim SAR gabungan di area jurang Punggung Naga dengan kedalaman mencapai 60 meter. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsuri.
1: Dua pendaki yang sebelumnya dilaporkan hilang kontak saat mendaki Gunung Piramid Kelurahan Curadami, Kecamatan Curadami, Bondowoso, akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Kedua korban itu adalah Malia Finda, 51 tahun, warga Surabaya, dan pemandu lokal Ervan, 35 tahun, warga Desa Traktakan, Kecamatan Wonosari, Bondowoso. Keduanya ditemukan sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat di bawah jalur Punggung Naga dengan kedalaman sekitar 60 meter. Kapolres Bondowoso AKBP Aryo Dwi Wibowo mengatakan, tim SAR gabungan berhasil menemukan kedua korban setelah melakukan penyisiran di lokasi yang diduga menjadi titik terakhir keberadaan mereka. Menurutnya, kedua jenazah ditemukan dalam posisi tertelungkup dan tersangkut di ranting pohon dengan jarak sekitar 5 meter antara satu korban dengan korban lainnya. Setelah ditemukan, tim SAR gabungan langsung menuju lokasi untuk melakukan proses pembungkusan jenazah.
2: Untuk dua orang yang dikabarkan hilang pada saat mendaki Gunung Piramid telah diketemukan tadi pada pukul 13 lebih 12. 12 ya. 12, 12. Pada antara pukul 12 sampai dengan 13 tadi di sekitar bawah Punggung Naga di kedalaman 60 meter. Dua orang pendaki yang dikabarkan hilang tersebut ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Kemudian pada saat ditemukan, jarak antara korban yang satu dengan korban yang satunya lagi itu berjarak sekitar 5 meter.
1: Meski begitu, proses evakuasi belum dapat dilakukan pada hari yang sama karena kondisi medan yang curam serta keterbatasan waktu. Tim SAR gabungan memutuskan untuk menunda evakuasi dengan sebagian personel bermalam di Gunung Piramid agar proses evakuasi dapat dilakukan lebih cepat. Selain menemukan kedua korban, petugas juga mengamankan sejumlah barang milik korban yang berada di sekitar lokasi penemuan, diantaranya tas, sepatu, dan perlengkapan pendakian lainnya. Sebelumnya, Malia Finda dan Ervan dilaporkan hilang kontak setelah memulai pendakian pada Minggu 2 Agustus 2026 lalu. Berdasarkan data di posko kantor Kecamatan Curadami, sebelum mendaki keduanya menitipkan satu unit sepeda motor ke rumah seorang warga setempat. Kecurigaan warga muncul ketika Senin sekitar pukul 17.30 sepeda motor tersebut belum juga diambil. Padahal pendakian Gunung Piramid umumnya dilakukan dengan sistem tektok atau naik turun dalam satu hari dengan estimasi waktu sekitar 8 jam. Laporan itu kemudian ditindaklanjuti dengan operasi pencarian yang melibatkan Basarnas, BPBD, TNI, Polri, relawan, serta berbagai unsur potensial lainnya. Setelah dua hari pencarian, kedua pendaki akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di kawasan bawah jalur Punggung Naga. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.
0: Pendengar, puluhan calon paskibraka di Kabupaten Situbondo memasuki tahap pemusatan latihan. Setelah memasuki tahap pengukuhan pada tanggal 14 Agustus nanti, seluruh paskibraka tersebut akan terlibat langsung pada peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 di Kabupaten Situbondo. Informasi selengkapnya disampaikan Diana Dinar.
3: Pendengar, sebanyak 75 calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka di Kabupaten Situbondo mulai melakukan pemusatan latihan. Pelatih Paskibraka Kabupaten Situbondo Alif Permadi mengaku, awalnya ada 296 siswa yang mendaftar, namun setelah mengikuti seleksi ketat yang dinyatakan lolos sebagai calon Paskibraka Situbondo sebanyak 75 orang.
4: Di proses rekrutmen itu untuk Paskibraka tahun 2006 tetap mengacu tahun yang lalu, itu berdasarkan pendaftaran online. Jadi dia mendaftar secara online dan memberikan data-data secara online. Setelah itu dilaksanakan validasi, validasi pengecekan fisik. Setelah itu melalui beberapa tahap yang mana di situ ada tes TWK,
5: wawasan, TWK itu?
4: Wawasan kebangsaan, IU, intelijensi umum. Setelah itu kesehatan, terus semesta, terus setelah itu tes apa wawancara dan parade. Setelah melalui tes itu barulah terpilih yang untuk pengibaran calon Paskibraka Kabupaten Situbondo.
3: Sebanyak 75 calon Paskibraka selama pemusatan latihan dilatih baris berbaris, dibekali wawasan kebangsaan untuk memperkuat nasionalisme, membentuk kepemimpinan yang berintegritas serta menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Calon Paskibraka ini akan dikukuhkan pada tanggal 14 Agustus dan resmi menjadi petugas Paskibraka pada 15 Agustus. Sebanyak 75 anggota Paskibraka inilah yang akan menjadi petugas upacara di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2026. Pantauan RRI pendengar, sebanyak 75 calon Paskibraka ini dilatih oleh perwakilan dari Kodim 0823 Situbondo, Pusat Latihan Pertempuran atau PLP Marinir 5 Baluran, Polres Situbondo, dan Satpol PP. Selama mengikuti pelatihan, mereka mendapatkan dispensasi dari sekolah masing-masing hingga tanggal 18 Agustus 2026. Dari Situbondo, reporter RRI Jember Diana Dinar melaporkan.
0: Pendengar, Pengadilan Negeri Kabupaten Situbondo menjatuhkan vonis 20 tahun penjara terhadap dua pelaku ruda paksa terhadap anak kandung yang masih berusia 17 tahun. Vonis yang dijatuhkan terhadap dua terdakwa lebih tinggi dari tuntutan jaksa penuntut umum. Informasi selengkapnya disampaikan Diana Dinar.
3: Pendengar, Pengadilan Negeri PN Kabupaten Situbondo menjatuhkan vonis 20 tahun penjara kepada dua orang terdakwa yang merupakan saudara kembar, BH 42 tahun dan BS 42 tahun atas kasus ruda paksa terhadap anak kandung dan keponakan yang masih berusia 17 tahun. Hakim Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Situbondo Haris Suharman Lubis menjatuhkan vonis 20 tahun penjara karena kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana ruda paksa terhadap anak kandungnya.
6: Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perkosaan terhadap anak kandung secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan alternatif 1 penuntut umum. 2 menjatuhkan pidana pada para terdakwa yaitu karena itu dan pidana penjara masing-masing selama 20 tahun.
3: Vonis 20 tahun penjara ini lebih tinggi dari tuntutan jaksa penuntut umum di mana BH dituntut 19 tahun penjara sedangkan BS dituntut 15 tahun penjara. Namun majelis hakim PN Situbondo menyatakan atau menjatuhkan vonis 20 tahun penjara tanpa mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh kuasa hukum terdakwa untuk meringankan putusan karena sejatinya seorang ayah dan paman bertanggung jawab atas keberlangsungan kesejahteraan dan perlindungan anggota keluarganya khususnya terhadap anak perempuan. Pertimbangan majelis hakim juga didasarkan pada syariat Islam bahwa seorang ayah memikul kewajiban syar'i sebagai pemimpin atau pelindung dan bertanggung jawab penuh untuk menjaga, mendidik serta melindungi darah dagingnya dari bahaya, bukan justru bertindak sebagai pemangsa. Kedua tersangka telah melakukan pengkhianatan terbesar terhadap amanah Allah Subhanahu wa taala dan mematikan hubungan fitrah antara ayah dan anak dan juga antara paman dan keponakan yang seharusnya terjalin penuh kasih sayang. Akibat perbuatan terdakwa, anak korban mengalami rasa kesedihan yang berkepanjangan serta merasa frustasi, gangguan tidur dan makan serta rasa malu pada tetangga dan temannya. Informasi di Himpunan RRI mendengar, kasus ruda paksa yang dilakukan oleh ayah dan paman terhadap korban anak berusia 17 tahun dilaporkan pada awal Desember 2025 dan pelaku ditahan di Polres Situbondo. Menurut pengakuan korban anak, sejak April 2025 dirinya sudah mendapat perlakuan ruda paksa oleh ayah dan pamannya secara bergantian. Dari Situbondo, reporter RRI Jember Diana Dinar melaporkan.
0: Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Lumajang meningkatkan kesiapsiagaan menyusul kebakaran hutan yang terjadi di kawasan Gunung Bromo, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Lokasi kebakaran yang berada di wilayah Probolinggo berbatasan langsung dengan Lumajang sehingga berpotensi merembet. Kepala Pelaksana BPBD Lumajang, Isnugroho, mengatakan pihaknya telah menyiapkan personil untuk mengantisipasi meluasnya api ke wilayah Lumajang, khususnya kawasan Argopuro dan Ranupani. Saat ini BPBD Lumajang bersama jajaran terkait terus melakukan pemantauan di lapangan. Jika api meluas hingga Argopuro dan Ranupani, tim BPBD Lumajang akan segera dikerahkan ke lokasi. Upaya penanganan kebakaran juga berdampak pada akses wisata. Balai Besar TNBTS menutup sebagian pintu masuk kawasan Gunung Bromo untuk memperlancar proses pemadaman dan menjamin keselamatan pengunjung. Pendengar, pemerintah Kabupaten Bondowoso terus memperkuat upaya pelestarian budaya melalui pendampingan desa budaya. Salah satu program yang tengah dipersiapkan adalah upaya pembentukan sekolah budaya di desa Karanganyar yang bertujuan sebagai wadah regenerasi pelaku seni dan pewarisan budaya kepada generasi muda. Kabid Kebudayaan Disparbudpora Bondowoso, Heri Kusdaryanto, menjelaskan penetapan desa Karanganyar sebagai desa budaya bukan sekedar seremoni, tetapi menjadi awal dari proses pembinaan dan pengembangan budaya secara berkelanjutan. Salah satu program yang menjadi perhatian adalah pembentukan sekolah budaya khusus dirancang untuk mengenalkan sekaligus menanamkan kecintaan terhadap budaya daerah kepada para pelajar sejak usia dini.
5: Karena nanti ke depan desa budaya, sekolahnya juga harus ada yang namanya sekolah budaya. Jadi sekolah budaya itu adalah sekolah yang memang sudah kita lakukan, sudah kita didik anak-anak untuk peduli terhadap budaya daerah yang ada di sana. Jadi nanti ke depan ini memudahkan kita ketika ada event-event atau kegiatan-kegiatan baik di kabupaten, tingkat nasional, kita mudah untuk melakukan pencarian, ya, pencarian potensi.
0: Pendengar, Pemkab Jember menyalurkan bantuan alat dengar dan paket sembako kepada seorang lanjut usia di Desa Jubung, Kecamatan Sukorambi pada Selasa 4 Agustus 2026. Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk pelayanan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. Penyaluran bantuan ini untuk memperkuat layanan bagi kelompok rentan khususnya lanjut usia. Camat Sukorambi Musyafa mengatakan bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan penerima sekaligus memudahkan aktivitas sehari-hari. Menurutnya, pemerintah akan terus berupaya menghadirkan pelayanan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan agar kesejahteraan mereka dapat terus meningkat. Sementara itu, penerima bantuan Ibu Roni mengaku bersyukur atas bantuan alat dengar dan paket sembako yang diterimanya. Pendengar, buletin siang ini disiarkan Pro 1 RRI Jember. Berita kami bisa Anda simak di rri.go.id dan channel YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar, seorang kru Sun Horak berinisial SN meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan tragis saat perjalanan pulang usai mengikuti karnaval. Korban diduga terbentur gapura di Jalan Kerasak, Desa Candijati, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember, hingga mengalami luka fatal di bagian kepala. Peristiwa tersebut terjadi saat rombongan Sun Horak kembali dari kegiatan karnaval di Desa Kaliwining, Kecamatan Rambi Puji pada Minggu 2 Agustus 2026. Korban diketahui merupakan anggota salah satu tim Sun Horak yang berada di Kecamatan Arjasa. Komandan Regu 1 Unit Gakum Satlantas Polres Jember Aibtu Hasan Basri mengatakan, berdasarkan hasil penyelidikan awal, korban diduga tertidur di atas truk yang mengangkut peralatan sound saat perjalanan pulang. Saat kendaraan melintas di bawah gapura pembatas desa, korban diduga tidak menyadari keberadaan gapura tersebut hingga tubuhnya menghantam bangunan. Pendengar, BPBD Kabupaten Jember menyalurkan bantuan air bersih kepada warga terdampak kekeringan di Dusun Baban Timur, Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo. Anggota tim reaksi cepat BPBD Jember, Firman Arif, mengatakan bantuan menyasar 85 kepala keluarga yang mengalami krisis air bersih akibat musim kemarau. Bantuan diberikan setelah BPBD menerima permohonan dari pemerintah Desa Mulyorejo dan melakukan asesmen di lokasi. Kondisi tersebut diperparah dengan belum tersedianya jaringan pipanisasi, sehingga warga hanya mengandalkan sumur sebagai sumber air bersih. Akibatnya, puluhan warga terpaksa menempuh jarak sekitar 3 km menuju sungai terdekat untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari, mulai dari memasak hingga mencuci. Pendengar, bagi Anda pecinta film komedi unik dan fantasi romantis, Bioskop Global bakal kedatangan tontonan menarik menjelang akhir tahun ini. Rumah produksi Black Bear secara resmi mengumumkan jadwal tayang untuk film terbaru mereka yang berjudul Wicker. Film yang dibintangi oleh aktor ternama Alexander Skarsgård digadang-gadang akan menyajikan kisah seru dan beda dari yang lain. Dikutip RRI, Selasa 4 Agustus 2026, melalui laporan majalah hiburan Mecca 2.0, film ini digarap oleh sutradara Alex Huston Fisher dan Eleanor Wilson yang mengadaptasi cerita pendek populer berjudul The Wicker Husband, karya Ursula Wild Jones. Tak cuma Alexander Skarsgård, film ini juga dihiasi jajaran bintang Hollywood kelas atas lainnya. Penonton akan dimanjakan dengan akting ciamik dari aktris peraih Oscar Olivia Colman, bintang seri Game of Thrones Peter Dinklage, hingga artis kenamaan Elizabeth Debicki. Baik pendengar, selanjutnya kita beralih ke

0: digelar pada tanggal 7 hingga 9 Agustus 2026 di Kabupaten Jember. Sekitar 34 tim dari berbagai kategori dipastikan ambil bagian dalam ajang tersebut, termasuk peserta mancanegara dari Thailand. Ketua Jember Marching Band atau JMB, Tri Basuki mengatakan, seluruh peserta mulai berdatangan ke Jember untuk mengikuti rangkaian kegiatan dan gladi bersih. Bahkan tim dari Thailand dijadwalkan tiba pada tanggal 4 Agustus, sedangkan peserta lainnya mulai hadir pada tanggal 5 Agustus 2026. Puluhan tim akan bertanding di beberapa kategori, diantaranya junior class, senior class, open class, dan military class. Tema IJMC tahun ini adalah Harmony in Motion, Spirit Without Borders. Tri menambahkan, salah satu daya tarik IJMC tahun ini adalah penampilan marching band dari sejumlah sekolah taruna, diantaranya Taruna Nusantara Malang, Sekolah Kepolisian Citra Bayangkara Banyuwangi, Taruna Jalaswara Madani Pasuruan, Taruna Genta Buana Brawijaya Kediri, serta Drum Corps Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal. Selain mempertandingkan beberapa kategori, penyelenggara juga menghadirkan Night Street Parade yang akan menampilkan maskot khas dari masing-masing peserta.
1: Jadi untuk venue di Alun-Alun yang pertama, kita tidak ada perubahan, hanya mendekor aja, kita tambahkan videotron dua sisi kanan-kiri agar peserta atau penonton bisa melihat melalui videotron. Kemudian tenda VIP sepanjang 150 meter. Kemudian pemasangan pagar, startnya di alun-alun kan, nanti kita diberi pagar sampai gor BKPSO, itu finishnya. Ada dua jam pelaksanaan pada tanggal 8, yaitu jam 2 siang, itu untuk junior dan senior, dilaksanakan jam 2 siang, tanggal 8. Startnya di alun-alun sampai BCA Jember. Sesi kedua, jam 7 malam, start di alun-alun, finish di gor BKPSO.
0: Pendengar, untuk mendukung kenyamanan para penonton, panitia menambahkan dua videotron nantinya di kawasan Alun-Alun Jember, memperpanjang tenda VIP, serta menata area parade hingga gor PKPSO. Seluruh rangkaian pertunjukan di Alun-Alun Jember maupun final Marching Music Battle pada tanggal 9 Agustus di gor PKPSO bisa disaksikan masyarakat secara gratis. Tri Basuki mengajak masyarakat untuk ikut menyukseskan penyelenggaraan IJMC tahun ini dengan menjaga keamanan, kenyamanan, dan kebersihan selama kegiatan berlangsung agar Kabupaten Jember meninggalkan kesan positif bagi ribuan atlet dan para tamu yang hadir. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
2: Pendengar, pelatih tim nasional Indonesia John Hartman menyatakan bertanggung jawab penuh atas kekalahan telak 0-3 yang dialami anak asuhnya dari Vietnam pada laga penyisihan grup A Asian Hyundai Cup 2026 di Stadion Pakansari Bogor. Kekalahan tersebut membuat posisi skuad Garuda di papan klasemen sementara semakin tertekan. Pertandingan yang berlangsung ketat itu sejatinya mengejutkan tuan rumah di awal laga. Dua gol cepat Vietnam dalam 15 menit pertama melalui Nguyen Van Phi dan Nguyen Hai Long, serta gol penutup dari Nguyen Xuan San di akhir babak kedua memastikan keunggulan sang juara bertahan atas Indonesia. Dikutip RRI dari laporan situs resmi kejuaraan Asian United FC pada Selasa 4 Agustus 2026, pelatih berpaspor Inggris tersebut tak segan mengakui keunggulan taktik tim lawan. Ia menilai performa anak asuhnya malam itu memang belum maksimal untuk mengamankan poin di kandang sendiri.

Pendengar, tuntas sudah informasi yang dihimpun tim redaksi dalam buletin siang hari ini. Saya Aprilia Perbasari bersama rekan operator Isman serta seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila betul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari relung hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Solusi pelepas penat.
2: Anda suka lagu dangdut?
3: Aku suka banget.
2: Wow, dangdut adalah kita.
1: Bergoyang berdendang dengan lagu-lagu andalan.
2: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
1: Siap suntikan semangat.
2: Rumpi-rumpi seputar dangdut.
1: Pro dangdut, setiap hari jam 1:30 siang.

Di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, gentak-gentak Josh, pendengar dimanapun Anda berada, bersama saya Lita Arsita untuk edisi hari Rabu 5 Agustus 2026. Nah, tadi ada Putri Panggung udah disiapin ya, yang mau gabung nanti di lantofon di 336652 bareng Lita Arsita. Kemana aja kau baru masuk Lita? Aduh ya, mohon maaf, baru datang saya, baru sampai saya, baru menginjakkan kantor RRI Jember. Tadi udah muter-muter nih, ngapain aja? Nggak ada, cari udara segar gitu ya. Emang di dalam kantor nggak segar? Bukan, maksud begitu. Di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, gentak-gentak Jones buat semuanya pendengar.

Di Prodangdut dan adalah kita gentak-gentak joss. Are you ready? Ready. Yuk mendengar dimanapun Anda berada yang mau gabung di jam 2 siang aja ya, jam 2 siang karena saya habis berkeliling-keliling kota Jember gitu ya. Di pusat kota Jember di alun-alun ini tadi sudah banyak apa ya? Pernik-pernik yang dipasang nih. Ada apa ya nanti ya? Nanti malam ada acara apa ini di alun-alun kota Jember? Banyak sekali acaranya di kota Jember ya. Mungkin untuk memperingati hari bulan Agustus Agustus ya kali ya. Iya dong. Jadi penasaran nanti acaranya apa ya di alun-alunnya. Wow. Tadi sudah ditata-tata semuanya, sudah dikonsep yang sangat-sangat luar biasa gitu ya. Dan para UMKM-nya udah pada ini semuanya. Nah, kalau sudah ada acara kayak gitu, senengnya luar biasa ya. Karena banyak sekali UMKM. Nah, UMKM-nya itu harus dibelanjain juga gitu. Siapa yang belanja UMKM paling tidak bisa membantu perekonomian semuanya. Gitu ya, iya dong. Sabar dulu, sabar. Di Prodangdut adalah kita kentang-kentang joss. Pendengar, cuaca di kota Jember panasnya luar biasa. Tapi yang terpenting hati dan pikiran kita tetap adem dan adem buat semuanya.

0: Kucak kucak sendiri, panas panas sendiri, jemur jemur sendiri, ya nasib nyuci sendiri.
1: Hey, nyuci sambil nyanyi sih enak, tapi lihat tuh, fokus fokus, nyuci dikit aja sampai meluber banget air dan busanya.
0: Biar bersih dan wangi lah, air dan busa kudu melimpah ruah kakak.
1: Hello, bersih sih bersih, wangi sih wangi, tapi banyak busa juga mencemari air dan lingkungan keles. Jangan kira ya busa sabun itu aman, karena busa-busa yang terbuang ke selokan menuju sungai itu menjadi limbah yang sulit diuraikan bakteri. Butuh waktu mingguan sampai bulanan loh, limbah itu akan meresap ke air tanah dan sumur dalam rumah kita. Tahu dong apa yang akan terjadi selanjutnya? Jadi, bijak dalam menggunakan deterjen biar air kita bersih, sehat, dan tidak tercemar. Selamat memperingati Hari Air Sedunia. Save water for future.
2: Action!

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar di media sosial Facebook sebuah video menampilkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi membagikan dua dana bantuan. Menurut unggahan, penerima dana bantuan akan dihubungi langsung oleh Deddy melalui nomor WhatsApp yang dicantumkan pada tautan pendaftaran. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran video di detik itu dengan foto wajah Deddy Mulyadi di artikel tarungnews.com. Selain itu, video itu diunggah tersebut merupakan video edan dengan probabilitas tinggi. Hasil uji Hive Moderation menemukan video itu 53,7% terbuat dari AI generatif. Bahkan suara Deddy dalam video itu memiliki probabilitas 96,1% dihasilkan oleh AI. Di cek fakta. Karena informasi dan inspirasi. Rosato dari Jember, yang mau gabung silakan 336652 bersama saya Lito Arsita. Halo Prodangdut. Halo Prodangdut.
2: Dangdut.
1: Adalah kita, bentak-bentak Jos. Yuk.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yuk, dengan siapa ini? Oh, Bondowoso ya?
2: Iya, betul sekali. Gimana kabar, Mbak?
1: Kabarnya baik-baik aja.
2: Alhamdulillah. Lagunya dulu, Mbak, ya? Merdeka untuk siapa, Mbak? Bisa, Mbak?
1: Merdeka untuk siapa?
2: Iya.
1: Untuk siapa ya?
2: Ya untuk rakyat Indonesia tentunya, Mbak ya. Ya itulah lagunya, Mbak ya. Masa untuk Pak Hadi, Mbak.
1: Coba tak carikan ya.
2: Oke. Gimana cuaca, Mbak?
1: Cuaca di di
2: panas, Mbak.
1: Panjaitan, nenosh.
2: Mudah-mudahan bawa barokah aja, Mbak ya.
1: Iya.
2: Sendirian, Mbak?
1: Saya sendirian.
2: Oh gitu. Saya kira ada yang menemani, mungkin Mbak Ripno gitu, Mbak. Ya, mudah-mudahan tugasnya berjalan lancar, Mbak. Ya, dah salam-salam, Mbak ya. Salamnya buat saudaraku di kawasan Kembang, mudah-mudahan masih monitor Pak Hadi, tak tunggu gabungannya. Juga ada saudaraku di Candi Jati, yuk melong. Semoga juga monitor, juga bahagia bersama ibu di sana. Terus ada Bunda Yaya yang punya kalisan. Ada juga Manpurawi, Sang Madun. Terus juga ada Pak Rohmat, ada Mbak Suryani, juga ada Mbak Sofia, Mbak Diana, ada juga Putra Madura, ada Mbak Ritno di Borneo, Bunda Ribut juga, Mbak, mumpung ingat. Terus Pak Rianto, Pak Paiju, Pak Banu Melulu, Pak Gandu juga saya tunggu gabungannya, Pak Rusdianto, juga Pak Purnomo.
1: Ini Merdeka Dangdut ya?
2: Iya, Mbak.
1: Bebas Merdeka?
2: Merdeka, merdeka untuk siapa? Itu Dangdut, Mbak.
1: Tak cek dulu ya.
2: Oke. Ya, lanjut salam juga ada Pak Yun, Pak Mehong. Terus di Lido Ombo ada siapa? Pokoknya ke semuanya ada, Mbak ya. Yang belum saya sebut, mohon maaf.
1: Putra Magenda, ada lagu lainnya enggak ya ini?
2: Lagu lainnya, Mbak? Lagu lainnya yang punya Bang Haji aja, Mbak.
1: Iya, udah. Punya Bang Haji Roma-Rama ya.
2: Iya, yang mana aja ada tertera
1: Balita. Oke, ya. Siap.
2: Mm-hmm. Oh, gitu. Untuk Balita, terima kasih waktunya. Selamat bertugas. Mudah-mudahan lancar. Dan sampai jumpa di lain waktu.
1: Amin.
2: Insya Allah dalam keadaan sehat walafiat.
1: Doain ya sehat ya.
2: Amin ya.
1: Oke, terima kasih. Yuk.
2: Dan
1: itu adalah kita.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Di sini saya kasih lagunya dari Bang Haji Roma Irama yang boleh saja pendengar di Prodang Nodala Kita gentak-gentak jodoh.

0: Kalau sudah lagunya dari Bang Haji Roma Irama itu pasti penuh pesan makna yang sangat-sangat luar biasa untuk kehidupan kita pendengar. Cerita kehidupan itu ya. Ya, yuk 33052 halo Pro Dangdut.
1: Halo. Adalah kita.
0: Gentak-gentak Jos. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ijo, Mbak Lita.
0: Bapak Ijo gimana kabar?
1: Alhamdulillah sehat, sebaliknya Mbak Lita sekeluarga.
0: Alhamdulillah sehat dan baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Mas Putra, makasih callingannya Mas Putra Bondowoso. Dalam persahabatan. Saya lagunya request judulnya Mandi Madu Mbak Lita.
0: Mandi Madu.
1: Dari Bunda Elvi Sukaisi itu.
0: Dari Bunda Elvi Sukaisi gitu ya.
1: Iya.
0: Bunda Alvi Zulkaisi.
1: Buat Mbak Litanya selamat bertugas, semoga selalu sehat. Terima kasih, Pro Dangdut.
0: Halo.
1: Halo.
0: Alvi Zulkaisi.
1: Ya Mbak Lita Alvi ya.
0: Pokoknya Alvi apa gimana?
1: Ya itu yang judulnya kalau bisa yang Mandi Madu itu.
0: Padahal udah aku buka di sini ya. Basa-basa-basa seluruh tubuh. Aduh.
1: Iya ya. Yaudah aja. Mari, terima kasih Mbak Lita.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam.

0: Kalau mandi madu kelihatan manis banget gitu ya. Banyak madu-madu nanti di tubuh kita. Basah-basah-basah seluruh tubuh. Aduh. Menyentuh syadu. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Kenapa Jos? Gak kreting mana itu ya? Iki lah sing miskol-miskol aku iki lho Pak Teguh. Pak Teguh miskol-miskol aku. Yo gitu.
1: Oke sekarang basah tangan
0: ini basah. Oh iya. Basang seluruh tubuh. Aan semenyentuh kalbu gitu ya.
1: Ya wes. Ini mandi madu.
0: Ya wes mari setan sanu nyanyi no. Jadi nyanyi no maneh. Kok njaluk nyanyi kabeh ning aku gitu.
1: Ya apa iki? Tangan mulai wingi kok rasane.
0: Apa oh, kriting to tangane sampean.
1: Kriting temenan.
0: Ya wes ndak apa-apa. Kritingnya kan demi bisa menyapa para pendengar di udara gitu ya.
1: Oh iya. Mm-mm. Alhamdulillah iki iso nyopo saiki yo.
0: Iya, wis gak apa-apa kan gitu.
1: Berapa hari aku mulai Senin yo oleh.
0: Gak iso masuk ya.
1: Ya, iya. Tangan ini takar puter loh.
0: Is.
1: kalau nyekel mesin wis gak konsentrasi
0: blas. Iya, krungu suaraku. Berarti kalau Anda mendengar suara saya itu jadi bikin gak konsentrasi ya.
1: Iya, blas suara konsentrasi.
0: Aduh, berarti aku sebegitu ngangennya buat semuanya sih ya, sih ya.
1: Mesin ini rasanya muni sedih lu tret ngono mlayu ben nyekel HP.
0: Aduh, iya. Oh ya, untuk insya Allah nih tanggal 30 bakal ada jalan sehat dan senam bersama di RRI Jember.
1: Tanggal 30? Hari Minggu itu dah?
0: Iya, hari Minggu jam 6 pagi.
1: Insya Allah ya, mandarai gak ada bareng-bareng apa ya?
0: Iya, mudah-mudahan enggak. Masuk kata ini jalan sehatin nanti di tanggal 6 lah wis melok wong tajem kabe.
1: Aku lagi tiap minggu jalan sehat.
0: Iya, jalan sehatnya diganti di RRI Jember aja ya.
1: Gitu insya Allah ya. Oke, Pak

0: Iya, mulai kemarin masalahnya. Tong mulai kemarin tangan kuter.
1: Aduh, Kak. Wes tau sekarang kan sudah ini toh terobati kan.
2: Halo.
1: Wes ketemu lagi
2: nih.
1: Dan saya kan sudah terobati.
2: Oh ya, alhamdulillah wes terkena terobati. Rasane ora pedih.
1: Pedih kok ngene lagune di. Jalan manakah aku melangkah.
2: Terus
1: wes mari.
2: Lumane nek ditambahi sak bae.
1: Ojo engko njaluk aku nyanyi kabeh.
2: Iya wes, aku wes salami semua wes ya. Tanpa terkecuali ya tadi yang masuk yang ada di TikTok barang wes ya. Salami wes kompakan. Wes hari ngono wes lego hari ini tak mesinku tak onek no terus.
1: aduh.
2: Ya, wes, ya. Sekarang buat
1: yo,
2: dengan selamat bertugas.
1: Yo, terima kasih.
2: Sukses selalu, sehat selalu.
1: Yo.
2: Makasih ya,
1: Prudang. Dan itu ada lagi toh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya deh, buat semua penari mana-mana berada di Prudang.

0: Di peradaan adalah kita gentak-gentak Josh, pendengar dimanapun Anda berada. Satu telepon, halo Prodangdut. Halo Prodangdut.
1: Halo juga.
0: Aduh, gentak-gentak Josh. Kemana ayo Josh?
1: Nggak bisa masuk mulai kemarin.
0: Kenapa?
1: Nggak nyampe waktunya, sudah habis.
0: Iya sih.
1: Ya iya.
0: Kenapa Bunga lagi ngapain sekarang?
1: Mau makan siang.
0: Kok makan siang jam segini? Bukannya makan siang itu jam 12 sampai jam 1?
1: Ya tadi lagi.
0: Oh sekarang makan lagi.
1: Makan lagi. Bunga ingin gemuk.
0: Apa?
1: Bunga ingin gemuk.
0: Oh, pingin gemuk Mbak Bunga.
1: Padahal malam Bunga mau tidur, tapi jangan langsung tidur. Tunggu 15 menit atau setengah jam baru bobo. Katanya bisa gemuk.
0: Terus.
1: Tapi Bunga kok gitu.
0: Tapi ya, kalau makannya terlalu malam juga itu enggak bikin gemuk Mbak Bunga. Takutnya nanti malah sakit gitu.
1: Oh, gitu ya. Tapi alhamdulillah Bunga enggak pernah sakit.
0: Alhamdulillah.
1: Iya, terima kasih.
0: Memang berat badannya Mbak Bunga berapa?
1: 50
0: Mbak Bunga. Oh, masih ini saya dong. Saya 57 nih Mbak Bunga.
1: Ya itu mau tak naikin 55 atau 53 gitu. Gimana?
0: Ya gimana? Makan yang banyak, tidur, happy-happy, bahagia gitu loh Mbak Bunga.
1: Kadang Bunga kalau nggak muncul udah tidur tuh siang.
0: Ya udah tidur siang, minum vitamin gitu Mbak Bunga.
1: Makan melulu, nyemil-nyemil.
0: Iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Lagunya apa?
1: Ya?
0: Lagunya apa?
1: Lagunya Seujung Kuku.
0: Seujung Kuku.
1: Iya deh pokoknya itu. Salamnya tadi ada Bang Madun lagi ya. Bapak Rusdianto, ada Bapak Jamadi, ada Mbak Jinana, ada Mbak Lili, ada Putra Madura, Putra Magenda, ada Bunda Yaya, ada Mbak Lili, ada Bapak siapa dah semuanya wes tanpa terkecuali untuk Mbak Gita yang cantik sehat selalu, jaga kesehatan dong ya. Begitu kan. Alhamdulillah dikasih sehat, barokah umur, barokah rezeki. Untuk RR-nya semoga jaya di udara. Berundang dut.
0: Dan itu adalah kita.
1: Tak tak jauh.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Makasih Mbak Bunga.
1: Alhamdulillah sama-sama.
0: Yuk, assalamualaikum.

0: Seujung kuku, pendengar dimanapun anda berada. Halo, Bro Dangdut. Dangdut.
1: Bro Dangdut
0: adalah kita. Gentak-gentak Jos. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat ya, Jeng?
0: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu sehat sekeluarga. Request lagu dulu.
0: Lagunya apa?
1: Rani.
0: Rani, Rani.
1: Iya.
0: Oke. Rani.
1: Ya. Ah, dari Kang Mansur itu.
0: Yuk, Raninya buat siapa? Karena udah di menit ke 43 ini.
1: Iya, mepet ini sudah. Ya, Raninya untuk Mbak Bunga ya. Bersama itu Mbak Didi Suryani itu. Untuk Mbak Bunga, kalau mau tidur jangan terlalu banyak mikir. Cepat tidur, baca selawat.
0: Yuk.
1: Kan niat ya, Cun. Kalau banyak mikir, tidak bisa tidur. Apa lagi mikir yang menunggu.
0: Iya, oke.
1: Oke. Pertama ada Tia Cenglita yang lagi selamat sore. Mudah-mudahan selalu sehat dan keluarga. Tidak kurang satu apapun. Ada Yu Melong, ada Putra Magenda, ada Putra Madura, ada Pak Bejo, Pak Teguh, Pak Aloy, Pak Yu. Juga Pak Haji Holili, Pak Gandung, Pak Mutia, Pak Lili Suryani, Bang Matun. Oke deh, kesempatannya deting. Dan lagu jadi puter.
0: Iya, ini lagunya langsung tak puter. Ini lagunya ini ya.
1: Iya dah. Bro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Untuk Pak Rianto, selamat sore
0: Pak. Yo, Pak Rianto.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semuanya. Di Pro Dangdut adalah kita, gentak-gentak aja satu telepon terakhir. Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
2: Gentak-gentak
0: Jos. Iya. Oke.
2: Masuk 2 hari enggak bisa masuk.
0: Loh, kenapa kok 2 hari enggak bisa masuk ya, itu?
2: Dagangannya banyak pembelinya.
0: Iya, oke, heeh.
2: Mana dan
0: Betul.
2: Dan penjualnya.
0: Amin. Oke. Iya, Yu Melong.
2: Terima kasih apa?
0: Insya Allah di tanggal 30 RRI Jalan Sehat dan Senam.
2: Mudah-mudahan Allah meridhoi dan memberi kesehatan yang barokah. Amin. Semuanya pendengar-pendengar RRI yang aktif maupun yang pasif, semuanya harus ikut dan semoga sehat dan cantiknya semuanya.
0: Yuhu. Amin.
2: Semua keluarganya Mbak Ita sehat.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Selamat bertugas, kalau hati kalau pulang hati
0: sekali merdeka tetap merdeka. Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam, bye bye, terima kasih. Yuk, Melong bisa aja.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk kebersamaan Anda di program acara Pro Dangdu. Dan itu adalah kita, Genta Anta Josh. Insya Allah kita besok ketemu lagi di acara yang sama dan di jam yang sama bareng Lita Arsita, insya Allah ya. Dan selagi Anda akan bersama rekan tidak remati itu untuk Anda semua ya pendengar. Terima kasih. Jangan lupa berpikir positif, sabar yang tidak batas, selalu menebarkan kebaikan di sekitar kita. Karena apa? Kebaikan yang kita berikan kepada orang lain, kita memang gak bisa berharap orang itu akan berbuat baik kepada kita ya. Tapi Allah itu maha segalanya pendengar. Terima kasih buat semuanya. Produk adalah kita, Genta-Genta Josh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, saskia gotik buat semuanya pendengar.

Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat asar dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Wahab bin Munafi berkata, "Sungguh Allah Ta'ala telah memberi wahyu kepada Nabi Musa, 'Wahai Musa, hormatilah orang tuamu, sebab barang siapa yang menghormati kepada orang tuanya, niscaya Allah akan memberi umur panjang dan akan dikaruniai anak yang menghormati dia. Dan barang siapa yang durhaka kepada kedua orang tuanya, maka ia akan diberi umur pendek dan akan diberi anak yang mendurhakainya juga." Dari Abi Hurairah katanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ada tiga doa yang mustajab dan tidak diragukan, yaitu doa orang yang teraniaya, doa orang bepergian, dan doa kedua orang tua kepada anaknya." Hadis riwayat Tirmidzi.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, termasuk dosa besar, yaitu orang yang mencaci maki ibu bapaknya. Para sahabat bertanya, apakah ada orang yang mencaci maki ibu bapaknya sendiri? Rasulullah menjawab, ada, yaitu jika ada seseorang yang mencaci maki ayah orang lain, kemudian orang lain itu mencaci maki ibu bapaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Jember sore ini. Peluang tidak datang sendiri, namun Anda yang menciptakannya. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI dimanapun Anda berada. Di hari ini, hari Rabu 5 Agustus 2026, bersama saya Putra Wijaya, kembali hadir dalam program Indonesia Cerdas. Dan sore ini kita akan membahas tentang topik yang inspiratif, juga strategis bagi masa depan perekonomian kita ya di Indonesia gitu. Jadi topiknya adalah anak muda dan koperasi, sinergi lintas generasi membangun ekonomi kerakyatan Jawa Timur. Dan tentunya pendengar, kita tahu ya, koperasi sering kali dipandang sebelah mata gitu oleh generasi muda. Padahal koperasi adalah soko guru perekonomian bangsa yang butuh sentuhan inovasi anak muda. Dan untuk membedah hal ini, telah hadir bersama kita di studio narasumber istimewa kita, jauh-jauh datang dari kota sebelah ya, sebelah timur dari Banyuwangi. Dia adalah Ahmad Zaini selaku Duta Koperasi Jawa Timur. Assalamualaikum Zaini.
2: Waalaikumsalam Kak.
1: Iya, Zaini apa Ahmad yang betul?
2: Zaini Kak.
1: Zaini Kak. Pakai Kak. Iya, Zaini bisa agak maju dikit, mikrofonnya jauh sekali ya. Iya, mikrofonnya boleh didekatkan dikit enggak apa? Ya, didekatin dikit. Nah, agak dinaikkan, tadi kita lupa belum ini ya. Nah, oke. Kalau mungkin kurang keras, agak maju dikit ya. Oke. Nah, pendengar, kita akan coba di sini kulik-kulik ya tentang perkooperasian gitu di Jember, Banyuwangi, Jawa Timur, juga di Indonesia. Kita ingin tahu seperti apa sih sepak terjang dari seorang duta koperasi Jawa Timur yang saat ini sedang menjabat juga gitu ya, hingga beberapa tahun ke depan. Dan sudah hadir di studio Pro 1 RRI Jember. Masih muda orangnya, nama juga duta-dutaan ya. Saya dulu mau ikut, tapi kayaknya udah terlampau usia yang cukup panjang. Oke, Zaini sehat ya?
2: Sehat gak?
1: Sehat. Ini masih kuliah?
2: Masih kuliah.
1: Semester berapa?
2: Semester 4.
1: Semester 4. Berarti abis ini lulus ya?
2: Semester 5 gak?
1: 2 tahun lagi ya?
2: Iya.
1: Oke. Ngambil jurusan apa nih jurusannya?
2: Jurusannya pertanian gak?
1: Oh, masih inilah ya. Ada kaitannya juga sama koperasi lah ya?
2: Bener.
1: Oke. Nah, sesuai dengan topik kita gitu ya, anak muda dan juga koperasi, lintas, sinergi lintas generasi membangun ekonomi kerakyatan Indonesia. Nah, bisa dijelaskan ini, Zaini, pandangan kamu ya sebagai duta koperasi Jawa Timur gitu ya, tentang stigma atau anggapan anak muda saat ini bahwa koperasi ini adalah lembaga ekonomi yang kuno dan kaku, gimana? Setuju gak dengan itu?
2: Izin menjawab ya Kak?
1: Ya nggak bisa. Ya udah deh, nggak jawab.
2: Kebetulan itu kebanyakan koperasi itu kan kebanyakan dianggap kuno ya Kak, seperti kayak yang masyarakat tahu dan generasi muda yang tahu itu kan kayak simpan pinjam doang kan gitu kan. Sebenarnya nggak hanya simpan pinjam sih, banyak juga ada kayak jasa produsen konsumen gitu.
1: Oke, jadi stigma ini seharusnya nggak ada gitu ya. Ya stigmanya bagus-bagus lah gitu ya.
2: Iya bagus.
1: Nah kamu sebagai duta koperasi Jawa Timur gitu ya, apa program konkret yang sedang digalakkan untuk menarik minat milenial dan juga Gen Z agar mau bergabung dengan koperasi?
2: Itu apa? Mempromosikan UMKM yang ada di daerah Banyuwangi khususnya juga, dan di Jawa Timur gitu, untuk meningkatkan perekonomian lebih meningkat lagi daripada sebelum-sebelumnya gitu Kak.
1: Gitu. Nah programnya apa aja nih untuk meningkatkan perekonomiannya itu?
2: Kayak mempromosikan UMKM gitu juga gitu, dan melalui sosial media dan juga kunjungan terhadap UMKM yang ada di Banyuwangi gitu dan di Jawa Timur.
1: Oke, ini udah berapa lama menjabat jadi duta?
2: Masih dinobatkan tanggal 12 Juli kemarin Kak.
1: Oh baru ini ya, belum sebulan lah ya?
2: Belum.
1: Oke. Gimana rasanya udah terpilih menjadi seorang duta koperasi lagi?
2: Senang banget gitu ya Kak. Dan juga banyak tahap-tahap yang harus dilalui sebelumnya gitu.
1: Baik. Nah, sejauh ini kalau kamu lihat ya, ini bagaimana sih keterlibatan anak muda di daerah gitu ya, mungkin di Banyuwangi sendiri, dalam mendirikan atau mungkin mengelola koperasi modern saat ini?
2: Itu PR bagi saya sih kak. Sempatnya waktu itu saya juga pernah berbincang-bincang, juga bertanya-tanya kepada generasi muda Gen Z terutama. Itu saya tanya tentang perkooperasinya itu masih minim ya kak gitu. Jadi bagaimana saya sebagai duta koperasi terutama khususnya di daerah Banyuwangi sendiri itu bisa meningkatkan, kayak mengajak lebih tahu dalam lagi juga gitu, juga melalui apa, kayak
1: ya mungkin program-program yang ada di sana ya, gitu ya.
2: Okay, kayak sosialisasi gitu kak untuk mengajak generasi muda gitu, gak hanya cuma simpan pinjam saja sih yang ada di koperasi itu gitu.
1: Iya. Oke, kalau dulu sih ada ini ya, koperasi ada banyak macam ya. Kalau di desa kan ada kayak koperasi unit desa,
2: yeah.
1: Ada koperasi, waduh macam-macam lah gitu ya, simpan pinjam juga, atau salah satunya yang paling umum di masyarakat gitu. Kalau kamu lihat sendiri gitu ya, tantangan terbesar gitu dalam mengubah pola pikir atau mindset generasi muda agar melihat koperasi ini sebagai peluang bisnis, gitu, bukan sekedar tempat pinjam uang doang, ini gimana menurut kamu?
2: Bisa juga berbisnis ya kak, kan kebanyakan sekarang generasi muda kan Gen Z gitu kan kebanyakan memulai bisnisnya gitu kan, bingung harus melalui dari mana. Jadi kita bisa dampingi tuh kak, dari awal proses gitu kita bisa dampingi gitu, juga kayak melalui modal, pendampingan, hingga sampai produknya itu memang benar-benar sampai dikenal oleh masyarakat gitu kak. Gitu.
1: Apakah juga ini bersinergi dengan beberapa pihak-pihak lain seperti lembaga kantor lain atau sebagainya gitu untuk melakukan edukasi kepada para warga masyarakat, apa seperti itu?
2: Terutama kita bisa juga berkolaborasi dengan dinas koperasi sih kak di daerah-daerah gitu juga, agar apa masyarakat tuh lebih tahu gitu.
1: Oke. Baik. Pendengar Anda masih bersama kami di program Masyarakat dari Jember di Indonesia Cerdas ya. Masih bersama narasumber kita di sini ada Ahmad Zaini yang membahas topik tentang anak muda dan juga koperasi, sinergi lintas generasi membangun ekonomi kerakyatan Jawa Timur. Nah, kita mau tanya-tanya lagi nih ke Zaini gitu ya. Nah, ini sejauh ini ada contoh sukses nggak di sukses koperasi gitu ya? Ada contoh sukses koperasi di Jawa Timur yang dikelola oleh anak muda dan juga berhasil menembus pasar ekspor, ada nggak kira-kira?
2: Itu kak, apa contohnya ini ngambil yang saya tahu ya kak. Itu teman saya juga itu ada, awalnya sih coba-coba budidaya tanaman buah naga sih kak, gitu coba-coba, tapi hasilnya lumayan biasa sih kak, berkembang sampai sekarang juga hasil panennya juga dikirim di berbagai daerah gitu kak. Gitu juga bisa sih untuk berkolaborasi dengan koperasi itu kan, juga buah naga kan tuh bisa juga dibuat snack gitu kak, makanan gitu kan, diolah lagi gak hanya buahnya saja gitu.
1: Oke. Nah itu salah satu contoh sukses di Banyuwangi gitu ya. Ada lagi yang di tempat lain barangkali yang pernah kamu cek seperti itu?
2: Sejauh ini masih di Banyuwangi sih kak.
1: Masih Banyuwangi. Oke. Nah ini kalau di sana sendiri bagaimana sih dukungan dari dinas koperasi dan juga UMKM di daerah gitu ya, di Banyuwangi sendiri dalam memfasilitasi kreativitas pemuda untuk berkooperasi ini gimana?
2: Sangat memfasilitasi sih kak gitu. Apalagi kalau kita memang butuh, dinas koperasi sangat welcome juga, mau apa juga. Kalau ada apa-apa gitu juga bisa mendampingi gitu, bisa berkolaborasi gitu.
1: Gitu sih, kan? Oh gitu aja ya.
2: Sebelumnya kan juga pernah bersilaturahmi sih ke sana gitu. Waktu mau berangkat ke ajang duta koperasi.
1: Oh, gimana nih tanggapannya yang ada di sana?
2: Tanggapannya itu sangat welcome kak gitu. Kalau ada yang bisa dibantu kami bantu, di sana mensupport gitu kak gitu.
1: Oke. Ini apalagi dengan ada program duta kooperasi ini, yeah. Mereka juga sangat welcome gitu ya.
2: Bener.
1: Membantu.
2: Kak.
1: Sering kesana berarti ya?
2: Lumayan sih kak.
1: Ini durasinya berapa lama nih dalam satu minggu kesana? Ya, udah sering lah ya.
2: Iya, benar-benar.
1: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Dari Jember, kanal informasi dan inspirasi, masih di acara pada kesempatan kali ini di Indonesia Cerdas.
0: Tombol pause, satu sentuhan kecil yang sering kita tekan tanpa berpikir panjang. Padahal, tombol ini mengubah cara manusia menikmati waktu. Sebelum tombol pause ditemukan, film dan musik hanya bisa diputar dari awal sampai akhir. Kalau terlewat satu momen, ia harus menunggu atau mengulang semuanya. Pada tahun 1950-an, tombol pause mulai diperkenalkan di perangkat perekam audio. Fungsinya sederhana, menghentikan waktu tanpa benar-benar mengakhirinya. Sejak saat itu, tombol pause bukan cuma fitur teknis, ia juga jadi simbol bahwa kita punya kendali untuk berhenti sejenak lalu melanjutkan kembali setiap saat.
3: Sayang. Sayang.
4: Pa.
3: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
4: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
3: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
4: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
3: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
4: Iya.
3: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke? Okay?
4: Kamu.
3: Yuk, makan yuk.
4: Ayo.
3: Oke. Okay.
5: Ya, halo.
6: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
5: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
6: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
5: Yang paling
6: penting dia nurut, Om.
5: Okay.
6: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
5: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
6: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
7: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
8: Jika banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiyaaat!

0: kan? Mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukummu.
2: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
3: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
2: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
3: Apaan sih?

0: itu buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
1: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
2: Korea? Jerman.
1: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
2: Bukannya itu Argentina.
1: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
3: Hah?
4: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
5: Syukurin dia jatuh ke parit. Kakek itu jalannya bungkuk, rambutnya putih, jelek ya.
6: Dek, ayo kita duduk dulu.
5: Ayo.
6: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
5: Oh gitu ya. Maaf ya kak. Makasih kakak.
6: Tanamkan budi pekerti sejak dini.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Pendengar, Anda masih bersama kami di program Mas Satu dari Jember, kanal informasi dan inspirasi. Di kesempatan kali ini bersama saya Putra Wijaya menemani Anda pada acara Indonesia Cerdas ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan secara langsung di live YouTube kita di YouTube RRI Jember. Ini ada rekan-rekan saya dari Banyuwangi, radio-radio yang ada di sana. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan secara langsung di live YouTube-nya. Oke, dan juga Anda bisa mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda unduh secara gratis, pendengar. Oke, kita masih bersama narasumber kita yang sudah hadir di sini di acara Indonesia Cerdas dengan tema kita Anak Muda dan Koperasi, Sinergi Lintas Generasi Membangun Ekonomi Kerakyatan Jawa Timur. Bersama Duta Koperasi Jawa Timur ada Ahmad Zaini, semester 4. Waduh. Mantap ya. Ini pencapaian prestasi yang dulu tidak pernah saya lakukan. Tapi keren banget ini. Ini malah ada yang baru lulus SMK sudah ngikuti ajang Duta Koperasi. Zaman saya enggak ada, guys. Yang adanya duta-duta yang lain ya. Oke. Zaini. Tadi sudah dikatakan ya bahwa dukungan dari Dinas Koperasi Jawa UMKM ini juga cukup bagus yang ada di sana gitu ya. Nah sekarang kira-kira menurut kamu yang sering kamu lihat ya, ini apa sih kendala klasik yang sering dihadapi anak-anak muda gitu ya, ketika mereka berniat merintis usaha baru atau mungkin usaha yang disupport oleh koperasi gitu. Dan juga gimana sih menurut kamu solusinya seharusnya? Silakan.
9: Kemungkinan itu anak muda kan maunya yang simple-simple aja ya kak. Langsung jreng gitu kan.
8: Iya.
9: Dan
8: langsung simsalabim jreng.
9: Bener gitu kan. Kebetulan kan anak muda mau merintis kan itu harus butuh dana kan kak. Butuh support gitu kan. Juga bisa melalui simpan pinjam di koperasi gitu untuk mensupport apa fasilitas atau iya, usahanya yang mau dimulai gitu kak. Dan juga gitu, juga dinas koperasinya itu kan juga apa mensupport banget kan untuk duta koperasinya tahu anak mudanya mau merintis apa merintis usahanya gitu kan.
8: Gitu. Oke, jadi mereka juga ini ya dinas ini juga sangat mensupport sekali.

0: Bener,
1: anak
0: Kak,
1: muda
0: bener.
1: Di sana juga mensupport dengan ini ya, kegiatan-kegiatan dari dinas koperasi ya gitu ya. Enak banget ya kalau pas adanya ada acara seperti ini, disupport banget oleh dinas-dinas terkait, itu bersyukur sekali loh ya. Karena memang sesuai dengan faknya masing-masing gitu ya. Oke, kalau menurut kamu sendiri nih, Zeni sebagai Gen Z ya nih, ini Gen Z semua ya. Saya aja milenium di sini ya. milenial ya, sama Bang Rano di sana yang milenial kayaknya. Nah ini gimana sih cara menumbuhkan jiwa kepemimpinan berkooperasi gitu ya di kalangan remaja sekolah ini menurut kamu?
0: Itu kan di sekolah-sekolah kan itu ada kooperasinya itu Kak, Kopsis, Koptak gitu kan. Itu kan bisa menumbuhkan juga semangat anak muda kan gitu kan untuk memulai usahanya gitu.
1: Iya.
0: Contohnya itu kayak aku nih pengen buka usaha nih, tapi bingung mau dititipin di mana. Kan ada koperasi di sekolah atau di kampus-kampus lain tuh, kita bisa apa masukin di sana juga buat apa sih? Buat pemasukan buat anak muda gitu. Dan saya, juga kan ada kayak kalau hari Minggu kan ada CFD tuh.
1: Oh iya, Car Free Day.
0: Iya, Car Free Day itu bisa.
1: Banyaknya ada ya?
0: Ada enggak?
1: Ada. Ya gimana sih? Emang Jember doang ya?
0: Ada juga okay. Bisa kita bisa memulai dari sana juga berjualan di sana setiap minggu gitu. Okay, dan juga kan di Banyuwangi sekarang ada yang baru tuh Kak. UMKM kan bukan hanya di Cafride aja kan, tapi di Taman Blambang itu buka setiap malam minggu itu UMKM berjualan di sana.
1: Ya, serius?
0: Iya.
1: Setiap malam minggu?
0: Iya, setiap malam minggu.
1: Bukan Kak. Di Pantai Bumi ya? Bukan ya?
0: Bukan. Yang sebelumnya gak ada itu diadain Kak untuk mendukung UMKM yang lebih meningkat lagi sih gitu.
1: Oke. Yang dekatnya Mimi itu ya? Bukan ya? Taman Blambangan itu ya? Bukan ya?
0: Iya, yang di dekatnya kantor pos juga gitu.
1: Oke. Mimi, aku gak nyebut merek loh ya. Iya. Gitu, oh, aku baru tahu nih, karena beberapa kali lewat sana, tidak terkondisinya bukan di malam minggu gitu ya. Gitu. Mungkin Car Free Night kali ya, mungkin ya.
0: Iya benar.
1: Oke, kalau di sini dulu nyebutnya Car Free Night dulu. Terus karena terlalu malam agak sedikit ini lalu lintasnya agak crowded, akhirnya di ini digantikan Car Free Day.
0: Iya benar.
1: Gitu. Oke. Nice ya. Oke, jadi emang kalau kamu lihat emang anak pemuda di sana di Banyuwangi sebenarnya sih sudah ini ya, sudah berkembang sekali sebenarnya.
0: Benar Kak.
1: Cara berpikirnya sudah berbeda gitu ya. Yeah.
0: Di teman kelas saya pun banyak anak muda yang memulai usahanya gitu Kak, dari berjualan gitu Kak. Gitu, saling apa? Kayak saya nih jualan contohnya itu kayak promosiin dong gitu, minta dipromosin gitu. Tapi ya alhasil banyak juga sih Kak yang membeli sih gitu. Melalui sosial media gitu.
1: Oke, mantap sekali ya. Nah, ini apakah sudah ada ini ya semacam kayak kolaborasi lintas kampus atau komunitas pemuda di Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Lumajang, Situbondo, Tapakuda lah ini ya, untuk membentuk koperasi mahasiswa pemuda khusus gitu. Ada enggak? Masih belum ya, belum kepikiran ke sana.
0: Masih belum ada, Kak.
1: Sementara ini apa ya? Mungkin fokus ke daerah masing-masing dulu ya.
0: Iya, benar. Fokus di daerah masing-masing gitu.
1: Oke. Ini dari Banyuwangi ada, dari Jember sudah ada, ini jauh-jauh dari Ponorogo ini ya. Nanti akan kita coba tanya-tanya enggak apa-apa ya. Oke, nanti setelah pesan-pesan berikut ini, habis ini ya. Oke. Nah, ini kalau kamu sendiri, Zaini, kalau kamu melihat gitu ya, sebagai anak muda yang udah lulus ini ya, Duta Koperasi Jawa Timur, saya yakin ini gelar yang sudah kamu dapatkan dengan susah payah gitu ya. Nah, tentunya kamu sudah mempunyai banyak sekali planning-planning nih, rencana-rencana. Aku harus gimana nih, aku harus mengembangkan seenggaknya di daerahku sendiri, setidaknya mungkin mengajak banyak orang atau setidaknya membantu dari dinas koperasi dan UMKM yang ada di sana gitu ya. Nah, kalau menurut kamu sendiri gimana sih cara meyakinkan investor atau perbankan gitu ya terhadap proposal bisnis koperasi yang dikelola oleh muda? Kira-kira harus gimana nih cara meyakinkannya? Apa mungkin dengan peluang yang bagus, atau mungkin dengan cara apa ya, tempat yang oke, atau yang sebagainya, gimana menurut kamu?
0: Itu kita juga apa sih Kak, kalau buat proposal nih itu kan,
1: yes, betul.
0: Itu kan harus ada buktinya gitu kan, gitu.
1: Iya.
0: Harus ditaruh di lampiran buktinya bahwasanya ini loh udah pernah ada gitu kan Kak, gitu. Juga bisa menaruh itu sih Kak, kalau kita minta sponsor dari investor-investor itu kan kita juga harus menaruhkan logonya itu kan di apa? Investornya itu di proposal atau yeah, di banner, di pamflet gitu. Hmm. Juga agar tidak kecewa juga sih gitu.
1: Hmm, oke, jadi mereka bisa mendukung dan juga
0: sebenarnya
1: ada bisa mendukung. Ada yang tahu ya, oh ini toh yang support dan sebagainya.
0: Ah, benar gitu,
1: ya. Gitu kan. Oke. Baik pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Dari Jember, kanal informasi dan inspirasi. Di kesempatan kali ini kita bersama Mat Zaini yang sudah bersama kita di sini, dan dia ini sudah masuk ke apa ini ya, finalis ya ibaratnya gitu ya. Di Duta Koperasi Jawa Timur. Oke, nanti kita akan coba tanya-tanya dulu ya tentang nggak hanya koperasian aja, tapi kita akan coba tanya-tanya tentang bagaimana mereka semua ini meraih gelar ini gitu ya, di tengah banyak orang. Persiapannya seperti apa ikut Duta Koperasi dan sebagainya, tapi setelah yang berikut ini.
2: Wah, motor baru nih, kado dari suami. Sayang banget dia sama keluarga. Kami tuh ya akan berikan apapun untuk kebahagiaan keluarga dan anak-anak. Pendidikan, kasih sayang, kebutuhan, dan rasa aman. Mbak, tapi maaf ya, saya keburu antar anak saya les.
3: Kok buru-buru mbak, anaknya gak dipakein helm dulu?
2: Cuma deket aja kok, gak akan ada polisi nih.
3: Aduh mbak, bahaya.
4: Katanya mau yang terbaik, kok pakai motor anaknya gak dipakein helm? Pakai helm bukan karena ada polisi, tapi untuk keselamatan.
5: Pintu teater satu telah dibuka.
6: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
7: Aduh Yang, tapi...
6: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
7: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
6: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
7: Tapi Yang...
6: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
8: Hai, aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
9: Aduh, peri kecil, aku pengen badanku kurus. Capek dibilang segendut terus.
8: Baiklah, akan aku kabulkan.
9: Wah.
8: Permintaan kedua,
9: aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
8: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
9: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
10: Stop bullying.
11: Wah.
12: A few minutes later.
11: Astaga, so siang.

Hanya dalam sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.

0: Pendengar masih bersama kami di program Satu Hari di Jember, kanal informasi dan inspirasi. Di kesempatan kali ini di acara Indonesia Cerdas bersama narasumber kita ada Duta Koperasi Jawa Timur. Dan dia tidak sendiri ya, Ahmad Zaini, Duta Koperasi Jawa Timur ini tidak sendiri karena ada rekan-rekan juga sama-sama Duta Koperasi gitu ya. Ada Nabila dan Nadwa. Nabila, halo Nabila.
1: Iya, halo Kak.
0: Iya, sehat ya?
1: Iya, alhamdulillah.
0: Oke,
1: sehat.
0: Oke, alhamdulillah. Ini Risman, tolong pencahayaan. Oke, satunya ada Nadwa.
2: Iya, halo Kak.
0: Oh ya, bentar-bentar. Mana mikrofonnya kamu, Nadwa? Bentar-bentar. Oke, Nadwa ngomong, yuk.
1: Halo Kak,
0: oh,
1: selamat
0: iya,
1: sore.
0: Selamat sore. Baik, ini kalau Nabila ini Duta Koperasi tahun berapa?
1: Kalau Nabila sendiri ini Duta Koperasi tahun 2025, Kak.
0: Oh, tahun kemarin?
1: Iya, benar.
0: Waktu masih?
1: Masih sekolah SMK waktu
0: yes,
1: itu.
0: Masya Allah, luar biasa ya. Karena satunya, kalau Nadwa?
3: Sama, tahun 2025. Soalnya kita tahun pertama, Kak.
0: Oh.
3: Jadinya adanya Duta Koperasi itu baru di tahun 2025.
1: Jadi kita ini Duta Koperasi angkatan
3: pertama. Yang ngawalin dulu, Kak.
0: Oh, ngawalnya.
3: Sebelum adanya Zaini ini.
1: Iya.
0: Oh, mantap ya. Akhirnya ada Zaini. Ini kalau, maaf ya. Nabila kan dari Jember nih.
1: Iya, Nabila dari Jember, Kak.
0: Kemudian kalau
3: Nadwa
0: dari Ponorogo.
3: Iya, kebetulan saat ini lagi KKN di Desa Glagahwero. Jadinya sekalian dampingi gitu, Kak.
0: Oh, iya. Yang satunya nih yang jauh, kasihan dari Banyuwangi ke sini ya.
3: Iya.
0: Gimana di Banyuwangi ke sini nih? Tapi di rumahnya siapa nih?
4: Di teman-teman enggak, di kosnya teman.
0: Oh, ya kan banyak ya temennya ya. Iya, kan Jember Banyuwangi sini-sini tuh doang ya.
1: Iya,
0: kalau Ponorogo ya, ini yang jauh banget ya.
1: Oke.
0: Ini gimana kalau sebelum kita ke Zaini lagi, ini Nabila gimana? Nadwa dulu yang paling jauh nih.
1: Iya,
0: gimana akhirnya bisa sampai ke jenjang Duta Koperasi ini, gimana ceritanya?
3: Awalnya ini sebelumnya kan saya tertarik Duta Koperasi karena saya ini pelaku UMKM, Kak. Jadinya saya itu bikin olahan yang namanya toring. Toring itu lentuk garing yang dari tepung singkong.
0: Apa?
3: Toring.
0: Toring. Oh,
3: bukan, Kak.
0: Kadang gitu ya?
3: Makanan ringan
0: gitu iya.
3: Jenisnya. Jadinya
0: dari apa? Bahan bakunya apa?
3: Tepung singkong.
0: Terus dicampur apa?
3: Tepung singkong terus dicampur sama tepung terigu.
0: Oh, itu.
3: Iya, kayak snack keripik-keripik kayak gitu, cuman
0: digabung namanya trikong.
3: Toring.
0: Oh iya, toring.
3: Iya, toring.
0: Oke, kalau Nabila?
1: Kalau Nabila sendiri itu awalnya belum pernah mengikuti ajang kayak gini, Kak. Jadi ini baru pertama kali juga Nabila mengikuti Duta Koperasi ini yang tahun 2025. Nah, awal Nabila tertarik itu karena Nabila kan taunya tentang koperasi ini hanya tentang simpan pinjam, Kak. Nah, kebetulan di sekolahnya Nabila ini juga ada seperti jualan gitu loh, Kak. Tapi itu dari
0: kalau di SMK jualan ya.
1: Iya, dari jurusannya Nabila sendiri ini. Jadi setiap murid ini kayak dituntut untuk kamu nih harus bisa loh kreativis membuat produk, tapi yang jangan itu-itu aja gitu loh, Kak. Nah, jadi di situ Nabila mulai sering ikut-ikut lomba seperti mengikuti lomba produk kreatif. Nah, dari situ Nabila mulai memperkenalkan tentang produk-produk yang sudah Nabila buat dan sudah diuji coba itu, Kak. Nah, dari itu Nabila kok tertarik nih mengikuti Duta Koperasi dan ingin mengetahui lebih dalam apa sih itu koperasi. Jadi dari itu Nabila mengikuti ajang ini gitu.
0: Oke. Produknya akhirnya?
1: Produknya dijual di sekolah tapi
0: apa tadi?
1: Produknya itu waktu itu ada
0: toring.
1: Membuat membuatnya sabun cuci baju ekoenzim, terus membuat keripik dari daun
0: singkong sama
1: keripik sama juga membuat sabun tapi padat, Kak.
0: Oh,
1: gitu.
0: Berarti bahan bakunya tepung terigu juga ya?
1: Iya, bahan
0: baku. Bahas lagi. Oke. Nah, kalau Zaini apa nih waktu itu yang dibikin?
4: Saya bukan nggak pernah bikin produk sih, Kak. Cuman
0: lebih ke ini inovasi yang lainnya.
4: Iya, inovasi lainnya juga. Kan awalnya kan ikut Duta Kampus tuh.
0: Oh, mantap.
4: Ya. Cuman dapat duta persahabatan sih kan di duta kampus itu.
0: Cuman dapat duta. Udah dapat duta kamu tadi itu.
1: Cuman. Udah masuk grand final.
0: Iya, gitu.
4: Di duta persahabatan juga ingin ngembangin lagi sih di dalam itu pageant-nya. Ikutlah nyari-nyari lomba pageant gitu, ketemu duta koperasi. Dari itu ikut coba-coba. Alhamdulillah.
0: Oh, ketemu mereka-mereka juga ya.
4: Ketemu dengan teman-teman yang lainnya.
0: Oke, oke, oke, oke. Ini kalau
1: Nadua. Nadua.
0: Ya, Nadua. Ini apa sih kamu dapatkan dari situ? Dari ikuti ajang ini Duta Koperasi.
3: Sebenarnya Duta Koperasi ini udah ketiga kalinya saya mengikuti pageant. Sebelumnya itu kan cuman masuk sampai finalis. Yeah. Alhamdulillah ini sampai grand final dan menyandang juga duta persahabatan.
0: Berapa cuman ya?
3: Sebenarnya kan ada yang lebih, makanya alhamdulillah dapatnya persahabatan.
0: Oke, okay, oke. Okay.
3: Mulai dari bisa masuk di grand final itu dapat banyak, selain dari teman-teman kan belum pernah nih kenal dengan dinas koperasi.
0: Iya, iya.
3: Terus mungkin bisa sampai terjun langsung ke UMKM-nya yang berdampak di Kabupaten Ponorogo sendiri, Kak. Sebelumnya itu kan saya masih belum terlalu kayak pengen memperdalam, tapi setelah adanya sosialisasi dari duta koperasi, terus materi-materi selama waktu karantina itu memperkuat tekad saya buat, oh ternyata kita sebagai generasi muda itu harus melakukan awal untuk membangun UMKM-UMKM di daerah gitu kan.
0: Awalnya coba-coba.
3: Iya,
0: lah, kok
3: coba,
0: enak. Iya, lah kok tambah
3: terus
0: enak.
3: Terus dilanjutin aja.
0: Oke, Kak Nabila.
1: Kalau Nabila itu yang didapat dari duta koperasi ini, Nabila dulu tuh anaknya pemalu, Kak.
0: Oh.
1: Nah, jadi waktu ikut ini Nabila mencoba ngelawan rasa malunya Nabila sendiri. Jadi semenjak ikut duta ini lebih percaya diri, terus lebih bisa akrab sama teman-teman yang lain gitu, Kak.
0: Akhirnya bisa lah ya.
1: Akhirnya bisa.
0: Minder kayak gini gimana?
1: Ini okay, minder okay. Banget, Kak.
0: Oh, sekarang minder toh, gak pakai
1: sekarang,
0: banget.
1: Sekarang gak terlalu banget.
0: Banget. Kalau kamu gimana? Apa yang kamu dapatkan dari ikut ajang seperti ini? Apalagi sebelumnya duta kampus ya. Yeah. Ini gimana? Bedanya apa sih?
4: Bedanya beda jauh banget sih bedanya.
0: Kalau duta kampus mungkin areanya gitu doang ya?
4: Ya, yeah, cuma di lingkup Banyuwangi aja. Kalau duta koperasi yang Jawa Timur ini kan lebih di Jatim ya, gak? Lebih meluas lagi ya, gitu-gitu. Dan juga relasi juga. Teman-temannya juga gak hanya cuma lingkup Banyuwangi aja gitu kan. Ada yang dari Tuban, Kediri, Ponorogo, itu kan banyak ya. Jadi juga gitu. Juga bisa apa? Sharing-sharing dengan teman-teman yang lainnya tentang koperasi yang ada di daerah-daerahnya gitu.
0: Oke.
4: Okay. Banyak sekali yang didapatkan gitu.
0: Oke, okay. Ke depan mau apa nih selain duta koperasi? Duta Salon 7.
4: Masih dipikir-pikir dulu.
0: Oh iya, duta sambo sebelah jangan ya. Oke, oke, oke. Iya, lupa. Oke, okay. Kalau menurut kamu sih Zaini, seberapa penting sih pendidikan perkooperasian ini dimasukkan ke dalam kurikulum merdeka di sekolah atau kampus? Seberapa penting kira-kira pendidikan perkooperasian ini masuk ke kurikulum?
4: Mungkin separoh ya. Gimana sih bilangin separoh itu? Gimana ya? Juga dibilang penting gak penting, juga penting gimana sih? Intinya yeah. menengah lah ya, Kak. Menengah gitu.
0: Middle lah ya.
4: Gitu. Juga kan di staf kos sekolah atau dimanapun kan masih juga bertemu dengan koperasi gitu kan. Jadi dituntut juga untuk mengetahui koperasi itu apa gitu. Untuk lebih mengenalkan sekarang juga apa? Dikenalnya kan hanya simpan pinjam saja gitu kan, gak hanya itu aja sih. Gitu.
0: Jadi ini penting juga ya.
4: Iya penting.
0: Paling zaman saya sekolah dulu emang ada sih apa namanya apa ya mata pelajaran waktu SMP sih itu ada mata pelajaran itu ekonomi gitu ya. Wah, dalam ada koperasi ini sebagainya. Apa sih ini? Ternyata penting banget ya ketika ini kita terapkan. Saya pribadi ya sebagai orang sudah dewasa sebagainya, ini sangat penting sekali ternyata koperasi itu gitu ya. Meskipun ketika mata pelajaran sekolah dulu apa sih ini gitu ya. Dampaknya ternyata baru kerasa banget gitu ya. Nah, kalau menurut kalian berdua nih lupa lagi. Nabila dan Nadua. Nah, ini gimana kamu kalian nih? Kira-kira kalau, ini masing-masing kan tiap orang boleh ya punya persepsi beda-beda gitu ya. Kalau Nadua dulu, yang paling jauh kalian.
3: Kalau saya itu sangat penting banget, Kak. Apalagi di era sekarang yang setiap desa mempunyai koperasi yang diwajibkan. Terus koperasi itu bukan hanya tempat simpan pinjam yang dikatakan Kakak dan Kak Zaini tadi.
0: Betul, betul.
3: Kita dari kecil harus ditanamkan, selain kita itu membeli, kita harus menghasilkan. Dari situ pentingnya adanya koperasi, dan bisa melatih kita untuk mindsetnya itu, kita sudah ngeluarin duit, kita harus dapetin duit dari kecil. Jadi pendidikan perkoperasian itu sangat penting banget, Kak, untuk diterapkan di bangku sekolah.
0: Alright. Itu nanya menggubu-gubu. Kalau menurut Nabila?
1: Kalau menurut Nabila sendiri. Iya, Kak. Kalau menurut Nabila sendiri nih ya, pendidikan koperasi ini penting karena kita itu juga biar tahu gimana, kalau kayak pelajar ya, Kak, ingin jualan. Jadi untuk kita jualan kan kita itu tentang kayak UMKM gitu. Jadi kita harus tahu, ke misal nggak ada modal juga bisa ke simpan pinjam. Nah, selain dari itu juga koperasi ini juga tentang gotong royong, Kak.
0: Iya, betul.
1: Jadi kan kita kan akan saling membantu satu sama lain dan mensupportnya satu sama lain gitu, Kak.
0: Oke. Berarti sama-sama saling support ya, juga gotong royong, berarti melibatkan banyak orang gitu ya.
1: Iya, betul, Kak.
0: Baik. Nah, kalau Zaini sendiri nih, gimana sih peran medsos gitu ya saat ini ya gitu. Medsos kan sekarang udah kekinian ya. Siapapun pasti butuh medsos gitu ya. Ada juga yang gak butuh, itu mungkin hanya sekitar ya di bawah 5% atau 1% dari populasi yang ada di Indonesia. Mungkin di sekitar kita gitu ya, yang benar-benar gak butuh banget, dan itu emang ada gitu ya. Nah, menurut kamu gimana sih peran medsos ini dalam mengubah citra koperasi menjadi sesuatu yang keren dan kekinian?
4: Medsos itu sangat penting ya, Kak, karena kan kita setiap hari mesti megangnya kan handphone dan bukanya medsos kan gitu kan.
0: Iya, betul.
4: Jadi kita bisa mempromosikan melalui akun sosial medianya yang kita punya gitu, untuk membranding lah gitu, lebih dijangkau lebih jauh gitu oleh orang-orang luar terutamanya gitu. Gak hanya di kalangan kita saja yang kita tahu. Jadi bagaimana orang luar itu bisa tahu tentang koperasi atau tentang ide-ide produk yang kita punya gitu kan, gitu. Gak hanya di daerah-daerah kita gitu. Kan sekarang tuh ada kayak Shopee, TikTok ya. Shop gitu kan. Kita kan jualan bisa ditaruh
0: banyak
4: di situ juga.
0: Marketplace all shop yang gitu. Ini ya. Dan itu memang menjadi peluang bagi kita semua ya, tentunya ya.
4: Bagi generasi muda, peluang banget sih, Kak, gitu.
0: Ini perlu dimanfaatkan sekali nih ya, ini pendengar. Jadi yang namanya sekarang ini peluang itu sangat luar biasa besar. Tergantung bagaimana, apakah kita ini menjadi orang yang hanya viewers, followers, atau menjadi seorang yang melakukan gitu ya. itu yang paling penting. Nah, kita hampir akhir gitu. Nah, barangkali Zaini ada pengalaman gak nih selama turun langsung gitu ya, membina komunitas anak muda pegiat koperasi di Jawa Timur? Pernah ada gak di program-program? Tapi mengingat masih baru nih ya.
4: Masih baru.
0: Belum sebulan ini. Masih belum ada. Kalau kalian berdua gimana, Nabila sama Nadua? Nadua dulu yang paling jauh. Gantian Nabila dulu ya. Ayo Nabila.
1: Kalau Nabila sendiri itu lebih lewat medsos sih, Kak. Jadi kayak di live streaming IG itu kita mengenalkan tentang koperasi itu gitu, Kak. Lewat terus membuat video. Jadi kita postnya di reels IG-nya kita sendiri gitu tuh, Kak.
0: Betul. Kalau
1: lewat sosmed aja sih kalau Nabila masih.
0: Nadua.
3: Kalau saya sendiri alhamdulillah udah turun langsung, apalagi saya kan juga pelaku UMKM,
0: iya
3: gitu.
0: Terus toring
3: itu jualannya. Tapi kan kalau sekarang ini masih banyak UMKM tuh yang masih belum apa kekinian dengan cara kiwris kayak gitu. Sedangkan sekarang kan orang-orang tuh malas keluar bawa dompet tebel-tebel, bawa HP aja bisa scan-scan kayak gitu. Jadinya saya mensosialisasikan tentang digitalisasi produk kayak gitu kak. Alhamdulillah selama 1 tahun menjabat udah beberapa kali.
0: Iya, setahun juga ya. Baru belum sebulan ya. Tinggal tunggu tadi jadi tinggal tinggal mengambil ilmu-ilmu apa yang sudah mereka lakukan, sudah dapatkan
4: juga.
0: Sebagainya itu yang paling penting ya. Oke, nah kita sekali lagi tinggal beberapa menit lagi, hampir di ujung acara. Ini kita satu-satu dulu, ini dari yang paling jauh dulu, dari dan dua dulu. Nanti gongnya ada di Zainin ya. Nah, dan dua, gimana ini untuk kamu? Pesan apa yang ingin sampaikan kepada anak muda Jawa Timur agar bangga gitu jadi bagian gerakan koperasi?
3: Iya. Menurut saya koperasi ini sangat penting, apalagi kita sebagai penggerak utama yang melakukan perputaran perekonomian negara. Karena tanpa adanya anak muda, Indonesia atau negara ini akan musnah. Jadinya mari kita para anak muda untuk memberikan pergerakan atau perubahan untuk negara kita melalui dengan kita membranding koperasi atau UMKM yang ada dan membantu teman-teman UMKM juga yang masih membutuhkan gitu kak, dari Natwa.
0: Oke. Kemudian Nabila.
1: Ya, untuk Nabila sendiri, pesan untuk teman-teman yang lain tentang koperasi ini, kita harus ikut bergerak di bagian koperasi karena koperasi ini sangat penting bagi anak muda juga. Terus koperasi ini juga bisa mendukung kita tentang perekonomian kak gitu. Jadi untuk anak muda, mari kita ikut bergerak bersama di bagian koperasi untuk menggapai apa yang diinginkan gitu loh kak. Gitu.
0: Oke. Nah sekarang kita ke Ahmad Zaini sebagai Duta Koperasi Jawa Timur yang sedang menjabat ini ya. Ini gimana menurut kamu? Ada pesan apa yang disampaikan kepada anak muda Jawa Timur agar bangga menjadi bagian dari gerakan koperasi?
4: Pesan saya untuk anak muda yang ingin memulai usahanya itu jangan takut ya kak. Jangan takut, karena ketika anak muda itu memang kan buka usaha itu kan harus ada modal ya kak. Jadi kalau memang gak ada modal, bisa simpan pinjam terhadap koperasi yang bisa membantu dan membimbing anak muda untuk memulai usahanya gitu. Dan juga membranding tentang UMKM atau koperasi untuk apa, mensejahterakan masyarakat gitu kak, terutama di UMKM gitu. Gitu sih kak.
0: Oke. Baik, terima kasih banyak Kak Mas Zaini dan juga Nabila Nadua, terima kasih banyak ya sudah bergabung sama kami di sini, anak-anak muda yang tentunya akan menjadi penerus kita-kita semua. Saya beliau-beliau semua yang sudah sepuh ya. Terima kasih banyak, semoga bisa menjadi contoh yang teladan untuk perekonomian dan juga perkoperasian di Jawa Timur khususnya. Oke, terima kasih banyak sudah bergabung sini. Selamat siang, assalamualaikum. Selamat sore ya.
4: Selamat sore.
0: Oke, baik pendengar. Itulah tadi dialog kita di Indonesia Cerdas ya. Tentunya terima kasih juga untuk pendengar sudah bergabung sama kita di sini, dan tentunya masa depan ekonomi Jawa Timur yang ada di tangan generasi muda yang kolaboratif dan juga berkemajuan. Sekali lagi saya Putra Bijar pamit, selamat siang, siang sore ya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.

0: Saatnya RRI Jember bergabung dengan RRI Surabaya.
1: Sari berita, pemerintah Kota Madiun menggelar Festival Hijau sebagai upaya kampanye pemilahan sampah dari rumah untuk mewujudkan Kota Madiun Zero Waste 2027. Kebakaran Savana Bromo kembali membesar, akibatnya jalur wisata Malang dan Lumajang ditutup. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa mengajak masyarakat mengibarkan bendera merah putih sepanjang bulan Agustus. Inilah info prima selengkapnya edisi Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya, Madaristu. Pemerintah Kota Madiun menggelar Festival Hijau sebagai upaya kampanye pemilahan sampah dari rumah untuk mewujudkan Kota Madiun Zero Waste 2027. Laporan Aris Deka.
2: Ribuan warga memadati Jalan Pahlawan dalam gelaran Festival Madiun Hijau 2026. Ajang yang digelar pemerintah Kota Madiun itu menjadi penanda dimulainya gerakan pilah sampah dari rumah sebagai strategi menuju target Kota Madiun Zero Waste 2027. Festival tersebut dikemas dengan beragam kegiatan, mulai fashion show busana berbahan sampah daur ulang, pembacaan ikrar pasukan hijau, edukasi lingkungan, hingga penyerahan bantuan pengelolaan sampah senilai 10 juta rupiah untuk setiap RT. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, gerakan tersebut bukan sekedar program kebersihan, tetapi upaya mengubah budaya masyarakat dalam mengelola sampah. Menurut dia, perubahan harus dimulai dari rumah tangga melalui kebiasaan memilah sampah. Sebanyak 1.030 RT dilibatkan dalam program tersebut. Selain ketua RT dan RW, pemerintah daerah juga menggandeng petugas pengangkut sampah, pengelola program kampung iklim atau proklim, bank sampah, pendekar hijau, petugas kebersihan hingga forum koordinasi pimpinan daerah Forkopimda. Menurut Bagus, pelibatan seluruh elemen ini bertujuan menyamakan langkah agar gerakan pilah sampah berjalan serentak. Harapannya residu yang selama ini dibuang ke tempat pemrosesan akhir TPA Winongo dapat terus ditekan. Sebagai bentuk dukungan, pemerintah Kota Madiun mengalokasikan bantuan 10 juta rupiah setiap RT. Bantuan tersebut dijadwalkan akan diberikan pada 5 Agustus mendatang. Selanjutnya, pelaksanaan program akan didampingi pendekar hijau yang bertugas memberikan edukasi kepada masyarakat. Pemerintah Kota Madiun juga menyiapkan sistem pengawasan berbasis aplikasi melalui dashboard yang terhubung hingga tingkat RT. Setiap pengurus lingkungan wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan program secara berkala.
3: Ya, ini kami ini pengen kampanye, pengen menyampaikan pesan kepada seluruh masyarakat di kegiatan hari ini bahwa hari ini Kota Madiun ingin merubah sebuah budaya, yaitu bagaimana membuang sampah mulai dari rumah dengan cara memilah. Kampanye ini penting begitu supaya seluruh masyarakat di Kota Madiun ini semuanya tahu bahwa pemerintah kota mengajak semuanya untuk bisa mensukseskan program Zero Waste 2027.
2: Bagus menegaskan pemilihan sampah menjadi kunci keberhasilan program. Sampah yang memiliki nilai ekonomi dapat didaur ulang, sampah organik bisa dimanfaatkan kembali, sedangkan sampah bahan berbahaya dan beracun atau B3 harus ditangani secara khusus. Kegiatan tersebut menjadi langkah penting untuk mewujudkan Kota Madiun Zero Waste 2027. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
1: Selama 5 hari, Sekolah Rakyat Menengah Atas SRMA 46 Pacitan menerima kedatangan 5 Taruna Akademi TNI dalam program Taruna Bakti Sekolah Rakyat. Laporan Angela Reska.
4: Selama 5 hari, dimulai dari hari Minggu 2 Agustus 2026 kemarin hingga hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026 mendatang, Sekolah Rakyat Menengah Atas SRMA 46 Pacitan menerima kedatangan 5 Taruna Akademi TNI. Kelima Taruna tersebut akan memberi materi tentang wawasan kebangsaan, kepramukaan, wawasan Nusantara, bela negara, dan kedisiplinan. Salah satu materi yang diajarkan kepada para siswa SRMA 46 Pacitan adalah tentang Peraturan Urusan Dinas Dalam atau PUDD. Materi ini mengajarkan tentang tata cara hidup sehari-hari di lingkungan asrama, seperti cara merapikan tempat tidur hingga merapikan pakaian di dalam almari. Salah seorang siswi SRMA 46 Pacitan, Tiwi Agustin, yang berasal dari Kecamatan Punung mengaku, materi ini bermanfaat bagi dirinya untuk melatih kerapian dan kedisiplinan.
5: Saya tuh dapat ilmu baru, bagaimana cara beresin kasur sama lemari yang benar, baik, terus rapi, ringkes gitu. Nah, terus juga saya baru tahu kalau di lemari SR ini tuh hanya untuk disediakan menyimpan pakaian seragam itu. Nah, untuk pakaian hari-hariannya itu cukup dimasukkan dalam koper seperti itu.
4: Senada dengan Tiwi, salah satu siswa SRMA 46 Pacitan, Angga Anta Ramadhani yang berasal dari Kecamatan Nawangan mengatakan, kedatangan para taruna membuatnya semakin termotivasi.
6: Untuk dari diri saya sendiri, saya sudah termotivasi dari kakak-kakak taruna, orangnya disiplin-disiplin, kompak, dan juga bisa menjaga martabaknya. Saya berharap teman-teman di SRMA 46 Pacitan dan sekolah SR lainnya bisa menjadi atau mengikuti jenjang ke Akademi Militer.
4: Selain materi PUDD, para taruna Akademi TNI juga mengajarkan tentang kerapian dan kepramukaan hingga tata cara makan yang baik dan benar. Materi ini bertujuan untuk menanamkan karakter disiplin kepada para siswa sekolah rakyat. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, Anda masih di jalur info prima RRI Madiun, jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selanjutnya kita akan beralih ke RRI Sumenep bersama Nur Kholili. Silakan Nur Kholili.
7: Baik, terima kasih Mada dan pendengar. Kecamatan Kalianget Sumenep gelar turnamen olahraga tradisional Bupati Cup 2. Korbi secara resmi menetapkan Kecamatan Kalianget sebagai kampung olahraga Balbudi. Selengkapnya disampaikan Familia.
8: Turnamen olahraga tradisional Bupati Cup 2 2026 resmi bergulir di lapangan Hanoman Putih, Desa Kalianget Barat, Kabupaten Sumenep. Kejuaraan ini menyedot perhatian besar masyarakat dengan total kepesertaan mencapai 128 klub kategori umum dewasa yang terdiri dari 64 klub kategori U15 putra serta 32 klub kategori umum putri. Camat Kalianget Hakiki Maulana Firmansa menyampaikan bahwa tingginya partisipasi peserta menjadi bukti nyata besarnya kecintaan masyarakat setempat terhadap olahraga tradisional Balbudi.
9: Turnamen Bupati Cup kedua tahun kemarin dilakukan yang pertama itu di Desa Kalimo, yang sekarang ini di Desa Kalianget Barat. Kedepan Bupati Cup ini tetap akan terlaksana dan semoga kita semua masih diberi kesehatan sehingga bisa mengikuti setiap turnamen.
8: Tingginya semangat masyarakat Kalianget tersebut juga mendapat apresiasi luar biasa dari Komite Olahraga Masyarakat Indonesia KORMI Kabupaten Sumenep. Sebagai bentuk pengakuan atas komitmen pelestarian budaya olahraga daerah, KORMI Sumenep secara resmi menetapkan Kecamatan Kalianget sebagai kampung olahraga Balbudi. Penetapan gelar tersebut ditandai dengan penyerahan surat keputusan SK dan piagam penghargaan secara langsung oleh Ketua KORMI Sumenep Imam Safi'i kepada Camat Kalianget. Penetapan ini didasari oleh kuatnya basis olahraga Balbudi di kawasan tersebut yang mencatatkan sebanyak 55 klub aktif tersebar di 7 desa sekecamatan Kalianget.
9: Segenap undangan peserta dan penonton yang saya banggakan. Dan pada kesempatan sore hari ini, tepatnya di lapangan Hanoman Putih.
8: Ketua KORMI Sumenep Imam Sofi menegaskan pentingnya konsistensi dalam merawat tradisi lokal melalui ajang kompetisi berjenjang. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan.
7: Demikian dari RRI Sumenep, selanjutnya kita ke RRI Malang bersama Dia Laras. Dia Laras, silahkan.
10: Ya, terima kasih Kholili, pendengar dan pemirsa. Kebakaran Savana Bromo kembali membesar. Akibatnya jalur wisata Malang dan Lumajang ditutup. Khairul Umam Masduki melaporkan selengkapnya.
11: Kebakaran hutan yang melanda kawasan Savana Gunung Bromo hingga Selasa 4 Agustus 2026 masih belum berhasil dipadamkan. Setelah sempat mengecil pada dini hari, kobaran api kembali membesar pada pagi hari akibat tiupan angin dan kondisi vegetasi yang kering. Untuk mendukung proses penanganan, jalur wisata Bromo melalui pintu masuk Jemplang dan Coban Trisula Kabupaten Malang serta Senduro di Kabupaten Lumajang masih ditutup. Sementara itu akses melalui Cemoro Lawang Kabupaten Probolinggo dan Wonokitri Kabupaten Pasuruan tetap dibuka secara terbatas. Kepala Tata Usaha Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Bambang Suryono mengatakan penutupan sebagian kawasan wisata dilakukan untuk mendukung kelancaran proses pemadaman kebakaran hutan sekaligus menjamin keselamatan pengunjung.
12: Menindaklanjuti upaya keselamatan bagi seluruh pengunjung, masyarakat, dan juga pelaku jasa wisata, kami telah melakukan penutupan kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru untuk kunjungan wisata sejak tanggal 3 Agustus 2006 mulai pukul 22.00. Untuk para pengunjung yang sudah terlanjur melakukan rencana kunjungan wisata di area Gunung Bromo, khususnya di Kaldera Tengger, dapat melakukan kunjungan melalui pintu masuk Wonokitri, Kabupaten Pasuruan, dan juga pintu masuk Cemoro Lawang, Kabupaten Probolinggo.
11: Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Probolinggo Umar Syarif mengatakan tim gabungan terus melakukan upaya pemadaman di kawasan antara Blok Bentengan hingga Pusung Jantur. Api telah memasuki wilayah administrasi Desa Sariwani, Kecamatan Sukapura sekitar pukul 08.20. Menurut Umar, hingga Selasa siang, api masih terus menyala dan merembet ke arah timur. Berdasarkan pendataan sementara, luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai hingga 7,9 hektar. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Hilma Masduki melaporkan.
10: Pendengar dan pemirsa RRI, demikian kabar dari Malang. Selanjutnya kita ke RRI Jember, sudah ada Eti Darmiati. Silakan Eti.
13: Terima kasih, Dia. Pendengar dan pemirsa, dua pendaki yang sebelumnya dilaporkan hilang kontak saat mendaki Gunung Piramid, Kelurahan Curadami, Kecamatan Curadami, Bondowoso, akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Berikut laporan selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
14: Dua pendaki yang sebelumnya dilaporkan hilang kontak saat mendaki Gunung Piramid Kelurahan Curadami, Kecamatan Curadami, Bondowoso, akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Kedua korban itu adalah Malia Finda, 51 tahun, warga Surabaya, dan pemandu lokal Ervan, 35 tahun, warga Desa Traktakan, Kecamatan Wonosari, Bondowoso. Keduanya ditemukan sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat di bawah jalur Punggung Naga dengan kedalaman sekitar 60 meter. Kapolres Bondowoso AKBP Aryo Dwi Wibowo mengatakan, tim SAR gabungan berhasil menemukan kedua korban setelah melakukan penyisiran di lokasi yang diduga menjadi titik terakhir keberadaan mereka. Menurutnya, kedua jenazah ditemukan dalam posisi tertelungkup dan tersangkut di ranting pohon dengan jarak sekitar 5 meter antara satu korban dengan korban lainnya. Setelah ditemukan, tim SAR gabungan langsung menuju lokasi untuk melakukan proses pembungkusan jenazah. Meski begitu, proses evakuasi belum dapat dilakukan pada hari yang sama karena kondisi medan yang curam serta keterbatasan waktu.
15: Untuk dua orang yang dikabarkan hilang pada saat mendaki Gunung Piramid telah ditemukan tadi pada pukul 12 ya, pada antara pukul 12 sampai dengan 13 tadi di sekitar bawah Punggung Naga di kedalaman 60 meter. Dua orang pendaki yang dikabarkan tersebut ditemukan dalam keadaan meninggal dunia.
14: Tim SAR gabungan memutuskan untuk menunda evakuasi dengan sebagian personel bermalam di Gunung Piramid agar proses evakuasi dapat dilakukan lebih cepat. Selain menemukan kedua korban, petugas juga mengamankan sejumlah barang milik korban yang berada di sekitar lokasi penemuan, diantaranya tas, sepatu, dan perlengkapan pendakian lainnya. Laporan itu kemudian ditindaklanjuti dengan operasi pencarian yang melibatkan Basarnas, BPBD, TNI, Polri, relawan, serta berbagai unsur potensial lainnya. Setelah dua hari pencarian, kedua pendaki akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di kawasan bawah jalur Punggung Naga. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.
13: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya bersama rekan Fresti Oktora. Silakan, Fresti.
16: Terima kasih, Eti. Pendengar, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengajak masyarakat mengibarkan bendera merah putih sepanjang bulan Agustus. Selengkapnya dilaporkan Oni Arianto.
17: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengajak masyarakat mengibarkan bendera merah putih sepanjang bulan Agustus. Ajakan tersebut menjadi bagian dari peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kofifa Indar Parawansa Rabu siang mengatakan sejak 1 Agustus 2026 dirinya membagikan bendera merah putih kepada masyarakat dalam setiap kunjungan. Pembagian dilakukan saat bertemu berbagai komunitas sebagai upaya menumbuhkan semangat nasionalisme.
18: Karena ini dalam rangka HUT kemerdekaan RI, maka mulai kemarin per 1 Agustus di mana saya datang ketemu komunitas gitu, kita berbagi bendera merah putih. Lalu jenengan mungkin ada daripada bendera keselip dendi, mungkin sebaiknya bawa aja langsung sampai rumah dipasang, karena mulai 1 Agustus kemarin sampai 31 Agustus. Jadi kibarkan bendera merah putih, semangat merah putih, apalagi kalau yang tinggal di Surabaya, apalagi arek Surabaya, ingat bahwa merah putih ini pengorbanannya luar biasa. Bagaimana ketika Hotel Oranye warna birunya itu disobek dan jadilah merah putih, itu mempertahankannya luar biasa, pengorbanannya luar biasa, perjuangannya luar biasa.
17: Menurut Kofifa Indar Parawansa, semangat perjuangan harus diwariskan kepada generasi muda melalui aksi sederhana seperti mengibarkan bendera merah putih. Langkah tersebut menjadi bentuk penghormatan kepada para pejuang sekaligus memperkuat persatuan bangsa. Oni Arianto melaporkan.
16: Sebanyak 77 Capaskibraka Kabupaten Kediri mulai jalani pemusatan diklat untuk persiapan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Laporan selengkapnya disampaikan Ana Kusuma.
19: Sebanyak 77 calon pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Kediri resmi mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan tahun 2026 sebagai persiapan untuk menjalankan tugas pada upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pembukaan kegiatan berlangsung di Convention Hall Simpang Lima Gumul pada Rabu hari ini. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri, Sony Subroto Maheri Laksono, yang mewakili Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri, menyampaikan bahwa pemusatan diklat ini menjadi bagian dari proses kaderisasi untuk mewujudkan pemimpin masa depan bangsa.
20: Sebagai sesama anak bangsa, kita yang senior menyiapkan junior-junior kita agar ke depan bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang lebih baik. Paskibraka itu tidak kegiatan semata-mata pengibaran bendera selesai, berkesinambungan. Ada organisasi pasca-paskibraka dan lain sebagainya, latihan-latihan kepemimpinan secara lanjut. Salah satunya Mas Bub memberikan beasiswa kepada adik-adik.
19: Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kediri, Yuli Marwantoko, menjelaskan bahwa pemusatan diklat akan berlangsung mulai tanggal 7 hingga 18 Agustus 2026. Selain melakukan pembinaan yang intensif, seluruh sarana dan prasarana telah dipersiapkan dengan baik bersama tim pelatih dari Kodim 0809 Kediri, Polres Kediri, dan juga Purna Paskibraka Indonesia.
21: Nah, ini sudah kami persiapkan juga terkait tiangnya, talinya, dan sudah kami kemarin juga berangkat ke Jakarta terkait bendera pusaka, karena kemarin ya maaf kantor kami kebakaran tanggal 30, nah itu, dan akhirnya alhamdulillah kami juga sudah mendapatkan bendera tersebut dari DPPI Pusat.
19: Salah satu peserta yang lolos mewakili Kabupaten Kediri ke tingkat provinsi, Aura Kalula Augusta, mengungkapkan rasa syukur dan kebanggaannya dapat mengharumkan nama Kabupaten Kediri di tingkat provinsi pada HUT Republik Indonesia ke-81 tahun 2026.
22: Kalau sendiri saya pribadi tentunya senang, sangat senang dan bangga telah dipercayai bisa mewakili Kabupaten Kediri ke tingkat provinsi. Doanya semoga kami berdua bisa dilancarkan sampai pengibaran dan penurunan nanti.
19: Pemusatan pendidikan dan pelatihan Capaskibraka ini diharapkan mampu membentuk generasi muda yang berdisiplin, berjiwa kepemimpinan, dan siap untuk mengemban tugas negara pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus juga menjadi kader pemimpin bangsa di masa mendatang. Ana Kusuma melaporkan.
16: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi optimistis, Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 di Kedung Cowe menjadi tempat lahirnya pemimpin masa depan. Ermina Jane melaporkan.
0: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memberikan semangat kepada para peserta didik Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 saat kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS hari ini. Ia optimis sekolah berasrama tersebut akan melahirkan pemimpin masa depan dari keluarga prasejahtera. Eri mengatakan Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 tidak hanya memberikan pendidikan formal, tetapi para siswa juga dibentuk menjadi pribadi yang memiliki kepedulian, gotong royong, dan

0: rakyat yang dibentuk Pak Presiden akan muncul presiden dari sekolah rakyat. Karena mereka adalah anak-anak yang hari ini ingin menuntut pendidikan tinggi, tapi sulit untuk mendapatkan itu, hari ini diberikan kesempatan yang besar oleh Pak Presiden.
1: Sementara itu, siswi kelas 10 Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Aisyah Farah mengaku menikmati kegiatan MPLS. Meski demikian, ia mengakui masih sering merindukan orang tuanya. Selama MPLS, Aisyah mengikuti pembinaan karakter, kepribadian, latihan peraturan baris berbaris, dan pendidikan disiplin bersama para taruna. Ia juga menyampaikan pesan Wali Kota Surabaya semakin memotivasi dirinya untuk meraih cita-cita.
2: Bisa banggain orang tua, untuk bisa memutus rantai kemiskinan keluarga juga. Cita-citanya jadi pengusaha. Oh ini, rencananya nanti lulus dari sini, ambil kerja, ambil kuliah 1 tahun di tingkat tatap muka.
1: Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kedung Cowek Surabaya kini menampung 368 siswa. Sebanyak 270 merupakan peserta didik baru, sedangkan sisanya berasal dari Sekolah Rakyat Rintisan dari Universitas Negeri Surabaya UNESA. Ermina melaporkan.
3: Lembaga Amil Zakat Nasional Yayasan Kesejahteraan Madani, Jawa Timur menyalurkan bantuan air bersih sebanyak 5.000 liter kepada masyarakat terdampak kekeringan di Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Laporan selengkapnya bersama Faiz Putra.
4: Musim kemarau yang menyebabkan berkurangnya ketersediaan air bersih menjadi tantangan bagi sebagian masyarakat di wilayah Jawa Timur. Merespon kondisi tersebut, Lembaga Amil Zakat Nasional Yayasan Kesejahteraan Madani atau Lasnas Yakesma Jawa Timur menyalurkan bantuan air bersih sebanyak 5.000 liter kepada masyarakat di Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember pada Jumat 31 Juli 2026 melalui Ketua Lasnas Yakesma Jatim, Rahmat Subekti Kimiawan. Saat diwawancara RRI hari ini mengatakan, program penyaluran air bersih ini merupakan langkah antisipasi ada potensi kekeringan yang terjadi di sejumlah wilayah di Jawa Timur. Harapannya, penyaluran bantuan yang berasal dari dukungan para donatur tersebut dapat terus menguat keberlanjutan program penyaluran air bersih di berbagai wilayah di Jawa Timur yang membutuhkan.
5: Ini sebenarnya kita merespon peringatan BMKG di awal tahun. Di Februari, BMKG sudah merilis tentang potensi El Nino. Itu dimulai bulan Maret, itu potensinya nanti seperti apa, gitu ya. Oke. Nah ini, kondisi ini semakin kesini, itu semakin memberi kenyataan. Di mana kalau El Nino itu kan kekeringan ya, makanya kurang air. Dan akhirnya di Jawa Timur, di bulan Juli ini sudah terasa permintaan akan pasokan suplai air bersih.
4: Sementara salah satu tokoh masyarakat Dusun Mulyorejo, Tomin, mengaku sempat kesulitan mendapatkan sumber air bersih. Oleh karena itu dirinya menyampaikan apresiasi atas bantuan air bersih yang diberikan oleh Lasnas Yakesma.
6: Silo, Kabupaten Jember mengucapkan terima kasih kepada Yakesma yang sudah membantu saudara-saudara kami ini untuk memberikan air bersih yang sangat dibutuhkan masyarakat sini, Bapak. Terima kasih.
4: Bantuan tersebut diberikan kepada sekitar 250 kepala keluarga yang terdampak kekeringan dan mengalami keterbatasan akses terhadap air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Lokasi penyaluran berada di sekitar 45 km dari kota Jember menuju arah Banyuwangi dengan kondisi wilayah berada di ketinggian kurang lebih 600 meter di atas permukaan laut. Faiz Putra melaporkan.
3: BPBD Jawa Timur mendukung pelaksanaan simulasi bencana gempa bumi dan kebakaran, disaster and fire drill yang digelar RSUD Dr. Sutomo bersama unsur terkait. Ani Hasana berikut melaporkan.
7: BPBD Jawa Timur mendukung pelaksanaan simulasi bencana gempa bumi dan kebakaran atau disaster and fire drill yang digelar RSUD Dr. Sutomo bersama BPBD Kota Surabaya dan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana di lingkungan rumah sakit. Simulasi melibatkan sekitar 250 pegawai terdiri dari berbagai profesi dan dilaksanakan di lantai 5 dan 6 gedung pusat diagnosis terpadu atau GPDT serta gedung onkologi. Ketua Tim Pencegahan BPBD Jawa Timur Dadang Ikwandi menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut evaluasi pasca kebakaran yang sempat terjadi di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu PPJT pada Mei lalu.
8: Dalam rangka merespon permohonan dari Rumah Sakit Dr. Sutomo, kami BPBD Provinsi Jawa Timur berkolaborasi dengan BPBD Kota Surabaya, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya melaksanakan geladi evakuasi bencana gempa bumi dan

0: kebakaran di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Harapannya adalah peningkatan kapasitas seluruh aparatur yang ada di lingkungan Rumah Sakit Dr. Sutomo.
1: Direktur Utama RSUD Dr. Sutomo, Profesor Dr. Cita Rosita Sigit Prakoswa menuturkan, kolaborasi lintas instansi menjadi faktor penting dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang efektif di fasilitas pelayanan kesehatan. Sinergi tersebut diharapkan mampu mempercepat respon sekaligus meminimalkan resiko apabila terjadi keadaan darurat.
2: Suasana pada saat kemarin simulasi sudah pelatihan berjalan dengan baik dan hari ini akan dilakukan simulasi dan tadi juga sudah ada pemanasan. Kawan-kawan semua semangat dan sekali lagi terima kasih untuk dukungannya. Semoga kita bisa bahu-membahu untuk mempersiapkan kondisi-kondisi yang mungkin terjadi pada layanan publik seperti RSUD Dr. Sutomo.
1: Simulasi diawali dengan gladi ruang atau tabletop exercise yang telah dilaksanakan sehari sebelumnya. Peserta kemudian menjalankan skenario evakuasi sesuai pembagian tugas dan prosedur tanggap darurat yang telah disusun. Andi Hasana melaporkan.
3: Pemerintah memastikan proses penanganan korban kebakaran KM Mutiara Sentosa II telah rampung. Kepastian itu disampaikan setelah 62 penumpang terakhir yang dievakuasi dari Pulau Masalembu. Selengkapnya dilaporkan Faris Yarbu.
4: Pemerintah memastikan proses penanganan korban kebakaran KM Mutiara Sentosa II telah rampung. Kepastian itu disampaikan setelah 62 penumpang terakhir yang dievakuasi dari Pulau Masalembu dipindahkan ke Surabaya. Wakil Menteri Perhubungan Suntana mengatakan, seluruh rangkaian penanganan darurat mulai dari penyelamatan, evakuasi hingga hak pemenuhan hak korban telah diselesaikan. Menurutnya, sejak insiden terjadi, pemerintah langsung mengerahkan seluruh unsur terkait untuk mempercepat proses penyelamatan. Pemerintah bersama instansi terkait juga langsung memantau penanganan di lapangan mulai dari evakuasi hingga proses pemberian santunan kepada korban.
5: Kita sangat berduka cita atas kejadian yang menimpa saudara-saudara kita yang kemarin kejadian. Alhamdulillah hari ini semua proses selesai. Pada saat kejadian negara sudah hadir. Kemarin Pak Menteri dengan instansi terkait berada di sini langsung memimpin proses penyelamatan dan evakuasi dan hari ini selesai.
4: Sementara itu, operasi SAR KM Mutiara Sentosa II resmi dihentikan setelah seluruh penumpang berjumlah 238 orang berhasil ditemukan, terdiri dari 233 korban selamat dan 5 korban meninggal dunia. Karena seluruhnya berhasil dievakuasi, Kepala Basarnas RI, Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i mengatakan pihaknya telah menghentikan operasi SAR darurat dalam penanganan kebakaran KM Mutiara Sentosa II.
5: Karena itu secara resmi saya sampaikan bahwa operasi SAR secara khusus dalam penanganan kedaruratan KM Mutiara Sentosa II secara resmi saya alihkan kepada operasi rutin, yaitu operasi kesiapsiagaan yang dikendalikan oleh Kepala Kantor SAR Surabaya.
4: Meski operasi SAR darurat telah ditutup, namun proses penyelidikan penyebab kebakaran masih terus dilakukan oleh tim dari KNKT. Faris Yarbu melaporkan.
3: Demikian kabar dari Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke RRI Madiun bersama Mada Restu. Silakan Mada.
6: Baik, terima kasih Fresti. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Mada Restu mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
7: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam, senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia, padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Programa 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, kami ucapkan untuk Anda dimanapun dan apapun aktivitas Anda hari ini, sore ini, edisi Rabu. Tidak terasa loh, kita sudah sampai di lembar yang kelima, bulan Agustus 2026. Saya ingin menyapa pendengar setia yang ada di kawasan Jember dan sekitarnya, Lumajang dan sekitarnya, apa kabar? Kemudian Banyuwangi, Bondowoso, juga Situbondo, semuanya selamat sore kami ucapkan. Baik yang menyimak kami melalui beberapa frekuensi kami atau yang juga setia menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Kami hadirkan ragam lagu dan informasi pada kesempatan sore hari ini.

0: Al, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Soalnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
3: Tahukah Anda? Can Macanan Katu adalah salah satu seni budaya Pandalungan, perpaduan antara Jawa dan Madura yang sering dijumpai di Jember dan sekitarnya. Can Macanan berarti harimau gadungan dan keduk berarti karung. Karung disulam dengan tali rafia menyerupai macan besar yang mengerikan. Tingginya hampir 1,5 meter dengan lebar mulut macan lebih kurang 40 cm. Bagian kepala macan terbuat dari kayu yang dilapisi dengan kulit atau digambar dengan cat minyak. Satu ekor macan beratnya bisa mencapai 1/2 kintal. Beberapa sumber mengatakan kesenian ini berawal dari kreativitas seorang petani dalam mengamankan sawah pertaniannya dari jarahan penjahat. Beliau membuat boneka dari tali rafia berbentuk macan atau harimau. Boneka tersebut kemudian diletakkan di tengah sawah miliknya pada malam hari. Kreativitas ini kemudian diadaptasi dan dikembangkan dalam pagelaran Can Macanan Kaduk dengan iringan musik khas Pandalungan.

Program 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Pulang malu tak pulang rindu, Armada. Kita nikmati juga lantunan suaranya sore ini. Pendengar, bagaimana dinamika hari Anda dari pagi? Semoga tetap aman ya, tetap hangat. Dan yang paling penting, semangatnya belum luntur. RRI Jember Program 1 terus berupaya menjadi teman paling baik Anda. Sore hari seringkali ini jadi momen di mana energi kita mulai terdistraksi sama rasa lelah, ya enggak sih? Tapi coba deh kita ingat satu hal, bahwa sore hari itu bukan cuma akhir dari jam kerja toh, iya kan? Ini bisa disebut sebagai semacam jembatan menuju evaluasi diri. Wah, setiap hari mengevaluasi diri memang sempat. Bisa jadi ada yang sempat ya. Kalau hari ini misalnya ada target yang belum terkejar, ada rencana yang belum berjalan sempurna, ini bukan berarti hari Anda gagal. Terkadang progres sekecil apapun yang kita buat hari ini itu sangat berperan, bermanfaat, jadi investasi besar untuk hari esok. Intinya jangan terlalu keras sama diri sendiri. Pastikan Anda tidak berhenti melangkah. Itu saja dulu. Terus berjuang di jalan yang benar. Yang sedang dalam perjalanan, betul-betul ada di jalan nih. Semoga perjalanan Anda lancar sampai di tempat tujuan, selamat. Kemudian yang masih di tempat tugas, menyelesaikan tanggung jawab hari ini, semoga segera kelar. Yang lagi santai menikmati secangkir kopi di sore hari, wow, belum, gak sama, saya belum. Tetap fokus dan jaga energi positifnya. Jangan kemana-mana, terus bersama kami RRI Jember Program 1.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, saatnya Anda simak Cek Fakta Pro 1 RRI Jember.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim 7.000 tenaga kesehatan di Indonesia terinfeksi hepatitis B akibat jarum suntik yang mereka gunakan sendiri. Narasi tersebut kemudian digunakan untuk mempertanyakan keamanan alat kesehatan dan memicu keraguan masyarakat terhadap layanan tenaga kesehatan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Tenaga kesehatan memang termasuk kelompok yang berisiko lebih tinggi terpapar hepatitis B karena pekerjaannya sering bersentuhan dengan darah dan cairan tubuh pasien. Namun tidak ada keterangan resmi yang menyebut seluruh kasus hepatitis B disebabkan oleh jarum suntik yang mereka gunakan sendiri. Sementara angka 7.000 yang beredar ini merupakan data lama tahun 2014, di mana sekitar 4.900 kasus berkaitan dengan pajanan saat bekerja, sedangkan sekitar 2.100 lainnya berasal dari populasi umum. Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Jember.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Programa 1 Radio Republik Indonesia Jember, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda menyimak tausiah sore. Pada kesempatan hari ini akan mengangkat satu judul, Taubat Seorang Hamba, disampaikan oleh Ustadz Fazli Algebra Fujiono Putra. Selamat sore, selamat menyimak.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji dan syukur hanya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengampun, yang senantiasa membuka pintu ampunan bagi hamba-hambanya yang ingin kembali kepadanya. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan umat yang meski beliau seorang maksum tetap tidak henti-hentinya beristighfar dan bertaubat setiap saat. Juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia adalah makhluk yang tidak pernah terlepas dari dosa. Setiap hari atau bahkan setiap saat, kita mungkin melakukan kesalahan, baik melalui perbuatan maupun melalui lisan kita. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita untuk tidak berputus asa dari rahmat-Nya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, "Kullu bani Adam khatta' wa khairul khatta'ina tawwabun." Setiap anak Adam pasti berbuat salah dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah mereka yang segera bertaubat. Hadis ini menegaskan bahwa dosa adalah bagian dari sifat manusia. Namun yang membedakan seorang mukmin yang baik adalah kesadarannya untuk segera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bertaubat. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Bahkan jika dosa kita memenuhi langit dan bumi, Allah tetap membuka pintu ampunannya selama kita sungguh-sungguh untuk bertaubat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menggambarkan luasnya ampunan Allah melalui sebuah hadis qudsi yang agung. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi, "Ya ibna Adam, innaka ma da'utani wa rajautani, ghafartu laka 'ala ma fika wa la ubali. Ya ibna Adam, law balaghat dhunubuka 'ananas sama', thumma istaghfartani, ghafartu laka wala ubali." Wahai anak Adam, selama engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku akan mengampuni dosamu dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, seandainya dosamu mencapai awan di langit, kemudian engkau memohon ampunan kepadaku, niscaya aku akan mengampunimu dan aku tidak peduli. Hadis ini menegaskan bahwa tidak ada batasan bagi ampunan Allah selama seorang hamba benar-benar bertaubat dengan hati yang ikhlas. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya membuka pintu ampunan, tapi juga mengajak hamba-hambanya agar tidak berputus asa dari rahmat-Nya. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Az-Zumar ayat 53. "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini memberikan harapan besar bagi kita semua, bahwa sebesar apapun dosa yang kita perbuat, pintu taubat tetap terbuka luas selama kita mau kembali kepada Allah dengan penuh penyesalan dan tekad untuk memperbaiki diri. Taubat sejati tidak hanya berhenti pada ucapan istighfar, melainkan harus dibarengi dengan amal soleh sebagai bentuk kesungguhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat 70, "Illa man taba wa amana wa 'amila salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima." Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh, maka mereka itu akan Allah ganti kejahatan-kejahatan mereka dengan kebaikan. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini menjadi motivasi besar agar kita tidak hanya menyesali kesalahan, tetapi juga memperbanyak amal baik yang akan mengganti dosa-dosa kita menjadi pahala. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai kemurahan Allah kita jadikan alasan untuk terus bermaksiat. Jangan sampai kita menunda taubat dengan anggapan masih muda, masih sehat, dan masih punya banyak waktu. Al-Quran menegaskan bahwa ada dua waktu di mana taubat tidak lagi diterima. Pertama, ketika ajal menjemput. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 18, "Walaisat at-taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al-an." Dan tidaklah diterima taubat itu dari orang-orang yang terus melakukan kejahatan hingga ketika datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah ia berkata, "Sungguhnya saya bertaubat sekarang." Waktu yang kedua adalah pada saat hari kiamat tiba. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 158, "Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl." Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Tuhanmu, tidaklah berguna lagi iman seseorang yang belum beriman sebelumnya atau ia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Ayat ini mengingatkan kita bahwa menunda taubat adalah kerugian besar. Maka jangan tunggu tua, jangan tunggu sakit, jangan tunggu ajal menjemput. Segeralah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selagi kesempatan masih terbuka. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pasti diampuni dosa-dosanya pun memberi teladan dengan memperbanyak istighfar. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau bersabda, "Ya ayyuhan nas, tubu ilallah, fa inni atubu fil yaumi ilaih mi'ata marrah." Wahai sekalian manusia, bertaubatlah kepada Allah, karena sesungguhnya aku bertaubat kepadanya 100 kali dalam sehari. Jika Nabi saja yang terjaga dari dosa senantiasa bertaubat, maka kita yang penuh dosa tentu lebih pantas lagi untuk memperbanyak istighfar dan memohon ampun. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari uraian tadi kita belajar bahwa taubat adalah jalan kembali menuju kasih sayang Allah. Taubat adalah pintu yang selalu terbuka selagi kita tidak menutupnya sendiri dengan kelalaian. Karena itu janganlah menunda, janganlah menunggu esok. Mari mulai hari ini kita bersihkan hati, bersihkan lisan, dan bersihkan perbuatan dengan memperbanyak istighfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira." Beruntunglah bagi seseorang yang dalam catatan amalnya banyak tertulis istighfar. Jika setiap hari kita menghiasi hidup dengan istighfar, catatan kita kelak penuh dengan permohonan ampun. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk segera bertaubat, memperbanyak amal soleh, dan dijauhkan dari sifat menunda-nunda. Mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikan taufiknya, mengampuni dosa-dosa kita, serta menutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma ij'alna minat tawabin, waj'alna minal mutatahhirin, wakhtim hayatana bihusnil khatimah, wala taj'al akhira kalamina fid dunya, illa la ilaha illallah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Keberadaan masjid sebagai tempat ibadah umat muslim di Indonesia sungguh luar biasa. Jika dikalkulasikan, jumlah masjid di Indonesia telah mencapai angka jutaan bangunan. Dari jutaan lebih masjid itu, ada beberapa masjid yang harus diketahui dan dikunjungi. Masjid Istiqlal adalah masjid yang terbesar di Indonesia dan bahkan di Asia Tenggara. Masjid ini dibangun pada tahun 1970 oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, dan berlokasi di DKI Jakarta.
1: Ka'ab Al-Akbar pernah ditanya, bagaimanakah yang dimaksud dengan durhaka kepada kedua orang tua itu? Seraya dia menerangkan, bahwa durhaka kepada kedua orang tua itu ialah, jika ayah atau ibunya menemui, maka ia tidak berlaku baik atau sopan terhadap keduanya. Jika orang tuanya menyuruh, maka ia tidak menaati perintah dari keduanya itu. Jika ibu bapaknya meminta sesuatu, ia tidak memberinya. Dan jika keduanya memberikan amanat kepadanya, niscaya ia mengkhianatinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua dosa itu azabnya ditunda oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai hari kiamat, kecuali orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Sesungguhnya Allah akan mempercepat azab kepadanya, dan Allah akan menambah umur seorang hamba jika ia berbuat baik kepada ibu bapaknya. Bahkan Allah akan menambah kebaikannya kepada siapa saja yang berbuat baik kepada ibu bapaknya, serta memberi nafkah kepada mereka jika diperlukan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada empat golongan yang Allah berhak tidak memasukkan mereka ke dalam syurga, bahkan tidak dapat merasakan nikmat yang ada di dalamnya, yaitu peminum khamar, orang yang makan riba, orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, dan orang yang berani durhaka kepada ibu bapaknya, kecuali kalau mereka itu mau bertobat. Hadis riwayat Hakim.

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Tidak hanya untuk makanan saja tumbuh-tumbuhan diciptakan Allah, melainkan juga sebagai pemandangan yang indah yang berguna bagi manusia sekelilingnya, dan juga sebagai sumber daya alam. Pernahkah terpikir bagaimana suatu jenis tumbuhan menutup gunung-gunung dan lereng-lerengnya yang menjadikannya pemandangan yang indah? Atau hamparan tetumbuhan yang berwarna-warni di bumi ini dulu tercipta? Bumi, tempat manusia hidup, dilengkapi dengan gunung-gunung dan sungai-sungai. Ketika sampai ke muara dan bertemu dengan laut, air sungai yang tawar pun berubah menjadi payau sebelum ke laut. Dan beberapa jenis ikan hidup di situ sebagai sumber daya alam yang diperlukan manusia. Betapa maha pengasih lagi maha penyayang Allah terhadap hambanya. Dalam surat Fushilat ayat 12 dikatakan, maka Dia menjadikannya 7 langit dalam 2 masa, dan Dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya. Dan kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang, dan kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikian ketentuan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Ya Nabi Allah, curahan cinta selalu untukmu. Di dalam surah Ar-Rahman ayat 10, 11, 12, dan 13 dikatakan, dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluk-Nya. Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon korma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang berkulit, dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu

0: kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau gak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: Banyak hewan dikenal menyukai rasa manis, tetapi hal itu tidak berlaku bagi kucing. Meski sering diberi makanan manis oleh manusia, kucing sebenarnya tidak mampu merasakan rasa tersebut. Penelitian di bidang genetik menunjukkan bahwa kucing tidak memiliki reseptor rasa manis yang berfungsi. Studi yang dipublikasikan oleh peneliti dari Monell Chemical Sciences Center menemukan bahwa gen reseptor manis pada kucing mengalami mutasi sehingga tidak aktif. Akibatnya, berbeda dengan manusia atau anjing, kucing tidak dapat mendeteksi rasa manis dan lebih tertarik pada makanan yang kaya protein seperti daging.
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

Program 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tahukah Anda, tanggal 5 Agustus ternyata punya deretan catatan sejarah penting, baik skala dunia ataupun nasional, yang menarik banget untuk kita renungkan beberapa di antaranya, saking banyaknya nih pendengar. Kalau di tahun 1930, tepat di tanggal ini, lahir seorang pahlawan penerbangan dan astronom ternama dunia. Siapa lagi kalau bukan Neil Armstrong, yang keberhasilannya di misi Apollo 11 bukan sekedar kemenangan sains, tapi pengingat buat kita semua bahwa batasan manusia itu seringkali cuma ada di dalam pikiran kita sendiri loh. Bener itu. Seperti kata-kata ikoniknya, kalau di dalam dalam bahasa Indonesia kurang lebih artinya, langkah kecil yang konsisten bisa membawa dampak yang sangat luar biasa. Itu dikatakan oleh Neil Armstrong, karena dia berhasil membuktikannya. Kemudian selain itu pendengar, di tanggal yang sama 5 Agustus, tahunnya beda, 1962, ini ada satu catatan sedih. Nelson Mandela ditangkap sebelum akhirnya menjalani penahanan selama 27 tahun demi untuk memperjuangkan kesetaraan dan keadilan di Afrika Selatan. Sebuah dedikasi serta daya tahan mental yang luar biasa dari Mandela ini membuktikan bahwa perjuangan atas sebuah nilai kebenaran tidak akan pernah sia-sia, sehebat apapun rintangan yang menghadang. Kita bisa belajar dari itu. Jadi dari Neil Armstrong kita belajar untuk berani bermimpi setinggi langit. Sementara dari Nelson Mandela kita belajar tentang keteguhan hati pendengar. Jadi apapun mimpi atau perjuangan yang sedang kita upayakan hari ini, pegang terus dua hal itu, keberanian dan ketahanan. Ketahanan dan keteguhan hati maksudnya. Semoga ini bisa menginspirasi Anda. Selamat melanjutkan aktivitas untuk Anda yang masih terus beraktivitas. Sementara yang masih berkendara, belum sampai juga di tempat tujuan, hati-hati di jalan. Jangan lupa tingkatkan kewaspadaan, jadilah pengguna jalan yang bijak, yang juga memikirkan keselamatan pengguna jalan yang lain.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Programa 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pada kesempatan petang hari ini kami coba buka lembar sejarah beberapa peringatan terkait tanggal 5 Agustus yang ternyata menghadirkan sejumlah peringatan baik nasional ataupun internasional dengan latar sejarah berbeda. Jadi ada 3 momentum yang cukup dikenal masyarakat, kurang lebih ya. Ketiga momentum ini kaitannya dengan organisasi perempuan, kemudian keselamatan jalan, satu lagi apresiasi terhadap hasil laut. Oke, satu persatu kita buka. Di Indonesia, 5 Agustus diperingati sebagai Hari Dharma Wanita Nasional. Sejak organisasi ini berdiri di tahun 1974. Jadi momentum ini menandai perjalanan organisasi istri aparatur negara dalam mendukung pembangunan keluarga dan masyarakat. Karena tahun 1974 itu dibentuk atas prakarsa Ibu Negara waktu itu, Ibu Tien Soeharto bersama Menteri Dalam Negeri. Kemudian sejak awal berdiri memang Dharma Wanita diarahkan untuk memperkuat solidaritas, pemberdayaan perempuan, dan ketahanan keluarga. Tapi kemudian perannya berkembang melalui berbagai kegiatan pendidikan, ekonomi, serta sosial budaya bagi anggotanya dan juga bagi masyarakat di sekitarnya. Kemudian memasuki era reformasi, organisasi ini melakukan perubahan besar-besaran dengan meninggalkan muatan politik pemerintahan. Jadi, nama Dharma Wanita kemudian berubah menjadi Dharma Wanita Persatuan setelah Musyawarah Nasional Luar Biasa di tahun 1999. Karena itu, Hari Dharma Wanita Nasional ini berbeda dengan ulang tahunnya Dharma Wanita Persatuan. Jadi kalau ulang tahun Dharma Wanita Persatuan itu setiap tanggal 7 Desember mengikuti momentum perubahan pada masa reformasi. Kemudian selain peringatan nasional, ada juga yang skala internasional. 5 Agustus ini ternyata banyak dikenal masyarakat sebagai Hari Lampu Lalu Lintas Internasional, sebuah momentum untuk mengenang pemasangan sistem lampu lalu lintas listrik pertama di dunia di tahun 1914. Perangkat ini dipasang di Amerika Serikat. Kemudian sistem awal ini menggunakan lampu merah dan hijau sebagai tanda berhenti maupun berjalan. Jadi pada era itu petugas mengendalikannya secara manual dari pos khusus agar arus kendaraan tidak bergerak bersamaan. Intinya dari peringatan ini, kehadiran lampu lalu lintas menjadi tonggak penting dalam pengelolaan mobilitas perkotaan modern. Kemudian pendengar, peringatan ini juga mengingatkan pengendara untuk secara bijak menjadi pengguna jalan yang baik, yang menaati sinyal demi menjaga ketertiban dan mencegah kecelakaan. Satu lagi, pada tanggal yang sama masyarakat di sana juga memperingati Hari Tiram. Ini jadi kesempatan untuk mengapresiasi salah satu hasil laut yang dikenal luas dalam kuliner. Tiram ini bisa disajikan mentah atau gimana kalau mentah ya, mau dipanggang, digoreng, atau diolah jadi sup dan beragam hidangan. Karakter rasanya dipengaruhi jenis tiramnya masing-masing serta kondisi perairan tempat hewan ini berkembang. Di balik nilai kuliner, tiram ternyata juga mempunyai peran penting untuk kesehatan ekosistem pesisir. Jadi salah satu kehebatan hewan ini adalah membantu menyaring air sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai organisme laut. Itu beberapa peringatan, sebuah momentum untuk mendorong kesadaran bersama mengenai pelestarian pesisir dan keberlanjutan sumber daya laut. Ada 3 peringatan yang kami sampaikan pada kesempatan petang ini, memiliki ruang lingkup yang berbeda memang, tetapi menyampaikan pesan yang sama-sama penting loh. Jadi 5 Agustus juga menghubungkan pemberdayaan perempuan dengan keselamatan jalan dan kepedulian terhadap lingkungan pesisir.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati iki lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sing salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbaknya ini juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Mbaknya dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Kok dodolan ora iso ngalah?
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?
4: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
5: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
5: Hah? Emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.

Terima kasih pendengar, Anda masih setia menyimak persembahan kami RRI Jember Programa 1. Waktu berputar begitu cepat ya, gak terasa sudah pukul 18:30 waktu Indonesia Barat. Sudah semakin redup di luar sana. Kalau di dalam studio sih terang benderang, di luar redup sekali. Suasana petang jelang malam ini sangat seksi. Apalagi kalau Anda termasuk salah satu dari sekian banyak orang yang suka menikmati pemandangan langit. Wah, ini sangat yang saat yang sangat pas gitu ya. Oke, bicara tentang langit, tahukah Anda di bulan Agustus ini ternyata ada sejumlah fenomena langit yang menarik untuk kita amati bersama. NASA mengungkapkan itu dalam lamannya kemarin. Jadi tertanggal 4 Agustus nih, hari Selasa, disebutkan peristiwa yang menjadi sorotan antara lain gerhana matahari total, terus ada hujan meteor Perseid, kemudian Venus akan tampak terang setelah matahari terbenam, disusul ada gerhana bulan sebagian pada akhir Agustus. Lalu ada gerhana matahari total, ini akan berlangsung pada 12 Agustus mendatang. Tapi fenomena itu tidak bisa dinikmati di Indonesia karena akan melintasi wilayah Rusia bagian utara, Greenland, Islandia, Spanyol bagian utara, terus sebagian Portugal, di sejumlah wilayah Amerika Serikat juga, mulai Alaska sampai ke North Carolina. Gerhana hanya akan terlihat sebagian, katanya begitu. Kemudian pada malam yang sama, hujan meteor Perseid juga diperkirakan mencapai puncak sampai dini hari tanggal 13 Agustus. Catat pendengar. Tapi bisa nggak di Indonesia? Fenomena tahunan yang luar biasa ini terjadi ketika bumi melewati jalur debu yang ditinggalkan oleh komet Swift Turtle. Dan NASA menyebut bahwa kondisi langit akan mendukung pengamatan hujan meteor ini karena pas gitu cuacanya. Terus untuk pengamat benda-benda langit yang ingin menikmati fenomena langit ini disarankan mencari lokasi yang gelap dan terbuka. Iya. Lalu apalagi di Indonesia kita nggak bisa menikmati, termasuk gerhana matahari total juga nggak bisa. Kemudian apalagi ini menutup rangkaian fenomena langit di bulan Agustus, ada gerhana bulan sebagian. Itu terjadi pada malam 27 sampai 28 Agustus. Ini dari lamannya NASA, pendengar. Kemudian kita bergeser ke informasi yang lain. Khusus untuk Anda yang penikmat pemandangan langit, pasti Anda juga suka. Biasanya orang-orang yang menyukai fenomena langit itu suka juga googling hal-hal yang terkait dengan angkasa, ya enggak? Yang merasa pasti jawab iya. Oke, kami coba membuka beberapa hal terkait dengan planet yang kita tinggali sekarang ini, planet bumi. Tahu enggak Anda bahwa setiap tahun bumi itu mengalami satu momen astronomi penting yang berdampak besar terhadap pola musim, kemudian durasi siang dan malam, hingga iklim global. Nah, momen ini dikenal sebagai solstice Juni atau titik balik matahari di bulan Juni dan Desember, yang menandai hari terpanjang dalam setahun di belahan bumi utara dan hari terpendek di belahan bumi selatan. Jadi karena kita tinggal di Indonesia, maka tidak terlalu nampak sekali perbedaan. Kami coba flashback setahun yang lalu, 5 Agustus 2025. Ini sempat rame kemarin itu, tahun kemarin itu mendengar disebut bahwa itu adalah hari terpendek. Jadi tanggal 5 Agustus 2025 hari terpendek di belahan bumi yang lain begitu. Kalau di Indonesia kita tidak merasakan, sama aja 24 jam. Oke, balik lagi ke solstice. Istilah solstice ini sendiri berasal dari bahasa Latin
yang merujuk pada momen ketika ada pergerakan semu matahari ke utara atau selatan tampak berhenti sebelum berbalik arah. Jadi gak tahu ya buat Anda menarik apa enggak. Buat kami ini, buat saya ini unik gitu mendengar. Kalau kita mau mengutak-atik kaitannya dengan bumi, kemudian perputarannya dan efeknya juga pada waktu yang kita jalani sepanjang hari. Kita sudah terlanjur memahami konsep bahwa dalam sehari itu ada 24 jam. Padahal tidak seutuhnya seperti itu setiap hari. Ada saatnya ternyata kurang dari 24 jam. Jadi kurang sekian menit kita. Bagi kita yang hidup di dunia modern, titik balik matahari ini adalah momen untuk mengingat rasa hormat dan pemahaman masyarakat kuno terhadap langit. Kami coba buka catatan sejarah kaitannya dengan ini. Sekitar 5.000 tahun lalu mendengar, manusia bumi ini menempatkan batu-batu raksasa membentuk lingkaran di sebuah dataran luas di wilayah yang kini kita kenal sebagai Inggris, dan menyelaraskannya dengan matahari terbit saat titik balik matahari Juni. Jadi kita mungkin tidak akan pernah sepenuhnya memahami ya makna istilahnya Stonehenge. Namun jelas bahwa pengetahuan semacam ini tidak terbatas pada satu wilayah saja loh. Karena pada periode yang hampir sama ketika Stonehenge dibangun di Inggris, ada dua piramida besar dan kemudian ada juga Sphinx, ini didirikan di pasir Mesir. Jadi kalau kita boleh mengutak-atik, jika misalnya kita berdiri di dekat Sphinx pada saat titik balik matahari musim panas dan memandang ke arah dua piramida, maka kita akan melihat matahari itu terbenam tepat di antara keduanya. Wow, keren sekali. Setiap tahun ribuan orang berkumpul di Stonehenge ini untuk merayakan titik balik matahari atau equinox istilah sekarang. Menunggu fajar muncul, menyingsing. Ini sebagai simbol pergantian musim. Panjang dan lebar kalau kita bicara tentang planet bumi, kemudian matahari, pergerakannya, durasi siang dan malam berdasarkan solstice yang kita yakini dan kita jalani hingga hari ini. Tapi sangat menarik. Anda ingin belajar lebih banyak, boleh googling-googling sekarang. Dunia ada di ujung jari, sejarah dan berbagai kepandaian, kepintaran, bekal untuk kita bisa berpikir lebih luas dari sudut pandang yang berbeda bisa kita dapatkan melalui dunia digital. Jadi Anda harus bisa memanfaatkan sebaik mungkin keutamaan atau kelebihan dari digital yang sudah kita jalani hingga hari ini. Pinter-pinter saja kita pergunakan. Jangan hanya scroll-scroll saja. Selamat petang untuk para sahabat yang sudah menyapa sedari tadi. Wah, dari jam 3 sudah ada yang menyapa, terima kasih. Yang ingin berbagi informasi, lagi-lagi kami ingatkan jalur WA Pro 1 RRI di Jember. Bisa Anda pergunakan ya. Jadi di 0811 3040 911. 0811 3040 911. Anda bisa sampaikan berbagai informasi di sana, baik yang berupa foto, ini harus dilengkapi dengan narasi atau keterangan yang jelas, kemudian yang berupa video juga demikian. Yang terpenting adalah cantumkan nama Anda dan di mana Anda berdiri atau tinggal atau domisilinya saat ini. Kami tunggu, siapa tahu informasi yang Anda berikan ini bermanfaat, sangat bermanfaat untuk pendengar yang lain.

0: misi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Mas, ini mas, baksonya mas.
4: Udah nyampe baksonya.
5: Iya, masih panas nih.
4: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh, ngapa kamu diem?
5: Mangkoknya, Sen. Tuker sih, Sen. Yang itu aja.
4: Emang kenapa mangkok kamu, Leh?
5: Saya mau yang itu.
4: Apa bedanya mangkok saya ini?
5: Ada gambar ayamnya.
4: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
5: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak, saya nggak mau makan lah.
4: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya, baksonya beda? Apa gimana?
5: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
4: Ay, ngeyel bener kamu ini, Leh.
6: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Chenghua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

Program 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, setiap ruang pulih itu selalu lahir dari kerelaan untuk tidak menyerah pada keadaan. Jadi jika hari ini kita sedang membangun fondasi pribadi, semoga itu menjadi fondasi pribadi yang kokoh. Dan untuk Anda yang sedang berusaha meskipun menghadapi hal-hal berat, misalnya jika hari ini terasa berat gitu ya, ingat bahwa kekuatan terbesar Anda tidak diukur saat segalanya berjalan mudah, tapi justru dari bagaimana kita memilih untuk bangkit dan melangkah tegak jika memang hari ini kita menjumpai banyak kendala. Oke, tetap tangguh, tetap cerdas dalam melangkah, dan selamat beristirahat untuk Anda yang sudah sampai di rumah, bertemu dengan orang-orang terkasih, dan melepas penat hari ini. Yang sedang melanjutkan aktivitas, selamat beraktivitas. Beberapa menit lagi, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung dengan Pro3 Jakarta untuk menyimak warta berita. Selepas itu, saya akan balik lagi temani Anda. Tetap bersama kami, RRI Jember, Program 1.

0: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro 3 Jakarta.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Situasi di dalam negeri sangat-sangat mantap. Dan perkembangan semua terjadi di dalam negeri masih dalam kendali kita semua. Kendali Panglima, kendali Kapolri.
2: Kita bisa tembus 5.29 itu sudah cukup baik dengan keadaan seperti itu. Tapi ke depan saya yakin di triwulan ke 3-4 kita akan dorong ke arah yang lebih cepat.
0: Menko Polhukam memastikan kondisi politik dan keamanan nasional tetap aman dan kondusif. Menteri Keuangan menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5.29% sudah cukup baik. Korea Utara mengecam uji coba rudal jelajah Tomahawk yang dilakukan oleh Jepang. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 5 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, memastikan kondisi politik dan keamanan nasional tetap aman dan kondusif jelang peringatan HUT RI ke-81. Yurika Fitri melaporkan selengkapnya.
3: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago bersama Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, dan Kepala BIN menggelar keterangan pers usai rapat koordinasi di kantor Kemenko Polkam Jakarta pada hari ini. Rapat koordinasi membahas penguatan sinergi dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional. Dalam keterangan persnya, Menko Polkam mengatakan pemerintah memastikan seluruh jajaran terus bekerja menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah menjamin program-program yang saat ini berjalan sangat bergantung pada stabilitas politik dan keamanan. Untuk itu, pemerintah mengajak seluruh masyarakat bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif. Ditambah Menko Polkam, kondisi keamanan di Jakarta dan sejumlah kota besar hingga kini tetap terkendali. Stabilitas tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan serta aktivitas masyarakat.
1: Situasi di dalam negeri sangat-sangat mantap. Dan perkembangan semua terjadi di dalam negeri masih dalam kendali kita semua. Kendali Panglima, kendali Kapolri, dan kendali masalah BIN, intelijen, masalah itu juga terus diikuti dan selalu kita berkoordinasi.
3: Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, Menko Polkam juga meminta kepada masyarakat untuk lebih bijak menggunakan media sosial karena penyebaran informasi yang belum terverifikasi dinilai berpotensi memicu keresahan di tengah masyarakat. Sementara itu, Menko Polkam juga menegaskan pemerintah tidak akan mentoleransi penyebaran hoaks maupun fitnah yang melanggar hukum, di mana aparat akan menindak tegas setiap pelaku sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Saya ingin pada kesempatan ini, kami bersepakat untuk menyampaikan kepada masyarakat supaya tidak terganggu dengan masalah itu. Kami menanganinya semua. Dan pada kesempatan yang baik ini juga saya ingin katakan bahwa kondisi masyarakat kita juga tidak seperti apa yang disampaikan yang disebarkan melalui media sosial itu.
3: Sementara itu, ditambahkan Menko Polkam, pemerintah berharap seluruh elemen bangsa menjaga persatuan, ketertiban, dan keamanan menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, di mana sinergi pemerintah, aparat, media, dan masyarakat dinilai menjadi kunci terciptanya stabilitas nasional. Dari kantor Menko Polkam Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan, di tengah tekanan ketidakpastian global yang tinggi, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5.59% di triwulan 2 2026 dinilai sudah cukup baik. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Dalam keterangan pers di Gedung Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5.29% di triwulan 2 2026 sudah cukup baik. meskipun pertumbuhannya di bawah perkiraan pemerintah sebesar 5,4%. Menurut Menkyu Purbaya, pada triwulan 2 perekonomian Indonesia mengalami tekanan yang tinggi dampak dari ketidakpastian global, utamanya disebabkan oleh kenaikan harga minyak mentah dunia. Namun Purbaya menegaskan akan menggenjot pertumbuhan ekonomi pada triwulan 3 dan 4 menuju ke level 6%.
2: Kita bisa tembus 5,29 itu sudah cukup baik di tengah keadaan seperti itu. Tapi ke depan saya yakin di triwulan ke 3-4 kita akan dorong ke arah yang lebih cepat di akhir tahun menuju 6% dengan maksimalkan semua engine-engine of growth yang ada di perekonomian pendahulu tadi, menambah uang di perekonomian.
4: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2026 disampaikan Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Edi Mahmud dalam keterangan pers hari ini. Menurut Edi, pertumbuhan ekonomi triwulan 2 sebesar 5,29%. Sumber utamanya adalah konsumsi rumah tangga yang ditopang oleh momen perayaan Hari Besar Keagamaan.
5: Konsumsi rumah tangga masih menjadi sumber pertumbuhan terbesar, yakni sebesar 2,67%. Konsumsi rumah tangga tumbuh menguat didorong oleh momen hari libur dan hari besar keagamaan. Subkomponen konsumsi rumah tangga yang tumbuh tinggi adalah restoran dan hotel, tumbuh 6,47%, transportasi dan komunikasi tumbuh sebesar 5,71%.
4: Selain konsumsi rumah tangga, sumber pertumbuhan ekonomi utama di triwulan 2 2026 menurut laporan BPS adalah meningkatnya investasi pemerintah dan swasta serta konsumsi pemerintah seiring dengan meningkatnya realisasi belanja pemerintah pada triwulan 2 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran korupsi dana hibah Pokmas Jatim yang mengalir kepada keluarga anggota DPR RI usai penyidik KPK menemukan indikasi pengalian aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Herul Umam melaporkan selengkapnya.
6: Berapa saksi-saksi yang sudah dijadwalkan diperiksa?
7: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran dana korupsi dana hibah pokok masyarakat Jawa Timur yang mengalir kepada keluarga anggota DPR Anwar Sadat. Pendalaman dilakukan setelah penyidik menemukan indikasi pengalian aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dilakukan untuk mendukung proses pemulihan aset recovery. Salah satu saksi yang diperiksa ialah Muhammad Haikal Ismail Sadat yang merupakan putra dari Anwar Sadat. Menurut Taufik, penyidik menemukan indikasi bahwa sebagian hasil tindak pidana korupsi telah diubah menjadi aset. Dugaannya dengan menggunakan nama anggota keluarga maupun pihak lain. Taufik menjelaskan bahwa penyidik perlu mengkonfirmasi temuan tersebut kepada keluarga tersangka.
6: Berapa saksi-saksi yang sudah dijadwalkan diperiksa oleh tim, karena memang penyelesaian perkaranya khusus yang penahanan terhadap 4 tersangka kemarin sudah akan difinalkan untuk berkas perkaranya ya. Jadi materinya mungkin terkait dengan aset-aset recovery. Jadi ada beberapa yang memang disampaikan oleh tim, dilaporkan bahwa ada aliran-aliran hasil tindak pidana yang kemudian dijadikan dalam bentuk aset gitu. Nah, ini perlu dikonfirmasi baik itu kepada keluarga tersangka maupun pihak-pihak lain yang diketahui oleh tim hasil penelusurannya itu menggunakan atas nama keluarga dan pihak-pihak lain.
7: Sebelumnya memang pada hari Selasa kemarin KPK melakukan penjadwalan terhadap Muhammad Haikal Ismail Sadat bersama seorang saksi lainnya. Namun juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa Haikal mangkir tanpa ada keterangan.
8: MHI selaku pihak swasta yang bersangkutan tidak hadir. Penyidik masih menunggu konfirmasinya karena tentu akan dipertimbangkan untuk penjadwalan pemeriksaan ulang. Karena pada prinsipnya keterangan dari setiap saksi adalah untuk membantu dalam melengkapi alat bukti pada pengungkapan perkara tersebut.
7: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka, terdiri atas 4 penerima suap dan 17 pemberi suap. KPK menduga Anwar Sadat memperoleh alokasi dana hibah senilai 291,5 miliar selama periode 2019 hingga 2022. Dari jumlah itu, ia diduga meminta komitmen biaya sebesar 15 hingga 20% kepada pihak yang mengajukan permohonan dana hibah. Selain itu, KPK telah menyita sejumlah aset milik Anwar Sadat dan stafnya Bagus Wahyudiono sekitar 22 miliar rupiah. Aset tersebut berupa tanah, rumah, ruko, apartemen, gedung olahraga, hingga SPBE yang berada di wilayah Jawa Timur. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bea Cukai Tanjung Priok berhasil menggagalkan upaya penyeludupan sebanyak 5 unit sepeda motor gede bekas dalam kondisi terurai yang biasa disebut dengan completely knocked down atau CKD. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
9: Akhir Desember dan kemudian sampai
10: Bea Cukai Tanjung Priok menggagalkan upaya penyelundupan 5 unit sepeda motor gede bekas dalam

0: mengatakan pengungkapan kasus berawal dari hasil analisis intelijen dan juga pemindaian Sinar X terhadap dua peti kemas impor asal Tiongkok. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan 5 unit sepeda motor Harley Davidson bekas dalam kondisi terurai lengkap. Selain itu, pada 2026, Bea Cukai Tanjung Priuk juga mengungkap upaya pemasukan 20 unit rangka bekas sepeda motor Harley Davidson.
1: Di mana di dalam pemberitahuan impor tidak sesuai dengan yang sebenarnya di dalam dikemas. Jadi penindakan ini adalah beberapa rangkaian atau dokumen atas importasinya. Untuk pelanggaran, ini melanggar pemasukan importasi kendaraan bermotor bekas yang melanggar peraturan Menteri Perdagangan nomor 24 tahun 2025.
0: Sementara itu, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priuk AKBP Al-Rashidin Fajri mengatakan keberhasilan pengungkapan tersebut menunjukkan keseriusan aparat yang di dalam menjalankan amanat pemerintah untuk memberantas tindak pidana di bidang kepabeanan yang dapat mengganggu iklim usaha nasional.
2: Tentunya barang-barang yang tidak terkualifikasi dengan baik itu memiliki potensi membahayakan keselamatan pengendaranya di jalan yang merupakan juga tugas dan tanggung jawab kami.
0: Diketahui motor tersebut tidak diberitahukan secara benar dalam dokumen kepabeanan. Impor kendaraan bermotor bekas tersebut melanggar ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2025 yang melarang impor kendaraan bermotor bekas ke wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Presisi, boleh ya, Bapak?
4: Pemerintah mempercepat proyek jaringan gas dalam pemenuhan gas rumah tangga untuk mewujudkan kemandirian energi nasional. Joshua Sihombing menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Jaringan gas untuk rumah tangga atau JARGAS adalah salah satu program prioritas nasional yang bertujuan menyediakan.
6: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakkom Republik Indonesia Muhammad Kodari mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini tengah menggencarkan pengembangan jaringan gas JARGAS untuk memenuhi kebutuhan gas rumah tangga nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di kantor Bakkom RI hari ini, Kodari menjelaskan pemanfaatan JARGAS yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini memberikan banyak manfaat. Program JARGAS ini dikatakan Kepala Bakkom RI Kodari menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab dengan dioptimalkannya jaringan gas tersebut, maka ketergantungan Indonesia terhadap kebutuhan pemakaian liquefied petroleum gas LPG rumah tangga akan berkurang dan teralihkan.
5: Program ini mendukung diversifikasi energi melalui pemanfaatan gas bumi domestik untuk menggantikan LPG atau liquefied petroleum gas, sehingga bisa mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor dan memperkuat ketahanan energi nasional. Tadi saya sudah sebutkan bahwa impor sekitar 72% setiap tahunnya dari kebutuhan dalam negeri. Dengan demikian, JARGAS merupakan langkah strategis pemerintah untuk membuat pasokan energi Indonesia lebih mandiri dan stabil.
6: Sementara itu sebelumnya, Wakil Menteri dan Sumber Daya Mineral Wamen ESDM, Yulio Tanjung, saat meninjau fasilitas Pressure Reducing Station, PRS PNG di Sleman, Yogyakarta beberapa waktu lalu mengatakan bahwa Kementerian ESDM tengah mendorong percepatan pembangunan 160 ribu sambungan rumah jaringan gas bumi tahun 2026 untuk memastikan penggunaan jaringan gas hingga ke rumah masyarakat sebagai upaya mempermudah akses energi yang lebih efisien. Yulio menuturkan pada tahun 2027, pemerintah berencana menambahkan target jangkauan pembangunan sambungan rumah jaringan gas bumi.
7: Jadi untuk tahun 2026 ini, kita kan ada target 160 ribu satuan sambungan rumah tangga. Ini di berbagai kota, ini akan itu dilakukan proses percepatan. Dan tahun depan, ini dari pembiayaan APBN, itu justru kita akan tingkatkan totalnya menjadi 1 juta satuan sambungan rumah. Jadi ini kita juga lagi persiapkan untuk anggaran tahun 2027.
6: Diketahui untuk pembangunan jaringan gas nasional, pemerintah telah mencanangkan 1.450.000 sambungan rumah akan terpasang gas bumi hingga pada tahun 2029. Pengerjaan proyek ini dilakukan dengan menggunakan 3 skema penganggaran, yakni APBN, kerjasama pemerintah dengan badan usaha KPBU, dan investasi BUMN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kota Depok menggelar Job Fair 2026 untuk memperluas kesempatan kerja dan mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan dengan melibatkan 25 perusahaan yang menyediakan ribuan lowongan kerja. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
8: Pemerintah Kota Depok terus berupaya memperluas kesempatan kerja di tengah tantangan ketenagakerjaan. Salah satunya melalui penyelenggaraan Job Fair 2026 yang menghadirkan 25 perusahaan dengan total 1.286 lowongan pekerjaan. Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah mengatakan tantangan ketenagakerjaan saat ini tidak hanya membuka lapangan pekerjaan. Pemerintah juga harus mengurangi kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dan kebutuhan dunia usaha.
9: Ada sebuah kolaborasi yang terbangun dengan baik. Tadi ada dinas-dinas lain juga ikut, pacang camat juga para hadir. Dan kolaborasi seperti inilah menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif, produktif, dan mampu menjawab kebutuhan dunia usaha serta dunia industri. Pembangunan ketenagakerjaan merupakan salah satu prioritas pemerintah Kota Depok.
8: Untuk itu, pemerintah Kota Depok terus memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan lembaga pelatihan. Selain Job Fair, pemerintah juga menjalankan berbagai program pelatihan kerja serta pemagangan guna meningkatkan daya saing tenaga kerja. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Depok, Nesi Anissa Handari, mengatakan Job Fair tahun ini juga menghadirkan layanan walk-in interview serta kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.
10: Dan penyelenggaraan Job Fair Kota Depok tahun 2026 adalah yang pertama memperluas akses masyarakat terhadap informasi lowongan kerja, yang kedua memfasilitasi pertemuan langsung antara pencari kerja dengan perusahaan penyedia lapangan kerja.
8: Job Fair Depok 2026 berlangsung hingga 5 Agustus di Depok Town Square. Selain menyediakan 6 perusahaan yang menggelar walk-in interview, kegiatan ini juga menghadirkan lowongan bagi lulusan SMP hingga sarjana, termasuk formasi khusus bagi penyandang disabilitas. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Ya, pendengar kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan informasi perkiraan cuaca yang akan disampaikan oleh BMKG dan akan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.

Ya, kita beralih ke informasi mancanegara. Korea Utara mengecam uji coba rudal jelajah Tomahawk yang baru-baru ini dilakukan oleh Jepang di wilayahnya. Seperti dikutip dari kantor berita antara, Korea Utara mendesak masyarakat internasional untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap apa yang disebutnya sebagai ekspansionisme masa perang oleh Jepang. Dan nanti kami akan hadirkan informasi dari dunia olahraga terkait dengan jelang final Piala Presiden 2026. Panitia penyelenggara kembali menggelar konferensi pers untuk membahas sejumlah persiapan jelang partai final. Reporter kami nanti Niar Abdul Itiloli akan menyampaikan informasi selengkapnya terkait dengan jelang final Piala Presiden yang mempertemukan Persib Bandung yang akan menghadapi Persebaya Surabaya.

0: Ya, kami akan langsung menuju ke reporter kami, Niar Abdul Litiloli, yang akan menyampaikan informasi jelang final Piala Presiden 2026. Panitia penyelenggara kembali menggelar konferensi pers untuk membahas sejumlah persiapan jelang partai final. Niar.
1: Terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di kawasan Senayan, di mana beberapa saat yang lalu, tepatnya pada sore tadi, sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, digelar konferensi pers menjelang laga final atau laga pamungkas dari Piala Presiden 2026.

jelang laga final ini, termasuk beberapa isu yang berkembang belakangan terkait laga final, diantaranya seperti pertandingan yang akan digelar tanpa penonton ataupun tidak ada penjualan tiket untuk supporter, kemudian juga terkait dengan hadirnya ataupun minimnya waktu atau jeda istirahat diantara laga, di mana laga semifinal sendiri baru berlangsung untuk hari kemarin, tepatnya sekitar tanggal 4, kemudian final sudah harus digelar di tanggal 6. Dan ini tadi ada sejumlah penjelasan yang memang disampaikan dalam konferensi pers yang dihelat pada sore tadi. Salah satu penjelasan yang diberikan oleh salah satu panitia yaitu bidang pertandingan, yaitu Rizkard dari bagian Pak Rizkard dari Rizka dari bagian penyelenggara pertandingan, menyebutkan memang dari hasil MCM atau Match Coordination Meeting yang digelar kedua tim yang akan mencapai final, yaitu Persebaya dan juga Persib, telah disampaikan dan bahwa memang untuk pertandingan hingga mencapai pancai final sejak dari penyisian grup sampai partai final itu telah mendapatkan izin langsung ataupun izin dari dan telah direview oleh AFC selaku dari Konfederasi Sepak Bola Asia dan juga termasuk AFF dari Asia Tenggara, bahwa memang masih diberikan izin ataupun mendapatkan review, karena untuk pertandingan jika mengenai atau pembahasan mengenai kurangnya atau minimnya waktu istirahat bagi para pemain, ada sedikit kelonggaran dalam regulasi pertandingan, di mana jika pada umumnya sebuah pertandingan itu hanya boleh ada 5 kali pergantian pemain, sementara untuk partai final ini akan diberi keleluasaan bagi kedua tim ataupun setiap tim untuk melakukan pergantian pemain sehingga dengan 12 kali pergantian atau 12 pemain yang bisa diganti. Itu dalam artian adalah untuk menjadi salah satu pilihan jika ada keluhan dari tim terkait dengan waktu istirahat yang minim, sehingga dari masing-masing tim bisa menyesuaikan seberapa banyak pemain mereka untuk bisa bertanding atau mendapatkan menit bermain untuk bisa menjaga kebugaran para pemain, karena mengingat sebentar lagi atau sesaat lagi Liga Indonesia ataupun Super League ataupun Championship sendiri untuk Liga 2 ini akan mulai bergulir kembali, sehingga tentu kebugaran tim menjadi salah satu isu paling nyata yang digaungkan, bahwa harusnya turnamen pramusim ini bukan hanya sekedar menjadi hiburan, tapi juga menjadi persiapan tim, bukan malah membuat tim kelelahan. Sehingga dari pihak panitia penyelenggara pun memastikan bahwa dengan regulasi mereka memberikan 12 kali pergantian pemain itu adalah cara untuk mensiasati minimnya waktu istirahat antara partai semifinal dan juga partai final. Dan pada esok hari, selain partai final, itu akan juga digelar pertandingan perebutan juara 3 ataupun posisi peringkat ketiga yang akan mempertemukan Persija Jakarta dan juga Arema FC dari Malang, yang akan dihelat di Stadion Kapten Iwayan Dipta di Anyar, Bali pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sementara partai final sendiri akan dihelat di tempat yang sama namun pada pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah atau pukul 20 waktu Indonesia bagian barat. Mungkin sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari kawasan Senayan, Mirabdul Itulolipotiki RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Programa 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, kami ucapkan untuk Anda, terutama umat Hindu dimanapun Anda berada. Malam ini, sesaat lagi, akan kami hadirkan mimbar Hindu untuk Anda. Disampaikan oleh Mangku Dr. Andes Inenga Sukarya dari Parisada Hindu Dharma Kabupaten Jember, dan akan menyampaikan Dharma Wacana Keluarga Sehat Sosial dalam konsep Weda. Selamat malam, selamat menyimak.

Kudus Dharma yang saya muliakan dimanapun Anda berada. Terimalah pengenjaliman Om Swastiastu. Om. Om. Om. Om. Tetse witur warinem barga dewasi adimahi dioyonat beraja dayat uam naryana dewedem sarwam iat bustam yas coba uyam niskalanku niranjanu nirwikalpu nirakyata sude dewo eko naryanat nadwityasti kacit, yang artinya ya Tuhan Sang Hyang Widiwasa yang menguasai ketiga dunia ini, bumi, langit dan sorga. Lindungilah semua makhluk hidup ini, mulai dari Eka Permana, Dwi Permana dan Tri Permana, di mana manusia akan mengalami hidup yang sangat sempurna. Serta ampunilah semua makhluk hidup ini, serta jauhkanlah dari segala dosa-dosa. Ampunilah, jadilah kehidupan yang selalu harmonis, saling tolong-menolong dan saling ketergantungan. Umat itu Dharma saya muliakan. Minggu lalu saya telah menyampaikan Dharma Wacana bagaimana kehidupan rumah tangga di dalam menghadapi dengan kekuatan jasmani dan rohani. Malam ini saya menyampaikan Dharma Wacana tentang kehidupan rumah tangga dilihat dari sudut pandang kesehatan sosial. Jika dalam dua pembahasan terakhir kemarin Mas Dharma membatasi lingkup pada uraian manusia secara perorangan, maka untuk pembahasan selanjutnya lingkup uraian akan diperluas hingga menyentuh pada masalah manusia dalam kehidupan sosialnya. Memang pada dasarnya masing-masing orang memiliki kewajiban mutlak untuk mempertanggungjawabkan hidupnya sendiri. Untuk mewujudkan tugas tersebut tentu tergantung pada kondisi kesehatan seseorang, baik fisik maupun mental. Dari kodrat tersebut maka suka, duka, bahagia, derita yang dirasakan dalam kehidupan seseorang tergantung pada perlakuannya kepada dirinya sendiri. Kenyataan ini memang mengharuskan untuk berusaha memupuk kemampuan guna dapat mempertahankan dan mengembang kehidupannya. Di samping itu, seseorang mesti menyadari bahwa keberadaan hidupnya merupakan bagian dari sistem kehidupan dunia ini secara keseluruhan. Karena itu Mas Dharma, ia tidak dapat lepas dari hubungan dengan kehidupan lain yang juga merupakan komponen sistem tersebut. Dengan kata lain, satu kehidupan dengan kehidupan yang ada saling ketergantungan di antaranya. Ini berarti satu kehidupan tidak akan memiliki arti dalam kesendiriannya. Masing-masing komponen pun memiliki fungsi tersendiri dalam kaitan dengan sistem itu. Dan seluruh komponen yang ada memegang peranan sama penting guna menunjang keajegan sistem secara menyeluruh. Karena itu Mas Dharma, tidak ada satu komponen pun yang dapat memegang kendali mutlak secara keseluruhan. Tidak seorang pun yang di dunia ini yang mengaku paling berjasa dalam mewujudkan keajegan dunia ini. Tidak seorang pun juga dapat hidup sendiri dengan sempurna tanpa bekerja sama dengan komponen yang ada. Hukum inilah yang
oleh ajaran niti sastra dilukiskan dalam satu perbandingan singa dengan hutan. Bagaimana disuratkan di dalam sloka berikut, singa raksaning halas, halas ikang raksek hari nitiase, singa miyang wane tanpa tut pada rodang doh tikang kecari. Ruk ras beraste wane denikeng jane tinor reksanie cin cirne pade. Singhot rejurang nikang tegal ayun sampun dinondur bale. Yang artinya singa adalah penjaga hutan, akan tetapi ia selalu dijaga oleh hutan. Jika singa dengan hutan berselisih, mereka marah. Lalu singa itu meninggalkan hutan, hutannya dirusak, binasakan orang. Pohon-pohon ditebangi hingga menjadi terang. Singa yang lari tersembunyi di dalam curah atau jurang di tengah ladang, diserbu dan dibinasakan orang. Artinya apa, Mas Dharma? Bertolak dari sloka tadi ternyata bahwa antara singa dan hutan itu memang tak dapat dipisahkan. Sebagaimana halnya dengan komponen yang menjadi bagian kehidupan di alam maya ini, kenyataan ini memang merupakan nilai dasar dalam kehidupan sosial Hindu yang mesti disadari, sehingga kehidupan di dunia ini dapat berjalan dengan baik. Dalam hukum Hindu, nilai dasar tersebut tadi berakar pada satu nilai yang sering dikemukakan dalam satu sutra, yaitu rumus dalam kalimat pendek yang bersembunyi tatwa masi. Artinya bahwa masing-masing merupakan satu bagian alam makro yang berasal dari satu sumber, yaitu Brahman atau Tuhan. Karena itu seseorang yang menganut Hindu diharapkan memiliki keyakinan dan mengamalkan nilai-nilai dasar tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pengamalan nilai-nilai tersebut pada masing-masing pribadi, maka akan terciptalah kesehatan sosial yang masing-masing orang akan menyadari bahwa dirinya adalah bagian dari kehidupan dunia ini. Kesadaran yang demikian otomatis akan merupakan dorongan baginya untuk memperlakukan orang atau pihak lain sebagaimana diperlakukan dirinya sendiri. Karena yang bersangkutan telah menyadari bahwa perlakuan kepada pihak lain berarti pula perlakuan kepada dirinya sendiri. Berbuat baik kepada orang lain berarti pula memperlakukan dirinya secara baik. Sebaliknya, jika tidak ada kesadaran demikian, maka jauh kemungkinan akan dapat diciptakan kesehatan sosial. Dalam keadaan demikian, Umas Dharma, orang akan merasa bahwa dirinya lah yang paling berjasa dalam memegang kendali mutlak di dunia ini, sehingga yang bersangkutan sulit akan mau menghargai pihak lain. Menurutnya, tanpa kehadirannya dalam kehidupan sosial di bumi ini, tentu kehidupan lain tidak akan berdaya dalam hidupnya. Demikianlah, Umas Dharma, adanya dua nilai yang masing-masing berangkat dari kutub yang berbeda, sudah tentu alternatif terakhir, yaitu kondisi titik berat kesehatan sosial, tidak menjadi harapan kita semua. Lebih-lebih upaya atau cita-cita untuk mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera. Jadi Mas Dharma, kesimpulannya, seorang penganut Hindu disebut mempunyai kesadaran sosial apabila yang bersangkutan mampu mengamalkan ajaran tatwamasi dalam kehidupan sosial sehari-hari. Umat Hindu Dharma yang saya muliakan, di samping kehidupan sosial, jadi kesehatan keluarga juga merupakan tujuan yang utama di dalam membina keluarga. Dari keseluruhan uraian tadi dapat dikenali serba sedikit tentang kategori sehat fisik, kesehatan mental maupun kesehatan sosial beserta upaya untuk mewujudkannya. Selanjutnya, untuk menggambarkan bagaimana kondisi sehat
dimaksud dapat menunjang upaya mewujudkan tujuan keluarga, dalam hal ini keluarga bahagia dan sejahtera. Berdasarkan pemahaman tradisi juga ilmiah, dia akui bahwa keluarga merupakan kumpulan dari beberapa orang yang intinya terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Dalam skup yang lebih besar, luas, selain keluarga inti, kadangkala termasuk juga di dalamnya adalah kakek, nenek, cucu, ipar, saudara, sepupu, kemenakan, dan sebagainya. Untuk kategori terakhir ini, keluarga tadi disebut keluarga besar. Jadi perihal kumpulan dimaksud tadi tentu bukan hanya merupakan kumpulan beberapa orang yang kebetulan bertemu dalam satu tempat, bertemu dalam satu rumah untuk satu periode tertentu tanpa adanya satu tujuan. Akan tetapi kumpulan tersebut adalah satu penyatuan yang didorong oleh hukum kodrat dan jelas memiliki tujuan tertentu. Dikatakan sebagai hukum kodrat sebab perihal pertemuan atau perkawinan dari sepasang mempelai adalah peristiwa yang alamiah. Artinya memang itulah fase hidup yang mesti dilalui, dialami oleh seorang yang menempuh garis kehidupan yang wajar. Setelah itu menjalani fase brahmacari, masa hidup yang fokus kegiatannya adalah belajar, menguat takdir, ketidaktahuan sebagai ekses dari adanya perkawinan tadi. Maka umat dharma, maka lahirlah anak-anak. Dengan demikian maka terbentuklah keluarga inti. Jika proses tadi berlanjut beberapa periode, maka terbentuklah keluarga besar. Dalam hal ini umat dharma masing-masing anggota keluarga mendapat perannya sendiri-sendiri yang sudah tentu dengan hak dan kewajibannya pula. Karena itu, keluarga merupakan satu sistem yang diatur oleh wajib-wajib tertentu dan semua itu mengarah pada satu tujuan tertentu. Umat Hindu Dharma saya muliakan dimanapun Anda berada. Jadi pembahasan tentang keluarga tidak akan tersinggung di lebih jauh, melainkan khusus akan disoroti dari masalah kesehatannya. Sebab sebagaimana yang telah disinggung, masalah kesehatan merupakan salah satu aspek yang ikut menunjang upaya untuk menciptakan keluarga bahagia dan sejahtera. Ayah misalnya sebagai seorang manusia dapat menampilkan diri sebagai person yang memiliki kesehatan jasmani maupun mental, sehingga fisik indrianya dapat berfungsi dengan sempurna sesuai dengan perintah yang diberikan oleh budi. Demikian pula halnya seorang ibu, anak-anak, dan anggota keluarga lainnya. Sebagaimana diketahui bahwa masing-masing anggota keluarga juga memegang peran yang berbeda-beda. Dengan demi sendirinya, dengan kewajibannya, tugas-tugasnya berbeda. Walaupun demikian, perbedaan-perbedaan itu tadi mengacu pada satu muara tujuan, yaitu kehidupan keluarga bahagia dan sejahtera. Untuk maksud inilah perlu adanya kesadaran sosial sehingga dapat tercipta kesehatan sosial. Masing-masing unsur anggota yang terlibat dalam keluarga tanpa mengabaikan identitas dirinya hendaknya mau mengabdikan dirinya pada keluarga tanpa pernah menganggap dirinya sebagai pahlawan di antaranya. Ayah misalnya dapat membawakan perannya sebagai seorang kepala rumah tangga yang memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan tentunya semua itu tidak lepas dari batas kemampuan pribadinya. Walaupun demikian Mas Dharma, ia pun tidak wajar menganggap bahwa hanya dengan kehadirannya lah keluarga yang bersangkutan akan berhasil mencapai tujuannya. Sebaliknya ia harus menyadari bahwa hanya dengan bekerja sama dengan anggota keluarga lainnya, tujuan keluarga akan dapat diwujudkan. Begitu pula halnya dengan peran sebagai seorang ibu yang memiliki kewajiban untuk mengatur langsung keluarganya, terutama memberi servis pada kebutuhan keluarga. Jadi berdasarkan dana yang mampu diusahakan oleh sang ayah, bagaimana halnya seorang ayah, maka ibu pun tak wajar
jika menganggap bahwa dirinya paling berjasa dalam keluarga. Sebab tanpa kerjasama dengan ayah, maka ia pun tidak berdaya dalam tugasnya. Demikianlah Mas Dharma, jika setiap anggota keluarga memiliki kesehatan baik fisik, mental maupun sosial, maka akan menjadi tujuan keluarga. Keluarga bahagia dan sejahtera niscaya akan dapat terwujud. Umat Hindu Dharma saya muliakan, demikianlah Dharma Wacana pada malam hari ini. Saya akhiri dengan ucapan mantra Om Santi Santi Santi Om.

0: sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
1: Sama-sama suka bernyanyi. Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama siaran kami, program Masa 1 Radio Republik Indonesia Jember. Untuk edisi hari ini Rabu 5 Agustus 2026. Beberapa saat lagi kami akan bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta. Kami akan hadirkan Ruang Rindu, siaran berjaringan nasional, mengangkat tema artis 70-an dan penulis senior. Insya Allah akan menghadirkan beberapa artis, diantaranya ada Neni Triana, kemudian Yana Ahbari dan Awaludin Awe. Nantinya akan dipandu Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

0: FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 712. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Pendengar Pro 1, selamat malam. Kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Yang barusan saya hadirkan, lagu ini judulnya Janji Tak Bertepi, dibawakan oleh salah satu bintang tamu kita malam hari ini. Yang pasti artis senior memang tidak hanya mewariskan karya, tapi juga semangat. Dan mereka terus berkarya bukan demi tepuk tangan, melainkan demi menjaga denyut budaya dan kecintaan kepada bangsa. Usia boleh bertambah, tetapi dedikasi tidak pernah menua. Dan selama cinta kepada bangsa masih menyala, karya akan terus hadir dan lahir tentunya. Seniman sejati tidak berhenti berkarya karena usia. Mereka terus mengabdi melalui karya, menginspirasi generasi dan memperkuat jati diri bangsa. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Malam hari ini pasti rame banget karena ada tiga bintang tamu saya. Yang barusan nyanyi ini ada Bunda Neni Triana, beliau ada di ujung telepon. Selamat malam Bunda Neni.
1: Selamat malam Mas Yudi, selamat malam. Ada Mbak Yana ya.
0: Betul Yana banget.
1: Ada juga Pak Awaludin.
0: Yeah. Pak Awaludin.
1: Mbak Ita si cantik belum datang ya?
0: Mbak Ita si cantik belum. Mudah-mudahan secepatnya belum, meluncur ya. Siap.
1: Oke, selamat malam para pendengar RRI di seluruh Nusantara.
0: Janji.
1: Apa kabar nih semuanya?
0: Alhamdulillah baik.
1: Oke.
0: Bunda Neni gimana kabarnya?
1: Kebetulan sedang fit, makanya tidak bisa hadir ke studio.
0: Tapi iya. Janji tak bertepi masih ingat ya?
1: Saya juga kaget tadi, loh kok kayak ya, pernah saya nyanyikan lagunya itu sebetulnya itu lagu Why ya, dari Cats, The Cats.
0: Oke, ya.
1: Nah, pada waktu itu memang saya diminta nyanyi lagu itu untuk diindonesiakan.
0: Okay.
1: Dan kebetulan katanya sih tanggapannya menurut produser dari Indonesia, ada tanggapan dari The Cats-nya sendiri, mereka appreciate sekali gitu, senang katanya ada anak kecilnya. Saya saat itu kan masih anak kecil ya.
0: Ini anak kecil vokalnya kayak begini. Siap. Oke, ini yang menemani Bunda Neni ada Bunda Yana Akbari.
2: Selamat ya. Malam.
0: Ya, suaranya masih merdu banget. Kayaknya cocoknya nyanyi bossa nova ya.
2: Kebetulan emang hobinya di bosas.
0: Oh, hobinya di bosas. Oke, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Terima kasih loh udah malam-malam sempat datang ke Ruang Rindu malam hari ini.
2: Terima kasih juga sudah diundang oleh pihak RRI.
0: Semangat terus berkarya ya.
2: Iya.
0: Gak peduli usia harus terus bertambah kan.
2: Usia kan hanya angka.
0: Betul. Begitu Pak Awaludin ya.
3: Siap.
0: Makanya bikin acara nanti tanggal 10.
3: 10.
0: Oh, 10 malam. Oke. Kalau Pak Awaludin ini nyanyi juga gak sih?
3: Enggak.
0: Kenapa
3: saya
0: gak nyanyi?
3: Aslinya juga jurnalis saya.
0: Jurnalis ya, sama kita.
2: Saingan dong.
0: Enggak lah. Enggak saingan jurnalis itu kan sama-sama memberitakan kebaikan untuk bangsa.
3: Yes,
0: begitu kan?
3: Betul.
0: Oke, ini pendengar Pro 1 pasti bertanya-tanya gitu kan. Pertama kali tamu-tamu saya berkiprah di karir masing-masing, gimana ceritanya sih? Ayo siapa yang mau duluan?
2: Maksudnya?
0: Pertama kali. Berkarir gimana ceritanya?
2: Pertama kali kalau saya memang justru nyanyi.
0: Nyanyi ya pertama kali ya?
2: Ya, waktu itu saya ada isi, ya masih muda kan. Ada acara, masih acaranya bukan Wajah Baru. Setelah kalau TVRI dulu kan ada Wajah Baru, ada Hiburan Senja. Saya lupa waktu itu acara apa. Ketemu sama kebetulan ini Pak Irwin Syah, sutradara.
0: Ya.
2: Nah, terus saya ditanya gini-gini, mau enggak? Saya masih bego juga itu. Ada 4 scene ini. Kita syuting di Semarang. Apaan itu 4 scene, Bang? Aku bilang, 4 scene. Kamu ke sinetron, mau enggak? Mau, tapi saya enggak ngerti. Masih enggak ngerti, taunya hanya nyanyi kan waktu itu. Akhirnya sejak itu ketemu, saya ikut beliau syuting di mana? Semarang.
0: Oke.
2: Okay. Akhirnya melebar lagi ke dunia layar lebar. Ya sudah, akhirnya justru banyak di layar lebar akhirnya.
0: Lebih banyak di layar lebar ya. Tapi nanti lagunya akan kita puterin buat semua pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Kalau Pak Awaludin berkarirnya gimana? Katanya bukan hanya jadi jurnalis, penulis juga ya.
3: Yes.
0: Gimana ceritanya awal-awal dulu?
3: Jadi saya ini sejak dari kecil tinggal di Medan dulu itu.
0: Oke.
3: Okay. Hobi membaca surat kabar.
0: Oh iya.
3: Nah, yang saya baca itu adalah cerita-cerita bersambung.
0: Cerbung ya kalau zaman dulu ceritanya ya.
3: Puisi, puisi sama karya-karya jurnalistik lain.
0: Karya-karya jurnalistik lain.
3: Nah, terakhir itu begitu tamat SMA, saya langsung jadi menjadi wartawan di Padang.
0: Oke.
3: Di Harian Semangat Padang. Kemudian 5 tahun di situ saya masuk ke Harian Bisnis Indonesia. Harian Bisnis Indonesia terlibat dari banyak kegiatan liputan-liputan ekonomi sebenarnya.
0: Oh, oke. Okay.
3: Tetapi bakat kecil itu nggak hilang. Jadi ketika saya di SMA itu, panggung ini sebenarnya juga mainan saya juga.
0: Panggung nyanyi?
3: Iya, panggung sajak, baca sajak.
0: Oh, baca sajak. Oke.
3: Puisi gitu ya. Lalu kemudian ikut juga dalam kegiatan penampilan teater gitu ya.
0: Oh, iya.
3: Jadi kalau Mbak Ita Purnamasari ini gak asing juga bagi saya gitu. Halo. Selalu mengikuti penampilan-penampilan beliau gitu.
2: Nah, alhamdulillah.
3: Akhirnya pas 81 tahun kemerdekaan RI ini, saya ketemulah dengan kakak saya namanya Ida Leman.
2: Yeah. Mbak Ida ikut
0: itu
2: hadir.
0: Mbak Ida Leman ikut hadir di sana.
3: Ida Leman ini bagi kita di Sumatera Barat adalah idola. Nah, pas ketemu saya itu beliau ngomong, "Awi, gimana ya bisa kita dengan senior-senior yang lain tampil bareng?"
0: Wah.
3: Ya. Itu semuanya ada dari Sabang sampai Merauke.
0: Wow. Oke. Okay.
3: Nah, insting kita wartawan kan jelas gitu, wah, ini sesuatu banget.
0: Siap.
3: Nah, akhirnya saya bicara dengan Mbak Karin di Hotel Borobudur, ya. Beliau itu yang ngurus penampilan-penampilan dari pihak ketiga di hotel.
0: Oke.
3: Saya tawarkan ini, dia bilang, "Wah, ini bagus banget, Pak."
0: Siap.
2: Konsepnya bagus ya, Bang Owe, ya.
3: Konsepnya bagus banget, ini Indonesia banget. Nah, saya rupanya baru dapat cerita juga, Pak Tommy Winata ini memang suka.
0: Sangat
3: tertarik.
0: Ini untuk acara yang terbaru itu ya.
3: Yes. Nah, yang kebudayaan ini gitu kan. Sudah kita lah, terakhir ketemu kakak
2: dengan
3: saya ini,
2: kakak cantik Mbak Yana.
3: Mbak Yana ini dengan saya sama-sama pendiri Partai Hanura.
0: Oke.
2: Ceritanya gitu ya, udah, Bang ya.
0: Baik.
3: Ya udah.
0: Kita ke Bunda Neni dulu ya.
3: Siap.
0: Nah, Bunda Neni.
2: Halo.
0: Ini
2: Mbak Neni.
0: Halo, Mbak. Aku udah datang, Mbak Neni.
2: Apa kabar Mbak cantik?
1: Alhamdulillah. Mbak Ita ini yang cantiknya.
2: Mbak Neni paling bisa deh, apalagi
0: Bunda.
2: Mbak Neni.
0: Kalau tadi Bunda Yana sama Pak Waludin kan udah cerita tentang awal mereka berkarir. Kalau Bunda Neni kan katanya dari kecil banget ya. Gimana
1: ya,
0: ceritanya?
1: Dari 9 tahun.
2: Jadi gini, di acting dulu atau di musik ya?
1: Enggak,
2: Mbak Neni?
1: Justru nyanyi dulu, Mbak Ita.
2: Oh, nyanyi dulu ya, Mbak Neni. Ya.
1: Jadi dari kecil tuh saya memang hobi nyanyi. Nah, begitu dengar di RT kami lah gitu pada saat itu tahun 64, mau ada band katanya. Oh, ada band. Terus saya minta diantar sama pembantu nonton kan. Nah, biasanya kan kalau di tengah acara ada yang siapa yang mau berani naik ke atas panggung? Itu saya langsung nunjuk
2: saya, tangan.
1: Saya,
2: iya.
1: Saya mau nyanyi.
2: Wow, naik ke seru atas.
1: Nah, jadi cuma bukan satu lagu, akhirnya saya nyanyi dua lagu. Kebetulan waktu itu saya nyanyiin lagunya memang dulu saya favorit banget sama Lili Suryani. Nah, udah gitu saya nyanyi akhirnya sampai jadi dua lagu. Nah, terus waktu mau turun panggung, pemimpin bandnya itu manggil saya gitu.

0: udah sepanggung sama Tante Titi Puspa, sama Dara Puspita, sama Puspres ya, gitu kan. Henny Purwonegoro, saya pokoknya anak bawang banget deh pokoknya saat itu.
1: Siap.
0: Nah itu, jadi kemudian tahun 68 saya merambah ke film. Diminta oleh produser film, kebetulan mereka bikin drama musikal yang kebetulan memang yang dicari ya bintangnya itu harus bisa nyanyi gitu kan. Nah kebetulan saya saat itu mungkin sudah mulai sedikit lah gitu ya, ada nama kali seperti itu.
2: Dan berbakat pula dong Mbak Nini.
0: Terus langsung saya diminta, judulnya langsung dirubah. Jadi judulnya tuh filmnya itu jadi Neni.
2: Jadi sesuai nama pemeran utama ya Mbak Nini ya.
0: Iya.
2: Wah, luar jadi, biasa kalau, ini.
0: Kalau kedepannya itu kan ada film Cica gitu ya.
2: Iya.
0: Film Serina. Ini film Neni gitu. Ditonton oleh seluruh Indonesia dan diwajibkan karena itu mengandung edukasi ya
2: pastinya,
0: untuk seperti itu.
1: Siap. Nah,
0: setelah
1: kalau begitu.
0: Setelah itu saya terus jalanin ini dua. Jadi kaki saya ada di film, ada di
2: musik nyanyi. Dan film ya. Wah, luar biasa Mbak Nini nih.
0: Sampai detik ini masih juga.
1: Masih terus ya Bunda ya.
2: Masih eksis loh Mas Yudi.
1: Iya dong. Oke, ini pendengar Pro 1 udah banyak yang pengen ngobrol.
2: Udah antri nih Mbak Nini.
1: Udah antri. Kita terima telepon dulu ya.
2: Dari Jember ada Pak Ahmad Abdullah.
1: Selamat malam
2: Pak Ahmad.
3: Halo, selamat malam.
2: Malam Pak Ahmad. Memori lewat lu. Iya.
1: Silakan langsung pertanyaannya.
2: Iya. Betul, ya, betul Pak Ahmad.
3: Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat. Pak Ahmad.
3: Merdeka.
2: Merdeka. Iya.
1: Apa yang mau ditanyakan Pak Ahmad?
2: Ada mau disampaikan?
3: Ingin kenalan sama bintang tamu.
1: Oh, silakan.
2: Ya, silakan Pak Ahmad.
1: Langsung kenalan.
3: Bunda Neni.
2: Ada Bunda Neni, Bunda Yana dan Bang Awe.
3: Salam kenal dan salam hormat takdim.
1: Siap. Itu aja?
3: Ya. Pertanyaannya bagaimana terbentuknya grup band ini sehingga Bang Amaluddin, Bunda Yana, Bunda Neni ini bisa rukun dan kompak.
1: Siap.
3: Dan makanan apa yang digemari?
2: Nanti akan dijawab ya, Pak Ahmad ya.
3: Ya, salam boleh ya.
2: Silakan. Boleh, silakan Pak Ahmad.
3: Ya, salamnya untuk Putra Majenda di Bondowoso, di RMI Jember ada Pak Mura dengan Ibu Esi Darmiati. Salam hormat, selamat malam.
1: Okay.
3: Juga ada Bang Leman di Lampung, Tete Dinda, Ibu Fatmawati, Bang Ahmad Irwan di Bandung.
1: Siap.
3: Salam hormat, salam sehat.
2: Siap.
3: Dan salam merdeka.
2: Merdeka. Oke Pak Ahmad.
1: Sama-sama. Dari Jember kita
2: ke Palu ada Bu Farida.
1: Selamat malam Bu Farida.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
2: Wabarakatuh.
1: Silakan dengan para bintang tamu kita.
4: Ini silakan, ke Mbak Neni Triana.
2: Boleh, ya. Silakan Bu Farida.
4: Bunda Neni Triana.
1: Bunda Neni?
4: Iya, tadi kalau dengar cerita dari Bunda Neni Triana itu ya, asik ya perjalanan karirnya dari awal hingga sekarang ini. Umur itu kan cuma angka ya, tapi tetap berkarya ya. Yang ini Ibu Fadila tanyakan ke Bunda Neni Triana. Tadi kan ada lagunya Janji Tak Bertepi.
1: Betul.
4: Terus ada juga judul lagunya Malam Tak Berbintang. Lagu ini ya dirilis tahun berapa? Apakah lagu kedua lagu tadi itu album keberapa ya?
1: Nanti
2: akan dijawab ya Bu Farida.
4: Ke Yana Bahri ya. Ibu Fadila mau tanya juga ke Yana ini.
2: Mbak Yana.
4: Kan Yana, Bunda Yana ada lagu religinya yang Mohon Ampunanmu. Terus kalau dalam film itu perannya Bunda Yana itu apa sih?
1: Siap.
4: Ini Ibu Fadila tanyakan.
1: Okay.
4: Terus karena ini tiga bintang tamunya ya. Pak Awaludin.
2: Ada Pak Awaludin, Awe.
4: Ya, singkat saja ya. Apa duka-dukanya jadi seorang jurnalis?
1: Siap,
2: nanti akan dijawab Bu Farida.
4: Iya, mau kirim salam Mbak Ita ya.
2: Siap.

0: silakan.
1: Iya, salamnya ada yang di Denpasar, Mas Wandi, mm-hmm. terus ada Mas Adi di Jambi,
2: okay.
1: ada yang di Jepang ya, dan mm-hmm. Ayu Mas Sohi, dan untuk seluruh penyiar terus satu RRI Senusantara.
2: Siap.
1: Merdeka, sekali merdeka, tetap merdeka.
0: Assalamualaikum.
2: Yes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang dulu ya, ada Oma Ana. Selamat malam Oma.
0: Malam Oma.
3: Selamat malam juga Mas ya. Yudi, Mbak Ita Purnama Sari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma,
3: sehat
0: apa kabar?
3: Ya?
2: Alhamdulillah sehat
0: Oma.
2: Dong.
0: Oma juga sehat ya Oma ya.
3: Ini kan sudah bulan Agustus ya. Iya. Salam merdeka.
0: Merdeka.
3: Aja,
2: siap.
3: Belum waktunya gitu.
0: Oke Oma, ada yang mau disampaikan ke para bintang tamu?
3: Boleh dong untuk Ibu Bunda Neni ya.
0: Boleh.
3: Tadi kayaknya penjelasannya itu mulai nyanyi karena ada band gitu ke kampungnya tadi ya Bunda ya.
2: Bunda Neni.
3: Katanya tadi di tahun 68 apa?
0: Iya iya nanti nanti akan
2: nanti dijawab ya.
0: Jawab ya.
3: Iya berarti lahirnya tahun berapa sih gitu. Mm-hmm. Nah bagaimanakah perasaannya setelah ketemu dengan yang Titi Puspa, penyanyi-penyanyi senior okay, pada saat siap. Itu? Gimana perasaannya gitu? Seperti Oma kalau ketemu sama Mbak Ita kan, kayaknya bangga banget gitu.
2: Apaan orang ke Palembang nggak disamperin?
0: Kita siaran di Palembang, Oma malah nggak ada tuh.
3: Enggak nanti deh ketemunya.
0: Oke, okay, ya, siap.
3: Mas Yudi, Mas Yudi kan udah bilang pada saat itu Oma tidak bisa hadir, say.
2: Siap.
3: Iya. Okay. Terus sama bintang tamu yang satu lagi tadi, maaf.
0: Ada Pak Waludin Awe dan Mbak Yana Akbari.
3: Iya, kayaknya Pak Waludin tadi itu karirnya kok banyak sekali ya. Gimana caranya untuk mengingat karir itu, yang bisa jadi penulis lah, yang bisa jadi ini lah gitu. Oke deh, mudah-mudahan lah siap-siap semuanya bintang tamu kita ya.
2: Siap.
3: Tapi tolong dijawab dong yang tadi Bunda Neni tadi itu gimana perasaannya gitu.
2: Siap.
3: Berapa tahun Kak Bunda Neni di situ? Soalnya kan Oma lahirnya tahun 66.
0: Iya iya Oma, siap.
3: Perasaannya seperti apa gitu ketemu sama penyanyi-penyanyi senior gitu ya. Boleh
2: dong
3: salah nih gak Mas Yudi?
0: Boleh, silakan Oma.
3: Oh terima kasih untuk Bunda Ana yang ada di Sorong ya. Terus untuk penyiar-penyiar seluruh Nusantara RRI Pro 1 gitu.
0: Siap.
3: Nah untuk semuanya aja deh gitu aja.
2: Terima kasih Oma.
0: Terima kasih Oma Ana.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita
0: dari
2: jawab
0: Palembang
2: satu persatu
0: kita
2: ya.
0: Ke Bogor.
2: Ada yang masuk
0: ya.
2: Lagi Bogor ya. Halo selamat malam.
0: Dengan Pak Hasanudin.
4: Selamat malam Mbak Ita.
0: Selamat malam.
4: Mbak Yana, Bunda Neni.
2: Siap.
4: Pak Yudi Ismail. Pak Waludin. Masya Allah.
2: Iya langsung silakan ya pertanyaannya ya.
0: Silakan Pak Hasan.
4: Senior-senior semua nih diborong sama
0: legend.
4: Satu ini Masya Allah.
2: Saya junior.
0: Legend keren.
4: Keren. Bener-bener ini.
0: Mangga tuh.
4: Ya saya Kang. Apresiasi buat Bunda Neni. Apresiasi buat Bunda Yana sama
0: Bang Awaludin
4: luar biasa.
0: Yeah.
4: Jurnalis sepak terjangnya cakep juga ya Bang Awaludin.
2: Oke.
0: Okay. Saya nggak ada lawan.
4: Oh Masya Allah nggak ada lawan. Cuman saya saya pengen ada seri pertanyaan ini nih Mbak Ita nih.
0: Silakan Kang.
4: Buat Bunda Neni nih.
0: Iya. Yeah.
4: Adakah impian waktu umur-umur ya, nggak namanya gak dulu kan itu mungkin ada TK, ada SD itu ya. Adakah impian pengen jadi seorang bintang yang dikenal sama seluruh Indonesia itu? Adakah impian itu?
2: Oke.
4: Okay. Tapi sampai terjadi impian itu tercipta oleh Bunda Neni.
0: Siap.
4: Terus Bunda Yana juga itu udah sudah apakah sampai sekarang masih eksis di Belantika Musik Indonesia.
0: Oke, nanti akan dijawab ya Pak Hasanudin.
4: Oke, buat Mbak Ita Ya. Sehat ya Mbak Ita ya.
0: Alhamdulillah. Aduh.
2: Siap. Terima kasih ya.
4: Kangen banget nih.
0: Ayo dong, mampir ke sini dong setiap Rabu malam. Disempetin kan dari Bogor kan deket loh.
4: Deket. Cuma ini waktunya. Udah Ita.
2: Siap. Terima kasih ya. Pak Hasanuddin. Okay. Kita jawab satu persatu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dari Pak Ahmad. Di Jember, salam kenal buat semuanya katanya. Bagaimana bisa terbentuk pertemanan ini katanya? Gimana ceritanya? Langsung dijawab.
0: Ada, mau ada acara.
2: Siapa yang
0: juga
2: mau jawab?
0: Mungkin Bang Awi atau Mbak Yana atau Bu Nini. Monggo,
5: Mbak Yana. Boleh. Jadi pertemanan kebetulan kalau saya dengan Teh Nani Triana memang cukup lama.
0: Cukup lama
5: ya. Starina aja 24 tahun.
0: Wow.
5: Sebelum di Starina.
0: Udah puluhan tahun.
5: Oh iya, kami sama-sama di ormas dan organisasi partai lah.
0: Ya.
5: Jadi memang udah sangat lama.
2: Udah sangat lama ya.
5: Dan sudah saling memahami. Jadi saling mengisi kekurangan satu sama lain. Itu. Intinya saling menjaga sampai saat ini. Ya.
2: Oke.
0: Okay. Wow.
2: Makanan favorit masing-masing. Pengen tahu ternyata.
5: Teh Neni itu senangnya makanan kering.
2: Teh Neni
5: tidak suka sayur tidak
2: oh,
5: suka.
2: Oh begitu Bunda Neni.
0: Enggak suka kuah ya? Bayana, waduh.
6: Saya orang Sunda ya. Sunda.
0: Oh ya, doyannya lalap-lalap ya Mbak Neni ya.
6: Tidak suka, saya tidak suka sayur, saya tidak suka sayur asem. Nah, itu orang Sunda yang aneh.
2: Oke.
0: Teteh mau bisa aja. Aduh.
2: Kemudian Bunda Yana?
5: Kalau saya sukanya bakso.
0: Lah sama dong Mbak Yana. Bakso nomor siji.
5: Rujak petis. Rujak Surabaya Genteng Kali.
0: Rujak cingur. Jenengan
2: tiang Surabaya
0: ta? Mbak Yana Surabaya.
5: Lama di saya kecilnya di Malang karena ayah saya tentara.
2: Oh, okay.
0: Sama
5: jadi
0: dong Mbak Yana.
5: Habis dari Malang Surabaya, makanya makanan Jawa Timur. Baru langsung ke Jakarta. Jadi di Jawa Tengah cuman mampir melahirkan saja, dilahirkan saja.
2: Oh iya iya. Ya,
5: enak banget.
2: Lo pastinya lontong balap ya.
5: Ada surabaya okay. Dan ada rujak.
2: Kalau Pak Awaludin makanan favorit
0: Bang
2: apa nih?
0: Apa Bang?
7: Nah, kalau saya ini aneh juga ini. Kemana-mana saya cari lontong.
2: Lontong.
0: Lontong ya.
7: Jadi waktu ada perjalanan ke Korea Selatan. Saya juga cari lontong di Korea.
0: Carinya lontong ya ampun.
7: Rupanya enggak ketemu.
0: Bang Awi mah bisa aja
7: di 11 hari di situ.
0: Lontongnya
7: badan saya turun.
2: Karena enggak makan.
0: Karena enggak makan lontong.
2: Oh, iya makanya karena enggak makan lontong. Siap kalau begitu.
0: Apalagi kalau lontongnya gurih Mas ya. Wih.
2: Oke.
0: Mantap.
2: Bunda Neni, tadi ada yang nanyain Bu Farida di Palu. Lagu Janji Tak Bertepi dan Malam Tak Berbintang itu tahun berapa sih?
0: Dirilisnya tahun berapa, Bunda?
5: Kalau nggak salah itu tahun berapa ya? 71 gitu ya.
0: Tahun 70-an.
5: 70-an lah kita, 70-an.
2: Oke.
5: Okay. Kalau enggak tahun 69 ujung lah seperti itu.
0: Nah,
5: itu
0: terjawab ya itu, Mbak Farida.
5: Iya, betul.
2: Oke. Okay. Kalau buat Bunda Yana di film yang pernah dibintangi apa aja?
0: Apa Mbak Yana?
5: Kebetulan film kalau yang sampai sekarang sering diputer itu sampai bosen tapi nggak dapat royalti.
0: Apa itu Bunda? Bunda
5: yang dengan Susana, Titisan Dewi Ular.
2: Uih, terus?
5: Waduh. Mat Pelor.
0: Waduh.
5: Kalau actionnya ada di pertarungan di gunung, di gua Siluman itu juga sering.
0: Itu filmnya ngetop semua loh pada zaman itu loh ya Mbak Yana ya.
5: Ya zaman masih
0: diputer,
5: muda.
0: Terus diputer sampai sekarang ya Mbak Yana ya.
5: Masih terus diputer dengan TV itu. TV swasta sih kebanyakan.
0: Mantep nih Mbak Yana.
2: Siap. Pertanyaan untuk Bang Awaludin, suka duka jadi jurnalis apa sih?
0: Tadi kan ada yang nanya tuh Bang.
7: Nah jadi gini, kalau saya dunia jurnalistik ini bagi saya itu jembatan ya untuk bisa masuk kemana-mana.
0: Nah,
7: jadi melalui jurnalistik saya kenal Bundo Idaleman, ya Neni Triana,
0: Bunda Yana,
7: dan yang lain-lain gitu ya. Dan kemudian melalui jurnalistik juga saya membangun harmonisasi dengan teman-teman di lintas profesi, termasuk dengan Pak Wiranto. Pada saat beliau memimpin Partai Hanura. Dan secara pribadi saya dengan posisi sebagai wartawan itu bisa membangun relasi kemana aja.
2: Oke. Siap.
0: Mantap. Oh, baiklah kalau begitu. Terjawab sudah.
2: Pertanyaan siapa lagi yang belum? Tadi. Ini dari Pak Hasanul. Oh, dari Oma Ana gitu Ana ya. Oke. Tahun berapa lahirnya? Nanyain tahun lahir. Silakan kalau berkenan menjawab boleh, kalau enggak juga enggak apa-apa gitu
0: kan
2: ya.
0: Termasuk enggak kita. Apa-apa.
6: Saya justru bangga ya.
0: Oh iya. Silakan Mbak Neni. Ada yang kepo nih, Mbak.
6: Iya, enggak masalah. Saya bangga dengan usia saya. Sekarang usia saya tahun ini 71 tahun. Tapi saya masih di panggung, masih bisa ajuruk-ajurukan ya.
0: Luar biasa Mbak Neni.
6: Bisa ngerok-ngerok gitu.
0: Pastinya Mbak.
2: Oke.
6: Okay. Iya dong.
0: Kan begitu, aku pernah lihat Mbak Neni nyanyi.
6: Oh iya pernah ya.
0: Oh, luar biasa deh pokoknya.
2: Tadi juga ditanyain dulu waktu ketemu senior-senior gimana rasanya?
0: Ketemu Tante Titi.
6: Oh. Mengerikan sekali. Saya kan masih kecil.
0: Gemeteran ya Mbak Neni ya.
6: Gemeter sekali. Wah, pokoknya yang namanya demam panggung, takut nyanyi salah, takut gaya salah. Tapi saya berupaya gitu ya, dengan kalem. Begitu naik ke panggung, mulai kan yang namanya Tante Titi juga ada melawak biasa gitu, mengarahkan, apa namanya, diberi bimbingan seperti itu. Ya akhirnya alhamdulillah sampai detik ini suara saya masih terjaga gitu ya. Masih energi itu masih ada, power ya, power masih ada gitu, alhamdulillah gitu ya.
2: Siap.
6: Dan wajah
2: begitu
6: juga alhamdulillah di 71 ini.
0: Wow, awet pol ini Mbak Neni mah, awet pol.
2: Kalau Bunda Yana
5: kenapa tuh?
2: Umurnya berapa atau lahir tahun berapa?
5: Saya tanggal 12 Agustus ini 66.
0: Wah, aduh. Ini mah
2: masih remaja senior semua ya. Ya,
0: mukanya ini remaja semua.
5: Remaja kolot.
0: Awet muda ini Bunda Yana,
2: ya, Bunda Neni.
5: Terima kasih.
2: Kalau Bang Awaludin?
7: Saya Mei kemarin 61.
0: Oh. Waduh, benar Mas.
2: Kepala 6 semua ya.
0: Kepala 6
2: semua. Satunya kepala 7. Kita harus hormat.
0: Iya dong,
2: luar biasa. Oke, dari Pak Hasanuddin di Bogor. Waktu kecil memang sudah ada impian enggak sih untuk jadi bintang? Nah, ini buat Bunda Neni sama Bunda Yana nih.
6: Oke, saya jawab ya.
2: Boleh.
6: Oke. Saya tidak pernah bermimpi menjadi bintang, tapi kebetulan saya itu diasuh dari kecil, diambil dari 21 hari dari ibu saya, diambil sama nenek saya.
2: Okay.
6: Nenek saya itu gila bintang, jadi dia jadi dia begitu bayinya diambil, cucunya langsung dicetak, ini harus jadi bintang kan. Karena katanya, menurut ceritanya dulu, rambut saya tuh kuning emas.
2: Okay. Wow.
6: Terus kulit saya putih, katanya pipi merah. Wah, ini mesti jadi bintang.
0: Wah, ini boneka Barbie dong Mbak Neni. Aduh, keren.
2: Okay.
6: Jadi pada akhirnya memang kesampaian lah itu cita-cita nenek enggak saya. Iya. Iya, betul.
0: Luar biasa.
2: Okay, kita ngobrol panjang sekali. Kita dengerin dulu lagu-lagu berikut ini.
0: Yes.
2: Yang pertama ada Dermaga Cinta ya. Langsung kita
0: langsung
2: dengerin dari
0: memori kita langsung.
2: Bunda Yana, kita simak bersama-sama.

0: Waduh, luar biasa lagunya. Kenangan manis mesti berlalu. Pastinya. Tahu enggak siapa yang nyanyi?
1: Sopo Ayu.
0: Beliau itu orang Padang, bukan Sopo Ayu.
1: Makanya aku nanya Mas Dwi Sopo Ayu.
0: Oke, Bunda Erni Johan yang nanti juga ada di acaranya.
1: Pagelaran budaya ya Bang Awe tadi ya.
0: Yes. Siap. Kita ngobrol dulu sebentar ya, karena Bunda Erni Johan waktunya juga mepet. Ya. Sibuk banget Bunda Erni ini.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Bunda Erni.
1: Mamini. Aku panggilnya Mamini.
0: Ya. Mamini ya.
1: Mamani.
0: Bunda Erni ini ada Mbak Ita Purnamasari loh ini.
1: Iya Mamani, lama enggak jumpa loh Mamani ya.
2: Sorry ya, Kit, aku belum sempet-sempet. Ini aja disempet-sempetin. Ini lagi di rumah sakit. Lagi tunggu cucu.
0: Lagi tunggu cucu ya.
1: Sehat kembali ya Mamani ya.
2: Ini amin.
0: Pendengar Persatu ini kesempatan yang luar biasa bisa loh ngobrol dengan Bunda Erni Johan. Iya kan, iya. Bunda. Ini iya, untuk
2: terima kasih, iya.
0: Acara tanggal
1: 10 Agustus nanti.
0: Persiapan Bunda Erni Johan seperti apa?
2: Enggak ada persiapan apa-apa, siapin diri sehat, sudah pakai kostum tinggal nyanyi.
1: Membawakan berapa lagu Mamani di acara nanti?
2: Kita semua boleh satu lagu.
1: Oh, satu ya.
0: Masing-masing satu lagu
1: soalnya
0: ya.
1: Soalnya kan pengisi acaranya banyak. Nah,
2: acaranya padat banget. Iya.
1: Mm-hmm. Aku tadi udah lihat e-flyernya, keren banget, luar biasa ini Mamani ya. Aduh. Enggak sabar nonton. Siap.
0: Berarti siap, kalau membawakan lagu dari lagu-lagu hits, Bunda Erni Johan yang sedemikian banyak pasti dipilih yang paling oke, atau ada tema tertentu
1: di acara itu nanti?
2: Karena ini temanya
1: budaya ya.
2: Aha. Seperti Oji Saputra, dia ada darah Aceh, dia nyanyi lagu Aceh.
0: Oke.
2: Cici Sumanti lagu Manado, baju Manado. Gitu. Neni Triana Jawa Barat, Neni Triana pakai lagu Sunda ya. Baju
1: adat Sunda. Gitu.
2: Jarang-jarang sih ya emang.
1: Kalau Mamani
2: baju Padang.
1: Iya baju Padang ya. Aduh.
2: Kan orang Padang gitu loh. Padang pasir.
1: Uni ya benar, Uni
0: Erni Johan. Bukan main. Ini legend-legend suaranya masih bening semua lo kan.
1: Semuanya cetar membahana lo.
0: Semuanya cetar membahana. Betapa
2: jangan begitu. Ini loh, yang ngomong aja juga.
1: Mamani, kita kan berapa kali sepanggung lo. Aku jadi saksinya lo.
2: Iya, makanya. Ini makanya aku lagi mikir aku kok enggak diundang Ita lagi yang waktu acara ke kanker.
0: Oke. Kan
1: Mamani bisa aja. Nanti ya. Mamani ya, siap kita
0: ruang
1: agendakan
0: rindu bersama Erni Johan.
1: Ya. Ruang rindu off air ya Mamani ya, siap.
2: Oke. Insyaallah.
0: Satu lagi pertanyaan Bunda Erni Johan, karena kan nanti akan membawakan lagu Minang atau lagu Padang.
2: Lagu legend saya, lagu Minang.
0: Wah. Bukan.
1: Boleh disebut judulnya Mamani?
2: Boleh, lagunya Ratu Denai.
0: Ratu Denai.
2: Yang depannya tuh Ratu Denai Surang tolong patenggangkan.
1: Suaranya merdu sekali Mamani.
0: Ini lagunya
1: ya,
0: loh.
1: Ya ini lagu yang bakal dibawakan tanggal 10 Agustus nanti ya Mamani ya.
2: Iya, tanggal 10.
1: Keren.
0: Iya. Berarti sekarang persiapannya udah mateng banget dong.
1: Pastinya
0: Bunda
1: dong.
0: Erni Johan.
2: Insyaallah.
1: Persiapan penampilan, kostumnya.
2: Aja, kan. Soalnya kan bukan kalau cari aku konser 10 lagu, 12 lagu. Nah, itu benar-benar harus full ini. Nah, ini malah.
1: Ini seru ya Mamani ya, bareng penyanyi-penyanyi legend yang lain. Wah, luar biasa ini.
2: Sisi Semanti, itu lagi.
1: Siap Mamani.
0: Siap. Apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia, Bunda Erni Johan?
1: Nah, kita relay seluruh Indonesia, Mamani.
2: Ya, semoga kita semua sehat. Amin. Dalam keadaan yang nggak usah disebutlah, kita aku nggak ikut-ikutan politik lah. Yang penting kita banyak berdoa sama Allah.
0: Siap.
2: Kita sehat, dikasih panjang umur.
1: Amin.
2: Indonesia Raya benar-benar merdeka beneran ya gitu.
1: Amin, Mamani. Siap.
2: 17.
0: Senyumnya masih kayak 35 tahun ya.
1: Itu dia, dan suaranya, staminanya juga masih loh Bunda Erni. Luar biasa pokoknya. Eh,
2: tapi ini juga ini pengganti aku nanti kan nih yang ngomong ini.
1: Amin, Mama Ni.
0: Oke.
1: Kita saling doa ya, Mama Ni ya.
2: Oke. Okay. Ya. Okay. Ya, sama-sama.
1: Terima kasih
0: Mama banyak. Bunda Erni Johan.
2: Sampai ketemu lagi.
1: Sampai yuk. Ketemu lagi, Mama Ni. Sukses selalu, sehat yuk, selalu.
0: Dadah. Dadah. Nah, yes. Ini pengen kembali ke Pak Waludin dan Bunda Yana dan Bunda Neni. Ini seperti apa sih dan ide awal dari kegiatan yang akan diselenggarakan tanggal 10 ini?
3: Nah, jadi gini, kalau dari visi saya melihat orang bilang usia itu bisa menghentikan karir.
1: Betul.
3: Mm-hmm. Nah, saya ingin buktikan dengan pagelaran budaya ini itu tidak. Semakin usianya naik, dia masih bisa
1: tetap berkarya dan berkreasi.
3: Berkreasi itu yang pertama. Yang kedua, di 81 tahun kemerdekaan Indonesia, saya ingin senior-senior ini berbagi lagi panggung dengan penggemarnya.
0: Oke.
3: Jadi untuk sebagai informasi saja, udah banyak nih yang nunggu Mbak Yana, Ida Leman,
1: Mbak Nini,
3: Mbak Nini yang lain-lain untuk bisa ketemu melepas rindu.
0: Okay.
3: Yang ketiga, penonton kita itu adalah fansnya
0: mereka masing-masing ya.
3: Ya. Jadi yang nonton di acara kita itu rata-rata umurnya 50 tahun ke atas.
1: Seru loh, Bang.
3: Jadi
1: ya, bakal seru ya, Bang.
3: Mempertemu kembali artis-artis ini ke fansnya,
0: okay.
1: Gitu. Dan mereka bisa bernostalgia.
3: Bisa bernostalgia. Pas banget dengan acara RRI.
0: Siap kalau begitu. Bunda Yana, boleh disebutin gak sih secara komplit artis-artisnya siapa
1: ya,
0: sih?
1: Ya siapa aja?
0: Kalau gak salah, Bunda Yana kan dekat sama mereka semua.
4: Iya. Alhamdulillah. Ada Mbak Erni Johan, Ibu Sumanti, Oci Saputra, Sophie Jasmine, Tina Sanusi, Lili Junaidi,
1: Mbak Nini Triana.
4: Nini Triana malah lupa. Untuk Teteh. Terus Andi Ahmad.
1: Pak Andi Ahmad. Bang Andi. Iya, kan kapan hari jadi bintang tamu, iya.
4: Penyanyi Pak penyanyi ada 10 dan dari film sinetron 10 juga.
1: Oh,
4: dan semuanya kita memakai
1: baju
4: Nusantara.
0: Baju Nusantara ya.
4: Tapi saya di sini nanti acara tanggal 10 saya kebagiannya bawa acara.
0: Oh, sebagai MC-nya. Siap kalau begitu.
1: Mantap, Mbak Yana.
0: Bunda Neni.
5: Iya.
0: Kalau tadi kan masing-masing ditanyain akan membawakan lagu daerah. Kalau Bunda Neni sendiri gimana, lagu apa yang akan dibawakan?
5: Lagu Sunda. Saya kemana-mana itu kemana-mana saya akan pasti membawakan lagu dari daerah saya sendiri, Jawa Barat.
0: Iya. Jawa Barat ya.
5: Iya. Iya.
1: Boleh tahu judulnya mana ini?
5: Judulnya mungkin Es Lilin.
1: Es Mak Lilin. Cece. Cece wah cocok nih sama mana ini, cocok banget.
0: Oke. Kita.
5: Nanti juga ada ini ya. Saya tampilkan kebetulan kan saya jadi koordinator untuk merekrut para penyanyi
1: para
5: dan pemain film, ya artis-artisnya saya koordinir. Ada dulu ya, ingat nggak Mbak Ita, ada penyanyi top Semarang dulu, Lili Junaidi nanti tampil.
1: Mbak Lili Junaidi bakal tampil juga. Aduh,
0: Seru, lama sekali.
1: Lu nggak ngelihat Mbak Lili. Bakal seru ini tanggal 10, Mas Yudi.
0: Kalau tadi kan Bunda Yana menyebutkan penyanyi-penyanyinya. Kalau bintang filmnya ya,
1: bintang
0: siapa
1: filmnya
0: aja?
1: Kalau boleh tahu Bunda siapa Neni aja, Mbak Neni?
5: Ya, bintang filmnya ada Alicia Johar.
1: Okay. Oh, Alicia Johar, Mbak Alicia.
5: Iya, ya, ada. Ada Fonny Pawaka, bekas model itu ya, apa namanya. Terus ada lagi Yahera, ada Lelisa Gita.
1: Oh, Mbak Lely.
5: Ida Leman.
1: Mbak Ida ada di sini.
5: Pemain antagonis ya. Dati Manulang.
1: Okay. Oh iya iya iya. Kita kenal lewat sinetronnya banyak Ngos.
5: Iya betul. Ada Erna Santoso. Oh, iya, Mbak Erna. Jadi memang wajah-wajah yang selalu ada di film-film. Iya betul.
0: Oke.
1: Okay. Hampir semuanya aku kenal.
0: Siap. Oke okay, oke okay, oke okay, oke. Okay. Ini mantap. Fans-fans dari
1: para artis
0: Bunda Yana, Mbak Neni, dan Pak Waludin udah pada antri di line telepon ya. Kita ke
1: Bondowoso. Bondowoso ada Pak Putra Magenda. Selamat malam.
0: Pak Putra.
6: Selamat malam kembali Mbak Ita.
1: Iya Pak Putra.
0: Siap Pak Putra. Selamat langsung malam dengan bintang tamu kita ya.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Putra, mungkin ada yang mau disampaikan kepada bintang tamu, silakan Pak. Monggo.
6: Saya sampaikan untuk bintang tamu, semoga di tahun ini, apalagi sudah memasuki bulan Agustus, mudah-mudahan lebih semangat.
0: Oke, okay, amin, lebih semangat ya.
1: Iya Pak ya, Putra.
6: Kita sambut aja merdeka.
1: Merdeka.
0: Merdeka, siap.
1: Siap.
6: RRI tidak boleh kendor Mas Hadi.
1: Oh iya, oh, iya dong. Makin kenceng ini, nggak kendor, makin kenceng Pak Putra.
0: Siap. Ada lagi Pak Putra? Itu aja?
6: Ya salam-salam aja.
0: Silakan tiga orang ya.
6: Salamnya buat saudaraku yang ada di tangga Muslampung. Di sana juga ada Bung Leman. Semoga sehat selalu, siap, bahagia bersama keluarga. Juga ada, tadi ada Bapak Ahmad Abdullah yang di kawasan Jember.
0: Siap, oke.
6: Sama Ibu juga sehat.
0: Terima kasih.
6: Kru RRI semuanya yang lagi mandu di RRI Jember.
0: Terima kasih, Pak Putra.
6: Lancar hidupnya.
1: Amin.
6: Itu aja Mas ya. Yang
1: makasih
6: saya
1: ya Pak Putra ya.
0: Terima kasih Pak Putra.
6: Sama-sama. Terima kasih waktunya. Ruang siap. Rindu.
1: Ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu.
0: Kita ke Cipete ada Bang Oscar. Oscar. Selamat malam Bang Oscar. Halo.
1: Bang Oscar.
0: Oke, okay, nampaknya Bang Oscar putus. Sudah terputus ini ya.
1: Halo Bang.
0: Oke, okay, ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, terkait tanggal 10 nanti.
1: 10 Agustus
0: berarti persiapan
1: di Hotel Borobudur ya,
7: Pak Awi.
0: Persiapan sudah berapa puluh persen?
7: Kalau hari secara lagi teknis ini? Kita udah 95% udah.
0: 95 udah oke okay lah ya. Tinggal ya udah ini tanggal 5 hari lagi ya.
7: Di bagian indoor acara aja lagi. Kalau dari sisi semuanya undangan segala macam kita udah jalan semuanya.
0: Semua ya.
7: Nah, tinggal kita menunggu action dari Mbak Yana dan teman-teman.
0: Wah siap.
1: Ini untuk para penonton yang ingin melihat itu bisa mendapatkan informasi di mungkin di medsos, bisa di share
0: di Instagramnya
1: Instagram,
0: siapa atau di mana aja,
1: mungkin di Facebook ya.
7: Jadi semua kita ini memuat player-player acara kita. Seperti saya kan punya Facebook itu 5. Namanya Awaludin. Saya share di situ, kemudian juga di IG,
1: di Instagram juga aja ya.
7: Nama saya
1: Awaludin.
7: Dan teman-teman yang lain seperti Bundo Cici, Bundo Epi, Bundo
1: masing-masing Tokia. Posting di Instagram masing-masing ya. Siap.
0: Keywordnya buat mencari ya, nama acaranya apa tadi?
7: Ya. Pagelaran budaya.
0: Satu
7: Nusantara, satu Indonesia.
0: Satu Nusantara.
1: Pagelaran budaya, satu Nusantara, satu Indonesia. Ya.
0: Siap, begitu kayaknya.
1: Hotel Borobudur 10 Agustus.
0: Kita ketemu penelpon lagi ya. Ada Bung Benny Jo, selamat malam.
1: Bang Benny Jo di mana do?
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Langsung dengan bintang tamu Bung Benny Jo.
8: Memori lewat lagu.
0: Siap.
8: Apa kabar Bung Yudi, Mbak Ika?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Baik, Bang Benny.
8: Oke, kita langsung ke bintang tamu ya.
1: Silakan.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Neni Trian ya. Orang Bandung ya Mbak Neninya?
0: Mbak Neni orang Bandung.
1: Betul.
8: Maha damang Mbak Neni.
1: Mbak Neni.
5: Iya.
8: Mbak Neni, kumaha damang. Salam kenal ya dari orang Manado.
1: Mbak Neni mungkin gak Enggak kedengeran kali ya, Mas?
0: Mungkin kedengeran sih harusnya. Bunda Neni? Oh, kedengeran kok. Oh, dengar tuh kan.
5: Tapi yang di ujung telepon sana saya tidak dengar.
0: Oh, begitu. Iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya.
5: Jadi pertanyaan-pertanyaannya saya tidak tahu.
1: Oh, oh begitu. Baiklah.
0: Siap, Bung Benijo, apa yang mau ditanyakan?
8: Disampaikan ya. Siap, Bang. Ya, pertanyaan untuk Mbak Neni Triana kan ini penyanyi bintang film. Sudah berapa sih ya film yang dibintangi oleh Mbak Neni?
1: Terus apakah pernah
8: beradu acting dengan pemain-pemain saya yang senior seperti siapa ya, Widiawati, Sopan Sofian, Anwar Fuadi? Itu yang
0: saya pertama
1: beradu acting. Nanti dijawab ya, Bang Beni.
8: Untuk Bang Awaludin ini kan seorang wartawan.
1: Betul.
8: Seorang wartawan juga ya, sangat hebat juga seorang wartawan. Apakah persyaratan untuk menjadi seorang wartawan pada saat itu apa, ada uji kompetensi, ada uji kompetensi untuk menjadi seorang wartawan?
0: Siap.
8: Itu aja ya pertanyaannya. Menyapa yang lagi tugas di Pro 1 Manado, Ibu Priscilla Balebu, semangatnya Ibu Priscilla.
0: Ah, teman saya itu.
8: Teman di Lampung, Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji di Sumatera Barat, Ayu Ica di Bone. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke Sumenep, ada Bang Oscar.
9: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang Oscar.
9: Ah, Hendra Cipta dari Sumenep. Mbak Nidiana sehat?
1: Oh, okay. Bang Hendra.
0: Hendra Cipta dari Sumenep. Oke, siap.
9: Dari Sumenep ini, Mbak.
1: Silakan
9: semuanya ya di studio.
1: Oke, Mas Hendra.
9: Ya, Mbak Hendra Cipta ini cuman mau nanya sama Mbak Nindiana, apakah sudah pernah ke Kota Garam atau sudah pernah ke Sumenep?
0: Oke.
1: Siap. Nanti dijawab siap, ya Mas Hendra ya.
9: Ya, karena di Sumenep ini ada wisata religi seperti Masjid Jami, Masjid Agung Sumenep, ada kuburan raja-raja Astatinggi.
0: Siap.
9: Yang paling mengesankan wisata oksigen di Pulau Giliyang. Kalau nggak kesini rugi, Mbak Nenia.
0: Siap.
1: Kita aja belum pernah ke situ. Nanti ya Mas Endra, kapan-kapan kita akan siaran Ruang Rindu di Sumenep.
0: Di Sumenep ya.
9: Ya, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Lupa tadi ya.
0: Gak apa-apa. Salam buat Bu Isti.
9: Iya, dan kalau makanan khasnya di sini banyak sekali.
0: Oke, baik.
1: Ya,
0: itu aja yang ditanyakan, Pak Hendra.
9: Yang penting kita sehat, barangkali.
1: Amin.
9: Nanti bisa mampir.
1: Betul.
0: Siap. Nah,
9: dekat dengan Astatinggi, cuman jaraknya 1 kilo, Mbak Nindiana.
0: Oke. Siap.
9: Ya, titip salam ya.
0: Oke.
1: Boleh, silakan Mas Hendra.
9: Sama Bu Endang S di Jakarta, Bapak Maman Abdurrahman di Cirebon, dan Bapak Andi Fatahuddin dengan Ibu Rosna Rahman di Kendari. Ini sama-sama pengurus FKP, pemerhati RRI. Ya, cukup. Terima kasih.
0: Assalamualaikum
9: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nanti ngobrol lagi gitu ya. Bunda Neni tampaknya terputus, nanti kita sambung lagi, mudah-mudahan bisa tersambung. Bunda Neni terputus ya?
1: Halo, kayaknya. Mbak Neni. Oh iya.
0: Iya. Oke. Okay. Nanti kita
1: sambung lagi.
0: Lanjutkan kembali, kita dengerin satu lagu berikut ini. Lagu ini judulnya Pasrah, dibawakan oleh Bunda Yana Akbari.
1: Yes. Asik.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Banyak sekali memang artis-artis yang akan tampil dan di acara tanggal 10
1: tanggal
0: nanti
1: 10 Agustus di
0: termasuk
1: Hotel
0: yang di Ruang Rindu ya. Ya, ini kita nambah lagi,
1: nambah
0: ada
1: lagi
0: Bunda
1: loh.
0: Ida Leman.
1: Bunda Ida Leman.
0: Assalamualaikum Mbak Pur.
1: Iya, aku masih terkesan banget loh Mas.
0: Eh Mbak Pur bener kan ya?
1: Mbak Pur bener.
2: Mbak Pur waktu perawan tua. Ya kan, kalau nggak perawan lagi.
1: Mbak Pur kakaknya Mbak Dewiyo.
2: Iya, adiknya waktu itu Dewiyo.
1: Sama Mas Matias.
2: Terus mamanya Mika Wijaya, papanya Mang Udel.
1: Bener-bener. Itu ya sinetron yang selalu ditunggu. Di TVRI.
2: Kata Sonia saya dulu dari mulai tukang becak sampai presiden semua tahu film itu katanya.
1: Itu enggak ada yang enggak tahu Mbak Ida.
2: Alhamdulillah Mbak.
1: Aduh,
0: siap.
2: Ya enggak perawan lagi udah tua.
0: Gimana si kabarnya?
1: Alhamdulillah.
0: Mbak Ida Leman.
2: Ya mungkin saya sekarang bukan masih muda lagi, udah setengah muda tua. Tapi umur segini semangat saya masih gitu. Kepengen tetap kan saya selain dari pemain dulu kan saya desainer juga.
1: Iya desainer bajunya keren-keren loh Mbak Ida.
2: Busana muslim dulu awal-awal kan tiada sama saya Mbak Ida Reni dua pemula kan. Tapi pokoknya semua artis semua pernah pakai baju saya ya Ita ya.
1: Iya.
0: Mbak Ita juga.
2: Iyalah
1: dulu. Udah pernah dong. Udah pernah.
2: Penyanyi cilik ya. Enoleria Cikita Medi Macy Ria Ernest semua deh dulu saya.
1: Pokoknya Mbak Ida ini top.
0: Jadi sebenarnya bakat utamanya apa?
2: Gak tahu, satu terlalu banyak.
1: Desainer, penyanyi atau
2: salon iya.
1: Bintang film Mbak.
2: Dias pengantin iya.
1: Oh iya, dias pengantin juga loh bener.
2: Suami saya pokoknya seumur hidup sama saya gak pernah ke salon lagi, saya terus. Bajunya jahit, desain saya. Enak banget, masakan saya.
0: Siap
1: Mbak Ida mah.
0: Kalau gak salah nyanyi juga pernah ya, rame-rame.
1: Nyanyi rame-rame
2: pernah.
0: Rambutku, rambutmu bukan sih?
2: Enggak tahu pokoknya apalah banyak adalah kawan-kawan. Kalau yang sekarang ini, saya tiba-tiba kan saya kan arisannya banyak. Ada Starina lah, ada personal, ada celebrity club lah,
1: apalah. Banyak banget
2: ya begitu. Tiba-tiba ini Awe ini dia ngomong sama istrinya. Istrinya ngomong sama Evi Susanti. Mungkin dia ditagih mau Borobudur ya. Ditagih Borobudur bikin acara tuh kata Evi. Itu Ida Leman tuh ada beberapa konsepnya gitu. Saya dipanggil saat itu juga harus datang rapat di kita ya. Nah saya tuh ide saya apa ya, ide saya ada beberapa udah banyak di sini saya kan. Terus kemarin tuh saya pengen bikin atas nama Bundo Kandoang. Saya kan di Bundo Kandoang DKI kan ketua pendidikan adat dan budaya. Tadi pengen tapi ketua kami waktu itu nggak siap ya Awe ya. Akhirnya saya bilang Awe gimana ya, tapi kita tidak mau menyanyiakan kesempatan dari Hotel Borobudur ini. Apa ya akhirnya saya izin Allah kami dalam rangka 100 tahunnya meninggalnya Pak apa namanya Pak Asrul Sani, kita di perpustakaan kita ketemu Yana. Terus kemudian kita sampaikan ke Yana, mulanya agak begini-begini, sebelakangan saya teleponnya ini karena ketua Bundo Kandoang nggak siap, udahlah batalin aja. Saya udah dapat kesempatan nggak mau batal. Akhirnya kami ini, kami ketemu lagi sama Awe, kita minta Nindi Triana. Saya maunya semua teman artisnya bersatu dan saya kepengen dulu berjuangan orang tua-tua yang berjuang sampai Indonesia merdeka. Nah kita udah merdeka, masa kita nggak kepengen bersatu?
0: Siap.
2: Akhirnya kita semangat. Nah saya karena sebagai perempuan saya nggak bisa dong memimpin acara, saya biasa diajak pemain, diajak ini. Tapi ada laki-laki satu
1: ada Bang Awe gitu loh.
0: Bang Awe gitu ya.
3: Tim saya ini perempuan semuanya.
0: Siap.
3: Bundo Epi, Bundo Nepi, Bundo Topia, Bunda Ida Leman.
2: Epi itu Epi Nilasari, Epi Sutanti.
3: Satu-satunya yang lagi.
1: Wah benar-benar raja minyak ini loh. Raja minyak Bang Awi ini.
2: Epi Nilasari itu nanti dia yang yang
3: mendesain hotel
2: Borobudur, busana pengantin, busana daerah semua dia punya.
0: Oke. Siap.
1: Masih,
0: ini kita mantap. Sudah ditunggu beberapa penelpon, langsung kita ajak ngobrol ya dari Bogor.
1: Ada Teh Dinda, selamat malam Teteh.
4: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail.
0: Siap.
4: Ruang Berbagi Rindu memori lewat
0: lagu. Rame ya malam hari ini ya.
1: Rame di sini Teteh.
4: Iya ya, senang deh dengarnya
1: para legend. Betul Teteh. Teteh ada yang mau disampaikan sama para bintang tamu kita?
4: Iya, bintang tamunya ada 4 ya. Betul. Dan Teh Neni Triana,
1: ada Mbak Yana Ahbari, ada Mbak Pur alias Mbak Ida Leman, dan Bang Awaludin.
0: Tadi ada juga Bunda Erni Johan loh.
1: Iya, Bunda Erni Johan juga ada.
4: Uni Erni Johan.
1: Udah Uni,
2: Erni Johan, Uni Erni Ida Leman juga.
4: Ada Bang Awe, selamat malam semuanya.
1: Iya benar.
4: Ih, kalau dengar itu acaranya keren sih, pasti itu.
1: Ayo nonton,
0: oh, iya dong.
1: Mbak Dinda, iya, ayo nonton dong.
4: Dengan baju daerah masing-masing daerah, ih keren.
1: Iya, kebayangkan seru dan kerennya, iya.
4: Bang Awe. Bang Awe.
3: Yes.
1: Iya. Bang Awe,
4: mau dong tanya satu sebagai jurnalis, katanya tadi kalau nggak salah dengar katanya juga suka menulis gitu ya, pastinya ya.
0: Jadi penulis, heeh.
4: Menulis iya. Punya puisi nggak? Pernah bikin puisi kah atau puisi yang disuka sama Bang Awe dan sampai sekarang masih disimpan gitu.
0: Oke. Okay. Ditunggu ya.
4: Bang Awe.
0: Oh iya. Siap.
1: Nanti akan dijawab lagi? Mbak Dinda.
4: Iya, untuk Mbak Yana, kalau di acara-acara tertentu, apakah suka diminta tampil dengan lagu-lagu Bosas?
0: Oke.
1: Oke, siap.
0: Siap, ditunggu ya.
4: Teh Neni Triana, Teh Neni, aduh es lilin mah ucu-cu, kelapa muda.
0: Oke.
1: Tadi agak
4: kaget juga, ada orang Sunda enggak suka sayur, enggak suka kelapa. Makanya. Teh, sehat terus ya Teh Neni.

0: Sami-sami Teteh.
1: Sami-sami Teteh.
0: Bagi lagi dong.
1: Kita ke Lampung.
0: Ada Bang Leman. Selamat malam Bang Leman.
1: Ini apa apanya Ida Leman ya?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Bang Leman.
2: Selamat malam Pak Awaludin Awe.
3: Ya, selamat malam.
2: Assalamualaikum. Selamat malam Mbak Ida Leman.
0: Iya, namanya sama.
2: Sama Leman ini.
0: Iya, Bapak. Namanya sama.
2: Ujungnya sama kita sama Mbak Ita gitu.
0: Iya, iya, Bang.
2: Ini Mbak Ita, Mbak Basudi sih, Mbak Neni dengan Mbak itu udah enggak ada ya?
0: Dengar dong, ada.
1: Dengar, dengar,
0: Mbak
1: Neni silakan.
2: Oh gitu. Mm-mm. Ya walaupun saya ngelihat tweet chat ini ya di YouTube langsung lihat muka wajah Mbak Ita yang khasnya rambut poni dan baju coklat, pas lagi baju putih,
1: marun.
2: Bang Ida Leman dan Bang Awaludin Awe.
1: Yes, siap.
2: Langsung melihat YouTube-nya. Okay, begini, okay. Untuk Bang Awaludin Awe, yeah, sebagai apa itu penulis, jurnalis atau penyedia wartawan itu kan. Jadi apa saja yang didapat pengalaman-pengalaman yang selama ini gitu, sejak awal hingga malam ini gitu.
1: Oke, okay, pengalaman apa aja gitu ya?
2: Iya, untuk Ida Leman ini, Mbak Ida Leman ini, mm-hmm, apa kok sampai mempunyai obsesi penyanyi ya? Bukan?
0: Mm-hmm.
2: Penyanyi dan
1: film.
0: Pemain film juga, juga, pemain film juga.
1: Obsesinya iya, apa iya, gitu ya?
0: Oke, okay, nanti dijawab gitu ya.
2: Apa cita-citanya kalau kok satu menjadi penyanyi dan motivasinya apa gitu?
1: Okay.
2: Mbak Ida Leman. Iya, gitu.
1: Siap.
2: Salam Sudi, salam balik.
1: Terima kasih.
2: Salam balik Pak Sarman Sudi untuk kakak saya ya, di Bondowoso Putra Genda.
1: Oke.
2: Okay. Untuk Bung Benejo di Manado dan Pak Ahmad Abdullah di Jatim sana dan semuanya tanpa kecuali yang
1: terima kasih
0: Indonesia gitu. Terima kasih Bang Leman.
2: Malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita ke Sumatera Barat. Nah, ini ada Uni Rahma.
0: Uni Rahma, selamat malam Uni.
1: Halo.
0: Halo.
1: Uni Rahma, selamat malam.
0: Tampaknya terputus nih Mas Yudi.
1: Ya udah kita jawab.
0: Kita jawab pertanyaan-pertanyaan.
1: Ya. Bunda Neni, selamat bergabung kembali.
4: Mm-mm. Iya, maaf tadi sinyalnya nggak bagus. Iya.
1: Siap. Ini ada pertanyaan dari Teteh Dinda. Pertanyaan dari Teteh Dinda, kalau buat Bang Awe, ada puisi-puisi yang pernah dibikinkah?
0: Ya, atau ditulis Bang?
1: Oke. Okay.
0: Jadikan buku.
3: Jadi saya ini waktu di SMA penyair sekolahan.
1: Oh. Penyair sekolahan, siap.
3: Jadi yang menghantarkan saya sebagai pemenang pertama itu adalah sebuah puisi bercerita tentang Bendy.
1: Bendy. Bendy pernah.
3: Itu dokar.
1: Dokar,
0: ya. Dokar. Mm-hmm.
3: Benar. Jadi saya ini kan lahir besar di Medan. Mm-hmm. Jadi pas pulang ke Padang, begitu dulu kan belum apa pesawat belum begitu anu ya. Mm-hmm. Kita naik darat. Saya turun di stasiun, dari stasiun mau mobil itu pengantar kita ke kampung itu Bendy.
1: Oke. Okay.
3: Nah, kesan itulah yang membuat saya
1: bikin puisi ya.
3: Bikin puisi.
1: Oh, siap. Nah,
3: begitu saya buat puisi itu, saya ikut lomba se-Sumatera Barat tingkat SMA. Nah, saya terpilih sebagai number one.
1: Okay.
3: Dan what? Mendapat gelar sebagai penyair sekolahan.
1: Waktu. Penyair sekolahan. Baik.
0: Masih bangga, seneng banget dong ya.
3: Nah, di luar itu
0: ya,
3: saya memang kegiatan kebudayaan. Beda mungkin dengan Bundo Ida Leman, saya banyak di teater juga.
1: Okay.
3: Nah, teater itu saya pernah tampil di...
0: Pernah gabung teater apa aja, Bang Awe?
3: Saya dengan teater Alinde. Di Padang.
1: Alindi. Oh di Padang. Okay. Ya. Siap. Dan kalau begitu.
3: Kemudian saya juga menulis beberapa buku. Sebenarnya itu buku autobiografi sama novel.
1: Oke. Okay.
3: Jadi satu novel ini yang paling menarik dalam kehidupan saya. Sebuah novel yang saya tulis selama 12 tahun gak saya terbitkan.
1: Oh.
0: Alasannya apa Bang?
3: Jadi ceritanya itu ya namanya wartawan menulis ya. Itu kan sangat debatable ya. Jadi ada ketakutan, kekhawatiran saya gitu loh. Karena
1: novel
3: itu muncul memicu reaksi-reaksi yang...
0: Emang apa, temanya apa novelnya Bang?
3: Jadi novel itu judulnya ya saya sampaikan. Judul ya. Novel itu judulnya Jangan Panggil Saya Gesa.
1: Oh, siap.
3: Jadi novel ini berkisah tentang seseorang yang multi talent, ya. Dia dimiliki oleh sebuah grup besar

0: memiliki interaksi dengan banyak kekuatan.
1: Oke, baik.
0: Persoalan daerah itu dia yang handle.
1: Siap kalau
2: sampai
1: begitu.
2: Sekarang belum terbit ya, Bang?
0: Belum saya terbitkan. Dia ada terus di dalam HP saya.
1: Oke. Ini ada Bung Benijo di Manado tadi nanya buat Bunda Neni dan Bunda Ida Leman ya. Film sudah berapa judul yang dibintangi? Ya,
2: berapa judul film yang sudah dibintangi?
3: Oke. Kalau film ada 36.
2: Wah, 36 ya. Banyak sekali.
3: Siap. Kalau sinetron mungkin ada 1000 lebih episode. Wah. Ya. Stripping-nya panjang-panjang.
1: Oke.
3: Bisa 100, bisa 200.
2: Ya.
1: Siap.
2: Luar biasa nih Mbak Neni.
1: Kalau Bunda Ida Leman?
4: Kalau saya juga di film, dari mulai saya pertama kali menang terpilih waktu acting course, dapat 6 bulan beasiswa. Saya main film pertama kali sama Teguh Karya, bersama semua artis-artis bintang-bintang top. Nama saya Hidayati Leman, yang kasih saya nama Ida, pakai Leman aja itu Slamet Raharjo.
1: Oh.
4: Terus dia bilang, itu nama kakek saya, papa saya Ahmad Leman, saya bilang. Saya takut papa marah, enggak, aduh, tak apa-apa. Karena apa, tetap juga kan, apa-apa, kata gitu. Dan alhamdulillah izin, terus saya main. Nah, rupanya sutradara yang kami dapat apa di pelatihan itu, dia bikin Lost Man. Nah, dalam saya Lost Man itu yang lebih populer. Malah saya main film, udah 35 film juga.
1: Oke.
4: Terus saya main sinetron, ya banyak.
2: Udah banyak juga ya.
1: Banyak banget ya.
4: Banyak.
2: Tapi nama Ida Leman ini membawa hoki ya.
4: Tapi Ida Leman, terus Ida Leman itu jujur papa saya enggak izinkan. Tapi nenek-nenek saya malah biarlah ibu wak.
2: Kenapa tidak ya?
4: Itu kejauh-kejauh ke Jawa kemana-mana. Tapi alhamdulillah sekarang karena papa saya enggak bisa ingkarin janji bahwa darah seni dia, papa awe di darah seni, toto anak dilarang padahal darah dia turun kan.
1: Iya.
4: Dan alhamdulillah saya mungkin dari kecil udah dunia seni ya. Saya sekolah bisa menjahit itu juga gara-gara sekolah seni SMKK jurusan di sana.
1: Okay.
4: Jadi pemain Lost Man itu drama seri itu rambutnya semua saya ngedesainnya nyanggul.
2: Iya Mbak Ida loh yang
4: saya mendesain kebaya. Saya pikir nih Bu Tati bilang kita kan Jogja nih. Jogja sebaiknya apa ya? Saya bilang saya tuh lama di Jogja syuting sama Teguh Karya sama macam-macam lah Fritz Hart. Saya syuting di daerah kira kami ya. Saya tahu di sana ada batik, ada tenun, ada lurik, ada apa. Saya pakailah jumputan, lurik. Jadilah busana Lost Man Mbak Pur itu saya desain sendiri. Sanggul saya yang ini, yang sasak itu Padang. Yang ininya Jawa. Saya kawinkan. Kalau Jawa asli kan begini aja. Lepas ini ke atas. Kalau orang Padang tinggi, ini ke bawah. Saya kawinkan yang Jawa sama Padang. Jadilah sanggul Lost Man itu sekarang populer. Apakah saya wallahualam saya kena malosot sama Allah, tapi itu desain saya baju kebaya yang jemputan tenun songket dan apa bukan songket lurik segala macam
2: itu sangat membekas loh.
1: Tapi bisa fasih berbahas berakting Jawa di Lost Man gimana ceritanya?
2: Baik orang Padang tapi bisa luas banget loh, Mak.
4: Matur nuwun. Dilarang manggil Sri saya kasar salah. Kata Pak Harto, kata Butin sama Mbak Tutut, ngomongin kalau Ida Leman ojo ngomong ngono. Sri. Terus yang mbuh itu gak boleh mbuh ya. Mbuh gitu. Mbuh. Kain Mbak Pur tuh kain. Kain Padang kan ginset ke kanan, kanan ke kiri. Rupanya salah yang benarnya Jawanya kanan dari ke kiri gitu.
1: Oke, siap.
4: Tapi saya senang diprotes gitu, menandakan saya selama ini gak tahu. Makanya ulang tahun perkawinan mereka kami harus main diundang.
1: Siap. Ini kita ada penelpon langsung ke Aceh sebentar ya. Halo, selamat malam Bang Kasiman.
2: Pak Kasiman.
1: Bang Kasiman.
2: Ada tapi suaranya kecil sekali.
5: Selamat malam.
1: Ya. Oke, silakan Bang Kasiman.
2: Halo, ya, Pak Kasiman. Selamat malam.
1: Malam. Iya, silakan Bang Kasiman.
5: Ya, tolong ini. Di anu sekali lagi. Ya, halo. Ini Bunda Leman, kemudian siapa tadi satu lagi ini?
2: Ada Mbak Neni Triana dan Pak Awaludin Awe.
5: Ada tamunya nih.
2: Iya, ada bintang tamunya. Silakan Pak Kasiman.
5: Awe, Bunda Sariana. Nah, ini saya mau tanya, ini saya dengar tadi ada novel ini sudah 12 tahun.
2: Awe, Pak Awe. Novelnya Bang Awe.
5: kemudian ini karena jurnalis banyak penulis-penulis ini, apakah ada di situ termasuk Cerbung ataupun cerpen? Nah ini apa ada nih di novel ini? Nah, kemudian judulnya tadi saya lupa, nanti tolong judulnya dikasih.
1: Siap.
2: Siap.
1: Oke. Itu aja Pak Kasiman?
5: Ya, kemudian ya tahunnya, tahun berapa itu ciptanya, diciptakan novelnya itu.
1: Oke.
5: 12 tahun.
2: Oke, okay, Pak Kasiman. Siap.
5: Cuman itu aja pertanyaannya. Siap. Lebih kurang saya mohon maaf.
1: Siap.
5: Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam Pak Kasiman. Kita ke Samarinda, ada Bang Ari. Selamat malam Bang Ari.
2: Selamat malam Bang Ari.
1: Halo Bang Ari.
2: Halo.
1: Waduh, ini tampaknya Bang Ari mengalami pancaroba. Ya udah, Bunda Neni, kita bakal puterin lagu pancaroba, masih inget ya?
3: Oh iya, iya itu dong. Lagu pertama saya.
1: Lagu pertama? Berarti iya. Umur berapa ini?
3: Di album pertama itu usia berapa ya? 11.
1: 11 Wih, tahun ya.
2: 11 tahun.
3: Masih pakai poni kayak Mbak Ita.
1: Ya sudah. Oke, pendengar Pro 1, nanti kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
2: Memori lewat lagu.

0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Oke, sebelum kita tutup kebersamaan, ini dari masing-masing yang ada, ini kan ada bertiga ya. Bunda Neni, proyek ke depan apa yang akan dikerjakan? Ada rilis
1: album? Di 2026 ini mungkin,
0: barangkali.
2: Saya tuh masih ada ini ya Pak, ada kerjaan yang tertunda. Dulu pernah dilakukan tapi belum sampai tuntas.
0: Oke.
1: Okay. Apa itu?
2: Merekam lagu-lagu daerah yang dibawakan oleh artis-artis senior, kira-kira 100 artis lagi.
1: Wow.
0: Siap.
2: Satu lagu daerah, 6 penyanyi gitu. Tapi syutingnya di daerah lokasi wisata. Jadi daerah itu keangkat gitu ya, katanya maupun kulinernya, pakaian-pakaiannya, tariannya, semacam itu.
0: Okay.
2: Itu mimpi saya seperti itu. Itu
1: semoga terrealisasi ya Mbak Nini ya.
2: Amin.
1: Amin.
2: Yang sponsorin dulu.
1: Benar.
0: Okay. Ada salah satu keinginan barangkali kalau nggak salah waktu itu sempat disampaikan pengen punya sekolah vokal gitu Bunda Nini atau ngajar vokal.
2: Betul.
0: Gimana realisasinya?
2: Belum bisa. Sebetulnya harus bisa sih. Kebetulan kan ini baru legalisasinya baru selesai bulan lalu.
0: Okay.
2: Dan saya juga ada banyak kesibukan. Saya bentuk yang baru lagi yaitu Yayasan Seni Budaya Seniman Budayawan Indonesia Emas.
0: Okay.
2: Itu yang tergabung artis film, artis penyanyi, musisi, pencipta lagu, sampai ke pelukis, sampai ke penabuh gamelan, segala macam itu kita ambil.
0: Siap.
2: Semua sampai pragawati.
0: Siap.
2: Nah itu saya kepengen sekali gitu bisa ada untuk pendidikan ya, pendidikannya di dalam seni budaya. Seni vokal, seni acting, seni tari gitu ya. Tempat sudah ada gitu.
0: Okay.
2: Ya, tempat sudah ada, tapi kita belum bisa untuk membuka itu.
1: Ya, semoga bisa cepat realisasi ya Mbak Nini ya.
2: Iya, iya. Sudah keluar dari Kemendagri-nya maupun dari Depdikbud-nya ya.
1: Siap.
2: Itu baru saya bisa jalankan.
0: Baik kalau begitu. Bunda Neni, sekali lagi terima kasih. Ada yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 barangkali?
1: Pro 1 di seluruh Indonesia, Mbak Neni.
2: Semoga saya bisa hadir di kota-kota Anda ya.
0: Yeay. Amin. Siap.
1: Siap, Mbak Neni.
2: Mumpung saya masih semangat.
0: Okay.
1: Masih sehat semangat, mantap.
2: Sehat. Silakan undang saya. Jangan ragu, saya masih siap untuk menyanyi, untuk menghibur masyarakat
1: siap,
2: seluruh
1: gerak.
2: Indonesia.
0: Satu lagi.
2: Dan kalau bisa hadir tanggal 10 Agustus ini kalau yang kebetulan ada di Jakarta.
0: Rame-rame ya. Satu lagi, mudah-mudahan Bunda Neni bisa hadir di Ruang Rindu secara live ya.
1: Iya, Mbak Neni, jangan by phone.
2: Insya Allah.
0: Oke. Terima kasih Bunda Neni, selamat malam.
1: Sukses terus, selamat sehat malam. Terus.
0: Selamat ya, istirahat. Ya. Oh, ya. Baik.
1: Sekarang ke Bunda Ida Leman.
0: Next project apa yang dikerjakan? Kayaknya mau mendesain-desain juga nih.
3: Kalau saya, yang sekarang sudah beberapa kali saya kerjakan, bikin baju seragam budokan doang.
0: Okay.
3: Iya, saya budokan ODKI, budokan doang, PPMI, terus kemarin itu juga apa namanya yang daerah, pokoknya yang daerah yang kayak yang danau keren banget sama. Gitulah kira-kira.
0: Pokoknya begitu ya.
3: Tapi saya tuh kan dulu kan banyak tuh di pasar raya, di mana-mana kan banyak. Sekarang kontrol saya kurangin. Saya banyak kan di mana pengajian arisan saya gitu. Tapi saya enggak, karena kaki saya lutut saya sakit enggak boleh nyetir sama dokter. Saya enggak bisa lagi bawa pakai dagangan kecuali dipesan orang.
0: Nah,
3: kalau sekarang karena saya menjadi ketua pendidikan hukum adat dan budaya di di Budokan doang. Saya lebih banyak konsen membantu adat budaya buat generasi ke depan. Saya pengen ibu-ibu aja banyak yang nggak ngerti adat, nggak ngerti etika busana Minang karena terlalu modern Jakarta.
0: Kayak
3: gitu kita harus bantu, kita tarik kembalikan fitrahnya. Gimana adat Minang ini bahwa kalau perempuan itu sebenarnya pakai baju apa, terus gayanya apa, terus ada yang suaminya pandang, istri yang enggak, istri pandang enggak. Nah, saya cuma saya ada cita-cita pengen mengumpulkan teman saya kan artis, dari mulai artis tua-tua sampai yang benar-benar apa the best ya, seperti senior-senior kayak Widiawati, Yadi Maman, Yati Oktavesi, Yesi Gusman. Nah, itu tuh masih ada rencana saya bikin sesuatu.
0: Siap.
3: Ya, terus kemudian ini tadi saya masukin di sini. Tapi tergantung sponsor. Kalau sponsor kurang kan saya mesti ya,
1: kita, ya. Nah, terus benar Maida.
3: Terus artis Minang mau saya kumpulkan, mau saya bikin buku. Kenapa? Lambat atau cepat kita kan enggak panjang umur. Siapa yang mau tahu kita kalau 25 tahun lagi.
1: Nah,
3: kalau ada buku di perpustakaan kan orang tahu siapa itu Rano Karno, siapa itu
1: sejarahnya,
3: siapa
1: artis-artisnya siapa.
3: Betul, saya ada rencana besar yang beberapa yang mau saya
0: mudah-mudahan terwujud ya.
1: Amin.
0: Berarti untuk tanggal 10 nanti busana yang merancang Bunda Ida Leman semua.
3: Ini semua ide saya. maksudnya tapi bukan apa ya, busana nusantara ini kan semua orang punya.
0: Iya, oke.
3: Semua teman-teman saya itu pakai busana. Nah, berhubung karena di sini cowok satu-satunya dia seni. Ini soalnya kan istri juga seniman, dia juga
1: betul,
3: seniman.
1: Siap. Banyak. Istrinya Bang Yawi penari.
3: Saya banyak ide tapi saya enggak mampu untuk menjadi membimbing acara ini, jangan mampu. Tapi insya Allah kita bersama semoga acara
1: siap,
3: kami
1: Mbak Ida.
3: Apa direncanain Allah?
0: Amin.
3: Amin. Amin.
0: Bang Awe,
1: ya. Ada yang mau disampaikan?
0: Next project apa nih yang mau dikerjakan?
1: Selain tanggal 10
0: menyelesaikan novel kayaknya.
4: Jadi begini, saya setelah melihat teman-teman legend ini mau bersatu di dalam satu panggung, saya kepikir membuat satu event lebih besar lagi, tapi tidak di hotel.
0: Oke. Okay. Yeah.
4: Tapi di sebuah pantai yang banyak dikunjungi orang. Kita buat stage yang sangat besar, lampu yang begitu nyala, sound yang bagus. Legend ini tampil gitu loh.
0: Siap.
1: Udah kebayang ya,
4: Pak. Kebayang itu yang pertama, yang kedua dalam konteks kegiatan acara di hotel ya. Saya juga melihat ada prospek juga untuk festival kebudayaan China.
0: Tionghoa.
4: Karena apa? Secara entitas saya lihat teman-teman Tionghoa ini kalau ada kegiatan-kegiatan mereka lebih kompak. Yang pertama, yang kedua, dinamika acaranya jauh lebih menantang gitu, karena warna-warninya yang sangat-sangat bagus. Nah, di luar itu ya saya mohon doa dari Mbak Ita dan Mas Yudi.
0: Siap.
4: Mudah-mudahan acara kita ini bisa berjalan sukses.
0: Amin.
4: Ditunggu kehadirannya.
1: Sekali lagi Bang, tanggal 10 Agustus di Hotel Borobudur.
4: Di Hotel Borobudur.
1: Pagelaran Budaya.
4: Pagelaran Budaya, satu Nusantara, satu Indonesia.
3: Tanggal 9 sebut juga dong, 9 itu lomba pesona.
4: Iya, tanggal 9.
1: Oh, tanggal 9 Agustusnya.
4: 9 Agustus,
1: lomba
4: pesona baju Nusantara.
1: Lomba pesona baju Nusantara.
4: Dari Sabang sampai Maroke.
0: Wow. Ini siapa yang bisa ikut lomba?
3: Banyak sudah.
0: Enggak, maksudnya yang pesertanya ada kriteria tertentu enggak sih?
4: Umum, siapa aja. Tapi ini yang menariknya, tapi pembatasan waktunya apa usianya 30 sampai 70 tahun. Jadi agak spesifik sedikit.
0: Saya masih 25 enggak boleh ikut dong.
3: Makanya Pak Yadi, saya walaupun ini kita dibakang panggung jadi panitian ya, tapi sama Mbak Nendi saya dimasukkan sebagai orang film, saya jalan, saya pikir kan saya jalan biasa aja kan, saya jalan sebagai nenek-nenek, saya bawa Mario sama istri kita sebagai anak muda, sama cucu-cucu, itu
0: seru.
1: Aduh, maka seru nih.
3: Tapi
4: pakai
3: DNA semua.
4: Dan juga kita ada anu Mas Yudi, jajanan Nusantara juga.
1: Wah, jajanan Nusantara ya. Jadi dari seluruh Indonesia.
0: Ini benar-benar mengangkat budaya bangsa.
4: Disediakan tempat oleh pihak Hotel Borobudur. Jadi kita undang teman-teman ini. Dan ternyata setelah kita verifikasi makanannya, wah enak-enak semua. Wah,
0: gak sabar nyicipkan.
1: Ini acara tanggal 10 mulai jam berapa, Bang?
4: Nah, jadi kalau tanggal 10 itu kita mulai ya pembukaan dulu, itu jam 14.
1: Jam 2 siang udah mulai. Udah,
4: pembukaannya oleh Menteri Kebudayaan
1: Pak Fadlizon.
4: Dihadiri oleh beberapa unsur. Lalu acara kita dimulai jam 7 malam sampai jam 9. Itu perform untuk Bunda Ida Lemon dan teman-teman. Ya, ya. Nah setelah itu bebas. Jadi audience yang mau nyumbang lagu segala macam.
1: Monggo silakan.
4: Dan satu hal yang paling spesifik itu adalah peserta apa hiburan, penonton. Ya pokoknya yang hadir semuanya pakai baju
1: pakai
4: daerah.
1: Baju daerah.
0: Baju daerah ya. Oke, siap.
4: Ah itu.
0: Nah,
4: itu.
0: Kita, jadi pasakera.
3: Tanggal 9 juga itu boleh ikut tuh pakai nasional itu dari pagi jam 10.
1: Tanggal 9 juga masih ada acaranya ya.
0: Siap. Oke. Baik kalau begitu.
1: Sukses.
0: Sukses kegiatannya. Kita senang banget yang senior-senior ini masih terus berkarya.
1: Eksis
0: loh ya kan.
3: Doain ya semoga
0: amin. Amin.
3: Amin. Amin. Amin. Amin. Semua bisa berjalan dengan baik, mudah dengan izin Allah. Sukses amin. Sampai.
4: Ya, saya kalau siap. Boleh masih ngomong ke teman-teman yang ada di Jakarta yang punya kesempatan waktu, ayo kita hadir pada tanggal hari Senin, tanggal 10 Agustus mulai pukul 19 sampai 22.
0: Oke.
4: Okay. Hadir dalam pagelaran budaya Satu Nusantara Satu Indonesia.
1: Di Hotel Borobudur Jakarta.
0: Terima kasih sekali lagi.
3: Jam 5 sore.
0: Oke. Kita bisa menikmati kulineran ya. Baik. Terima kasih sekali lagi.
1: Terima kasih Bang
0: Pak Waludin, Mbak Ida Leman,
1: Mbak Deni Triana, Mbak Yana, dan semuanya
0: Bunda Erni Johan tadi.
1: Bang, ya, Bunda Erni Johan. Wah.
0: Baik kalau begitu.
1: Terima kasih banyak.
0: Enggak berasa sudah hampir 2 jam.
1: Enggak berasa kan? Sudah hampir jam 10.
0: Kalau begitu saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali
1: Rabu depan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila,

0: kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Ruang Rindu, Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Benar-benar kami hadirkan di malam hari ini, edisi di 5 Agustus 2026. Apa kabar Anda di malam hari ini? Semoga semuanya selalu sehat ya. Dan tentunya mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik untuk esok hari. Karena esok masih memasuki di hari Kamis, tentunya masih ada beberapa pekerjaan ya yang mungkin harus diselesaikan atau beberapa tugas gitu ya. Yang masih mendengar kami, temannya ada di malam hari ini di Ruang Rindu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung bersama di 0331 336652.

0: Masih di Pro 1 RRC berkandung informasi dan inspirasi. Dan juga masih temannya ada semua di perjalanan Ruang Rindu malam hari ini bersama dengan Sandy Wira. Kita coba terima dulu yang di line telepon. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam yang terhormat Kang Mas Sandy Wira.
0: Selamat malam juga.
1: Semangat dan tambah sehat.
0: Amin.
1: Ya, kabarnya sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat. Ya, mohon kabarnya sehat.
1: Sehat. Juga sehat dibagi saya. Malam namanya Yuk Long Melong ini. Ya, sehat. Beserta masyarakat Kecamatan Arjasa sehat dan aman terkendali.
0: Amin.
1: Alhamdulillah. Kita di bulan Agustus ini sangat meriah.
0: Betul.
1: Bendera umbul-umbul sudah dipasang secara serentak ya, untuk menghormati acara kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun. Ya.
0: Betul sekali.
1: Apa?
0: Betul sekali.
1: Ya. Salam merdeka.
0: Oke, Yulong.
1: Mas Wira, request lagu boleh ya?
0: Boleh.
1: Lagunya itu dari Gomblok.
0: Gomblok
1: di radio.
0: Oke, siap. Ya,
1: apa judulnya itu?
0: Judulnya ya. Adalah.
1: Ya, kok. Di radio di
0: FM. Di radio.
1: Ya, itu ya. Ya, salam-salamnya. Ada Putra Magenda, juga ada apa Hadi Blankpon di Bondowoso ya. Salam hormat takdim, ada Bapak Rahman, Pak Banu Malulu di Situbondo. Salam hormat, salam sehat. Juga ada Bunda Mutiah di Kecong, Bapak Rusdianto ya. Juga ada Mbak Ayu di Maluku Tengah, Ambon ya. Selamat malam, salam sehat Mbak Ayu. Juga ada itu Bapak Rusdianto di Sintang, Kalimantan. Juga ada Bunda Retno Borneo. Selamat malam ya Bunda. Semoga tambah sehat Bunda Retno Borneo ya. Juga ada itu Bang Gufron, Imron Rosadi ya. Bunda Yaya yang empuk, Pasti Holili, selamat malam, salam sehat. Juga untuk Ibu yang terhormat, Ibu Anis Nurdana, ya di Desa Langkap, Bangsal Sari. Selamat malam ya Bunda, Bunda Anis. Semoga selalu bahagia bersama keluarga dan salam sehat selalu Bunda Anis. Masyarakat Desa Langkap tambah sejahtera. Amin. Juga ada itu lagi Mas Rendra di Kencong. Di Semboro Mas Rendra. Juga ada Bang Gupron ya. Tuannya dia terbang terkecuali ya. Oh ya, Putra Madura bunga itu ya. Selamat malam, salam sehat semuanya deh ya. Empat kawasan, salam hormat dan salam merdeka.
0: Oke.
1: Do, Kang Mas Sandi Wira, selamat bertugas. Kalau pulang hati-hati.
0: Oke, baik.
1: Semoga sehat ya.
0: Amin, yang berang juga.
1: Dan tetap semangat
0: terus
1: dan lancar buktinya.
0: Amin.
1: Buat RRI-nya sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka
0: tetap merdeka.
1: Ya Mas, saya ingin tanya Mas.
0: Iya.
1: Kegiatan RRI ke-81 nih, ada lomba apa aja Mas? Lomba apa gimana?
0: Ada banyak sih. Ini ada donor darah juga nih, tapi kayak di bulan September. Kalau lomba
1: Makan kerupuk.
0: Sepertinya akan ada jalan sehat ya, insya Allah nih Om Lau.
1: Oh, jalan sehat. Iya.
0: Tanggalnya ditunggu deh.
1: Ya, insya Allah semoga sehat ya.
0: Semoga ya Allah bisa gabung.
1: Kembali. Karena lama tidak kumpul-kumpul.
0: Iya, betul, betul. Ya. Siap.
1: Ya, biar ketahuan Mas Wira. Tahu sama Mas Aryo. Tahu sama Mbak April, selamat malam. Juga tahu sama Mbak Gia kan gitu.
0: Betul.
1: Mbak Anggi kan gitu ya. Juga kenalan sama Pak Murah. Selamat malam Pak Murah, salam sehat ya.
0: Okay.
1: Terima kasih Mas Wira.
0: Terima kasih ya Melon.
1: Terima kasih RRI ku tercinta. Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu, memori amat lagu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapat baijo, ada Pak Gandu, ada Bang Madun, Kak Randy, ada Situ Bondo Pak Rahman, Senopati, ada lagi ya, lengkap sudah tadi di dalami sama Yuk Melong itu. Ya. Long lagunya mas, ditunggu mas.
1: Oke, baik.
0: Untuk Mas Wira, sehat selalu mas.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Merdeka juga. Oke, terima kasih banyak Pak Banu. Waduh, stok lamanya. Ayo, siapa lagi yang keluar? Oke, ada siapa kira-kira setelah Pak Banu? Oke, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Merdeka.
1: Merdeka.
2: Harus semangat ya.
1: Semangat terus nih.
2: Iya, bulan-bulan Agustus sekarang ini kan sudah semangat-semangatnya. Tidak boleh kendor Mas.
1: Betul.
2: Harus.
1: Betul. Semangat
2: katanya
1: masang.
2: Katanya tadi bendera. Katanya Mbak Ita di RRI tadi harus kencang.
1: Harus gitu, kencang. Ya.
2: Ya kalau dah semangat bukan RRI kan gitu Mas.
1: Iya makanya itu.
2: Saya minta lagunya Mas ya.
1: Boleh.
2: Lagunya yang dari Ebit aja Mas.
1: Oh, judulnya
2: Ibu Mas.
1: Ibu, oke, baik.
2: Ada Mas. Ibu.
1: Ada.
2: Iya ada. Kalau salamnya dari Kota Banu sama Yuk Melong tadi udah lengkap.
1: Oke.
2: Okay. Kasihan ya, kasihan yang belakang biar gak lama nunggu Mas. Gitu.
1: Siap.
2: Iya, semoga di tahun apa di bulan Agustus ini semangat perjuangannya lebih keras lagi, juga apa lebih semangat juga lancar semuanya,
1: amin.
2: Tugas-tugasnya dalam keadaan lancar, rezeki pun juga ikut lancar.
1: Amin.
2: Juga barokah gitu Mas ya. Juga panjang umur tuh Mas Wira dan kru RRI semuanya termasuk keluarga gitu.
1: Amin, amin, amin, amin.
2: Gitu aja Mas Wira ya.
1: Siap Pak Putra.
2: Sekedar menyapa Mas Wira dan kru-krunya yang lain. Terima kasih waktunya. Semoga bisa jumpa di lain waktu.
1: Amin.
2: Masih dalam keadaan sehat walafiat.
1: Insya Allah.
2: Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
1: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah akidah.
2: Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadin.
0: Dengan bahasa penuh makna.
3: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
0: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
3: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa taala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
0: Mutiara Pagi setiap hari jam 5 pagi.
4: Din, itu ada kakek-kakek mau nyebrang, kamu bantuin ya.
5: Gak usah repot-repot, Din. Di sana kan banyak orang, paling juga nanti ada yang bantuin. Nanti kamu telat lagi ke kantor.
4: Hey Din, coba lihat di bawah kaki kamu. Tuh, ada sampah. Kenapa tidak kamu ambil? Terus, kamu buang ke tempat sampah.
5: Enggak usah, Din. Orang di sini ada cleaning service-nya kok.
4: Jangan pernah mengabaikan suara kebaikan dari dalam diri kamu. Karena dari kepedulianmu, bisa menciptakan banyak kebaikan. Hai kakek, sini aku bantuin nyebrang ya. Ada sampah di sini nih tempatnya.

Kembali di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Anda bisa bergabung di malam hari mendengar di 0331 336652. Anda juga bisa terus memantau melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download ataupun Anda unduh di Play Store dan juga di App Store.

titip rindu lewat sang bayu. Di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini ruang rindu. Esok kita kan bertemu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan, dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Masih teman Anda pendengar di perjalanan Jember malam ini, tentunya dengan beragam informasi dan juga program yang dalam satu jam ke depan ada pukul 24 waktu Indonesia Barat, tentunya akan kami hadirkan di ruang dengar Anda semuanya. Anda juga bisa bergabung bersama di malam hari ini pendengar, jangan lupa melalui aplikasi RRI Digital yang tentunya gratis dan bisa Anda dengarkan dimanapun dan kapanpun.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Ah, di situ kamu rupanya. Hai, gimana kabarmu? Gak kerasa ya, 3 tahun kita bersama. Tapi sayang banget, mulai besok kita harus berpisah. Terima kasih ya buat semua kenangannya, suka, duka, kita sudah lalui bersama. Sekarang saatnya aku untuk memulai perjalanan baru, untuk mewujudkan cita-citaku. Kamu sangat berarti, jadi akan kujaga kamu selalu dan tidak akan kunodai kamu dengan coretan di acara kelulusanku. Atau mungkin aku bisa titipkan kamu ke orang yang lebih membutuhkan, yang bisa menjaga kamu lebih baik daripada aku. Terima kasih ya seragam sekolahku.
2: Baju sekolah adalah lambang perjuangan dan prestasi. Jangan biarkan tinta coret-coret mengaburkan arti dari setiap jahitan dan warnanya.

Iya pendengar, kalau berbicara tentang minuman, tentunya kita juga ingin minum minuman yang menyehatkan. Dan salah satunya adalah infused water, yang ini juga cukup mudah ya untuk dibuat. Jadi infused water adalah minuman yang dibuat dengan merendam sayuran, buah-buahan ataupun rempah ke dalam air. Jadi tipe minuman ini pendengar sering dipilih karena memberikan rasa segar tanpa ada tambahan gula ataupun pemanis buatan. Kalau kita meminum infused water setiap hari, ini tentu

sebagian bisa larut ke dalam air yang mana berfungsi mendukung tubuh untuk melawan oksidan dan melindungi kesehatan dari sel tubuh. Beberapa kombinasi yang bisa Anda coba mendengar ada strawberry, lemon dan mint serta mentimun. Ini bisa menawarkan rasa segar dan juga menyehatkan pastinya. Apalagi kalau mungkin ada juga ya campuran seperti delima, jeruk nipis dan juga strawberry. Ini juga bisa untuk mencegah penuaan dini pada kulit dengan cara menyediakan antioksidan dan hidrasi intens. Tetapi walaupun punya beragam manfaat ya pendengar, infused water masih tidak bisa mengganti konsumsi buah sepenuhnya. Jadi pola makan kaya akan gizi yang seimbang tetap dibutuhkan supaya kebutuhan mineral, vitamin, dan serat tercapai dengan baik setiap harinya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pengalaman bukan saja yang terjadi pada diri Anda, melainkan apa yang Anda lakukan pada kejadian tersebut. Aldous Huxley, filsuf Inggris.

Ya, mendengar Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan program cek kesehatan gratis kini berfokus pada pemeriksaan sekaligus pengobatan penyakit prioritas. Maka itu mendengar bertujuan menekan risiko stroke, penyakit jantung, dan juga gagal ginjal di Indonesia. Menurut Budi, setelah sekitar 70 juta masyarakat mengikuti pemeriksaan kesehatan pada tahun lalu, pemerintah menargetkan 130 juta peserta pada tahun ini. Hingga akhir Juni, jumlah masyarakat yang telah menjalani pemeriksaan telah mencapai sekitar 56 juta orang. Ia juga menjelaskan pemerintah akan memprioritaskan penanganan 3 kondisi kesehatan yang paling banyak memicu penyakit mematikan. 3 penyakit tersebut adalah tekanan darah tinggi, gula darah tinggi, dan juga kolesterol tinggi. Menkes juga menambahkan, hasil pemeriksaan kesehatan masyarakat akan menjadi dasar penyusunan intervensi yang lebih terarah. Kemenkes juga akan menggandeng para ahli kesehatan masyarakat untuk mengolah data sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan kesehatan.

0: Terima kasih mendengar atas kebersamaan Anda bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Esok kita akan jumpa kembali dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan saya Sandi Wira undur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Selamat malam, selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pernahkah merasakan hidup dalam kondisi yang tidak beruntung? Setiap hari masih saja merasa kurang. Belum punya ini dan belum punya itu. Sering sekali mungkin terucap keluhan-keluhan. Ya Tuhan, kenapa aku tidak punya ini? Kenapa aku belum punya itu? Saudaraku, ketahuilah bahwa kita kadang lupa dengan apa yang sudah kita genggam. Terlalu sibuk memikirkan apa yang belum kita punya dan lalai dalam mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Bagaimanapun itu semuanya datang atas izin Tuhan. Maka akhiri dengan bersyukur kepada-Nya. Puas atau tidaknya kita dengan hari ini, memang inilah yang terbaik bagi kita. Selesai atau belum masalah hari ini, itulah tahapannya. Saudaraku, jangan mengeluh ketika banyak pekerjaan. Di luar sana, banyak yang masih mencari-cari pekerjaan. Keluhan hanya menambah beban. Saudaraku, jika Anda sudah makan hari ini, bersyukurlah. Di luar sana banyak orang yang sedang kelaparan. Bersyukurlah saat Anda berkumpul dengan keluarga. Sesungguhnya Tuhan juga tak pernah bosan ingatkan kepada kita betapa banyak nikmat yang kita lupa untuk syukuri.

Saya sudah kami temani aktivitas Anda dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Esok kita akan coba kembali dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Dari Jember sekali di udara, tetap di udara sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RR Jember. Kami mengudara kembali pada edisi hari ini lembar ke 6 Agustus 2026 dengan serangkaian acara menarik dari pagi, siang, sore dan malam hari nanti. Dari Jalan Lejon Panjatan 61 Jember, kami ucapkan selamat mendengarkan program acara terbaik kami dan Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

penting. Ada tiga hal yang membentuk watak seseorang. Pertama, komitmen. Kedua, ketulusan. Dan ketiga, kerja keras.

0: Selamat pagi pendengar Perusahaan atau RR Jubar. Bersua kembali untuk edisi hari Kamis 6 Agustus 2026 bersama kami Perusahaan atau Kanal Informasi dan Inspirasi. Pagi hari ini pendengar, kami akan mengawali pagi dengan Mutiara Pagi bersama Ustadz Haji Abdul Hamid MPDI yang akan menyampaikan tausiah terkait dengan angka 3 dalam Al-Quran, yang kemudian kami lanjutkan dengan buletin pagi hari ini tepat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Jumar pagi ini hadir dengan informasi inspiratif pendengar pada menit 30 lepas pukul 7 pagi hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat, yang kemudian kami lanjutkan dengan Warta Berita Sentral yang disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta. Kemudian informasi inspiratif dalam Jumar Menyapa dapat Anda ikuti pada menit 30 lepas pukul 7 pagi hingga menit 45, yang kemudian kami lanjutkan dengan info perakhiran cuaca hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat yang akan disampaikan oleh rekan-rekan BMKG Banyuwangi. Dialog Jumar Menyapa pendengar menghadirkan satu tema menarik yang dapat Anda ikuti beserta narasumber pendengar yang siap untuk mengupas tuntas tema kita pada pagi ini hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, dan kemudian kami lanjutkan dengan Jatim hari ini pada pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, demikian tadi daftar acara siaran program Satu RR Jumar untuk edisi hari ini lembar ke 6 Agustus 2026. Nanti akan kami sesaat lagi dalam Mutiara Pagi bersama Ustadz Haji Abdul Hamid MPDI dengan tema angka 3 dalam Al-Quran.
1: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
2: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah kita. Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadin.
1: Dengan bahasa penuh makna.
3: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
1: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
3: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa taala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
1: Mutiara Pagi setiap hari jam 5 pagi. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalku. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
4: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar, saatnya kami menyiarkan Mutiara Pagi dengan tema angka 3 dalam Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Abdul Hamid MPD. Selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa syuhada wal awliya wa salihin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa usulina wa furina wa muallimina fi din wa dhal haqqi alaina wa jami'an alamana wa jazana wa usana wa nasarana thumma ila hadratin minal anfaq wa lahum wa anfusahum fi hadha al-masjid khususan ila hadrati khali mahfud bin amtul halim wa usul al-fatiha a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام والإيمان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم المنان وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر والإنسان اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان أما بعد معاشر الحاضرين رحمكم الله marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat yang tidak mungkin kita hitung begitu banyaknya. Kemudian kita masih diberi kesempatan untuk menambah pahala, untuk bisa bersilaturahim. Ini adalah sebuah kenikmatan besar, kenikmatan terbesar kita. Di dalam hati kita masih tertanam keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah nikmat terbesar. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, melanjutkan pembahasan Rabu kemarin, saat ini kita akan membahas tentang angka 3 dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an menyebutkan angka 3 itu ada 22 kali, tapi tidak semuanya itu angka 3, ada yang sepertiga, ada yang 3000. Ya. Salah satu angka yang menyebutkan 3 dalam Al-Qur'an adalah surat Al-Baqarah. Kalau Al-Baqarah ayat 192 yang kemarin itu angka 3 terkait dengan ini denda. Denda orang kalau melaksanakan haji, ya, kalau melakukan satu kesalahan itu dendanya 3 hari berpuasa di Mekah dan 7 hari berpuasa setelah kembali ke tanah air kalau tinggalnya itu di luar Mekah. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 28 Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mutallaqatu, dan wanita-wanita yang ditalak, yatarabbasna, hendaklah menahan diri, bi anfusihinna, terhadap diri mereka, salasata quru, 3 kali bersuci atau 3 kali suci atau 3 kali haid. Wala yakhillu lahunna, dan tidak halal bagi mereka, ayyaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna, menyembunyikan janin di dalam perut mereka. Jadi tujuannya iddah itu adalah untuk mengetahui apakah seorang wanita ini dicerai dalam keadaan hamil atau tidak. Jadi kalau dicerai itu kan wanita harus menunggu sampai masa iddahnya habis, tujuannya untuk mengetahui apakah dia hamil atau tidak dengan suami sebelumnya. Kalau In kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir, jika mereka itu beriman kepada Allah. Wa bu'ulatuhunna haqqu biraddihinna, dan suami-suami mereka itu berhak merujuknya. Fi dzalika, pada masa iddah itu, ya jadi suami-suami mereka yang menceraikan, ya itu berhak untuk rujuk dengan istrinya kalau masa iddahnya belum habis, salah satu quru. Jadi 3 kali suci atau 3 kali haid. Jadi kalau ditalak itu pada saat haid maka 3 kali suci, kalau ditalak pada masa suci maka 3 kali haid. Ya, pada saat belum habis masa iddahnya itu boleh, boleh untuk dirujuk tanpa harus ijab qabul lagi. Tapi kalau sudah habis masa iddahnya maka harus ijab qabul lagi. Fi dzalika in aradu islaha. Jadi mereka itu kalau menghendaki yang lebih baik, ya yang lebih baik atau islah, itu boleh sebelum masa iddah berakhir tanpa harus mengucapkan akad nikah lagi. Walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Para wanita itu juga punya hak yang seimbang dengan kewajibannya. Walir rijali 'alaihinna darajah, dan untuk orang laki-laki itu punya satu tingkat kelebihan dibanding perempuan. Wallahu 'azizun hakim. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Mengapa laki-laki itu kok mempunyai kelebihan? Hal ini karena orang laki-laki itu punya tanggung jawab. Allah menciptakan manusia itu luar biasa. Laki-laki dan perempuan itu ada perbedaan. Ada perbedaan penciptaan. Ya, laki-laki diciptakan oleh Allah itu akalnya lebih banyak. Makanya dia itu berhak menjadi pemimpin karena akalnya banyak. Sedangkan perempuan itu diciptakan oleh Allah akalnya lebih sedikit, emosinya yang lebih banyak. Jadi orang wanita itu lebih mudah terharu, lebih mudah menangis, lebih mudah tertawa karena emosinya itu lebih banyak dari laki-laki. Orang laki-laki diciptakan oleh Allah akalnya lebih banyak sehingga dia lebih mampu berpikir dibanding perempuan. Ya, orang laki-laki punya tanggung jawab terhadap keluarganya, makanya orang laki-laki punya kewajiban untuk memberi nafkah. Kalau seorang laki-laki punya uang, maka istrinya berhak untuk mendapatkan. Tapi kalau istrinya yang punya uang, laki-laki ini tidak punya hak untuk meminta. Terserah kepada istrinya mau diberi apa tidak. Ya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kalau ada orang yang dicerai karena hidup, ya saat masih hidup suaminya menceraikan dalam kondisi hidup, artinya tidak mati, maka masa iddahnya itu salah satu quru, 3 kali suci. Tapi kalau ada wanita yang ditinggal mati suaminya, maka masa iddahnya itu 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Itu kalau masa iddah ini habis ternyata dia tidak hamil. Kalau ternyata dalam masa iddahnya itu dia hamil, maka niscaya masa iddahnya itu berakhir setelah bayinya dilahirkan. Jadi setelah melahirkan baru masa iddahnya itu habis. Jadi masa iddah itu masa menunggu apakah dia hamil atau tidak. Kalau hamil ternyata, maka masa iddahnya itu menunggu sampai dia melahirkan. Ya. Jadi dalam surat Al-Baqarah ayat 228 ini menjelaskan angka 3 itu terkait dengan daur, siklus menstruasi. Jadi pada saat diceraikan dia itu suci ataukah dalam keadaan haid. Kalau suci berarti 3 kali haid, kalau dalam keadaan haid maka 3 kali suci masa iddahnya. Kemudian selanjutnya dalam surat Ali Imran ayat 41, ya, banyak orang salah membaca. Mereka membacanya Al-Imran, padahal Imran itu kan nama orang. Dalam bahasa Arab, nama orang ini ndak usah ditakrif, ndak usah diberi alif lam. Ya, ndak usah ditakrif. Ya, seperti dalam Al-Qur'an kita tahu ada surat-surat yang didahului dengan nama nabi, ada surat Hud, Ibrahim, Maryam, semuanya enggak ada yang pakai al. Jadi kalau nama orang itu enggak usah diberi al. Al itu dalam bahasa Indonesia disebut kata sandang, atau kalau enggak salah dalam bahasa Inggris itu disebut artikel. Dalam bahasa Inggris itu disebut the. The itu menunjukkan arti ini, menunjukkan bahwa sesuatu itu diketahui. Ini. Tapi kalau itu nama atau isim alam, maka enggak usah diberi alif lam ta'rif. Ya, enggak usah diberi alif lam ta'rif. Jadi penggunaan al di depan nama orang itu tidak boleh. Kecuali alnya itu tujuannya untuk menunjukkan golongan. Ya. Golongan biasanya nama orang itu menjadi marga. Ya, kalau sudah menjadi marga itu bukan nama orang, berarti al itu boleh dipakai. Ya, Ali itu artinya keluarga. Jadi yang benar itu Ali Imran. Banyak orang membacanya Al Imran, padahal mestinya itu Ali, Ali Imran. Ali itu artinya keluarga. Dalam surat ini Allah menjelaskan tentang keluarganya seseorang yang bernama Imran. Dalam ayat 41 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi ja'al li ayah. Qala Imran berkata, rabbi ja'al li ayah. Ya Allah, jadikan aku, untukku ayah, tanda-tanda. Jadi Mbah Imran ini kepingin punya anak, sudah sepuh, ya tidak punya anak. Setelah itu Allah memberitahu bahwa dia akan punya anak. Ya, karena dia mau diberi anak, Mbah Imran ini tanya kepada Allah, minta kepada Allah, beri aku tanda-tanda bahwa saya ini mau punya anak. Qala, Allah berfirman, ayatuka, tanda-tandamu, Allah tukalliman nasa thalasata ayyamin illa ramza. Tanda-tandanya bahwa kamu mau punya anak, kamu itu tidak bisa ngomong, tidak bisa berbicara thalasata ayyamin dalam 3 hari illa ramza, kecuali dengan isyarat. Ya. Wadhkur rabbaka, maka ingatlah Tuhanmu, kathiron, sebanyak-banyaknya, wasabbihu, dan bertasbihlah kepadanya, bil asyi, ya, bertasbih itu dalam waktu sore, ya, petang, wal ibkar, atau dalam waktu pagi hari. Kemudian Allah menjelaskan tentang angka 3 ini dalam surat An-Nisa. Surat An-Nisa ayat 3 dan ayat 171. Allah berfirman dalam surat An-Nisa, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu. Jika kamu takut untuk berbuat tidak adil, fil yatama, kepada orang anak-anak yatim, fankihu, maka nikahlah kamu, matobalakum, terhadap perempuan yang kamu sukai, yang kamu senangi, minan nisa, dari wanita, masna 2, wasulasa 3, waruba atau 4. Ya. Di situ ada waw ataf, orang kadang-kadang mengartikan ataf itu, kalau di bahasa Indonesia kan dan. Dan itu kalau dilambangkan dalam matematika itu penjumlahan. Ya, ada orang yang seenaknya sendiri mengatakan 2 dan 3 dan 4 itu artinya 2 ditambah 3 dan ditambah 4 sehingga jumlahnya kan 9. Masna wa sulasa wa ruba. Ya, jumlahnya 9. Makanya ada orang yang berpendapat menikah dengan istri 9 orang itu boleh karena dasarnya ini. Padahal wau di situ bukan berarti ataf. Kalau ataf itu kan dijumlahkan, tapi sebenarnya wau-nya itu artinya alternatif. Silakan boleh memilih 2, 3 atau 4. Fa in khiftum alla ta'dilu, jika kalian takut untuk berbuat tidak adil, fawahidatan, maka cukup satu saja. Ya. Jika kalian takut untuk berbuat tidak adil, fawahidatan, maka cukup satu saja. Ya, bahasanya Al-Qur'an ini ngapain menikah lebih dari satu kalau enggak bisa berbuat adil? Kalau takut berbuat tidak adil, maka cukup satu saja. Auma malakat aimanukum, atau terhadap budak yang kamu miliki, zalika adna alla ta'ulu, itu lebih baik. Adna itu paling rendah, batasan minimal, alla ta'ulu, untuk tidak berbuat aniaya. Jadi kalau ada orang laki-laki kok takut berbuat tidak adil menikah lebih dari satu, maka

Saya meniru Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kan tidak menikah lagi. Hanya satu seumur hidupnya beliau dengan Siti Fatimah saja. Ya. Banyak tokoh-tokoh itu, tokoh-tokoh besar, para wali itu menikah ya tidak lebih dari satu. Ya. Jadi itu sebuah pilihan seseorang mau memilih atau tidak. Kalau Sayyidina Ali dalam riwayat disebutkan pada saat menikah dengan Siti Fatimah, Rasulullah menjodohkan Sayyidina Ali dengan Siti Fatimah, keponakannya sebenarnya, keponakan Misan dengan Siti Fatimah. Saat itu Siti Fatimah minta, saya mau asalkan saya jangan dimadu. Ya, ternyata Sayyidina Ali bersedia untuk tidak memadu. Ya. Sebelumnya poligami itu tidak dilakukan. Zamannya Nabi Ibrahim, baru Nabi Ibrahim poligami karena istri Nabi Ibrahim yang pertama, Siti Sarah, itu tidak punya anak. Sehingga Nabi Ibrahim menikahi pembantunya Siti Hajar. Ya. Setelah itu ternyata setelah Siti Hajar punya anak, Siti Sarah juga punya anak juga. Siti Hajar melahirkan Nabi Ibrahim, Siti Sarah melahirkan Nabi Ishak. Sebelum ayat ini turun, itu poligami sudah ada. Tapi ada yang jumlahnya banyak sampai enggak bisa dibatasi. Setelah ayat ini turun, maka ada keterbatasan. Ya, ada batasan untuk menikahi wanita lebih dari satu. Itu tidak boleh banyak-banyak, ya maksimal 4. Selanjutnya surat An-Nisa ayat 171, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'alallahi illal haq. Wahai ahli kitab itu pengertiannya mereka yang beragama Yahudi atau beragama Nasrani. Jadi agama yang di dunia ini berdasarkan kitab itu adalah agama Yahudi dan Nasrani. Sehingga kalau disebutkan ahli kitab berarti mereka itu adalah orang-orang yang beragama Yahudi dan beragama Nasrani. La taghlu fi dinikum, jangan engkau melampaui batas, melewati batas-batas fi dinikum dalam agamamu. Wa la taqulu, dan janganlah kamu mengatakan alallahi illal haq, terhadap Allah kecuali dengan benar. Innamal masihu Isa ibn Maryam, sesungguhnya al-masih yang suci itu Isa ibnu Maryam. Isa itu adalah anaknya Maryam. Orang seseorang itu kalau nisbat itu mengikuti bapaknya. Bin siapa itu mengikuti bapaknya. Karena Nabi Isa tidak punya bapak, maka nisbatnya ikut ke ibunya. Ya. Dalam bahasa sederhana di masyarakat, kalau kita kalau nasab itu mengikuti bapak, tapi kalau nasib itu mengikuti ibu. Karena mau tidak mau nasib kita ini dipengaruhi juga oleh doa orang tua. Kalau orang tua perempuan, ibu dalam hal ini, mengatakan satu hal yang menyakitkan atau mengutuk bahasa kasarnya, maka niscaya kutukannya itu enggak pernah hilang dari sang anak. Kalau seseorang pernah menyakiti hati ibunya, maka niscaya hidupnya tidak akan enak. Karena ibunya akan berdoa jelek dan itu akan membuat sengsara selama hidupnya. Tapi kalau ibunya senantiasa mendoakan anaknya, insya Allah doa itu akan terus ada walaupun si ibu ini sudah meninggal dunia. Ya. Jadi kalau ada orang itu punya bapak, maka nasabnya ikut orang tua laki-laki. Tapi kalau tidak punya bapak, maka ikut ibunya. Di negara kita, kalau seseorang ingin ngurus akta kelahiran juga begitu. Kalau surat nikahnya ada, maka bapaknya itu akan dianggap sah menjadi bapaknya. Sehingga dalam

kita itu berbunyi nama bapaknya, anaknya siapa. Tapi kalau nikahnya itu nikah siri dan tidak ada bukti, ya tidak ada bukti bapaknya siapa, ya maka dalam akta itu akan dituliskan nama orang tuanya adalah nama ibunya. Dalam ayat ini dilanjutkan, Isa bin Maryam Rasulullah, Isa itu adalah utusan Allah. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kalimatnya, wahyunya, ya, yang disampaikan kepada Maryam, alqaha ila Maryam. Wa ruhu minhu, ruh itu gelarnya Nabi Malaikat Jibril, wa ruhu minhu, dan Malaikat Jibril ada di dalamnya. Fa'aminu billah, maka percayalah kepada Allah, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya. Kalau disebut rasul itu artinya satu, tapi kalau lebih dari dua itu rusul. Wa rusulihi, wa la taqulu salasah, janganlah kamu mengatakan bahwa salasah, Tuhan itu ada tiga. Jadi orang-orang ahli kitab itu sudah mengatakan bahwa Tuhan itu ada tiga. Menurut ayat ini tidak boleh kita mengatakan Tuhan itu tiga. Intahu khairul lakum, berhentilah, berhentilah dari ucapan mengatakan tiga itu lebih baik bagimu. Innamallahu ilahu wahid, sesungguhnya Allah itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Subhanahu Maha Suci Allah. Ayyakuna lahu walad, kalau Allah itu punya anak. Maha Suci Allah itu kalau punya anak. Lahu ma fis samawati wal wa ma fil ard, milik Allah itu segala apa yang ada di langit dan segala apa yang ada di bumi. Wa kafa billahi wakila, cukuplah Allah itu menjadi pemelihara. Wakil itu artinya pemelihara. Mestinya kalau di Indonesia ini ada istilah wakil rakyat, seharusnya dia menjadi pemelihara rakyat, bukan pengeksploitasi rakyat. Ya, kebanyakan kan wakil rakyat itu biasanya begitu, memanfaatkan kesempatan. Mumpung dipercaya oleh rakyat, dia memanfaatkan kesempatan sebanyak-banyaknya. Ya, padahal seharusnya wakil itu yang memelihara, ya. Kemudian berikutnya dalam surat Al-Maidah ayat 73 dan 89, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Benar-benar telah kafir. Ada lam taukid dengan kata kot. Kot itu artinya benar-benar. Kemudian ada lam taukid, itu lam penguat. Berarti itu luar biasa benarnya. Kafaro, telah kafir. Alladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Orang-orang yang berkata sesungguhnya bahwa Allah itu ada tiga. Allah itu ketiga dari tiga unsur. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid, dan tidak ada Tuhan kecuali Allah semata. Wa illam yantahu, apabila mereka tidak berhenti, amma yaquluna, dari apa yang mereka katakan, layamassanal ladzina kafaru minhum azabun alim, maka niscaya akan menyentuh mereka, orang-orang yang kafir itu, sebagian dari mereka, azabun alim, siksaan yang sangat pedih. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, ada banyak ayat tapi tidak semuanya saya cantumkan, silahkan itu dibaca terkait dengan adanya angka tiga. Kemudian apa sih keunikan, ada salah satu bukti keunikan angka tiga, ya ini ada seseorang yang ya, mereka itu punya kebiasaan sering menggaduk-gadukkan, dalam bahasa sederhana itu cocok logi. Ya, angka tiga, sebentar lagi kita akan melaksanakan Idul Adha, dan orang-orang yang berangkat haji tanggal 9 itu kan akan wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah itu tanggal 9 bulan 12.
Bulan Dzulhijjah itu kan bulan ke-12, bulan Muharram itu bulan pertama dalam kalender Hijriah. Ya, tanggal 9 bulan 12 itu diotak-atik, kalau Dzulhijjah tanggal 9 bulan 12 itu 9 ditambah 1 ditambah 2, maka niscaya jumlahnya adalah 12. 12 itu adalah angka 1 dan angka 2, kalau dijumlahkan akan menjadi 3. Ya. Kemudian angka 9 itu kan akarnya itu adalah 3. Jadi 9 itu adalah hasil kuadrat dari 3, 3 kali 3. Kemudian angka bulan, bulan ke-12 itu 12 apabila dibagi 3. Jadi kalau 9 dibagi 3, 12 juga dibagi 3. 12 dibagi 3 itu jumlahnya adalah 4. Ya. Sehingga kemudian 3 kali ditambah 4 itu sama dengan 7. Lah, angka 7 ini yang muncul adalah merupakan jumlah yang harus diulang-ulang saat melaksanakan ibadah haji. Ya, mulai dari tawaf itu kan kelilingnya 7 kali, sa'i juga begitu 7 lintasan, melontar jumrah itu juga 7 kali. Melontar jumrah pertama setelah orang pulang dari wukuf di Arafah, kemudian mampir di Muzdalifah, setelah itu berangkat ke Mina. Di Mina kemudian melontar jumrah. Untuk hari pertama setelah wukuf, jumrah yang boleh dilempar itu hanya jumrah Aqabah. Jumrah Ula dan jumrah Wusta itu tidak boleh, masih ditutup. Biasanya masih diberi garis polisi, tidak boleh dilempari. Pada malam berikutnya baru bisa dilempari, ya. Dan malam berikutnya itu kalau setelah maghrib, setelah isya masih belum boleh, sampai di atas jam 12 malam baru boleh dilempari jumrah ula, jumrah wusta, dan jumrah aqabah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, angka 3 atau angka ganjil, biasanya angka 3, angka 5 itu menunjukkan tentang apa hubungannya dengan Allah. Hubungannya dengan Allah. Jadi angka-angka ganjil, terutama angka 5, itu kaitannya dengan Allah. Jadi kalau kita melihat ada bangun segi 5, kalau kita berdirikan, maka ada ujungnya yang ke atas, itu menunjukkan ada garis kepada Allah. Rukun Islam kan 5, ya. Rukun Islam sholat itu juga 5 waktu. Jadi kalau terkait dengan apa itu, dengan ilahi, dengan penguasa alam, maka angka 5 itu ada keunikannya di situ. Terus kemudian kalau angka 3 ini, angka 3 itu adalah angka jamak dalam bahasa Arab yang paling rendah, paling kecil. Jadi kalau menurut bahasa Arab, 2 itu belum banyak, 3 baru banyak. Dalam bahasa Arab, ya 3 itu baru dikatakan jamak. Kalau 2 itu masih musanna, masih musanna. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris, lebih dari 1 itu sudah banyak. Tapi dalam bahasa Arab belum, ya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, saat ini saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji biasanya dipesani kepada mereka supaya tidak banyak melakukan kegiatan, tidak usah umroh karena tenaganya dihemat untuk melaksanakan wukuf. Setelah wukuf di Arafah, kemudian ke Muzdalifah dan di Mina, di situ memang dituntut tenaga yang luar biasa karena satu hari banyak melakukan perjalanan, dan perjalanan itu banyak jalan kakinya. Ya, sehingga dianjurkan kepada jamaah haji itu tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang menyita tenaga. Setelah wukuf di Arafah, baru kemudian kegiatan-kegiatan tambahan itu banyak dilakukan. Pelesir, kemudian ziarah-ziarah itu juga diperbolehkan kalau setelah itu. Dan biasanya kalau belum wukuf itu, seseorang mau mikot itu tidak boleh keluar dari Mekah.
kalau keluar dari Mekah nanti ada masalah untuk masuk Mekahnya lagi, karena paspor kan disita. Paspor saat itu dikumpulkan, jadi tidak membawa paspor. Ini kalau mau masuk Mekah dari luar Mekah itu bahaya. Ya itu nyalahi nanti, jadi masalah, sehingga yang kelabakan itu petugas yang ada di Mekah. Jadi kalau mau umroh, cukup mikotnya di Tan'im saja yang dekat dengan Mekah, sehingga tidak keluar dari Mekah. Kalau harus ke Hudaybiyah berarti harus keluar, begitu masuknya lagi sebelum wukuf itu jadi masalah nanti. Tapi kalau setelah wukuf itu biasanya apa itu penjagaan enggak begitu ketat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kita hanya bisa berdoa sekarang semoga saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji diberi kesehatan, semoga mereka itu diberi kemudahan, diberi keselamatan sampai kembali ke tanah air. Semoga kita yang belum melaksanakan bisa cepat menyusul bisa melaksanakannya. Yang sudah pernah melaksanakan semoga bisa berangkat lagi. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, melapangkan rezeki kita, memanjangkan umur kita, dan memenuhi hajat kita, memenuhi apa yang menjadi keinginan kita, semoga dikabulkan dan diberi kemudahan. Semoga keluarga kita yang sudah meninggal dunia, Allah melapangkan kubur mereka, menerima amal ibadah mereka, dan mengampuni dosa-dosa mereka. Semoga kita dijauhkan dari fitnah-fitnah yang membuat perpecahan, fitnah yang membuat kita ini lupa kepada Allah. Semoga Allah senantiasa melindungi kita, meridhoi kita, dan memberi rahmat kepada kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Semua keperluan manusia demi kelangsungan kehidupannya telah disediakan oleh Allah. Lahan, makanan, air, dan alam, semuanya untuk kesenangan manusia. Semua itu diciptakan tidak untuk dirusak, melainkan dilestarikan karena merupakan karunia Allah. Di dalam Al-Quran telah diberikan berbagai petunjuk kepada manusia yang dikirim Allah ke bumi ini untuk menjadi khalifahnya. Dan salah satu tugas khalifah ini ialah mewujudkan kemakmuran di bumi. Alam ini diciptakan Allah untuk manusia, sebagaimana dinyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 29. Dialah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia berkehendak menciptakan langit, lalu dijadikannya 7 langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.
1: Memang aku telah berdosa melupakanmu, ya Allah.
0: Di dalam surah Luqman ayat 20 juga dikatakan, tidaklah kamu pikirkan bahwa Allah telah memudahkan bagi kamu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Ia telah menurunkan atas kamu nikmat-Nya yang lahir dan yang

Pendengar, demikian tadi untuk Mutiara Pagi edisi hari ini lebar ke 6 Agustus 2026. Sesaat lagi kami akan menyiarkan untuk Buletin Berita Pagi edisi hari ini yang dapat Anda simak tepat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Selamat pagi saudara pendengar Buletin Pagi RRI Jember hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Dirjen Perkeretaapian Indonesia lakukan uji coba kelayakan dua jembatan perlintasan kereta api di Daup 9. 5 kecamatan di Kabupaten Jember mengalami kekeringan hingga kesulitan air bersih. Saudara, berita tersebut merupakan berita utama dan kami rangkai dengan berita puluhan warga silo mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Dari Studio Pro 1 Legend Panjatan 61 Jember, inilah buletin berita pagi selengkapnya bersama saya Aprilia Purbasari. Baik pendengar, informasi pertama, dua jembatan perlintasan kereta api di wilayah kerja daerah operasional 9 Jember mendapat perhatian Direktorat Jenderal Perkeretaapian Indonesia untuk dilakukan uji coba fungsi agar memenuhi unsur kelayakan dalam mendukung sistem transportasi yang aman dan nyaman. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
1: Pendengar, Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA Kementerian Perhubungan melakukan uji fungsi dua jembatan kereta api baru di Petak Arjasa Koto, Lintas Jember Kalisat pada Rabu 5 Agustus 2026. Pengujian dilakukan untuk memastikan kesiapan infrastruktur dalam mendukung perjalanan kereta api yang lebih aman, andal, dan juga nyaman. Humas Balai Teknik Perkeretaapian atau BTP Kelas 1 Surabaya, DJKA, Alfa Viega Septian mengatakan, pengujian dilakukan terhadap jembatan BH307 dan BH312 yang telah ditingkatkan dengan standar konstruksi yang lebih modern. Selain membangun dua jembatan baru, DJKA juga melakukan peningkatan jalur rel dengan mengurangi tikungan tajam sehingga mendukung operasional kereta api secara lebih optimal.
2: Kami mengupgrade jembatan ini dari yang sebelumnya itu ada pilar di bagian tengah sini, ada pilarnya. Kami upgrade dengan standar yang lebih modern, dengan standar yang sama dengan semua lintas yang ada di Pulau Jawa yang telah kami lakukan upgrade, sehingga diharapkan bisa meningkatkan perjalanan kereta api juga.
1: Alfa mengatakan pengujian dilakukan melalui dua tahapan, yaitu uji dinamis dan uji statis. Hasil pengujian nantinya akan menjadi dasar penilaian apakah jembatan sudah memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan. Pihaknya juga menjelaskan target usia layanan kedua jembatan tersebut mencapai 50 hingga 60 tahun. Sementara itu, Manajer Hukum dan Humas KAI Daup 9 Jember, Cahyo Widiantoro, mengapresiasi peningkatan infrastruktur yang dilakukan oleh DJKA. Menurutnya, lintas Jember Ketapang merupakan salah satu jalur tersibuk di wilayah Daup 9 Jember.
3: Keselamatan merupakan prioritas utama KAI. Kami mengapresiasi DJKA yang terus meningkatkan kualitas infrastruktur melalui pembangunan dan pengujian jembatan. Infrastruktur yang semakin andal akan memberikan rasa aman dan nyaman bagi pelanggan serta mendukung operasional kereta api yang lebih optimal. Lintas Jember Ketapang merupakan salah satu jalur strategis di wilayah Daup 9 Jember. Dari total 3 frekuensi perjalanan kereta api, sebanyak 24 frekuensi perjalanan melintas lintas Jember Ketapang. Kondisi tersebut menjadikan keandalan infrastruktur menjadi faktor yang sangat penting untuk menjaga keselamatan, kelancaran, dan ketepatan waktu perjalanan kereta api.
1: Cahyo menambahkan peningkatan prasarana juga diharapkan bisa memperkuat konektivitas antar daerah, memperlancar distribusi logistik, serta mendukung akses menuju berbagai destinasi wisata di wilayah Jember, Bondowoso, Situbondo, hingga Banyuwangi. Menurutnya, kondisi tersebut akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di wilayah Daup 9 Jember. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Pendengar, 5 kecamatan di Kabupaten Jember terdeteksi mengalami kekeringan relatif parah hingga sejumlah warga kesulitan mendapatkan air bersih. Beberapa kecamatan yang terpantau parah terdampak kekeringan adalah Silo dan Celbuk. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
1: Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Jember mencatat sedikitnya 5 kecamatan terdampak kekeringan selama musim kemarau tahun ini. Selain mendistribusikan bantuan air bersih, BPBD juga terus melakukan asesmen untuk memastikan kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak terpenuhi. Kepala BPBD Jember, Edi Budi Susilo mengatakan, 5 kecamatan yang terdampak meliputi Pakusari, Kalisat, Silo, Bangsal Sari, dan Jelbuk.
4: Jadi yang pertama di Pakusari itu ada di Desa Sumber Pinang, di Dusun Bunder itu ada 125 KK terdampak. Kemudian yang kedua di Desa Sumber Jeruk ada dua dusun, Dusun Kidul sama Dusun Karangpring, sehingga total di Desa Sumber Jeruk ya itu ada 325 KK. Kemudian juga ada yang di Silo ini di Desa Mulyorejo tadi ada 85 KK. Kemudian juga ada laporan masuk sekarang sedang posisi asesmen di Desa Banjarsari, Kecamatan Bangsalsari. Ini terdeteksi kurang lebih ada 82 KK. Kemudian satu lagi di Jelbuk di Desa Panduman, ini terdeteksi sekitar 102 KK.
1: Edi menambahkan hingga saat ini sarana distribusi air bersih masih mencukupi untuk melayani wilayah terdampak. Meski wilayah Bangsalsari dan Jelbuk tidak termasuk daerah prioritas berdasarkan peta kerawanan BMKG, pihak BBBD tetap menyalurkan bantuan air bersih sebagai bentuk respon kemanusiaan karena masyarakat yang belum memperoleh pasokan air yang memadai. Pihak BBBD juga mengimbau masyarakat untuk menghemat penggunaan air selama puncak musim kemarau yang diperkirakan masih berlangsung hingga September mendatang. Warga juga diminta memprioritaskan penggunaan air untuk kebutuhan pokok seperti minum, memasak, dan mandi agar persediaan air tetap mencukupi hingga musim hujan tiba. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Pendengar, puluhan warga Kecamatan Silo Jember mulai merasakan kesulitan mendapatkan air bersih semenjak kemarau melanda sejumlah wilayah di Jawa Timur. Untuk mengurangi dampak buruk atas bencana tersebut, pihak BPBD Kabupaten Jember mulai mendistribusikan air bersih di beberapa wilayah terdampak kekeringan. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
1: Pendengar, sebanyak 85 kepala keluarga di Dusun Baban, Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, mulai terdampak kekeringan pada puncak musim kemarau. Menindaklanjuti kondisi tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Jember menyalurkan 5.000 liter air bersih dan 4 tandon air untuk memenuhi kebutuhan warga. Kepala BPBD Jember, Edi Budi Susilo mengatakan, bantuan diberikan setelah tim reaksi cepat melakukan asesmen di lokasi. Hasilnya, ada 2 RT di Dusun Baban yang mengalami kesulitan air bersih karena sumber air terdekat yang berjarak sekitar 2 km juga telah mengering.
4: Hasil asesmen di wilayah Dusun Baban ya, itu memang terdeteksi ada 2 RT yang mengalami kekeringan. Ada 85 KK terdampak dan betul-betul membutuhkan karena sumber air terdekat itu sekitar 2 kilo, itu juga mengalami kering. Sedangkan kami cek sumur-sumur warga itu sudah kondisinya debit airnya berkurang dan warnanya sudah kecoklatan. Oleh karena itu kemudian kemarin kami sudah langsung kirimkan 4 buah tandon dengan ukuran 1.200 liter dan kemudian kita kirimkan 5.000 liter tangki air yang langsung tentu saja disambut dengan gembira oleh warga.
1: Edi menambahkan, distribusi air bersih dilakukan sebagai langkah darurat agar kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi selama musim kemarau. BPBD juga akan terus memantau perkembangan di lapangan dan menyalurkan bantuan apabila kondisi kekeringan masih berlanjut. Ia juga mengimbau masyarakat menggunakan air secara hemat dengan memprioritaskan kebutuhan pokok seperti minum, memasak, dan juga mandi. Menurutnya, pengelolaan air secara bijak diperlukan agar persediaan tetap mencukupi hingga musim hujan tiba dan sumber-sumber air kembali pulih. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Berdengar seorang kepala toko CV Gedang Sel Cabang Jember, VMA kini harus berhadapan dengan hukum setelah terbukti mendalangi aksi penggelapan dan pencurian barang inventaris toko tempatnya bekerja. Pria yang baru saja dipromosikan sebagai supervisor tersebut nekat mencuri dan menggelapkan barang dagangan perusahaan dan menyembunyikan aksinya dengan memanfaatkan insiden pencurian skala besar di toko tersebut. Manajer operasional CV Gedangsel Nizar mengungkapkan berdasarkan surat dakwaan dari penuntut umum, aksi kejahatan Fendi bermula pada Rabu 29 April 2026. Malam, sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat, terdakwa mengambil satu unit iPhone 17 Pro Max 256GB warna silver dari persediaan toko di Jalan Jawa nomor 11 hingga 13, Kelurahan Sumbersari, Jember. Untuk memuluskan langkahnya, terdakwa berpura-pura pamit kepada admin toko dengan dalih hendak menjual unit ponsel tersebut secara cash on delivery atau COD. Namun ponsel tersebut justru dijual secara pribadi kepada seorang pembeli berinisial F seharga Rp22.500.000.
5: Nah, adanya pelaporan soal masalah pencurian yang di mana penggelapan ini masuk ke dalam laporan tersebut barangnya. Jadi saat dianalisa kembali barang itu oleh Resmob, barang ini aktif dan aktif itu kita cek lokasi dan tanya kepada user yang membeli, ternyata barang ini adalah pembelian dari si saudara Fendi. Akhirnya saudara Fendi ini mengaku kalau barang ini tidak masuk ke dalam pencurian, tapi dalam laporan pencurian pertama dia laporkan ini menjadi barang pencurian kayak gitu. Akhirnya dia jadi masuk ke dalam penggelapan dalam jabatan. Yang digelapan itu pertama ada dua, tapi yang satu sudah dibayar tinggal satu, yaitu 17 Pro Max warna silver 256. Tuh. Kalau untuk masalah penggelapannya ini di 25 juta, tapi kalau untuk masalah pencurian yang terlibat dalam si Fendi ini hampir 450 juta. Sudah dilaporkan, ini masih lagi proses, yang sekarang yang diproses adalah hal masalah penggelapannya, yang untuk masalah pencuriannya ini masih nunggu berkasnya masuk ke pengadilan.
6: Ada namanya
5: si saudara Rendra. Rendra itu adalah mantan FL yang dipilih sama si Fendi ini. Dulu kerja hanya 3 hari, yaitu temannya dia. Ternyata dia tuh sebenarnya dalam pencurian ini adalah otaknya si Rendra. Ya ngambil alih semua otaknya di si Rendra, dan si Fendi ini adalah kaki tangannya juga untuk masalah pencurian. Kalau Fendi posisinya itu adalah sebagai supervisor di bidang saya. Kejadian ini di bulan Mei tanggal 10 2026. Penggelapannya di bulan April tanggal 29. Saya di sini jabat jadi manajer operasional di kita.
0: Pendengar, operasi pencarian dan pertolongan SAR terhadap dua pendaki yang mengalami kecelakaan di kawasan Gunung Piramid, Kecamatan Curadami, Kabupaten Bondowoso resmi ditutup pada Rabu 5 Agustus setelah tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi seluruh korban. Memasuki hari kedua operasi, tim SAR gabungan memulai kegiatan pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat dengan melaksanakan briefing dan pembagian tugas. SRU 1 melaksanakan evakuasi dari lokasi ditemukannya korban menuju pos 2 menggunakan teknik lowering dengan mengikuti aliran sungai sejauh kurang lebih 940 meter. Selanjutnya, SRU 2 membawa korban dari pos 2 menuju pintu pendakian dengan jarak sekitar 5,33 km. Korban yang berhasil dievakuasi adalah Malia Vinda, 51 tahun, perempuan warga Surabaya. Irfan Asrul Laili, 35 tahun, laki-laki pemandu pendakian atau guide, warga Kabupaten Bondowoso. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banyuwangi Imade Oka Astawa SHMSI menyampaikan apresiasi kepada seluruh personil dan unsur SAR gabungan yang telah bekerja tanpa mengenal lelah selama proses pencarian dan evakuasi. Pendengar, buletin pagi ini disiarkan Pro 1 RRI Jember. Berita kami bisa Anda simak di rri.co.id dan channel YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan atau KPH Bondowoso menegaskan kawasan Gunung Piramid Kecamatan Curadami tidak pernah dibuka sebagai lokasi wisata pendakian. Bahkan sejak awal 2024, Perhutani telah melarang seluruh aktivitas pendakian di kawasan tersebut karena dinilai memiliki tingkat risiko yang sangat tinggi. Administrator KPH Perhutani Bondowoso, Misbahul Munir, mengatakan Gunung Piramid berada di wilayah RPH Curadami, BKPH Bondowoso, tepatnya di petak 23 hutan lindung dengan luas sekitar 722 hektar. Menurutnya larangan itu diberlakukan karena jalur Gunung Piramid dikenal sangat ekstrim dan telah beberapa kali memakan korban. Sebagai langkah pencegahan, perhutani telah memasang papan larangan serta mengirim surat pemberitahuan kepada stakeholder terkait. Pendengar, akses layanan kesehatan yang merata menjadi salah satu fondasi penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Karena itu, pemerintah Kabupaten Lumajang mendorong agar sektor kesehatan tetap menjadi prioritas pembangunan nasional melalui penguatan implementasi Universal Health Coverage di seluruh daerah. Bupati Lumajang Indah Amperawati menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas berbagai program yang telah mendukung pelayanan kepada masyarakat di daerah. Menurutnya, sinergi yang telah terbangun perlu terus diperkuat agar manfaat program pemerintah semakin dirasakan masyarakat. Ia juga berharap implementasi Universal Health Coverage terus diperkuat, sehingga seluruh masyarakat Indonesia memperoleh akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, mudah dijangkau, dan merata. Pendengar, Ketua Umum DPP Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan, Gapasdap, Khoiri Sutomo, mengajak seluruh pemangku kepentingan menjadikan implementasi sterilisasi pelabuhan Ketapang sebagai momentum memperkuat budaya keselamatan transportasi penyeberangan. Menurutnya, kebijakan tersebut harus menjadi bagian dari perubahan budaya kerja, bukan sekedar penerapan regulasi. Pernyataan itu disampaikan menyusul dimulainya implementasi penuh program sterilisasi pelabuhan di Pelabuhan Ketapang pada Rabu 5 Agustus 2026. Program tersebut merupakan upaya memperkuat tata kelola pelabuhan, meningkatkan ketertiban kawasan operasional, sekaligus mendukung sistem keselamatan transportasi penyeberangan nasional. Khoiri mengatakan sterilisasi pelabuhan tidak boleh dipahami hanya sebagai penataan fisik kawasan atau penerapan aturan administratif. Keberhasilan program tersebut menurutnya ditentukan oleh tumbuhnya kesadaran seluruh insan transportasi dalam menempatkan keselamatan sebagai prioritas utama. Baik pendengar, selanjutnya kita beralih ke berita olahraga.
7: Berita olahraga, Pro 1, Kanal Inspirasi.
0: Pendengar, para pemain tim nasional basket putra Indonesia melakukan latihan perdana sebagai bagian dari pemusatan latihan. Hal ini untuk mempersiapkan FIBA Asia Cup 2029 pre-qualifier round 1 di Seremban, Malaysia pada 26 hingga 31 Agustus mendatang. Tim yang dipimpin head coach David Singleton memiliki waktu sekitar 22 hari sebelum berangkat. Mereka dijadwalkan menghadapi Singapura pada 28 Agustus, Hong Kong 29 Agustus, dan Malaysia 31 Agustus di grup C. Terkait persiapan menuju ajang tersebut, pelatih David Singleton menyampaikan tekad dan target skuad Merah Putih. Tiga tim peringkat teratas di grup C akan lolos ke round 2, sehingga Indonesia harus berjuang agar tidak berada di posisi juru kunci. Pendengar, Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PPPBSI menunjuk Nova Widianto melatih pasangan ganda campuran. Penunjukan ini kali kedua bagi Nova menukangi sektor ganda campuran pelatnas setelah tahun 2021 silam. Kabid Binpres Pelatnas Ingkian menilai Nova jadi pilihan tepat untuk melatih ganda campuran. Hal ini karena ia memiliki berbagai pengalaman dan rekam jejak yang baik. Selama karirnya sebagai atlet, Nova merupakan salah satu pemain ganda campuran terbaik yang dimiliki Indonesia. Bersama Liliana Natsir, ia meraih gelar juara dunia 2005 dan 2007. Nova bersama Liliana juga mempersembahkan medali perak Olimpiade Beijing 2008 di nomor ganda campuran. Setelah pensiun sebagai atlet, Nova melanjutkan kiprahnya sebagai pelatih dan turut berkontribusi melahirkan pasangan-pasangan berprestasi di level dunia.

Baik, pendengar, tuntas sudah informasi yang dihimpun tim redaksi dalam buletin pagi hari ini. Saya Aprilia Purbasari bersama rekan operator Koko serta seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jember pagi ini. Satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Jember. Di pagi ini untuk edisi 6 Agustus 2026, kali ini saya Beli Perbasir yang punya tugas untuk temani Anda kembali dengan serangkaian informasi. Temani Anda yang saat ini sedang mempersiapkan segala sesuatunya ya, untuk mungkin akan Anda gunakan nanti dalam bekerja seperti itu. Baik, pendengar, walaupun kondisi cuaca agak sedikit mengkhawatirkan karena mungkin sebagian orang punya rencana ya untuk melakukan aktivitas di luar kantor atau bahkan luar rumah, tetapi tentunya kekhawatiran itu jangan terlalu berlebihan pendengar ya, karena ada beberapa hal yang bisa mengantisipasi kemudian kemungkinan-kemungkinan yang bisa saja terjadi nanti. Baik, beberapa informasi sudah kami siapkan di pagi hari ini. Namun sebelumnya pendengar, saya akan ajak Anda untuk mendengarkan beberapa lagu terlebih dahulu untuk menjaga semangat Anda dalam menjalani rutinitas dimulai pada pagi ini.

0: your way.
1: Pendengar, informasi ini diharapkan dapat menjadi sebuah kewaspadaan tersendiri ya untuk kita yang sering sekali melakukan perjalanan. Nah, karena pendengar, informasi yang kami kutip dari rri.co.id, sebuah truk mengangkut sekitar 2 ton serbuk kayu ini mengalami kecelakaan tunggal, pendengar, dan terguling di simpang 4 alun-alun Kota Situbondo pada Rabu 5 Agustus 2026. Kasat Lantas Polres Situbondo AKP Nanang Hendra Irawan membenarkan kecelakaan tunggal truk dengan nomor polisi M8815G yang mengangkut serbuk kayu terguling di perempatan lampu lalu lintas. Separuh muatan serbuk kayu tumpah dan berserakan di badan jalan. Arus lalu lintas di jalur protokol Kota Situbondo juga sempat terganggu, pendengar. Namun petugas Satlantas sigap mengevakuasi sehingga arus lalu lintas kembali normal. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, hanya saja sempat mengganggu arus lalu lintas. Sopir truk Mohamdan, 46 tahun warga Kabupaten Sampang Madura beserta seorang penumpangnya dilaporkan selamat dan hanya mengalami luka lecet ringan. Dan informasi yang dihimpun oleh RRI, truk melaju dari arah timur menuju barat. Saat tiba di lokasi kejadian, sopir truk berbelok ke arah utara karena lampu lintas berwarna hijau. Namun tiba-tiba sopir kehilangan kendali dan truk langsung terguling tepat di depan pos polisi. Menurut pengakuan sopir, serbuk kayu diangkut dari Jembrana, Bali dan akan dikirim ke Jombang. Rustam, salah satu saksi mata, mengatakan bahwa muatan truk terlalu berat sementara kondisi jalan beraspal di kawasan itu bergelombang sehingga truk kehilangan kendali karena muatannya diduga terlalu berat.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal

Awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

Pendengar KKN Kolaboratif Desa Suro 2026 menyelenggarakan pelayanan Viola atau virtual online layanan administrasi BPJS Kesehatan di Balai Desa Suro. Ya, maksud kami di Balai Desa Suco ya. Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember pada Selasa kemarin pendengar pukul 11 hingga 12.30 waktu Indonesia Barat. Dan kegiatan yang didukung pemerintah Desa Suco ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berkonsultasi secara daring dengan petugas BPJS Kesehatan terkait layanan administrasi kepesertaan. Dan melalui layanan ini pendengar, masyarakat dapat mengakses berbagai pelayanan administrasi BPJS Kesehatan seperti perpindahan fasilitas kesehatan atau faskes ya, kemudian juga perubahan data peserta, pendaftaran peserta, konsultasi administrasi hingga penyampaian pengaduan. Warga cukup datang ke Balai Desa Suco kemudian melakukan konsultasi secara virtual dengan petugas BPJS Kesehatan melalui layanan Viola yang difasilitasi oleh mahasiswa KKN Kolaboratif Desa Suco 2026. Kepala Desa Suco mengapresiasi terselenggaranya pelayanan tersebut pendengar karena mampu mendekatkan akses layanan BPJS Kesehatan kepada masyarakat. Dan menurutnya, kegiatan ini menjadi solusi bagi warga yang membutuhkan pelayanan administrasi tanpa harus datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan. Antusiasme masyarakat juga terlihat dari banyaknya warga yang hadir dan memanfaatkan layanan tersebut selama kegiatan berlangsung. Mahasiswa KKN Kolaboratif Desa Suco 2026 turut mendampingi warga dalam proses konsultasi daring sehingga pelayanan dapat berjalan tertib dan juga lancar. Dan melalui kegiatan ini pendengar, KKN Kolaboratif Desa Suco 2026 bersama pemerintah Desa Suco berharap masyarakat semakin memahami dan memanfaatkan layanan digital Viola BPJS Kesehatan. Selain mempermudah akses pelayanan administrasi, rupanya kegiatan ini juga mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, efektif, dan juga efisien di tingkat desa.

0: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wangi lagi. Mau kencan?
1: Kencan apa?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.
2: Kilatan cahaya di langit ternyata bukan sekedar efek badai biasa. Saat kilat terjadi, arus listrik raksasa memanaskan udara hingga sekitar 27.000 derajat Celcius atau hampir 5 kali lebih panas dari permukaan matahari yang bersuhu sekitar 5.500 derajat Celcius. Menurut penelitian yang dijelaskan oleh National Weather Service dan Ensiklopedia Britannica, panas ekstrim ini muncul karena pelepasan energi listrik besar yang mengubah udara menjadi plasma dalam waktu sangat singkat. Pemanasan mendadak tersebut juga menyebabkan udara mengembang cepat dan menghasilkan suara guntur yang kita dengar setelah kilat menyambar.

Dan sesaat lagi informasi dari berbagai wilayah di tanah air terangkum dalam Warta Berita Sentral disiarkan langsung dari Pro3 Jakarta. Dapat Anda dengarkan tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat sesaat lagi.

0: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro 3 Jakarta.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis momentum pertumbuhan dapat terus dijaga hingga tahun 2026.
3: PPHN adalah sebuah haluan filosofi kita bernegara agar menjadi ketaatan bagi semua lembaga negara dalam mengelola kepercayaan rakyat dalam bernegara.
1: Pemerintah optimis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat terjaga hingga akhir tahun. MPR membahas produk hukum terhadap pokok-pokok haluan negara sebagai pedoman lembaga negara. Sebuah kapal kargo milik perusahaan pelayaran Turki dilaporkan diserang drone atau pesawat tanpa awak. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian